Anda nanti bisa bagikan juga sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Berikut semangat pagi hari ini dalam nasyid dari Sautul Harokah, Lirih Pembebas.

0: AKDP. Padahal sudah beroperasi sejak 1975, sahabat MQ, dan nantinya akan mulai berganti fungsi. Terminal Cicahem akan digunakan sebagai bagian dari penataan kawasan dan persiapan pengembangan layanan bus rapid transit alias BRT, sahabat MQ. Apakah Anda juga kemudian kalau mudik misalnya ya, sering mudik keluar kota, baik itu antar provinsi ataupun antar kota yang masih ada di Jawa Barat, sahabat MQ sering kemudian menggunakan terminal Cicahem sebagai tempat untuk menaiki bus, titik poinnya. Silakan Anda juga bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Menurut Anda, apa sebetulnya yang harus menjadi prioritas dalam transformasi terminal Cicahem? Karena ini dilakukan juga demi menghidupkan kembali transportasi publik Bandung Raya, sahabat MQ. Ikhtiar dari transportasi publik alias transportasi umum ini juga agar tidak macet, terlalu macet ya, khususnya ketika liburan panjang. Karena kemacetan terjadi karena banyaknya kendaraan-kendaraan pribadi, sahabat MQ, yang juga sekarang banyak ojek online ataupun juga masih berkaitan dengan transportasi umum, angkot, yang kemudian menumpuk di jalan raya. Padahal panjang jalan di Bandung ini kemudian tidak sepanjang kalau kendaraannya semua berkumpul di satu titik, sahabat MQ. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda di 0811-224-1027, atau Anda juga bisa bergabung melalui polling. Menurut Anda, apa yang harus menjadi prioritas dalam transformasi terminal Cicahem ini? Dan pagi hari ini saya pun tidak akan sendiri membahasnya, sudah ditemani juga oleh tim Kamar Berita MKSM. Ada sahabat reporter yang bertugas, sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhammad Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ya, sahabat Dafa, ini kalau kita lihat baru saja ditutup ya untuk layanan transportasi umum di Terminal Cicahem, sahabat MQ, pada Jumat pekan lalu. Ya. Yang per hari itu resmi sudah beroperasi bahkan sejak 1975, kali ini akan siap beralih fungsi sebagai sarana ataupun juga bagian dari persiapan pengembangan layanan bus rapid transit alias BRT. Disampaikan juga ternyata, sahabat MQ, oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang kini mengalihkan seluruh operasional rute tersebut ke Terminal Lewi Panjang yang berjarak sekitar 9 km dari Terminal Cicahem, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat MQ, juga sahabat Syifa. Namun ketika sudah ada perlayanan tersebut, masih ada bus yang juga transit untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang. Namun secara keseluruhan, kawasan dalam terminal tersebut ini sudah lengang, sahabat MQ. Perubahan besar terjadi dalam sistem transportasi antar kota di Kota Bandung setelah Terminal Cicahem sendiri ini resmi ditutup, sahabat MQ. Sekitar kurang lebih 99% armada bus kini pun juga telah berpindah dan juga terpusat di Terminal Lewi Panjang. Di mana disampaikan juga sahabat Syifa dan juga sahabat MQ oleh Kepala Terminal Lewi Panjang, Asep Hidayat, yang menyebut bahwa proses perpindahan berlangsung hampir menyeluruh sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah, sahabat MQ. Meski demikian, masih juga ada beberapa operator yang belum sepenuhnya ini bergabung begitu ya, untuk senantiasa dapat juga dihadirkan di Terminal Lewi Panjang, sahabat Syifa.
0: Dan ini memang kalau dijelaskan lebih lanjut, dari total perusahaan otobus alias PO yang sebelumnya beroperasi di Terminal Cicahem, masih ada sekitar 20-an perusahaan otobus ya, sahabat MQ, yang kemudian resmi masuk ke Lewi Panjang. Tapi tadi ada beberapa ternyata yang masih belum dalam tahap transisi, masih kemudian menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal Cicahem. Yeah. Tapi meski terjadi peningkatan jumlah armada, aktivitas di Terminal Lewi Panjang disampaikan tetap terkendali. Apakah Anda juga sudah mulai menggunakan Terminal Lewi Panjang, sahabat MQ, ketika hendak berpergian ke luar kota? Nah, ini juga bisa lengkapkan ya dalam sudut pandang pagi hari ini. Karena pihak terminal juga menerapkan sistem pengaturan jadwal yang ketat atau headway, menghindari penumpukan kendaraan. Dan dengan sistem headway tersebut, jadi tidak menumpuk ya bus-busnya, sahabat MQ, dengan rute yang demikian sudah disusun. Dan disampaikan setiap bus hanya diperbolehkan masuk terminal sesuai jadwal keberangkatan yang telah ditentukan. Bahkan kalau bus yang belum memasuki waktu operasional, ini nantinya akan tetap diarahkan berada di pool masing-masing, sahabat MQ. Jadi keberadaan pool di Kota Bandung sendiri ini menjadi hal yang penting.

0: juga untuk menampung bus-bus yang belum waktunya untuk berangkat, sahabat Dava juga sahabat MK, agar tidak menumpuk di terminal. Dan pengaturan tersebut memang dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan di dalam terminal. Karena kalau tadi ya kan biasanya dibagi jadi dua ya sahabat MK, di Cicahem dengan Lewi Panjang. Tapi sekarang pindah ke Lewi Panjang semua. Kalau semua masuknya, semua busnya masuk tanpa jadwal, maka akan terjadi potensi penumpukan dan kemacetan di area terminal yang semakin meningkat, sahabat Dava.
1: Iya, selain pengaturan jadwal, sahabat MK, pihak terkait pun juga ini memperketat adanya pengawasan terhadap kelayakan dan juga berkaitan dengan kelaikan kendaraan, sahabat MK, melalui rem check begitu ya, di mana pemeriksaan tersebut ini pun juga mencakup aspek-aspek seperti halnya administrasi maupun juga teknis kendaraan, sahabat MK. Bus yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung ditolak dan juga diminta kembali untuk ke dihadirkan begitu kepada pool-pool masing-masing, sahabat MK. Pihak terkait pun juga menegaskan bahwa proses tersebut ini penting mengingat sebagian besar rute yang dilayani merupakan perjalanan jarak jauh, sahabat Syufa ya. Oleh karena itu juga kelayakan terkait dengan kendaraan menjadi prioritas utama. Dari sisi operasional sendiri, sahabat MK, perpindahan terminal juga ini berdampak pada peningkatan jumlah armada yang berpotensi setiap harinya, di mana sebelum relokasi, sahabat MK, jumlah bus harian di terminal berkisar di angka 200 unit begitu ya. Namun setelah perpindahan tersebut, jumlah tersebut ini pun juga kian meningkat, sahabat MK, menjadi sekitar 300 bus per hari. Kalau dibayangkan begitu ya, sahabat Syifa, ini pun juga terjadi penumpukan juga ataupun juga terjadi kepadatan begitu ya di terminal Lewi Panjang, sehingga perlu juga ada arus atau bahkan juga perlu ada jadwal-jadwal tertentu nih, sahabat Syifa.
0: Iya, ini menjadi peningkatan yang cukup signifikan, bahkan 50% dari jumlah sebelumnya, sahabat MK, bus yang masuk ke terminal Lewi Panjang. Selain armada, tadi karena busnya juga berpindah, maka penumpang juga akan mengular ataupun menumpuk ya di terminal Lewi Panjang, sahabat MK, karena adanya peningkatan terutama momentum libur sekolah seperti sekarang yang sedang berlangsung. Tapi di sisi lain, sahabat MK, memang sebelumnya juga sudah disiapkan ya, terminal Lewi Panjang itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang cukup lengkap. Misal fasilitas dasar seperti adanya ruang kesehatan, musala, layanan disabilitas, bahkan juga ada pojok baca digital hingga pusat informasi yang sudah tersedia. Jadi lebih tertata juga untuk terminal Lewi Panjang, sahabat MK. Selain fasilitas tersebut, sejumlah perusahaan otobus juga turut menambah fasilitas pendukung berupa lounge penumpang dan juga pengemudi. Ini yang membuat mungkin terasa lebih nyaman ya untuk di terminal Lewi Panjang. Anda, sahabat MK, apakah sudah menggunakan terminal Lewi Panjang kemudian beberapa waktu kebelakang, apalagi di musim libur sekolah seperti sekarang, hendak mudik barangkali, sudah berpindah dari Cicahem menuju terminal Lewi Panjang? Silakan Anda bagikan juga pantauan di lapangan, pengalaman Anda ketika sudah mampir ke terminal Lewi Panjang dan menggunakan bus yang sekarang sudah beralih dipindahkan di terminal Lewi Panjang, sahabat MK. Dan kalau menurut Anda, ini kan menjadi salah satu sarana untuk kemudian memperbaiki ataupun pengembangan bus rapid trans alias BRT di Kota Bandung. Kalau Anda sendiri melihat, apa yang kemudian harus menjadi prioritas dalam transformasi terminal Cicahem tersebut? Apakah kemudian menjadi integrasi dengan berbagai moda transportasi? Keamanan dan kenyamanan penumpang ini yang kemudian harus ditingkatkan, akses yang ramah untuk semua kalangan, atau berkaitan dengan layanan digital dan informasi perjalanannya? Sampaikan sudut pandang Anda di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Insyaallah di termin berikutnya kita akan sambung perbincangannya, sahabat MK. Tetaplah bersama kami dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah, baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023 itu ya.
7: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
6: 7 bulan.
7: Jadi memang keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
8: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
12: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kami masih menghadirkan informasi berkaitan dengan perpindahan dari Cicahem ke Leuwih Panjang. Bagaimana kemudian transformasi Terminal Cicahem untuk menghadirkan transportasi publik Bandung Raya. Apakah Anda juga sudah pernah mencoba transportasi publik Bandung Raya, BRT misalnya sahabat MK, atau Anda juga sudah menggunakan Terminal Leuwih Panjang sebagai tempat kalau untuk berpergian keluar kota? Karena sekarang fungsi dari Terminal Leuwih Panjang ini sudah ditambahkan ya, memindahkan dari fungsi dari Terminal Cicahem sahabat MK, yang biasanya ada bus AKAP atau AKDP, sekarang sudah beralih semua di Terminal Leuwih Panjang. Silakan Anda bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau menurut sahabat MK, apa yang harus jadi prioritas dalam transformasi Terminal Cicahem sendiri? Karena ini sedang dibangun ya, dan resmi sudah ditutup untuk operasional bus antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi pada Jumat lalu. Dan seperti halnya kalau kita lihat ya sahabat MK juga sahabat Dava, kebijakan pemerintah untuk mengalihkan seluruh layanan bus antar kota antar provinsi alias AKAP dan antar kota dalam provinsi alias AKDP dari Terminal Cicahem ke Terminal Leuwih Panjang ini memang juga mendapat sorotan dari para pengamat kebijakan publik. Karena kalau kita telaah sejak 26 Juni ya 2026 ini, Terminal Cicahem resmi tidak lagi melayani operasional bus AKAP dan AKDP tadi. Sementara seluruh aktivitas keberangkatan dan kedatangan dipusatkan ke Terminal Leuwih Panjang sebagai bagian dari penataan transportasi dan persiapan pengembangan sistem bus rapid trans alias BRT Bandung Raya. Disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Ahmad Mukhtar yang menilai kebijakan tersebut pada prinsipnya merupakan langkah yang bisa dibenarkan dalam perspektif penataan transportasi perkotaan. Akan tetapi, keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya diukur dari pemindahan lokasi terminal saja, fungsinya saja sahabat MK, tapi juga dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat setelah kebijakan tersebut diterapkan sahabat Dava.
1: Ya, pemusatan layanan tersebut sahabat MK di satu terminal ini pun juga bisa meningkatkan efisiensi operasional dan juga mempermudah integrasi antar moda. Tetapi pemerintah pun juga harus memastikan bahwa kapasitas Terminal Leuwih Panjang ini benar-benar siap melayani lonjakan penumpang, mulai dari fasilitas, kemudian juga aksesibilitas, hingga dengan konektivitas, angkutan-angkutan lanjutan sahabat MK. Perubahan kebijakan transportasi harus juga selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat tentunya sahabat MK. Sosialisasi yang juga masif ini pun juga menjadi faktor penting agar calon penumpang tidak mengalami kebingungan akibat perubahan titik keberangkatan maupun juga kedatangan. Jangan sampai begitu ya sahabat MK, masyarakat pun juga menjadi pihak yang dirugikan karena minim informasi. Pemerintah juga ini perlu memastikan bahwa informasi tersampaikan secara luas melalui berbagai media dan juga menyediakan petugas-petugas khusus yang mampu juga memberikan pendampingan di lapangan selama masa transisi tersebut, sahabat Syifa.
0: Ya, bahkan pihaknya juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan dampak sosial ekonomi dari kebijakan tersebut, khususnya terhadap pelaku usaha dan pedagang yang selama ini memang menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan Terminal Cicahem, sahabat MK. Setiap kebijakan publik selalu memiliki konsekuensi tentunya. Karena itu, mitigasi terhadap dampak ekonomi bagi para pedagang maupun pelaku usaha di sekitar terminal harus juga menjadi pertimbangan ya, yang di bagian implementasi kebijakan tersebut bukan sekedar pelengkap saja. Dan disampaikan juga bahwasannya pemindahan terminal seharusnya menjadi momentum untuk Bandung Raya khususnya bisa memperbaiki tata kelola transportasi publik secara menyeluruh. Harapannya integrasi dengan jaringan BRT, angkutan umum, angkutan kota, serta moda transportasi lainnya ini bisa diwujudkan sehingga masyarakat pun memperoleh layanan yang lebih cepat, nyaman, dan efisien. Karena kalau kita lihat salah satu kota besar yang kemudian sudah terintegrasi begitu, ini salah satunya baru Jakarta ya sahabat MK, dengan KRL dan juga kereta-kereta lainnya yang ini sudah terakses. Dan diketahui pemerintah kota Bandung bersama instansi terkait juga telah menghentikan seluruh layanan bus AKAP dan AKDP tadi di Terminal Cicahem, dan seluruh armada tersebut kini wajib beroperasi melalui Terminal Leuwih Panjang. Jadi Anda sahabat MK, kalau hendak mudik, liburan, keluar kota, jangan lagi kemudian berkunjungnya atau mencari titiknya di Terminal Cicahem, karena sudah tidak ada lagi bus antar kota, antar provinsi tadi ya, sahabat MK juga sahabat Dava, tapi ya, sudah beralih semuanya ke Terminal Lewi Panjang. Dari penataan sistem transportasi perkotaan dan pengembangan kawasan bekas Terminal Cicahem, ini harapannya tentu bisa jadi depo BRT Bandung Raya yang lebih tertata dan terstruktur, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali. Jika fungsi terminal bus antar kota berakhir, sahabat MK, bukan berarti kawasan Cicahem sendiri akan ditinggalkan, begitu ya. Justru sebaliknya, di mana lokasi tersebut ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat operasional sistem bus rapid transit atau BRT di Bandung Raya. Program BRT sendiri, sahabat MK, merupakan proyek strategis nasional yang juga bertujuan untuk dapat juga mengurangi kemacetan, kemudian juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengintegrasikan transportasi publik hingga dengan menurunkan emisi kendaraan. Depo BRT sendiri, sahabat MK, di Cicahem nantinya akan melayani koridor-koridor wilayah timur Bandung, begitu ya. Seperti halnya ada daerah Tegaluar, sahabat MK, kemudian juga Gedebage, ada Jatinangor hingga dengan kawasan Bandung Timur lainnya. Sementara depo BRT sendiri di Lewi Panjang akan fokus melayani wilayah-wilayah Bandung daerah barat, begitu ya. Ada Cimahi juga, kemudian juga Kabupaten Bandung Barat, sehingga ini pun juga akan disebar, sahabat MK, terkait dengan pemetaan-pemetaan adanya tata kelola untuk depo BRT tersebut. Harapannya, begitu ya, sahabat Syifa, dapat juga menunjang terkait dengan bagaimana transportasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sahabat Syifa.
0: Betul, jadi pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, sahabat MK, ini juga targetnya agar mengurangi kemacetan, apalagi di peak season seperti libur panjang, long weekend, sahabat MK, yang kemudian tentu menjadikan nuansa-nuansa yang macet ya di kota Bandung Raya, ataupun padat kendaraan, baik itu dari pengunjung dalam kota di daerah Bandung Raya sendiri ataupun yang kemudian datang dari luar kota, sahabat MK. Maka dengan pemindahan Terminal Cicahem ataupun fungsi Terminal Cicahem tersebut ke Terminal Lewi Panjang, ini juga mendapat apresiasi oleh pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung dari Sony Sulaksono Wibowo yang menilai kebijakan pemindahan Terminal Cicahem ini jadi langkah yang sudah lama sebetulnya direncanakan. Secara prinsip, terminal antar kota memang idealnya berada dekat dengan akses jalan tol dan jaringan antar kota, sehingga pemindahan Cicahem ke Lewi Panjang memang perlu dilakukan dan sebetulnya sudah jadi wacana yang cukup lama. Kalau tidak salah, tahun lalu juga sempat kita bahas ya, sahabat Dava ya. Tapi baru tereksekusi di tahun ini, di momen liburan sekolah kali ini, sahabat MK, pekan kemarin, yang mana kalau dijelaskan lebih lanjut, lokasi Lewi Panjang memang jauh lebih strategis karena dekat dengan akses tol, sehingga bus antar kota tidak perlu masuk terlalu jauh ke pusat kota. Ini yang kemudian kalau tadinya di Cicahem biasanya macet di Cibiru ya, sahabat MK, di Bundaran Cibiru, karena berebut juga dengan bus, angkutan umum, dan juga kendaraan pribadi lainnya. Maka tujuannya dengan pemindahan tersebut, ini bisa mendekatkan bus antar kota ke jalan tol agar tidak membebani lalu lintas perkotaan yang memang sudah padat, sahabat Dava.
1: Iya, di mana pihaknya pun juga menilai, sahabat MK, bahwa pemanfaatan Cicahem sendiri sebagai depo BRT merupakan keputusan yang logis, di mana BRT sendiri membutuhkan juga depo, dan juga Cicahem adalah lahan yang milik pemerintah, yang juga pemerintah ini pun juga tidak perlu lagi begitu membebaskan lahan-lahan baru. Sehingga menurutnya posisi Cicahem sangat ideal karena berada di kawasan perkotaan yang memang mudah untuk dapat dijangkau oleh masyarakat juga. Harapannya fungsi tersebut dapat juga dioptimalkan ya, sahabat Syifa.
0: Iya, tapi ternyata ikhtiar tersebut ini juga masih ada tantangannya, sahabat MK, yang perlu segera diuraikan solusinya. Meski mendukung kebijakan pemindahan fungsi dari Terminal Cicahem ke Terminal Lewi Panjang, pengamat ITB tersebut juga memberikan catatan serius. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya memindahkan terminal ataupun fungsi terminal itu saja tanpa kemudian menyiapkan konektivitas transportasi lainnya bagi masyarakat di Bandung Timur. Karena selama ini warga Bandung Timur cukup menggunakan angkot atau transportasi lokal menuju Terminal Cicahem. Kini mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh menuju Lewi Panjang. Nah, ini yang kemudian perlu disoroti agar tidak menjadi beban tambahan perjalanan warga Bandung Timur yang hendak berpergian keluar kota ya. Kalau tadi ke Cicahem itu kan lebih dekat ya, sahabat MK, juga sahabat Dava. Maka ini solusinya dihadirkan, baik dari sisi waktu maupun biaya, ini menjadi pertimbangan juga. Sehingga saran terkait dengan hadirnya jalur baru dan rerouting sahabat MQ untuk angkutan umum, ini juga perlu dihadirkan. Bahkan diusulkan sahabat MQ, langkah konkret diantaranya adalah menambah armada bus penghubungnya, di mana pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menyediakan layanan langsung dari Bandung Timur ke Lewi Panjang. Kalau selama saya kuliah sahabat MQ ya, sahabat Dava juga, dari Jatinangor misalnya, ini memang sudah ada bus ataupun damri kalau dulu sebutannya, itu langsung ke daerah Lewi Panjang. Nah, entah kalau tahun ini ataupun beberapa tahun kebelakang ini masih ada atau tidak, ini yang kemudian perlu dipastikan kembali dan jumlahnya juga memenuhi kebutuhan. Karena untuk menemukan bus tersebut, ini ternyata hanya ada di momen-momen tertentu, sahabat MQ. Tidak hanya terkait dengan bus penghubung, tapi juga rerouting dari angkutan kota. Trayek angkot yang selama ini berakhir di Cicahem bisa kemudian diperpanjang menuju Lewi Panjang. Ini yang kemudian menjadi salah satu solusi juga yang disarankan, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa. Selain dari adanya penambahan armada bus penghubung, kemudian juga rerouting angkot, ada juga optimalisasi Damri dan juga Metro Jabar nih sahabat Syifa. Di mana koridor existing perlu juga diperluas agar menjangkau kawasan Bandung Timur, bagian utara dan juga bagian tengah. Selama ini memang sudah ada Damri dan dari Cibiru begitu ya ke arah Lewi Panjang. Namun Bandung Timur sendiri sahabat MQ bagian lain ini pun juga belum terlayani secara optimal. Di samping itu juga, sahabat MQ juga sahabat Syifa, ada beberapa ancaman begitu terkait dengan terminal overload, yang mana juga ini memunculkan kekhawatiran bahwa seluruh bus antar kota yang dipusatkan di Lewi Panjang ini juga akan membuat terminal tersebut terlalu padat, sahabat MQ. Namun disampaikan juga lebih lanjut bahwa kekhawatiran tersebut ini tidak berlebihan, karena menurutnya lebih mendesak justru penataan slot dan juga jalur keberangkatan bagi armada-armada yang dipindahkan dari Cicahem, sahabat MQ. Saat proses transisi berlangsung, maka dirinya pun juga sempat melihat begitu ya bagaimana fasilitas-fasilitas tersebut belum sepenuhnya siap, sahabat MQ. Sehingga hal tersebut menjadi catatan penting untuk dapat juga sama-sama dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung, sahabat Syifa.
0: Ya, kalau Anda seperti apa sahabat MQ, apakah sudah kemudian menggunakan terminal Lewi Panjang, sudah beralih, sudah move on ya dari terminal Cicahem? Silakan Anda bagikan pengalaman Anda. Apakah ini sudah kemudian terbiasa dengan perpindahan tersebut, dan bagaimana kemudian Anda menyambut pengoptimalisasian dari penggunaan terminal Cicahem tadi sebagai depo BRT Bandung Raya. Kita sapa sahabat Dava, ada Ibu Lina Arumsari dari Buah Batu yang menyampaikan memang kalau logikanya ketika fasilitas transportasi umum baik, tentunya nanti orang akan lebih banyak yang memilih transportasi umum, sehingga penggunaan transportasi pribadi atau kendaraan pribadi bisa lebih berkurang. Jadi masyarakat juga lebih sehat jasmani rohani, lebih produktif, macetnya berkurang, polusi terkendali, bahkan cadangan energi juga lebih bisa dikendalikan. Apalagi sekarang sudah naik ya harga BBM, khususnya Pertamax, sahabat MQ. Terima kasih ya Bunda Lina yang sudah bergabung menyampaikan sudut pandangnya di pagi hari ini. Kemudian kalau Bunda Lina juga menyampaikan prioritasnya ketika berkaitan terminal Cicahem itu terkait keamanan dan kenyamanan. Kalau pengalaman saya juga ya sahabat Dava, memang di Cicahem sama Lewi Panjang ini masih belum rata untuk kenyamanannya. Lebih panjang memang terkesan ataupun terasa lebih nyaman sahabat MQ dengan fasilitas, bahkan juga ada pendingin ruangan, segala fasilitas penunjang yang kemudian disediakan berbeda dengan terminal Cicahem. Ini harapannya bisa ditingkatkan juga ya sahabat MQ. Kemudian kita sapa ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi ini menyampaikan untuk yang menjadi prioritas itu lebih pada integrasi dengan berbagai moda transportasi dan juga keamanan serta kenyamanan penumpangnya. Baik, terima kasih sahabat Mahadi. Kita sapa juga ada Ibu Parila, kemudian sahabat Taufik Nuryatno, ada sahabat Riyadi, sahabat Aisyah Zahra, Kang Sanikus Tejo, dan juga sahabat Nisa yang berbagi sudut pandangnya melalui polling di pagi hari ini. Terima kasih banyak sahabat MQ. Kita nantikan pengelolaan terbaik tentunya ya. Mudah-mudahan ini Bandung bisa semakin berbenah dan juga semakin baik dalam pengelolaan transportasi publik, transportasi umumnya bisa berkesinambungan selalu, insya Allah. Terima kasih sahabat Dava sudah menemani diskusi pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MG yang menyapa, ini belum disebutkan namanya ya, terkait dengan angkot listrik, rutenya kemana saja. Bandung itu bukan metropolitan yang jalannya luas ya. Jadi gagasannya ini nanti kita akan hadirkan di segmen sudut pandang lainnya sahabat MG, berkaitan dengan angkot listrik kota Bandung. Oh, dari Ibu Wit di Bandung Timur ya. Terima kasih banyak Ibu Wit sudah menyapa di pagi hari ini. Dan insya Allah sahabat MG, kami akan sambung kebersamaan pagi hari ini dalam segmen berikutnya, di segmen Dialog Umat. Kali ini kita akan gali ilmu berkaitan dengan menjaga iman dan akal di tengah perubahan zaman. Apalagi sekarang sudah serba artificial intelligence ya sahabat AMK, kecerdasan buatan. Bagaimana kemudian kita bisa kemudian meningkatkan iman dan akal agar tidak mudah terkecoh, tertipu dengan akun-akun berbasis AI sahabat AMK. Insya Allah nanti kita akan hadirkan diskusinya dalam segmen Dialog Umat bersama dengan dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik dan ketua BIM Hajum PC Persis Cipedes Tasik, bersama dengan Ustadz Haji Irfan Hilmi LCMA sesaat lagi setelah satu buah pesan AA berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar, dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, sahabat MK. Masih ditemani juga oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Dan memasuki segmen Dialog Umat pagi hari ini, kita akan sama-sama kembali melihat bagaimana kemudian zaman bahkan terus bergerak sangat cepat ya sahabat MK, perkembangan teknologi, derasnya arus informasi, bahkan juga terkait perubahan gaya hidup yang memunculkan berbagai pemikiran baru hadir hampir setiap hari. Kalau kita lihat satu sisi, perubahan tersebut ternyata membawa banyak kemudahan, tapi di sisi lain ada sebuah tantangan besar yang perlu kita hadapi bersama, yaitu bagaimana kemudian tetap menjaga keimanan sekaligus menggunakan akal dengan bijaksana agar hidup kita tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pengaruh, sahabat MG. Apalagi sebagai seorang muslim, iman dan akal adalah dua nikmat yang besar yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Iman ini akan menjadi kompas yang mengarahkan kehidupan kita, sementara akal nantinya akan menjadi alat ya untuk bisa berpikir, untuk menimbang, mengambil keputusan yang benar, sahabat MK. Maka keduanya ini harus seimbang, berjalan beriringan. Maka insya Allah kita bisa untuk mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang mukmin. Tapi bagaimana kemudian agar iman tetap kokoh di tengah derasnya arus digital? Apalagi beberapa waktu kemarin, sahabat MK, ini juga sempat dibahas ya dalam berita dunia Islam, ada sosok ustazah dari artificial intelligence. Ini yang kemudian jangan sampai kita dengan mudah terkecoh, meskipun yang disampaikan ini benar, sahabat MK, atau mungkin terkesan benar. Karena bagaimanapun menyaring informasi ini tidaklah mudah di zaman sekarang, apalagi sudah semakin realnya artificial intelligence tersebut. Jangan sampai kita mudah termakan hoax, provokasi, atau bahkan pemikiran yang menyimpang secara perlahan, sahabat MK. Maka pertanyaan tersebut nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini dalam segmen Dialog Umat, berkaitan dengan menjaga iman dan akal di tengah perubahan zaman. Insya Allah nanti kita akan gali bersama dengan dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik, sekaligus ketua BIM Hajum PC Persis Cipedes Tasik, sahabat MK. Bersama dengan Ustadz Haji Irfan Hilmi LCMA, dan Anda pun juga silahkan bisa bergabung menyampaikan atensi, sahabat MK, melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Kalau menurut sahabat MK, apa tantangan terbesar dalam menjaga keimanan di era digital sekarang? Apakah dari derasnya media sosial? Lingkungan pergaulan bisa jadi ini yang menjadi faktornya, atau karena kesibukan bekerja? Atau justru dari dalam diri, sahabat MK, yang kemudian Anda rasakan? Silakan Anda bisa berbagi pengalaman dan atensi Anda melalui WhatsApp MK FM. Dan silakan Anda bisa berbagi juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Insya Allah kita akan segera simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Irfan. Selamat menyimak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, syukru ala ilahi lallah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua ikhwan fillah wal akhwah yang bisa mengikuti di program manajemen kalbu kali ini selalu ada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Usia serta aktivitasnya juga menjadi amalan terbaik insyaallah pada hari ini, dan insyaallah untuk sampainya nanti kita di kehidupan yang lebih kekal. Jannatul Firdaus wa fawqahu arsyur rahman, insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tema yang diangkat sebenarnya ketika ada kalimat menjaga iman dan akal di tengah perubahan zaman, ini maksudnya adalah kita menyebutnya dengan istilah era disrupsi. Jadi disrupsi ini mungkin mustalah atau istilah yang sekarang muncul, di mana disrupsi ini adalah masa ketika inovasi teknologi dan digital mengubah tataran lama secara cepat dan tak terduga, yang itu ternyata dampaknya ini merubah banyak kehidupan. Di antaranya kalimat disrupsi dalam ranah pendidikan, dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Tentunya tadi ya, perubahan zaman yang pesat ini membawa perubahan yang sebenarnya besar terhadap pola hidup, cara berpikir, dan sistem sosial masyarakat. Tadi kalaupun apa sih sebenarnya, bagaimana peran iman dan akal di era saat ini, ya tentunya keduanya saling melengkapi. Karena bagaimanapun ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat di dalam Al-Qur'an, yaitu wallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita ke bumi atau dalam perut ibu ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tapi kemudian waja'alakumus sam'a wal absara wal afida. Maka ketika ada ungkapan Allah memberikan indera pendengaran, indera penglihatan, begitu juga ada fu'ad, itu maknanya adalah hati. Maka sekali lagi ketika ada ketiga indera ini, maka iman itu ditempatkan di dalam hati, di dalam kalbu. Kemudian ada kalimat asam awal abosor, berarti kita melihat segala sesuatu fenomena yang ada saat ini, itu kemudian kita kembangkan di dalam nalar atau akal. Maka awalnya manusia itu tidak tahu apa-apa, tapi dengan Allah berikan hati yang bersih, keimanan yang kokoh, kemudian disertai kita melihat segala sesuatu dan memahami segala sesuatunya, maka akal ini benar-benar harus kita perankan secara benar. Bagaimana kita memfungsikan makna akal ini. Jadi iman berfungsi sebagai kompas moral dalam menghadapi arus globalisasi, karena istilah-istilah yang sekarang muncul diawali dengan istilah era globalisasi, era digitalisasi, era disrupsi. Bahkan sekarang hadirnya artikulasi intelijen atau AI ini, istilahnya sudah mulai berubah. Kalau di kampus itu namanya dengan era otomatisasi, karena otomatis, jadi segala sesuatunya begitu cepat, kita sangat mudah mengaksesnya, jadi otomatis ya. Dan ini hadir di era Gen Z ya, generasi-generasi yang sekarang hadir. Tentunya kalaupun kompas moral dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak direm dengan keimanan, maka ya generasi kita hanya akan menjadi generasi yang hidupnya itu hedon tadi ya, hedonisme, materialisme, gitu. Segala sesuatunya flexing, segala sesuatunya diumbar. Dan inilah kekhawatiran yang disampaikan oleh Nabi, khairun nasi qarni sumalladina yarunahum sumalladina yarunahum, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masa kami, masa Nabi, sahabat,
berikutnya, berikutnya, berikutnya, di sini menunjukkan bahwa generasi kesana dan seterusnya itu adalah generasi yang cukup berat. Kita sebut sebagai generasi buruk, ya tidak juga, hanya ini karena generasinya sudah lumayan acak-acakan, maka iman inilah yang harus benar-benar menguatkan ruh dalam potensi ruh inilah yang akan menuntun manusia kepada kebenaran wahyu, dan akal ini akan menjadi instrumen berpikir yang membantu memahami dan mengembangkan ciptaan Allah. Jadi memang ketika menyebutkan iman itu maknanya adalah percaya, artinya adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Berikutnya, ya tentunya kita juga harus memahami disiplin ilmu yang lain yang kita sebut dengan, kalau dalam konteks kekinian itu teologi Islam. Atau bagaimana memahami akidah ini dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian ada juga pembelajaran tentang sufistik. Mereka itu mulai memahami bahwa ketika hiruk pikuk dunia ini sudah benar-benar melelahkan, mereka mencoba untuk memahami ilmu yang itu dengan istilah ilmu tasawuf. Sufistik ini bagaimana penyucian jiwa, bagaimana kondisi yang awalnya itu hati sangat kering, hanya di fokusnya hanya berkaitan tentang dunia dan dunia, maka mulailah mereka mengarahkan diri, jiwa dan raganya untuk mempelajari apa yang disebut dengan penyucian jiwa. Jadi ada istilah riyadhah dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bermuhasabah, fokus di masjid, tapi bukan berarti mereka itu tidak kemudian melepaskan berkaitan tentang masalah dunia. Hanya mereka bisa menyeimbangkan mana itu kebutuhan yang sifatnya ruhiyah dan mana itu yang sifatnya kebutuhan yang sifatnya finansial. Jadi di sini tentunya ketika benteng spiritual dari pengaruh hedonisme dan materialisme itu tidak kita kokohkan dengan mempelajari tadi ilmu teologi atau akidah atau akhlak disertai dengan proses penyucian jiwa, maka yang terjadi ya bisa kemudian akan memunculkan istilah disrupsi, ya penurunan moral, generasi kita hanya akan menjadi generasi yang buruk. Apa yang kemudian terlihat dari kasus yang kemarin dimunculkan tentang SMAN itu tentunya ini menjadi PR untuk kita bahwa sebagai pendidik dan sebagai siswa itu memiliki peran yang sama dalam bingkai maknanya bahwa pendidik ini harus memahami makna tidak menghukumi dengan secara fisik, tapi memberikan hal-hal yang sifatnya nasihat-nasihat. Begitupun anak kita memberikan pemahaman bahwa semua aturan yang ada di sekolah, ya hakikatnya di semua sekolah itu ada peraturan. Maka ketika dilanggar, ya tentunya akan ada sanksi-sanksi yang itu secara tidak langsung menjadi hal yang perlu dipahami oleh antara siswa, guru dan mungkin orang tua. Maka sekali lagi di sini fungsi moral tentunya menjadi alat memahami wahyu. Jadi akal tidak menentang wahyu. Jadi sekali lagi akal tidak menentang wahyu, tetapi menolong untuk mentafsirkan dan mengamalkannya. Jadi ketika kita memiliki akal, ya jangan kemudian akal ini terlalu mendominasi kepada apa yang Allah titahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian fungsi akal juga berperan untuk mendorong manusia meneliti, memahami ilmu pengetahuan. Jadi sekarang itu ada istilah mereka sekularisasi ilmu. Mereka memisahkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Padahal di dalam Islam, kalaupun anak-anak kita belajar tentang ilmu umum, maka nilai-nilai keislaman itu tetap harus dibangun.
Jadi tidak serta-merta misalnya anak belajar eksak terusnya matematika, fisika, kimia, tapi tanpa kemudian akal yang mereka pergunakan itu tidak kemudian mau memahami nilai-nilai keislaman. Jadi kalaupun nanti anak-anak kita belajar tentang ekonomi, ya pahami tentang hukum riba. Seperti apa riba itu hukumnya, berarti haram, goror, ya tipuan, maisir, judi atau dan lain sebagainya. Jadi tidak kemudian hanya menciptakan ilmu yang sifatnya hanya terapan sesaat. Tapi bagaimana ilmu pengetahuan ini pun mendorong generasi kita untuk benar-benar menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kemudian fungsi akal ini juga ya mengontrol hawa nafsu. Akal berfungsi menimbang pilihan agar manusia tidak mengikuti dorongan emosi sesaat. Ya mungkin kasus yang tadi disampaikan bagaimana secara akal mungkin dengan menampar atau dengan apa itu kan kalaulah ada controllingnya begitu itu tidak akan terjadilah begitu hal-hal yang seperti itu. Maka intinya bagaimana kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari menjaga iman dan menjaga akal ini adalah dua hal yang itu saling melengkapi, tidak bisa kita melepas. Jadi kalau hanya dihadirkan akal, banyak generasi-generasi yang cerdas, generasi yang intelligence, tapi mereka ketika nilainya sesaat turun, maka mereka bunuh diri dari lantai 3. Sudahnya begitu ya, kita melihat berita begitu, karena itunya imannya memang tidak dibuat kokoh, tidak dirapuh begitu. Jadi mungkin didoktrinnya oleh orang tuanya, kamu harus lulus, kamu harus sukses. Sekalinya dia mengalami kegagalan, akhirnya mentok, ya sudah, mereka mengambil jalan terakhir. Apalagi di sekolahnya banyak bullying. Nah, seperti itulah.

0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah sahabat MK, itu dia sajian ilmu yang baru saja kita simak di kesempatan pagi hari ini. Betapa ternyata Allah menciptakan akal pada manusia ini bukan kemudian untuk menjauhkan diri kita pada hakikat sesungguhnya, sahabat MK. Akal tidaklah menentang wahyu, tapi justru akal yang diberikan oleh Allah membantu kita untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk meneliti betapa luar biasanya ciptaan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Apalagi umat manusia ini sebagai khalifah ya di bumi ini, sahabat MK. Di zaman yang begitu cepat, nampaknya tantangan yang dihadapi oleh generasi muda akibat arus teknologi informasi yang semakin cepat juga, globalisasi, ini menjadi tantangan untuk kemudian menghindarkan diri dari sifat hedonis atau materialis, sahabat MK. Dan bagaimana cara kita mendidik anak juga nampaknya perlu disesuaikan dengan zamannya. Dan kalau Anda seperti apa, sahabat MK, ketika berbicara tantangan terbesar dalam menjaga iman dan akal di zaman sekarang, kira-kira apa saja menurut Anda? Dan bagaimana cara Anda untuk membentengi diri, membentengi anak-anak, keluarga Anda, agar iman dan juga akal di zaman sekarang ini bisa tetap terjaga, tidak mudah termakan hoax tadi atau terprovokasi, sahabat MK. Seperti apa caranya? Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung diskusinya dalam segmen Dialog Umat berikutnya, sahabat MK. Setelah kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MK, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
8: Mah,
7: kadang sedih ya.
8: Kenapa, Pak?
7: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
8: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
7: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
8: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
7: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
8: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
9: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
10: Duh, ceker satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
11: Tenang, tenang. Semua masalah
10: kok ada lagi?
11: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
10: Juga ya.
11: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
10: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
12: Halo, Assalamualaikum, Min.
10: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
12: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
10: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
12: Loh.
13: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
13: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Dialog Umat Sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda di segmen yang kedua kali ini berkaitan dengan menjaga iman dan juga akal kita di tengah perkembangan zaman, yang mana ternyata iman ini akan menjadi benteng terkuat ketika menghadapi perubahan zaman, Sahabat MK. Penting sekali untuk kita tetap mengimplementasikan iman dan akal tetap seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau Anda seperti apa dalam menjaga iman dan juga akal Anda di zaman sekarang, Sahabat MK, zaman yang sudah serba cepat. Bahkan kalau di dunia pendidikan tadi ada sebutannya otomatisasi ya, terkait dengan artificial intelligence yang semakin masif, Sahabat MK. Akal ini menjadi instrumen berpikir

0: apakah dari arus media sosial dan informasi yang banjir ini tidak terbentung begitu ya, atau terkait dengan pergaulan dan lingkungan sekitar, kesibukan hingga lalai beribadah misalnya, atau karena masih kurangnya ilmu dan kebiasaan tabayun sebelum kemudian betul-betul percaya atau menyebarkan informasi tersebut. Sampaikan sudut pandang ataupun atensi Anda melalui SMS ataupun sub MKFM di 0811-224-1027. Dalam segmen Dialog Umat di termin yang kedua ini, kita akan kembali gali ilmunya bersama dengan Ustadz Haji Irfan Hilmi LCMA selaku dosen pendidikan Bahasa Arab di STAI Hal Hidayah Tasik, sahabat MG. Berikut ini.
1: Baik, terima kasih. Kaitan kondisi terpaparnya generasi-generasi di zaman sekarang, tentunya karena kita memang, atau generasi kita disebut dengan generasi Gen Z ini,
2: betul,
1: segala sesuatunya itu mereka tidak lepas dari smartphone atau ponsel genggam. Semuanya mudah diakses, semuanya tidak ada yang bisa menahan arus globalisasi atau masuknya segala sesuatu informasi yang masuk melalui aplikasi di ponsel ini. Maka kita sebagai orang tua tentunya kalau tidak bisa mengawasi bagaimana kondisi anak-anak kita menonton apa, atau berjam-jam dengan nonton, dan sampailah kemudian istilah hedonisme digital ini, bagaimana penggunaan teknologi untuk hiburan berlebihan tanpa ada manfaatnya. Jadi mereka ini sudah mulai terpapar kalimat hedonisme digital ini, bahkan saat mereka makan pun tidak fokus makan gitu, malahan makan sambil nonton begitu. Ini berat begitu ya. Naik kendaraan mobil motor sambil nelpon WA-an begitu. Ini cukup berat. Nah, maka tentunya sekali lagi ketika ada penyebutan la taqumus saatu hatta yataqarrabu zaman, tidak akan terjadi kiamat sampai benar-benar kondisi satu hari itu dirasa begitu cepat, begitu singkat. Yani sanah kasahri, satu tahun seperti satu bulan, wasahri kal jum'ah, kemudian sebulan seperti satu pekan, wal jum'ah kal yaum, satu pekan seperti satu hari, wal yaum kasa'ah, dan satu hari seperti satu jam. Wasa'ah kahtarokos sam'a, dan sejam itu seperti sekedip mata. Jadi kalau kita sekarang, apakah benar generasi-generasi kita terpapar? Betul. Kalau kita lihat secara jumlah, katakanlah di Indonesia itu 250 juta, itu hampir data yang masuk ada 195 juta, itu tidak lepas informasinya dari generasi usia muda sampai orang tua, mereka menggunakan smartphone ini atau ponsel genggam ini. Dan Indonesia mendapatkan peringkat ketiga pengguna akses internet terbesar begitu. Bukan ketiga secara pendidikan, tapi pengguna internet yang mungkin kalimatnya ya mereka menggunakan dengan hal-hal yang ada yang memberikan manfaat, ada yang kemudian memberikan madarat atau sesuatu yang itu merusak begitu. Maka sekiranya ini terjadi, ya tentunya kita sebagai orang tua ya harus bisa benar-benar menjadi model ya, menjadi model atau memberikan teladan. Kita ambil contoh saja sekarang ujian terbesar untuk di ranah pendidikan, segala sesuatu itu PR-PR sudah bisa terjawab oleh GPT.
2: Betul.
1: Oleh semua aplikasi Jotero dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi ResearchGate atau Google Scholar dan lain sebagainya. Tapi sebagai pendidik dalam hal ini berarti kita tidak lagi memerankan sebagai orang tua atau pendidik yang itu terus mencokoki ilmu.

0: tapi yang utama saat ini adalah menjadi figur teladan. Karena AI ini tidak memiliki sifat itu. Maka yang harus hadir untuk generasi anak-anak kita, jadilah kita menjadi orang tua atau menjadi guru yang memiliki karakter. Karakter pendidik yang lemah lembut, memberikan nasihat-nasihat. Karena aplikasi ini tidak, mereka tidak bisa, atau aplikasi ini tidak bisa memberikan hal itu gitu, untuk generasi-generasi kita. Dan beratnya semua tugas itu hanya copy paste saja, copy paste selesai dan tidak mereka pahami isinya seperti apa.
1: Betul.
0: Cukup hanya dibuat dalam bentuk PPT, Canva dan lain sebagainya. Tapi secara literasi untuk terus mendalami semua halnya itu masih minim begitu. Nah, maka tentunya sebenarnya aplikasi ini sangat membantu. Bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan bahwa perubahan zaman ini merupakan sunatullah. Tidak bisa dirubah. Iya, sunatullah. Kita hidup sekarang zaman serba canggih. Mungkin orang tua dulu menyebutnya kita jalan kaki ke sekolah dan lain sebagainya. Ya gimana lagi? Karena segala sesuatunya terus berubah gitu. Nah, maka sunatullah ini tentunya bukan berarti kita keluar dari perubahan yang secepat ini. Misalnya kita mau pergi ke Mekah pakai naik sepeda jalan kaki, padahal ada yang memudahkan dengan pesawat, kenapa tidak? Jangan gitu. Maka inilah ya kemudian yang menjadi perlu menjadi perhatian bagi kita sebagai para pendidik, para orang tua, bagaimana sebenarnya ilmu mereka sudah mulai dapatkan dari banyak hal dan masuk ke dalam akalnya. Tapi tentunya hati yang itu harus terus dibangun adalah sebagai prototipenya, ya kita harus memberikan teladan, berikan contoh. Insya Allah apa yang disampaikan Nabi, innama bu'istu liutam mima makariman akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk memberikan akhlak terbaik. Ya, nah ini menjadi pertanggungjawaban kita di saat ini dan seterusnya. Mau sekarang ada istilah pembelajaran kuliah dengan daring, ya Zoom, atau misalnya sekarang ada pembelajaran bimbingan konseling dan lain sebagainya. Sebenarnya ya kita juga harus pintar-pintar sebagai orang tua. Terkadang mungkin anak sudah belajar banyak, tapi orang tua malahan stagnan begitu. Sebenarnya yang diharapkan kalimat yang ini menjadi suruhan atau titah Allah, bahwa manusia itu harus terus mengasah akalnya. Jadi kita harus terus belajar. Jadi kalimat ikro, ikro, ikro, baca, baca, baca, maksudnya adalah kita memang tidak dititahkan oleh Allah untuk memahami. Jadi memahami itu cukuplah Allah yang mengantarkan pemahaman. Adapun kita perintahnya adalah untuk membaca. Maka pertanyaannya bagaimana kita bisa memahami kalau kemudian otak di kepala kita tidak diisi dengan bacaan-bacaan. Di sini orang tua banyak kemudian mengalami penurunan secara kemampuan akalnya, misalnya mengalami kepikunan atau hal lain sebagainya karena mereka tidak mengasah. Dan bahkan beratnya generasi sekarang, subuh itu bukannya menghafal Al-Quran, membaca buku. Anak-anak sekarang setelah sholat subuh dihadirkan nonton. Ya, jadi kepalanya itu diam, tidak motoriknya itu tidak cepat begitu. Harusnya kan olahraga, lari dan lain sebagainya. Nah, inilah ujian kita dengan adanya Gen Z ini atau generasi Gen Z ini, ya distribusinya dari ranah apa itu teknologi. Bahkan anak-anak sekarang itu beli sesuatu dengan e-commerce atau misalnya dengan permintaan kepada GoPro dan lain sebagainya. Jadi diam aja di rumah. Jadi beratnya kita itu ya Allah, semuanya serba hadir gitu. Beli baju sudah ada ke rumah. Nah ini memang ya di satu sisi perubahan ini kita menikmati segala sesuatunya begitu cepat, begitu otomatis ya, dan memudahkan.
1: Betul.
0: Tapi sisi lainnya tantangannya bagaimana ini penguatan etika pendidikan berbasis tauhid ya, pembinaan generasi beriman dan berpikir ilmiah ini yang memang kurang. Jadi khawatirnya kita disebutnya S1 dengan ijazah apa sarjana atau magister atau doktor GPT disebutnya. Padahal ya itu hanya tool saja, itu hanya perangkat saja. Jadi tool ini atau alat ini ya untuk memudahkan. Sedangkan apapun alat yang itu kita sebut AI ini kan sebagai kalimatnya data besar itu yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem untuk kemudian bisa melahirkan atau memunculkan apapun pertanyaan. Tapi ya sebagai Muslim kita alhamdulillah diberikan kemudahan. Dulu itu mencari hadis, wah berapa hari. Mencari penjelasan di tafsir, berapa hari. Mencari apapun itu harus ke buku-buku sumber. Sekarang tinggal ditanya, itu semuanya jawabannya keluar. Nah ini, nah maka ya ini tentunya ini kita beri kemudahan. Nah kita sekarang yang sudah memiliki banyak hal, pengetahuan dan sebagainya, alat ukur yang harus terus kita hadirkan untuk anak-anak kita adalah jadilah manusia-manusia yang kembali kepada fitrahnya, generasi-generasi yang soleh, taat, ya beribadah kepada Allah. Maka insya Allah integrasi antara iman, ilmu dan amal soleh ini akan sejalan bila kekuatan ibadah kepada Allahnya bagus. Kemudian di masyarakat kita juga dikenal sebagai generasi yang mudah berkomunikasi, begitu. Tidak ada istilah introvert dan lain sebagainya gitu ya, istilah-istilah zaman sekarang itu saya nggak bisa gaul. Nah ini berat juga tantangannya, maka mereka hanya diam saja di rumah.

Masya Allah sahabat MK, kemajuan teknologi bahkan di masa sekarang sudah serba artificial intelligence, untuk beraktivitas keluar rumah, keluar ruangan ini nampaknya juga menjadi sesuatu yang perlu sangat-sangat disyukuri, karena segala kemudahan sudah ada, bahkan sampai tidak perlu untuk beranjak dari tempat duduk sahabat MK. Ini yang kemudian perlu dihadirkan ikhtiar terbaik dalam mendidik. Tadi tidak hanya kemudian mentransferkan ilmu, orang tua, guru, justru ini perlu untuk sebagai teladan. Karena teknologi perkembangan zaman sekarang tidak memiliki sifat sebagai teladan itu, sahabat MK. Dan Masya Allah ya, perubahan zaman yang dianggap sebagai sunatullah, ini tentu tidak bisa kita hindari. Tapi kita harus kemudian terus beradaptasi, bahkan juga mengoptimalkan, menggunakan teknologi tersebut untuk sesuatu yang lebih baik, lebih besar, sahabat MK. Tidak justru kemudian kita bergantung kepadanya. Bahwa anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ini juga perkembangannya tidak hanya untuk sekedar akal, mengejar nilai, tapi juga hati yang terus bertumbuh, menumbuhkan keimanan yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sahabat MK, seperti apa kemudian cara untuk melindungi keluarga, khususnya menjaga iman dan juga akal di tengah perubahan zaman yang sangat cepat, bahkan begitu cepat ya sahabat MK. Apa kemudian tantangan terbesar dalam menjaga iman dan akal di zaman sekarang? Anda bisa berbagi, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ketika Anda sudah mengetahui tantangan terbesar tersebut, apa kemudian ikhtiar Anda untuk menghadapi tantangan itu? Bahkan mungkin di antara Anda ada yang sudah menaklukkan tantangan itu, sahabat MK. Entah itu dengan membuat aturan di rumah, atau dengan memberikan teladan terbaik untuk anak-anak dan keluarga, atau lain sebagainya. Silakan Anda bisa bagikan, mudah-mudahan jadi amal soleh, amal jariah, karena berbagi inspirasi di kesempatan pagi hari ini dalam segmen Dialog Umat. Dan insya Allah kita akan sambung di termin berikutnya, termin terakhir dalam segmen Dialog Umat kali ini, sahabat MK. Anda yang masih ingin bergabung, ikut berdiskusi, kami nantikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MKI, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir, sahabat MK, masih dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini. Anda silakan yang masih ingin bergabung menyampaikan atensi, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan segera simak kembali sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Irfan Hilmi, LCMA, selaku dosen pendidikan bahasa Arab di STAI Al-Hidayah Tasik dan juga ketua BIM Hajum PC Persis Cipedes Tasik, berkaitan dengan tema kita menjaga iman dan akal di tengah perubahan zaman berikut ini.

berkaitan tentang kondisi anak kita. Misal secara fitrahnya kita sebagai orang tua sudah jelas mengarahkan ke pendidik yang tadi saya sampaikan, itu jenjang pesantren gitu ya. Anak perempuan ini tentunya sudah banyak pelajaran yang berbasis Islami yang mereka pahami. Kemudian qadarullah wa masyaallah fa'al, Allah uji kita dengan anak, pada akhirnya mencoba membuka aurat, kemudian ada perubahan secara sikap dan lain sebagainya. Dan tadi disampaikan sebagai orang tua sudah melakukan segala upaya dan banyak hal tapi belum ada perubahan. Apakah itu menjadi dosa kepada orang tuanya? Maka jawabannya, kita sebagai orang tua selama masih terus berikhtiar untuk menyolehkan anak kita, itu insya Allah akan terus menjadi jariah, akan menjadi kebaikan. Dan tentunya kalimat wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah kemudian setiap dosa atau kesalahan itu akan kemudian di cover kepada yang lain. Maknanya bahwa tidak ada istilah dosa jariah. Jadi kalaupun misalnya itu kesalahan memang benar dari anak kita, ya tentunya kita tinggal berupaya melihat dari banyak perspektif. Apakah kejadiannya ini berawal ketika di lingkungan sekolah, atau memang perubahannya itu saat itu memang ada di lingkungan kita sebagai kepala rumah tangga atau di dalam bingkai rumah tangga. Nah, maka ketika ini disampaikan, terus kita sebagai orang tua walaupun sudah melakukan banyak hal tapi ternyata belum ada perubahan, apa yang kita lakukan? Kita sudah bawa anak kita ke misalnya ke tempat bimbingan konseling untuk kemudian harus seperti apa dan kalau belum itu secara apa terlihatnya belum ada perubahan, maka kita sebagai orang tua cukuplah kita kemudian berdoa kepada Allah di setiap sujud malam, meminta kepada Allah untuk kemudian mengembalikan kembali anak kita ke fitrahnya. Karena setiap anak itu fitrahnya baik, benar, soleh. Dan karena Allah pula lah mereka hadir bersama kita. Maka jangan pernah kita kemudian merasa dalam hal ini misalnya rasa tidak enak melihat apa yang disampaikan oleh para orang tua, misalnya oleh tetangga dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah ujian. Maka sebaik-baik ujian adalah mereka yang sabar, mereka yang terus berikhtiar, dan semua ujian itu insya Allah ada jalan keluarnya. Hanya anjurannya kita hanya teruslah berikhtiar dan kita memaksimalkan dengan doa dan doa, insya Allah Allah pula lah yang akan mengembalikan ke kembali ke semula. Ya, terima kasih Ibu, berkaitan ya karena memang anak-anak kita sekali lagi hadir sebagai generasi Gen Z, generasi yang itu cukup berat menyikapi apa yang disebut dengan istilah disrupsi agama, disrupsi pendidikan. Memang kalau kita tidak pintar-pintar memahami kondisi anak kita, maka yang akan terjadi ya banyak anak-anak kita yang memutarbalikan kalimatnya. Misalnya, ayo nak kita sekarang ngaji, ayo nak sekarang kita sholat. Ketika kalimat itu hanya berbentuk amar atau titah atau suruhan tanpa kita pun memberikan teladan atau contoh, maka itu tidak akan berefek besar bagi anak-anak kita. Justru ya dengan hadirnya kita sebagai orang tua, tentunya tanggung jawab kita itu cukup besar, sangat besar malahan. Sampai kalimatnya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin dan kepemimpinan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kemudian sekarang anak-anak kita sudah merasa kalimatnya
pintar melalui misalnya mendengarkan dari YouTube atau situs-situs yang ada, mereka lebih banyak menerima informasi dari televisi atau dari gadgetnya. Nah, maka insya Allah selama itu memberikan pengaruh yang baik, dan kita pun menyikapinya, oh selama anak-anak kita mengikuti apa yang itu menjadi syariat aturan Allah dan Rasulnya, maka ya kemudian tidak salah juga kalau kita sebagai orang tua menyebutkan, ya berarti insya Allah anak-anak kita masih berada di jalan yang baik dan benar. Tapi tidak pula kemudian kita merasa mungkin anak kita menyebutnya seperti menimpali begitu ya, atau kalimatnya tidak sopan dan sebagainya. Ya itu ujian juga Bu, tinggal kita misalnya sama-sama memberikan yang terbaik dari keteladanan, dari pembelajaran. Maka kita sebagai orang tua, ketika anak kita tahu ibu kemana lagi ke pengajian, ibu kemana lagi di musola sedang menghafal Al-Quran, sedang ngaji, itu akan membuat anak-anak kita menjadi teladan atau contoh untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Jadi insya Allah tanpa mengurangi hormat kita sebagai orang tua, kalaupun anak-anak kita sudah terlihat ada banyak pemahaman, ya karena mereka banyak belajar, banyak mengalami perubahan dan pengalaman di luar sana, tentunya tetap kita menjadi CCTV, memantau semua gerak-gerik anak. Selama mereka berada di jalan yang benar menurut syariat, maka kita tuntun, kita terus mengarahkan, dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini akan selalu memberikan yang terbaik untuk al-Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ya, makanya kita sebagai muslim yang memang dianjurkan itu jangan terlalu sering-sering melihat apa kebiasaan orang lain. Jadi kalau kita sering menonton, ya katakanlah di dalam konten kreator misalnya, mereka memunculkan dengan kecerdasan, ya, dengan hartanya, dengan banyak hal begitu. Sebenarnya Allah begitu. Sebenarnya Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada kita. Itu yang harus jadi penekanan. Allah sudah memberikan banyak kelebihan kepada kita. Kalaupun itu hadir ada makna kecemasan, rasa gelisah dan lain sebagainya, itu datangnya hanya dari setan saja. Kita perbanyaklah kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Lepaslah segala sesuatu itu, kecemasan, rasa takut atau apapun itu yang membuat kita tambah jauh dari Allah, dengan kita menjemput hidayah. Kita jemput itu hidayah dengan cara apa? Ya terus belajar ilmu syariat. Jadi sampailah ada kalimatnya, tidak ada dalam kehidupan ini kecuali, kenapa Allah menghadirkan sholat lima waktu? Karena memang itulah tanggung jawab kita. Jadi kita selesai sholat subuh, kita menunggu duhur, dari duhur menunggu asar. Hidup kita itu menunggu dari sholat ke sholat yang berikutnya. Sini menunjukkan bahwa Allah sebenarnya ingin terus menjadikan kita sebagai generasi-generasi terbaik sepanjang masa, dengan tanpa mengurangi sekali lagi tadi wasawisi sayati. Dan sekali lagi Ibu, kalau kita punya keluarga, jangan sering-sering kita memunculkan dalam bentuk foto atau kemudian gambar video di dalam Instagram dan sebagainya. Ini nanti ada banyak penyakit ain, atau kita menyebutnya sesuatu yang itu, sekali lagi tidak usahlah kita memunculkan hal-hal yang mungkin merasa kita power, kita memiliki banyak kelebihan. Enggak, cukuplah kita tahu tentang diri kita melalui apa yang Allah sudah berikan. Enggak usah kita mempublish tentang kehebatan kita, tentang kecerdasan kita. Biarlah semuanya Allah menuntut kita di dalam hidayah dan taufiknya.
dan hindari sekali lagi segala sesuatu yang akan mencederai pahala kita dengan terus mengakses yang sifatnya itu hanya perbuatan dosa dan maksiat, sehingga mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Masya Allah sahabat MK, itu dia sajian ilmu di pagi hari ini dalam segmen Dialog Umat. Betapa selama sebagai orang tua kita terus berikhtiar mendidik yang terbaik untuk anak, khususnya terkait dengan keimanannya, tauhidnya, sahabat MK, akalnya, agar terus bisa merasakan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Ini penting juga sebagai orang tua kita lihat berbagai perspektif mengenai perubahan perilaku anak, baik dari lingkungan maupun juga rumahnya. Tentu harapan ikhtiar terbaik kita ini bisa mendatangkan kebaikan untuk masa depan anak, sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah bisa menyampaikan atensi berbagi di pagi hari ini. Alhamdulillah, kali ini kami sapa juga ada sahabat kita yang bergabung. Kali ini ada Ibu Dewi dari Cimahi yang memberikan tantangan zaman sekarang ini memang luar biasa ya. Bahkan tantangannya disebutkan mulai dari arus media sosial, pergaulan dan lingkungan sekitar, kesibukan hingga lalai beribadah, juga masih banyak ilmu yang belum bisa diterapkan seperti kebiasaan tabayun sebelum membagikan informasi. Terima kasih banyak Ibu Dewi di Cimahi yang sudah berbagi atensi. Dan kami juga sapa Anda yang kemudian menyapa melalui polling di grup komunitas sahabat MK, ada sahabat Nisa juga. Ini berkaitan dengan kesibukan hingga lalai beribadah dan arus media sosial yang sulit sekali dibendung informasinya. Terima kasih banyak. Dan Masya Allah sahabat MK, nampaknya ini akan menjadi pelajaran panjang yang tentunya ketika hendak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah tuntas ya, sampai peradaban ini betul-betul bisa kita hadirkan manfaatnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita sama-sama berjuang, sahabat MK. Dan itu nampaknya menjadi penghujung dari segmen Dialog Umat pagi hari ini. Kita akan sambung di segmen berikutnya, segmen spesial dalam MK Berkah pagi hari ini. Sesaat lagi, sahabat MK, MK Berkah untuk Anda.

Ruang Diskusi Bersama, Inspirasi Pagi, Dialog Umat. MQ Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

memasuki segmen MK Berkah Sahabat MK. Silakan Anda yang ingin bergabung menawarkan produk ataupun barang-barang yang sudah lama tidak Anda pakai, tidak Anda gunakan, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Daripada barang-barang tersebut menumpuk di pojokan rumah Anda atau mungkin sudah lama tidak digunakan, jadi lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya. Mudah-mudahan ada banyak juga sahabat MK yang kemudian merasakan manfaat dengan harga yang lebih murah tentunya ya, dengan barang-barang yang Anda tawarkan. Sampaikan sahabat MK, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta spesifikasi produk yang ingin Anda tawarkan dalam segmen MK Berkah pagi hari ini. Insyaallah nanti kami akan hubungkan antara Anda yang sedang mencari ataupun yang memiliki barang tersebut dalam segmen MK Berkah yang hanya hadir setiap Jumat satu pekan sekali, sahabat MK. Silakan kami nantikan atensi Anda di 0811-224-1027. Seperti kali ini kita coba sapa ada Ibu Kartini di Ciberem, Cimahi, yang menawarkan rumah, sahabat MK, dengan luas tanahnya 39 meter. Sudah sertifikat hak milik alias SHM, terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ini juga dilengkapkan dengan ruang tamu, teras yang sudah bisa untuk parkir motor, dapur yang juga sudah didak untuk tempat jemuran, serta menyimpan toren air. Airnya juga sibel, sahabat MK, bening dan melimpah dengan listrik 900 watt. Suasananya nyaman dan tenang karena depan rumahnya masih kebun pisang. Untuk lokasinya berlokasi di Jalan Raya Somawinata KBB. Hanya 100 meter akses motor ke jalan mobil sekitar 50 meter, dekat dengan kantor desa Tani Mulia dan sekolah SD SMP, kurang lebih sekitar 200 meteran saja, serta SMA Negeri 1 Ngamprah. Anda ingin memiliki hunian dekat sekolah, sahabat MK, ini menjadi salah satu lokasi yang strategis ya, karena lokasinya rumahnya ini ada di Kampung Kebon Kelapa, RT 1 RW 2, samping klaster Kelapa Regensi, Kapling 4, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Adapun harga yang ditawarkan ini sekitar 225 juta rupiah, masih bisa dinego. Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di daerah Ngamprah, Tani Mulia, sahabat MK, nah silahkan Anda bisa kirimkan minat Anda melalui WhatsApp MK FM, nanti akan kami hubungkan ke Ibu Kartini yang sudah mengirimkan penawaran di pagi hari ini. Anda juga mungkin sudah memiliki banyak produk, banyak barang, dan ingin melakukan decluttering ya, ini bisa jadi ajang untuk mengurangi barang-barang yang sudah lama tidak Anda gunakan. Karena ketika Anda memiliki barang dan niat untuk menggunakannya adalah nanti, itu biasanya tidak akan digunakan, sahabat MK ya. Jadi mengurangi beban barang yang tidak digunakan, sahabat MK, agar lebih bermanfaat bagi barang tersebut dan untuk orang lain yang memang lebih membutuhkan, silakan Anda bisa berbagi dalam segmen MK Berkah kali ini. Kami nantikan atensi Anda setelah kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Pinky, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Maki, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

untuk atensi ataupun juga penawaran yang Anda kirimkan. Kali ini kita sapa ada Ibu Eni yang juga berikhtiar untuk menawarkan sebuah rumah, sahabat MK. Ini juga sudah sertifikat hak milik dengan luas tanah sekitar 125 meter persegi. Berlokasi di Riung Arum Timur 1, nomor 10 Riung Bandung, dengan harga sekitar 985 juta rupiah. Nah, silakan Anda yang tertarik, sahabat MK, dengan fasilitas ataupun juga spesifikasinya, rumah yang ditawarkan Ibu Eni ini terdiri dari 3 buah kamar tidur, ada ruang tamu atau ruang keluarga, kemudian telepon rumah, 2 buah kamar mandi, listrik 1300 watt, PDAM, ini juga airnya ada 2 buah toren di dak dan 2 buah toren di bawah carport, sahabat MK. Dilengkapi juga dengan 2 buah pompa listrik, 1 dapur atau ruang makan dengan meja pantry dan kitchen setnya, wah sudah lengkap ya. Ada carport juga. Lokasinya strategis dekat dengan masjid, SD Asfia, SMP El Fitra, tempat futsal, Yomart atau Alfamart juga, pusat jajanan, kolam renang progresif atau Papuri, Masjid Al Jabar, sahabat MK, juga termasuk akses Tegaluar, stasiun Wush atau tol, sahabat MK. Anda yang tertarik untuk memiliki hunian strategis tersebut, silakan bisa hubungi MKFM, nanti akan kami sambungkan kepada Ibu Eni yang sudah menawarkan huniannya di kesempatan pagi hari ini. Dan kemudian setelah Ibu Eni, kami sapa juga Anda yang sudah bergabung kali ini menyapa di segmen MK Berkah. Ada sahabat kita yang menawarkan juga kali ini, apa, Ibu Imas ya di Regol, menawarkan apartemen Gateway terdiri dari 2 kamar tidur di Cicadas, Kota Bandung. Alamat lengkapnya ini apartemen Gateway Cicadas Blok A, lantai 3, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 669, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Anda yang ingin melihat terlebih dahulu juga silakan bisa nanti sampaikan minat Anda. Adapun untuk spesifikasinya, luas bangunan sekitar 31,91 meter persegi. Kamar tidurnya tadi ada 2 ya, sahabat MK, dengan kamar mandi 1 buah, dan untuk garasi atau carportnya ini parkir bersama. Karena ini apartemen ya, sahabat MK, listriknya 1300 watt, sertifikatnya hak guna bangunan sampai dengan 2041. Harganya 250 juta, tidak termasuk furniture, sekecuali AC, water heater, serta kasur dan lemari, ini sudah tersedia di dalam kamar tidur include ya. Di bawah NJOP, sahabat MK, Anda yang tertarik, silakan bisa segera hubungi MKFM. Karena ini juga strategis ya, letaknya di pinggir salah satu jalan utama Kota Bandung, dekat juga dengan kampus STT Tekstil, Widya Tama, juga termasuk ITENAS, sahabat MK. Silakan Anda yang ingin memiliki hunian di apartemen Gateway Cicadas, ini ditawarkan oleh Ibu Imas yang berbagi pagi hari ini. Kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat kita yang bergabung, ini juga mengirimkan foto atensinya ya di 0878-2011-sekian-sekian-sekian, menawarkan sebidang tanah dan bangunan berupa penggilingan padi dan lantai jemur. Adapun luas tanahnya ini sekitar 1050 meter persegi, sahabat MK. Tanahnya sudah sertifikat hak milik. Lokasinya di pinggir Jalan Raya Nasional, khususnya di Jalan Raya Cianjur Sukabumi, RT 1 RW 10, Desa Bang Bayang, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk harga yang ditawarkan ini masih bisa dinego, sekitar 1,5 juta rupiah per meter perseginya, sahabat MK. Anda yang tertarik bisa menghubungi MKFM, nanti akan kami hubungkan kepada Bapak Sobandi yang ini menawarkan tanah dan bangunannya ya, berupa penggilingan padi dan lantai jemur. Ini bisa jadi peluang usaha menarik, sahabat MK, di daerah Cianjur. Anda yang tertarik silakan hubungi MKFM. Kemudian kami sapa juga ada sahabat Nisa, kali ini berbagi menawarkan joystick gaming ya, sahabat MK, sudah tidak dipakai. Ini ditawarkan, kontrolernya nyaman dipakai, baru beli beberapa waktu kemarin, dan ini tidak pakai baterai ya, karena colokan USB, jadi bisa langsung dicolok ke PC atau laptop dan langsung dimainkan. Tidak memerlukan juga tambahan aplikasi atau alat lainnya untuk memainkan game dengan kontrol tersebut, jadi sangat recommended ya untuk Anda yang sering bermain game di PC atau laptop.
Kualitas tombolnya analog. Tombol ini analog mantap ya. Jadi silakan sahabat MK, Anda yang membutuhkan barangkali ya untuk penunjang aktivitas atau lain sebagainya, silakan. Ini mereknya Gamepad Entech Single Getar USB Gaming Joystick PC, sahabat MK. Silakan Anda yang tertarik bisa hubungi MKFM, nanti akan kami sambungkan kepada sahabat Nisa yang menawarkan produk tersebut.

itu untuk penghujung, menjadi penghujung kebersamaan kita, tawaran terakhir di pagi hari ini. Anda yang mungkin juga ingin untuk berbagi atensi ataupun juga memperpanjang usia barang Anda, manfaatnya agar tidak hanya teronggok di pojokan rumah, tidak digunakan, tidak bermanfaat, sahabat MK, lebih baik diperpanjang nilai manfaatnya dalam segmen MK Berkah. Nantikan kembali segmen MK Berkah di Jumat pekan depan, insya Allah akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Karena untuk segmen MK Berkah sendiri ini hanya sekali setiap pekan, sahabat MK, setelah segmen Dialog Umat. Untuk itu Anda bisa nantikan di pekan depan dalam segmen MK Berkah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebermanfaatan barang-barang yang Anda miliki dan menjadi momen untuk bisa mengevaluasi diri terkait dengan barang yang dimiliki. Karena setiap barang ini nanti akan dihisap, sahabat MK. Setiap barang nantinya juga akan menyedot energi kita kalau tidak betul-betul dimanfaatkan. Sampaikan di 0811-224-1027, lengkapkan spesifikasi barang Anda, terus juga harga yang ingin ditawarkan, dan lokasinya barangkali bisa COD juga, sahabat MK ya. Silahkan. Dan alhamdulillah, sahabat MK, insyaallah nanti kita akan sambung di program berikutnya di jam 9 pagi nanti dalam program Ruang Inspirasi. Dan ini menjadi penghujung kebersamaan dalam Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Lepas 8 menit dari jam 9 pagi hari ini, sahabat MK kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Ruang Inspirasi di edisi Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan di hari ke-18 ya, di bulan Muharram 1448 Hijriah, atau kita sudah di hari ketiga bulan Juli 2026. Dan senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat kembali menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini, sahabat MK. Dalam Ruang Inspirasi kali ini, kita akan hadirkan juga inspirasi berkaitan dengan menabung versus investasi. Apakah Anda mengetahui dua perbedaan dari kata tersebut, sahabat MK? Mungkin banyak orang juga melihat atau menilai sama-sama pinjaman begitu ya, sama-sama penyimpanan maksud kami, sama-sama harta yang disimpan, tapi ternyata ada perbedaan antara menabung dan juga investasi, sahabat MK. Khususnya kalau dalam perspektif syariah. Karena kalau dalam Islam, sahabat MK, ini memang segala sesuatunya sudah diatur serinci mungkin, sedetail mungkin, sedemikian rupa agar kita bisa menjalani kehidupan di dunia dengan baik, sahabat MK. Tidak kemudian hanya berusaha bekerja untuk mengejar mengumpulkan harta tanpa kemudian memikirkan akhirat. Tapi harta ini juga menjadi jalan kita untuk bisa menjadi amal khususnya ya, sahabat MK, dalam mempersiapkan rumah di akhirat kelak. Dan Anda seperti apa kemudian cara ataupun juga perspektif Anda, alasan utama Anda ketika menyimpan uang atau harta? Apakah kemudian Anda berpikir simpanan tersebut untuk dana darurat, atau sudah berkonsep untuk tujuan masa depan, sahabat MK? Bisa jadi untuk kebutuhan keluarga, atau agar hati kemudian lebih tenang dan juga berkah. Sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda di kesempatan pagi hari ini. Karena kalau berkaitan dengan harta, ini dalam Islam juga sudah diatur ya tadi sedemikian rupa, sahabat MK, agar jangan sampai harta ini hanya di dunia saja, tapi bisa sebagai jalan untuk kita kembali pulang, bekal untuk pulang ya. Jadi bekalnya tidak hanya di dunia, sahabat MK, tapi juga bekal di akhirat. Karena kalau di maqasid menjaga harta atau hifzul ma'al, ini juga menjadi salah satu ikhtiar ya, sahabat MK, untuk bisa kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam hal menjaga harta, ini disebutkan makna menjaga harta sendiri ini adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi juga religi. Jadi tidak kemudian ketika baru gajian, sahabat MK, ini masih awal bulan ya,

Manusia kemudian tidak boleh menjadi penghalang bagi dirinya juga hartanya. Perlu ditekankan ya sahabat MQ, bahwasannya harta tersebut ini juga perlu memenuhi 3 syarat, yakni didapat dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal yang halal juga, dan dikeluarkan juga sebagai ibadah dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi perspektif harta dalam Islam ini tidak hanya untuk kenikmatan diri sendiri saja, tapi juga memiliki manfaat kepada khalayak yang lebih luas. Bahkan dikutip sahabat MQ dari laman hukum online, ada tingkatan juga ternyata dalam menjaga harta. Seperti tingkat daruriyat, ini yang jika dilanggar eksistensi hartanya akan terancam. Misalnya syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Merampas, merampok, mencuri sahabat MQ. Korupsi ini juga ternyata hal yang kemudian dilarang ya dalam Islam sahabat MQ. Kalau dilanggar eksistensi hartanya akan terancam. Nah ini secara syariat sudah diatur. Kemudian ada tingkatan yang kedua juga, tingkat hajiat sahabat MQ, yang ternyata kalau dilanggar eksistensi harta tidak akan terancam, tapi akan mempersulit orang yang bersangkutan. Misalnya tentang syariat jual beli dengan cara yang baik. Ini kemudian sahabat MQ, ketika tipu-menipu ini tidak terlalu merugikan misalnya, tapi itu juga bukan berarti diperbolehkan, akan tetapi ini menjadi hal yang dilarang sahabat MQ. Tingkat yang ketiga ini juga ada tingkat tahsiniat yang berpengaruh pada sah atau tidaknya harta tersebut. Misalnya dalam hal ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Nah kalau Anda seperti apa kemudian melihat antara menjaga harta tersebut, apakah Anda tim yang memilih menabung untuk menjaga harta atau justru untuk menginvestasikannya? Karena dua hal ini meskipun sama-sama menyimpan, tapi punya dua hal yang berbeda. Perencanaan keuangan ini memang menjadi salah satu aspek penting ya dalam kehidupan seorang Muslim. Seorang Islam kita sahabat MQ, agama yang begitu komprehensif, sudah memberikan panduan yang jelas dalam mengelola harta. Termasuk diantaranya dalam hal menabung dan berinvestasi. Kalau saya ingat ya sahabat MQ, ini pelajaran menabung itu sudah ada sejak SD. Dimana setiap pekan sudah ada buku tabungan, dititipkan uang oleh orang tua untuk menabung di sekolah begitu. Tapi ketika beranjak semakin besar, ketika sudah masuk perguruan tinggi, kenal dengan yang namanya investasi. Nah ini yang kemudian perlu diperluas kembali pengetahuan kita tentang cara untuk menjaga harta sahabat MQ. Meskipun keduanya, mungkin Anda juga termasuk di antaranya sering menganggap sama, tapi ada perbedaan yang mendasar antara menabung dan investasi dalam perspektif Islam. Dan apakah perbedaannya sahabat MQ? Insya Allah kita akan hadirkan informasi inspirasinya di kesempatan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Anda silakan bisa bergabung. Selama ini ketika menyimpan harta, Anda mindsetnya menabung atau investasi, atau masih bingung di antara dua keduanya? Sampaikan di 0811-224-1027. Dan apa alasan utama Anda menyimpan uang atau harta? Apakah sebagai dana darurat? Sebagai tujuan masa depan? Atau untuk kebutuhan keluarga? Mungkin agar hati lebih tenang dan berkah juga sahabat MQ. Anda bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MQ. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MQ FM Bandung dalam program Ruang Inspirasi.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota.

0: Min, kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
2: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
3: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
10: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
11: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
10: Kok pas banget sih?
11: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
10: Apa aku gak ikhlas ya?
11: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
12: Assalamualaikum, Fit.
10: Waalaikumsalam.
12: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
10: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
12: Loh?
10: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 122.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
14: MKFM Radio.
3: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini, sahabat MK, kami hadirkan inspirasinya terkait dengan menabung versus investasi, khususnya dalam perspektif syariah. Dalam Ruang Inspirasi pagi hari ini, spesial terkait masyarakat ekonomi syariah, sahabat MK. Apakah Anda sudah memahami apa perbedaan menabung dan juga investasi? Dan ketika menyimpan harta alias hafzul mal, ini Anda mindsetnya biasanya sudah mindset menabung atau mindset investasi, sahabat MK? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apa alasan utama Anda untuk menyimpan uang ataupun harta? Apakah untuk keadaan darurat, ya, dana darurat, sahabat MK, atau untuk tujuan masa depan? Bisa jadi juga untuk kebutuhan keluarga ini yang kemudian disimpan untuk jaga-jaga atau agar hati lebih tenang dan juga berkah, sahabat MK. Tidak kemudian hanya mengejar dunia terus begitu, ya. Nah, silakan Anda bisa bagikan juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Anda yang mungkin masih bingung terkait perbedaan menabung dan juga berinvestasi, sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu apa itu menabung dalam perspektif Islam. Jadi kalau menabung dalam Islam itu adalah sebuah tindakan menyisihkan sebagian harta untuk kemudian disimpan demi kebutuhan di masa depan, sahabat MK. Dan konsep menabung sendiri ini sangat dianjurkan dalam Islam. Bukan hanya sebagai bentuk manajemen keuangan yang bijak, tapi juga sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga menganjurkan umatnya untuk menabung, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, simpanlah sebagian dari hartamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Dari hadis tersebut, sahabat MK, jelas ya sebetulnya secara eksplisit sudah menunjukkan adanya saran ataupun juga bahwa menabung itu menjadi amalan yang dianjurkan untuk menjamin tercapainya kebaikan dan menghindari bahaya atau kerugian di masa datang, sahabat MK. Bahkan para ulama sendiri sepakat bahwa hukum menabung dalam Islam ini adalah jawaz alias diperbolehkan. Bahkan bisa menjadi wajib kalau tujuannya untuk mencapai kemandirian ekonomi atau memenuhi kebutuhan pokok yang tidak dapat dipenuhi secara langsung. Tapi penting kemudian untuk dicatat, ya, sahabat MK, bahwasannya menabung dalam Islam ini juga harus dilandasi niat yang lurus dan memilih instrumen tabungan yang halal serta tidak menimbun harta tanpa menunaikan zakatnya. Karena tabungan ini juga ada zakatnya, sahabat MK. Kalau kita kemudian menumpuk harta saja, menimbunnya tanpa menunaikan hak-haknya seperti bersedekah, zakat, maka perbuatan tersebut ini dilarang dalam Islam. Karena harta itu ibarat air yang seharusnya terus mengalir, berputar, dan memberikan manfaat bagi umat. Bahkan menabung ini juga merupakan bagian dari prinsip hidup, sahabat MK, sederhana dan agar tidak boros. Yang mana kalau dalam Al-Quran ini juga diajarkan, ya, dalam Quran Surah Al-Isra di ayat 26 hingga 27 yang mengingatkan artinya, sahabat MK, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka dengan kebiasaan menabung, ikhtiar kita untuk menyimpan dana, menabung ini, sahabat MK, bisa dijadikan alternatif ataupun juga alat menjaga kestabilan finansial pribadi dan keluarga, serta menghindari utang yang tidak perlu. Ini juga merupakan langkah untuk menciptakan keberkahan dalam keuangan, di mana setiap aspek finansial ini dilandasi oleh nilai-nilai syariah yang sudah kita ketahui, sahabat MK. Itu untuk menabung, ya, Masya Allah. Betapa kalau kita niatkan untuk ibadah, sahabat MK, ini akan menjadi amalan yang terus mengalirkan pahala, insya Allah. Adapun berbeda dengan investasi, meskipun terkadang ada yang merasa itu mirip, ya. Tapi kalau investasi dalam perspektif syariah, sahabat MK, ini kita kenal juga, ya, dalam masyarakat ekonomi Islam ada istilah kemudian mudharabah, sahabat MK. Ya, investasi ini dalam Islam dikenal juga dengan istilah mudharabah tadi, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal alias sahibul mal dengan pengelola dana atau mudharibnya.
untuk kemudian menjalankan suatu usaha dengan konsep bagi hasil. Itulah investasi. Dan konsep tersebut ini sangat dianjurkan dalam Islam karena mendorong perputaran harta, juga pertumbuhan ekonomi yang adil. Berbeda dengan menabung ya, kalau tadi cenderung fokusnya pada keamanan dana, kemudahan akses, maka investasi tersendiri ini menitikberatkan pada potensi pertumbuhan nilai uang dalam jangka panjang, sahabat MK. Jadi memutarkan uang begitu ya, memutarkan harta atau dana dalam perspektif investasi tersebut. Melansir dari laman nabitu.id, hukum investasi dalam Islam ini juga diperbolehkan. Bahkan cenderung sangat dianjurkan, asalkan juga sama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Di mana prinsip-prinsip syariah dalam hal investasi ini meliputi tidak mengandung riba, sahabat MG, alias bunga ini ya, yang kemudian zaman sekarang perlu kita sangat berhati-hati. Tidak kemudian juga mengandung goror alias ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dalam hal investasi. Dan tidak juga mengandung maisir atau perjudian. Selain itu, investasi ini juga harus dilakukan pada sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti kalau kita investasi pada usaha minuman keras itu tentu tidak boleh ya. Dan investasi kepada makanan yang tidak halal ini juga tidak boleh. Atau kepada obat-obatan terlarang ini juga tidak boleh, sahabat MK. Dan ketika kita melihat teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga sudah cukup dikenal ya sahabat MK sebagai seorang pedagang dan investor yang andal, serta menganjurkan umatnya juga untuk berinvestasi pada beberapa jenis produk yang halal serta menjanjikan. Beberapa jenis investasi yang dianjurkan dalam Islam antara lain sahabat MK ini ada investasi tanah atau properti, investasi emas, kemudian peternakan, perkebunan atau pertanian, bahkan juga konsep perdagangan itu sendiri. Investasi-investasi yang disarankan tersebut ini merupakan aspek-aspek produktif ya, dan bisa memberikan manfaat jangka panjang baik bagi individu maupun juga masyarakat secara luas. Karena tujuan utama investasi sendiri dalam Islam itu untuk mencari keberkahan dan keuntungan yang adil, bukan semata-mata akumulasi kekayaan tanpa memperhatikan aspek moral dan sosialnya. Dan dalam prakteknya, sahabat MK, investasi syariah ini nantinya ke depan akan menawarkan berbagai instrumen. Misal kalau zaman sekarang itu sudah sangat berkembang ya, ada saham syariah, saham ya, saham syariah tentunya. Kemudian ada sukuk alias obligasi syariah, reksadana syariah juga sudah ada, bahkan cash wakaf link sukuk, sahabat MK. Ini produk baru ya, instrumen-instrumen yang memang dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan keuntungan yang diperoleh ini sudah sesuai dengan kaidah syariah, sehingga memberikan ketenangan bagi investor muslim. Nah, bagaimana Anda kemudian ketika sudah mendengar penjelasan tersebut memahami apa bedanya antara menabung dan berinvestasi? Jadi bisa kita bagi dalam beberapa aspek ya yang membedakan antara menabung dan investasi, sahabat MK. Intinya beda dari segi tujuan, resiko, imbal hasil, bahkan termasuk juga akadnya. Ini yang membedakan antara menabung dan investasi. Kalau Anda, sahabat MK, ketika menyimpan harta, mindsetnya sudah kemana kira-kira? Apakah sudah mindsetnya investasi atau mindsetnya sudah masih menabung, sahabat MK? Silakan ya, Anda bisa berbagi atensi ataupun juga pandangannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apa alasan utama Anda menyimpan uang atau harta? Apakah untuk dana darurat? Untuk tujuan masa depan bisa jadi? Atau untuk kebutuhan keluarga? Atau disimpan ini agar hati lebih tenang dan juga berkah. Tidak hanya fokus mengejar dunia, tapi juga bisa sambil beribadah, sahabat MK ya. Dan silakan Anda bisa bagikan melalui polling juga di grup komunitas sahabat MK ataupun SMS WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jadi kita rangkumkan ya, sahabat MK. Kalau dilihat dari aspek tujuan, perbedaan antara menabung dan investasi, jadi kalau menabung ini sekedar menyimpan dana untuk kebutuhan jangka pendek atau dana darurat atau tujuan konsumtif lainnya. Jadi memang yang pasti akan dipakai uangnya. Sedangkan kalau investasi, ini dari segi tujuannya adalah untuk mengembangkan harta untuk tujuan yang lebih jangka panjang
seperti misalnya dana pensiun atau dana pendidikan anak, atau kemudian juga untuk ibadah haji, sahabat MK ini investasinya bisa kemudian lebih cepat ya terkumpul dananya, karena untuk mengembangkan harta. Tadi ada akad-akad tertentu sahabat MK yang kemudian bisa diikhtiarkan agar pengumpulan dananya bisa lebih optimal. Adapun kalau dari aspek resikonya, tentu karena menabung ini hanya sekedar menyimpan ya, resikonya rendah. Terutama resiko inflasi yang dapat mengurangi daya beli uang, ini kemudian yang bisa disebut sebagai resiko kalau menabung. Karena ketika menabung, sahabat MK uangnya diam ya, tidak ikut berputar. Jadi kalau inflasinya tinggi, uang juga tergerus sahabat MK nilainya. Adapun kalau investasi, ini resikonya memang cenderung lebih tinggi, tergantung pada instrumen investasinya. Tapi potensinya juga besar ya untuk bisa berkembang. Atau dari segi pengelolaannya, sahabat MK ini juga menjadi resiko yang perlu diperhatikan dalam hal investasi. Kalau kita lihat juga dari aspek imbal hasil, ini tentu kalau sudah bicara imbal hasil, cenderung lebih kepada investasi ya sahabat MK. Karena potensi imbal hasilnya lebih tinggi kalau investasi. Tapi ya tadi bersifat fluktuatif dan tidak dijamin. Berbeda dengan menabung, yang mana kalau menabung dengan akad tertentu, ini ada hasil yang cenderung kecil dan stabil. Seringkali hanya cukup untuk mengimbangi inflasi saja agar nilainya tidak tergerus sahabat MK. Dan dari segi prinsip syariah, dan kalau menabung ini pastikan Anda menghindari riba, tidak menimbun harta dan menunaikan zakat. Sementara kalau investasi, ini juga ada tambahannya, tidak hanya sekedar hindari riba, tapi juga ghoror, maisir, dan investasinya pada sektor usaha yang halal, sahabat MK. Akad-akad yang kemudian dihadirkan, ini perlu kita ketahui bersama juga. Kalau menabung, itu ada yang namanya akad wadiah, alias titipan, atau akad mudorobah mutlakah, yakni bagi hasil tanpa batasan. Berbeda dengan investasi, kalau dari segi akad ini ada mudharabah, musyarakah alias kemitraan ya, ada ijaroh, sewa, dan lain sebagainya. Maka dengan pemahaman investasi dan menabung tersebut, ini meskipun tujuannya berbeda, keduanya sama-sama bagian integral ya dari manajemen keuangan yang memang sudah diajarkan dalam Islam. Jadi tidak ada kata anti untuk menabung atau bahkan anti untuk investasi. Masih ada mungkin Anda yang mendengar investasi itu judi dan lain sebagainya. Ini perspektif ataupun juga pemahaman yang perlu diluruskan. Menabung ini bisa jadi langkah awal yang penting untuk menjaga stabilitas finansial dan memenuhi kebutuhan jangka pendek dengan penekanannya pada keamanan dan kemudahan akses. Sementara kalau investasi tadi sahabat MK, ini sarana untuk bisa kita kembangkan harta untuk mencapai tujuan finansial yang lebih panjang jangkanya, dengan potensi keuntungan yang lebih besar tapi juga resiko yang terkendali atau lebih tinggi. Ini bisa diukur ya seberapa mampu Anda dalam menanggung resiko tersebut. Kalau dalam Islam sendiri, baik itu menabung ataupun investasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari riba, ghoror, dan maisir, serta berinvestasi pada sektor usaha yang halal, sahabat MK. Dengan memahami perbedaan dan prinsip tersebut, maka kita sebagai seorang muslim bisa semakin bijak dalam mengelola harta, khususnya keuangan, bisa jadi untuk mencapai kemandirian finansial dan meraih keberkahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari rezeki yang halal, kita mengonsumsi makanan yang halal, sahabat MK, ini juga ternyata berpengaruh ya. Kalau dalam kajian yang lain, ini ternyata bagaimana kita memperoleh harta, kemudian membiayai anak-anak, dana pendidikan misalnya dengan harta yang halal, memberikan makanan dengan harta yang halal, ini akan berpengaruh juga pada tumbuh kembang sahabat MK ya. Masya Allah, betapa luar biasanya sesuatu yang sudah dilakukan sesuai dengan syariah sahabat MK. Apakah Anda sudah semakin paham bedanya antara investasi dan juga menabung? Karena selama ini masih dianggap sama sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Dan selama ini ketika Anda menyimpan harta, mindsetnya itu menabung atau investasi sahabat MK?
Kita akan coba sapa ada yang sudah bergabung ya, menyampaikan atensi. Kali ini ada Ibu Lilis di Balai Endah. Alhamdulillah bisa kembali menyapa. Kalau Ibu Lilis berbagi atensinya ini terkait dengan niat untuk menabung ya, itu untuk tujuan masa depan. Kalau menyimpan harta untuk tujuan masa depan, karena tidak ada yang tahu ya masa depan. Nah, Masya Allah, alhamdulillah sudah melek finansial ya Ibu Lilis ya, sudah tahu menyimpan harta ini untuk tujuan masa depan. Apalagi kalau tujuannya sudah jelas, apakah untuk dana pensiun atau untuk tabungan pendidikan, masa depan yang mana kira-kira. Nah, ini juga semakin lebih tertata sahabat AMK. Terima kasih Ibu Lilis di Balai Endah sudah bergabung. Kemudian kita sapa juga ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Kalau Ibu Aminah ini lebih kepada untuk tujuan masa depan juga ya, dan untuk dana darurat ya khususnya, dan agar hati lebih tenang dan juga berkah, Masya Allah. Jadi tidak panik ketika ada kondisi yang tiba-tiba terjadi khususnya berkaitan dengan harta ya, musibah terkait dengan harta sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Aminah di Cipanas Puncak sudah menyapa di pagi hari ini. Dan Anda juga bisa tarik perbedaannya ya sahabat MK, karena kalau menabung itu pada dasarnya memang hanya mengamankan uang saja. Sementara kalau investasi itu lebih kepada mengalokasikan harta kita untuk mencapai suatu target dalam jangka waktu tertentu. Jadi bisa juga kita bagi ataupun bedakan dalam periode waktu penyimpanannya sahabat MK. Kalau waktu berinvestasi dalam jangka pendek kurang dari 1 tahun, atau menengah 1-5 tahun, atau juga dalam jangka panjang. Nah, beberapa instrumen investasi yang bisa digunakan ini juga jadi pengetahuan baru bagi Anda sahabat MK barangkali ya. Misalnya seperti deposito, obligasi, saham, emas, atau bahkan valuta asing dan properti serta lain sebagainya. Ini dalam jangka waktu tertentu, tabungan juga bisa dijadikan sebagai alat investasi. Tapi hasil yang diperoleh tentu berbeda kalau mindsetnya menabung bukan investasi sahabat MK. Nah, kalau menabung ini hanya perlu menyisihkan uang lalu disimpan saja. Bahkan kalau kecil waktu anak-anak barangkali ya sahabat MK, kita diajarkan menabungnya dalam kencleng atau kotak atau celengan ya sahabat MK. Nah, investasi memiliki beberapa tahap awal. Memang langkah pertama yang harus disiapkan dalam berinvestasi adalah menentukan tujuannya. Setiap orang yang berinvestasi untuk tujuan yang berbeda ini tentu akan memiliki perencanaan yang berbeda pula sahabat MK. Nah, ketika kita sudah memilih dengan mindset investasi dalam menyimpan harta, kita perlu untuk mengetahui kemampuan kita dalam menerima risiko, alias disebut juga dengan risk profile sahabat MK. Yaitu kemampuan untuk menanggung suatu risiko dalam investasi, agar nanti ketika qadarullah investasinya sedang turun, tidak kemudian cepat-cepat dijual dan hasilnya rugi sahabat MK. Tapi ketika risikonya, kerugiannya masih bisa ditanggung, ini Anda bisa bertahan, dan nanti ketika bisnisnya sudah kembali membaik, baru kemudian bisa Anda jual, ini mendapatkan keuntungan. Sudah mulai jelas ya sahabat MK terkait perbedaan investasi dan juga tabungan, agar jangan sampai keliru, karena ini dua mindset yang berbeda ternyata. Ini khususnya beda dalam hal tujuan penyimpanan uang serta cara pengelolaannya. Kalau Anda seperti apa mindsetnya sahabat MK? Apakah sudah dengan mindset investasi atau mindsetnya menabung? Jadi disimpannya masih di rumah atau di rekening tabungan ya sahabat MK. Silakan, Anda bisa berbagi juga atensinya di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan apa alasan utama Anda untuk menyimpan atau menyimpan uang atau harta Anda? Apakah untuk dana darurat, untuk tujuan masa depan, untuk kebutuhan keluarga, atau sekedar agar lebih tenang saja dan penuh dengan keberkahan sahabat MK? Anda bisa bergabung juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kami coba sapa kembali Anda yang sudah berbagi atensinya, ada Ibu Parilah di GBA 3 ya, untuk alasannya ketika alasan utama ketika menyimpan uang atau harta ini untuk dana darurat, tujuan masa depan, kebutuhan keluarga, juga agar lebih tenang ya semuanya intinya, Masya Allah. Alhamdulillah.
Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah bergabung. Kemudian kali ini ada Ibu Naning di Yogyakarta. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah bisa menyimak melalui streaming ya Ibu Naning, Masya Allah. Dan kalau Ibu Naning ini agar lebih berkah, lebih tenang juga dalam menghadapi masa depan tentunya ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Naning sudah berbagi atensi juga menyapa di kesempatan hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Makin berkah hartanya ya ketika kita bisa menyisihkan untuk menabung, berinvestasi, dan jangan lupa untuk sedekahnya sahabat MK. Jumat berkah nih hari ini ya, tepat sekali momennya, Masya Allah, Alhamdulillah. Anda juga silakan yang masih ingin bergabung menyampaikan atensi atau mungkin Anda berbagi inspirasi sahabat MK strategi untuk menabung atau berinvestasi seperti apa. Karena ini dua hal yang berbeda ya. Silakan Anda bisa bagikan di SMS ataupun WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan kita akan coba sapa kembali juga Anda yang sudah bergabung ya melalui atensi. Setelah kita jeda terlebih dahulu, kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MK FM Bandung. Atau Anda yang juga sedang menyimak melalui live streaming di mkfmnetwork.com/streaming atau juga di sosial media sahabat MK, baik itu TikTok, Instagram, Facebook page atau juga X di @mkfmbandung. Tetap bersama kami dalam program Ruang Inspirasi.

0: Sobat Epki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: lagi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
2: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya, 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Anda masih di 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MG, kami hadirkan inspirasinya untuk Anda, perbedaan terkait menabung versus investasi dalam perspektif syariah. Apakah Anda selama ini menyimpan harta dengan mindset menabung atau sudah dengan mindset investasi, Sahabat MG? Karena ternyata dua kata tersebut, menabung juga investasi, ini adalah dua perspektif yang berbeda. Kalau konsep menyisihkan sejumlah uang untuk disimpan demi memenuhi kebutuhan tertentu atau keperluan mendadak, nampaknya sudah tidak asing lagi ya. Menabung, Sahabat MG. Ini juga orang-orang dulu kerap menabung di celengan, kemudian di bawah bantal, ataupun juga di lemari, yang bahkan hingga kini hampir semua orang sudah menabung di bank. Tapi kalau kita hanya sekedar menabung, Sahabat MG, ini ternyata tidak selaras dengan adanya inflasi yang terjadi setiap tahun. Sehingga kalau dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa, uang yang sekedar kita simpan di tabungan itu sebetulnya bukan yang bertambah, tapi justru mengalami penurunan nilai. Ini yang kemudian perlu dipahamkan. Adapun kalau investasi itu berbeda. Investasi adalah sebuah upaya, baik itu dalam bentuk materi, tenaga, atau waktu, yang dilakukan pada saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dan kalau kita bicara mengenai investasi dalam bentuk harta, materi, maka nilai yang kita investasikan seiring dengan berjalannya waktu akan bertumbuh melebihi modal awalnya, kalau memang dikelola secara bijak, Sahabat MG. Jadi investasi tersebut berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar kalau dibandingkan dengan tabungan konvensional biasanya. Ini yang kemudian mindset antara menabung dan juga berinvestasi perlu dihadirkan kembali. Karena perbedaan investasi dan tabungan tadi ya, dari tujuannya itu berbeda, kemudian resikonya, pengembangan imbal hasilnya, bahkan juga aksesnya, Sahabat MK, hingga bentuk produk keuangannya. Kalau Anda sejauh ini sudah melakukan apa? Apakah menabung atau investasi, Sahabat MK? Sampaikan di 0811-224-1027. Dan apa alasan utama Anda untuk menyimpan uang atau harta? Anda yang juga mungkin sudah mengetahui strategi untuk menabung dan juga berinvestasi, Anda bisa bagikan ya di kesempatan pagi hari ini. 0811-224-1027, Sahabat MK. Karena ternyata kalau untuk orang awam, ketika baru mau mulai untuk berinvestasi, ini tidak kemudian serta-merta langsung membelikan atau menginvestasikan hartanya. Ada tahapannya terlebih dahulu. Kita perlu mengetahui dengan konsep yang namanya metode anggaran, Sahabat MK, alias sudah ada perencanaan keuangan. Biasanya mumpung sekarang masih awal bulan ya, di awal bulan Juli baru saja gajian, ini sudah ada kemudian gajinya itu, Sahabat MK, atau pendapatan Anda di bulan tersebut, ini sudah ada pos-posnya. Dan untuk memudahkan, ada metode penganggaran aturan 50-30-20. Konsepnya adalah pay yourself first, alias bayar kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu. Maka 50-30-20 ini maksudnya adalah alokasikan 50% untuk kebutuhan, hal-hal yang utama. Misal itu untuk konsumsi, bayar listrik, Sahabat MK, bayar air, kemudian juga pos-pos lainnya, misal Anda wajib kuota, seperti itu, dan lain sebagainya, atau internet, wifi. Nah, ini untuk kebutuhan 50% dari pendapatan Anda. Baru kemudian alokasikan 30%-nya untuk keinginan, karena sekarang musim liburan ya, Sahabat MK, jadi mungkin untuk berlibur bersama keluarga, atau sekedar jalan-jalan, makan di luar, memberi hadiah, misalnya, Sahabat MK, ini bisa dialokasikan 30% untuk keinginan. Agar kemudian tidak semuanya serba keinginan ya, kalau ingin sesuatu langsung dibeli alias impulsif, Sahabat MK. Dan untuk takaran terakhir, ini 50-30-20, maka 20%-nya barulah untuk menabung serta investasi. Kalau Anda belum memiliki dana darurat, maka utamakanlah dana darurat terlebih dahulu. Karena kalau sudah ada dana darurat, baru Anda lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mulai berinvestasi secara rutin. Bahkan semakin cepat untuk berinvestasi, semakin sejak dini misalnya ya, ini berinvestasi itu nilai uangnya bisa semakin optimal, Sahabat MG.
pahami juga perbedaan tujuan keuangannya. Karena kalau tadi ya, menabung mungkin memang digunakan jangka pendek sahabat MK, hingga jangka menengah, paling tidak beberapa bulan atau 1 hingga 3 tahun, seperti dana darurat, liburan, atau mungkin DP rumah sahabat MK ya. Nah ini pastikan Anda ketika memilih instrumennya yang berisiko rendah kalau memang tujuannya untuk hanya sekedar menyimpan. Boleh dicairkan juga, misal tadi tabungan atau deposito. Sedangkan kalau investasi, tadi tujuannya lebih jangka panjang, di atas 5 tahun. Apakah Anda sudah memiliki tabungan di atas 5 tahun? Berarti itu sudah investasi jatuhnya ya. Tapi pastikan juga senantiasa setiap waktu dievaluasi sahabat MK. Karena kalau investasi ini kan berkaitan juga dengan bagaimana pergerakan ekonomi di suatu negara, di sebuah wilayah, bahkan di sebuah bisnis tertentu. Seperti misalnya untuk tabungan untuk tujuan pensiun tadi ya, pendidikan dana anak, dan lain sebagainya, sahabat MK. Ini juga perlu diperhatikan terkait tujuan apakah menabung atau sudah berinvestasi. Satu buah tips untuk Anda sahabat MK ketika Anda ingin mulai mencoba habit ataupun kebiasaan agar tidak lupa ya untuk menabung dan uangnya tidak semuanya untuk jajan. Nah untuk keinginan, ini ada kemudian Anda bisa terapkan strategi praktis karena sekarang sudah zaman e-banking ya sahabat MK, m-banking misalnya itu juga Anda bisa gunakan fitur otomatisasi. Gunakan fitur auto debit misalnya untuk memindahkan dana secara otomatis. Jadi misal Anda sudah punya tabungan khusus untuk rekening simpanan atau tabungan investasi, maka biasanya kalau sudah diaktifkan fitur auto debitnya, setelah gaji masuk ataupun pendapatan masuk, sahabat MK ini langsung terpotong dan langsung berpindah rekening. Jadi ini semacam otomatisasi ya, tadi auto debit untuk agar kita tidak lupa. Bahkan untuk biaya-biaya kebutuhan misalnya yang rutin dibayarkan setiap bulan, misal sahabat MK, ini bisa diikhtiarkan juga untuk menggunakan auto debit agar tidak terlupa. Jangan sampai kemudian terkena denda ketika lupa membayar. Dan tips berikutnya ini juga cukup sederhana, mulailah dari hal yang kecil dan konsisten. Anda tidak perlu kemudian menunggu nominal besar, saya akan menabung kalau sudah bisa nabung 1 juta. Nah, 1 juta itu tidak akan tercapai kalau Anda tidak mulai mungkin dengan menabung 100 ribu terlebih dahulu. Atau mungkin 1000 sahabat MK. Ini kalau 1000 tiap hari juga setahun sudah 360 ribu ya. Masya Allah. Atau seperti apa cara Anda? Anda juga silahkan bisa berbagi ya. Bahkan sudah 3.600.000 nampaknya ya sahabat MK. Kalau setiap hari 1000 rupiah ini ya. Masya Allah. 10 ribu misalnya setiap hari. Jadi berbarengan. Sedekah subuh sekaligus untuk menabung misalnya sahabat MK. Sedekah subuh di kantong yang satu. Kemudian untuk investasi ataupun tabungan di kantong yang lainnya. Ini kalau banknya sudah ada sistem kantong ya sahabat MK, itu biasanya akan lebih memudahkan lagi. Dan kalau Anda seperti apa caranya? Sudah menggunakan mindset investasi atau masih menabung sahabat MK? Karena ini dua hal yang berbeda. Kami coba sapa Anda kembali yang bergabung berbagi atensi di pagi hari ini. Kalau sahabat Raihan, sahabat Raihan ini alasan utama untuk menyimpan uang atau harta, untuk dana darurat, untuk tujuan masa depan, juga kebutuhan keluarga dan supaya lebih tenang ya, juga penuh dengan keberkahan, Masya Allah, Alhamdulillah. Hal yang sama disampaikan juga oleh Ibu Pujasari, kemudian sahabat Aslam, ada Kang Sanki Stejo di Banjaran, kembali bergabung juga sahabat Mahadi, Ibu Parilah, dan juga ada sahabat Nisa yang bergabung di pagi hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan memahami perbedaan ini, sahabat MK, ini kita jadi semakin bijak dalam mengelola keuangan, semakin terarah, tidak kemudian baru gajian semua keinginannya dulu yang dipenuhi. Tapi tadi ya, ada rumusnya, sahabat MK, mungkin Anda yang baru mau memulai, ini juga tidak ada kata terlambat. Bisa dimulai dari sekarang, dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Mulai menyisihkan dari uang pendapatan Anda, tadi porsinya bisa 50-30-20 ya. Tentu ini akan berbeda lagi rumusnya ketika Anda sudah mengalami pendapatan yang lebih besar, karena disesuaikan juga dengan kebutuhan sehari-hari. 50% untuk kebutuhan pokok sahabat MK, hal-hal yang harus kemudian segera dibayarkan. Jadi bukan dibayarnya ketika akhir bulan ya, tapi di awal bulan agar kemudian hatinya juga lebih tenang sahabat MK. Bisa digunakan untuk hal yang lain. 30% kemudian baru ini untuk keinginan, dan 20% baru untuk investasi. Kalau mau
10% yang investasi boleh tidak? Boleh, sahabat MK ya. Silakan. Ini sesuai dengan kebutuhan. Tapi biasanya kalau investasinya lebih besar dan Anda belum terbiasa, ini ada keinginan untuk menggunakan uang tabungan demi keinginan ya, sahabat MK. Nah, ini harus dikontrol. Bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, dan tentunya persiapan untuk masa depan. Karena tadi, sebagaimana yang disampaikan di awal, bahwasannya menabung, berinvestasi, ini juga merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dengan niat yang lurus, harapannya itu juga menjadi amal soleh, amal ibadah yang kita ikhtiarkan demi kehidupan di dunia dan akhirat, sahabat MK. Dan Masya Allah, mudah-mudahan inspirasinya sampai ke hati Anda, sampai untuk kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nampaknya itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Inspirasi pagi hari ini. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MGFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan Insya Allah nanti akan segera hadir juga sahabat MK program berikutnya dalam program Inspirasi Keluarga. Di pagi hari ini Insya Allah nanti akan ditemani oleh sahabat Raisya. Dan selamat menyimak sajian ilmu berikutnya, sahabat MK. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

surga, surga yang telah dirasa. Gapai kebahagiaan bersama dalam Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MVFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, keluarga yang tangguh tidak selalu berarti keluarga yang tidak memiliki masalah ya, sahabat MK. Justru dalam setiap ujian kehidupan, ini keluarga membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar materi ataupun kemampuan, sahabat MK.

Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Sahabat MK, ayat ini mengingatkan kita bahwa menjaga keluarga ini bukan hanya memenuhi kebutuhan hidupnya ya, tetapi juga ini menjaga keimanan agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat MK, keluarga yang tangguh ini bukanlah keluarga yang bebas dari ujian, melainkan keluarga yang menjadikan iman ini sebagai fondasi dalam setiap langkah kehidupannya, sahabat MK.

0: 1448 Hijriah. Bersama sahabat siar Aisyah Aisyah yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda, dan sahabat MK, kita akan kembali belajar bersama dengan narasumber kita. Ibu Luciana Rahmawati, MSI, beliau merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia, sahabat MK. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar. Ini berkaitan dengan inspirasi keluarga, keluarga bahagia, temanya yaitu sahabat MK, keimanan, pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Sahabat MK, karena mungkin banyak ya di antara kita yang bertanya, mengapa keimanan ini menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga yang bahagia ya, sahabat MK? Dan sebelum itu, silahkan kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya ini melalui nomor MPFM Bandung di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah hadir Ibu Luciana Rahmawati, MSI. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik di pagi hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah baik, dari Teh Raisa ya.
0: Iya, betul. Iya, Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini, begitu ya, Bu?
1: Iya, betul. Masya Allah, senang sekali bertemu dengan teman-teman di MPFM dan juga mungkin pemirsa yang lainnya ya.
0: Dan insya Allah, Ibu, di kesempatan kali ini kita akan membahas tema keimanan. Ini pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Ibu mohon izin, ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, keimanan. Yeah, ini pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Dan sebenarnya seperti apa makna keluarga yang dibangun di atas pondasi keimanan menurut Islam? Silahkan, Ibu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MPFM dan juga teman-teman MPFM sendiri, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah fala mudiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua di sini dalam kesempatan acara di MPFM. Dan seperti yang tadi Teh Risa nyatakan, apa sih yang dimaksud dengan keimanan itu menjadi pondasi dasar untuk tumbuhnya keluarga yang tangguh. Memang kalau berbicara tentang keluarga yang mapan, itu seringkali orang mengaitkannya dengan bahwa berbicara tentang keluarga yang tangguh itu adalah keluarga yang memiliki ekonomi mapan gitu ya, rumah yang besar, dan semua beririsannya dengan hal-hal yang bersifat keduniaan gitu. Padahal pada kenyataannya tidak sedikit keluarga yang berkecukupan itu justru berakhir dengan berbagai macam masalah gitu ya. Dan juga masalah-masalah ekonomi atau masalah anak atau masalah di antara suami istri itu sendiri. Artinya ketangguhan keluarga itu tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi oleh pondasi yang menopangnya. Tentu saja pondasi itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita sudah bacakan ayatnya ya, Quran surat At-Tahrim ayat 6 gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaa'ikatun ghilazun syidadun la ya'samuna samunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul 'adzim. Jadi ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa

0: Sapu. Jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluarga dari api neraka. Jadi ibarat sebuah bangunan yang menentukan kokoh atau tidaknya itu bukan kemewahan atau bentuk rumah yang bagus, mewah gitu ya. Tetapi rumah itu justru pondasinya malah rapuh gitu ya. Nah, tetapi harusnya yang menjadi acuan bahwa rumah itu kokoh adalah pondasinya yang kuat. Nah, begitu pula keluarga. Selama kehidupan berjalan tenang, itu semuanya seolah-olah tampak baik-baik saja gitu ya. Tapi saat datang badai di keluarga berupa masalah ekonomi, penyakit, kehilangan pekerjaan gitu, atau perselisihan suami istri, atau juga masalah anak-anak. Nah, disinilah terlihat apakah pondasi keluarga itu kuat atau tidak. Inilah yang dimaksud sakinah, bahwa sakinah itu bukan berarti hidup tenang tanpa masalah gitu. Tapi bagaimana setiap anggota keluarga yang berada di dalam keluarga tersebut bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan kembali normal. Setelah itu ada lagi masalah, dia mampu melampaui semua masalah itu dengan baik. Nah, jadi prinsipnya memang ini bisa terselesaikan kalau pondasi yang dipegang itu adalah keluarga, keimanan. Ayat yang tadi dikatakan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu menunjukkan bahwa tugas pertama orang tua itu bukan sekedar memberi makan, pakaian, sandang pangan gitu ya, atau pendidikan, tetapi juga keimanan seluruh anggota keluarga harus dikuatkan gitu. Karena ini kan berkaitan dengan hadis Rasulullah, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-ro'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya gitu. Begitu pula warijalu ro'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ro'iyatihi. Begitu pula seorang laki-laki itu juga adalah pemimpin bagi keluarganya ya, yang dipimpinnya. Nah, begitu pula seorang ibu, dia juga adalah pemimpin di keluarganya. Jadi kita ini semua ya adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, kepemimpinan di dalam keluarga tentu saja namanya juga kan sebuah keluarga, ibarat perahu banyak penumpangnya, kan harus ada nahkodanya gitu kan.
1: Iya, iya.
0: Nah, disinilah kemudian ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang kemudian dipimpin oleh rijal tadi, laki-laki gitu ya. Nah, dalam hal ini tentu saja keimanan yang ada di dalam keluarga itu harus betul-betul menjadi pondasi dasar yang teraplikasikan dalam nilai-nilai kehidupan berkeluarga itu sendiri. Kan di dalam pemerintahan kita pun BKKBN itu menyatakan bahwa fungsi keluarga itu kan ada 8. Salah satunya yang paling penting itu adalah fungsi agama, di mana nilai-nilai keagamaan ketuhanan yang Maha Esa itu diterapkan menjadi nilai-nilai pondasi di dalam berkeluarga gitu ya. Nah, maka dalam keimanan ini sebetulnya ada 4 poin nih Teresa ya yang kita akan bahas. Pertama, kenapa sih keimanan menjadi pondasi yang tadi di pembukaan sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri keluarga yang dibangun di atas keimanan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih keluarga menghadapi ujian gitu ya, keluarga di zaman sekarang, dan bagaimana peran keimanan dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, kemudian poin yang keempat, cara menumbuhkan keimanan dalam keluarga itu bagaimana. Nah, ini yang mungkin hari ini dalam kesempatan ini akan kita bahas bersama gitu ya. Setelah tadi dalam pendahuluan, apa sih keimanan itu menjadi penting ya, karena tadi kita punya amanah dari Allah ya untuk memimpin diri kita, menjaga diri kita dan keluarga kita. Kemudian yang kedua, bahwa kita semuanya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih cirinya keluarga yang dibangun di atas keimanan itu? Yang pertama, keimanan itu menjadi kompas dalam mengambil keputusan. Karena di zaman sekarang ini kan pilihan hidup semakin banyak ya.
1: Iya, iya.
0: Dan tentu tidak semuanya benar gitu. Informasi-informasi yang sedemikian rupa dari sosmed gitu, itu kan belum tentu juga semuanya benar. Maka ini perlu pondasi keimanan yang betul-betul diterapkan di dalam keluarga. Misalnya ketika bagaimana ada kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi gitu. Usahanya misalnya sedang sepi gitu ya. Dan akhirnya ketika sedang sepi itu kan banyak godaan gitu ya. Ternyata ada kesempatan tuh untuk memasukkan laporan keuangan supaya mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, secara bisnis sih mungkin menguntungkan gitu ya. Tetapi iman kan berkata, hati kecil kita berkata, Allah melihat semua yang kita lakukan gitu. Allah itu tidak tidur. Niat kita saja Allah tahu gitu kan. Nah, seorang yang beriman itu akan memilih kehilangan keuntungan daripada kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dalam keluarga, ketika seorang suami mendapatkan kesempatan, sebetulnya gitu ya, banyak kesempatan untuk berselingkuh lah, melakukan korupsi lah gitu ya. Nah, jadi banyak hal sebetulnya godaan-godaan di luar sana. Tetapi karena fondasi dari rumah itu bagus dibangunnya, apapun godaan di luar dia mampu menghalaunya. Karena tanpa iman, standar seseorang itu hanyalah untung rugi semata. Tetapi kalau dengan iman, tentu saja standarnya adalah benar salah, baik buruk, halal haram gitu. Jadi fondasinya dari mana? Ya dibekali dari rumah gitu. Nah, kemudian yang kedua, keimanan juga ini akan mampu memanage emosi gitu ya. Kan dalam agama kita mengenal bahwa an-nafs itu, nafsu kita itu ada tiga. Ada nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah ya, dan kemudian mutmainah, kan ada tiga hal ini gitu. Nah, kalau dalam keluarga dibekali bagaimana cara memanage emosi yang baik. Kalau lawamah itu nafsu yang memang dimiliki oleh setiap kita gitu ya, yang kadang-kadang gelisah. Nah, kalau dia mampu menyelesaikannya, dia akan menjadi tenang kembali, mutmainah. Tapi kalau misalnya dia marah, dia akan menjadi nafsu yang amarah gitu. Nah, keluarga itu, dalam keimanan dalam keluarga itu, kalau dibekalinya dengan baik, maka ini akan mampu menjadi pengerem emosi untuk tidak sampai meledak-ledak gitu ya. Karena pastilah setiap keluarga itu ada bertengkar-bertengkarnya ya. Teresa juga mungkin sama Ade sama Papa gitu ya. Ada berantemnya gitu kan ya. Nah, jadi yang membedakan itu dalam keimanan ini bukan ada atau tidaknya konflik, tapi bagaimana cara menyelesaikan konflik itu gitu ya. Nah, coba bayangkan seorang suami misalnya pulang dalam keadaan lelah gitu ya. Terus istri pun merasa lelah juga mengurus rumah dan anak gitu. Nah, akhirnya pak kekeh-kekeh, pak ego-ego gitu ya. Saya paling capek, saya paling banyak bekerja untuk rumah tangga gitu. Nah, kalau ini tidak diselesaikan dengan keagamaan, dengan pondasi keimanan, tentu akan menjadi sebuah keributan yang besar dan akan terus terjadi kesalahpahaman gitu ya. Akhirnya kesalahpahaman yang sepele pun akan menjadi besar. Saya ingat pernyataan dulu, kalau Teh Raisa nggak tahu kali ya, sopan sopian tuh dulu ada artis zaman baheula gitu. Iya. Itu bagus loh. Saya sampai suka kalau di seminar-seminar saya suka saya bawa pernyataan dia gitu ya. Bahwa katanya yang namanya rumah tangga itu sebetulnya manajemen ketidakcocokan. Kalau ketidakcocokan ini terus-menerus dikedepankan, maka itu akan perlahan-lahan menjadi salju bola yang membesar gitu. Nah, ya. Jadi memang susah kalau misalnya pak kekeh-kekeh, pak tidak cocok gitu ya. Nah, tapi kalau iman hadir, maka pasti salah satu akan berkata, sudah, kita tenang dulu, calling down dulu, kita ambil wudhu dulu, kita sholat dulu, gitu ya. Nah, baru setelah itu kita selesaikan bicara. Nah, gitu. Jadi, akan lebih bisa mengelola emosinya. Gitu, ya. Karena dia yakin ketika habis sholat itu, hati menjadi lebih lembut. Mungkin kalimat yang tadinya mau pas corowok-corowok, gitu ya. Mau pas tinggi-tinggi, gitu. Itu akan berubah menjadi kalimat-kalimat yang menenangkan. Seperti halnya bagaimana kehidupan Rasulullah gitu. Rasulullah itu kan istrinya Ibunda Aisyah itu kan pencemburu banget gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat itu kan pernah ketika salah satu ada tamu datang ke rumah Bunda Aisyah saat itu. Nah, kemudian Sofia itu bunda yang lain melihat kayaknya di rumah Aisyah ada tamu perlu disuguhin. Inisiatiflah beliau itu membawakan suguhan buat tamunya bunda Aisyah ini gitu. Nah begitu datang pelayannya bawa makanan, ditanya tuh bunda Aisyah ini oleh Rasulullah dari mana, dari bunda Sofia katanya gitu ya buat tamu di sini. Sama bunda Aisyah apa? Malah sengaja disenggol gitu ya makanan tersebut, akhirnya jadi tumpah. Itu kan menunjukkan kecemburuan beliau gitu ya. Tapi lihat bagaimana reaksi Rasulullah. Rasulullah tuh gak marah gitu. Beliau hanya mengatakan kepada pelayan bunda Sofia, ibumu sedang cemburu gitu ya, jadi tolong bawa lagi makanan. Jadi itu doang gitu. Nah kenapa bisa terjadi begitu? Karena masing-masing paham gitu kan, Rasulullah itu tempat kita itiba gitu ya. Nah seperti itulah dalam membangun rumah tangga kalau memakai pondasi keimanan gitu. Karena keimanan itu memang tidak menghilangkan masalah, tapi mengendalikan cara kita menghadapi masalah. Itu gitu, keimanan itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, keimanan itu menjadi sumber kekuatan saat ujian datang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dengan jelas dikatakan, "Ahasiban nasu ayutraku amanu wa hum la yuftan." Tidaklah akan aku biarkan diri kalian mengatakan beriman sebelum aku uji kalian. Gitu. Tidak ada keluarga yang bebas dari ujian. Ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaan, ada yang diuji dengan anak yang sulit dinasihati, ya bahkan berbuat maksiat, ada yang diuji dengan penyakit. Ada pula yang diuji dengan fitnah dan kehilangan orang tercinta. Ya, kita melihat bagaimana Nabi Nuh, ya, Masya Allah Nabi Nuh itu luar biasa seorang nabi. Tapi istri dan anaknya memilih jalan sendiri, tidak mau mengikuti Nabi Nuh gitu. Ya. Nah, ini kan ujian yang luar biasa. Tapi lihat bagaimana cara Nabi Nuh menyikapi gitu, dan kemudian dalam hal ini, ini adalah sebuah inspirasi, tuntunan bagi kita umat Islam. Jangan panik gitu, bahwa ujian tuh pasti akan selalu ada gitu ya. Jadi dalam menghadapi ujian, keluarga ini bisa bersama-sama untuk saling menguatkan gitu. Istilahnya gini, apapun yang terjadi kita akan tetap bersama gitu ya. Jadi saling menguatkan dan saling menghujat gitu. Ya, jadi menghadapi ujian itu karena saling berpegangan tangan, ya pendekatannya juga langsung kepada Allah. Mereka komitmen tahajud bersama, misalnya gitu ya. Kita tahajud gitu, kita tilawah, kita perbanyak sholat berjamaahnya, banyak sedekahnya. Nah itu ketika ada ujian itu, karena yakin betul bahwa ujian ini ada dari Allah dan yakin betul bahwa Allah itu akan sedang menguji kesungguhan hambanya dalam mencintai Allah. Kan kita ini sekarang ini Allah tuh Masya Allah ya, sampai kapanpun akan mencintai hambanya, cuma hambanya gak ngerti gitu ya, bahwa dia tuh sedang dicintai Allah, bahwa Allah tuh pengen hambanya lebih mendekat pada Allah gitu ya. Sehingga seringkali yang terjadi keluhan ketika menghadapi ujian itu, kenapa sih ini menimpa saya gitu kan. Kenapa sih harus yang mengalami itu saya? Apa salah saya? Sholat udah, tahajud udah, tapi kok masih kayak begini gitu? Kan akhirnya jadi menghujat Allah. Padahal kata Allah, ana jazani abdi, kan begitu. Aku ini bersama prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku baik, akan terjadi kebaikan itu. Tapi kalau prasangkanya buruk, akan terjadi pula keburukan itu gitu. Nah, jadi keimanan ini sangat sangat diperlukan sebagai fondasi ketika menghadapi ujian, maka dia akan semakin mendekat kepada Allah, bukan semakin menjauh gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, keimanan itu menjadi warisan terbaik bagi anak ya. Jadi banyak kita lihat orang tua bekerja keras demi menyenangkan anak, membeli segala macam kebutuhan duniawi gitu ya. Semua itu memang baik dan harus kita mengupayakannya, karena Allah juga memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi gitu. Tapi namanya harta itu kan bisa habis, betul nggak?
1: Iya, betul Ibu.
0: Jabatan setinggi apapun juga bisa hilang gitu. Bahkan warisan yang ditinggalkan oleh orang tua itu orang tuanya nggak ada bisa diperbutkan gitu. Bahkan yang akan menjaga anak sampai akhir hayat itu ya memang hanya keimanan, bukan harta peninggalan orang tuanya, tapi keimanan yang ditanamkan sejak kecil gitu ya. Jadi tentu saja keimanan itu berbanding lurus dengan keteladanan. Orang tua harus menjadi teladan utama bagi anak-anaknya ya, seperti halnya dalam Quran surat Al-Ahzab ya ayat 21 bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa terdapat dalam rasul dari Rasulullah itu suri teladan yang baik untukmu. Nah, kita para orang tua juga itiba terhadap bagaimana Rasulullah membangun rumah tangganya, bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami, bagaimana istri-istri Rasulullah membangun rumah tangga bersama Rasulullah. Itu kan jadi itiba kita. Nah, ketika kita menginginkan anak-anak soleh, maka orang tuanya yang harus kemudian meningkatkan kualitas kesolehan. Karena kesolehan itu kan kata Rasul apa? Al-kisu mandana li nafsi. Gitu ya. Orang yang soleh itu adalah apa? Yang bagaimana? Mandana li nafsi. Yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Gitu ya. Jadi orang tua membangun anak-anak itu bukan mewariskan harta benda semata, tapi bagaimana menjadikan anak-anaknya anak-anak yang mandana li nafsi, mampu mengendalikan hawa nafsu. Lima, ba'dal maut, dan mampu mengisi kehidupannya setelah kematiannya. Gitu ya. Jadi bayangkan gitu ya, kalau misalnya orang tua sering mengatakan kepada anaknya, nak sholat ya, tapi dia sendiri sibuk dengan HP-nya. Malum ya Teresa, sekarang tuh kenapa banyak bapak-bapak atau ibu-ibu pada main HP? Soalnya itu HP tuh baru ada di usia mereka saat ini. Jadi akhirnya cuma nyuruh aja, ayo sholat, jangan kayak ayah, jangan kayak ibu gitu ya. Tapi hari merekanya itu tidak bangun untuk sholat juga. Nah, itu keteladanan. Jadi harusnya ayo sholat sama ayah, ayo sholat sama ibu gitu ya. Iya, anak laki ke masjid sama ayah, yang perempuan sholat sama ibu di rumah gitu kan, harusnya begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi bagaimana keteladanan ini harus menjadi hal yang berlaku di dalam rumah dalam menegakkan keimanan, ya.
1: Iya.
0: Nah, ya, jadi bagaimana sekarang ketika kemudian melihat kok kayaknya gitu ya, banyak orang-orang yang katanya menerapkan nilai-nilai keimanan, tapi keluarganya masih berantakan. Itu mah bukan salah keluarganya, tapi kembali kepada pendidikan, ya kembali kepada pribadinya masing-masing, gitu ya. Karena kan hidayah itu bukan milik orang tua. Hidayah itu milik Allah.
1: Hidayah itu milik Allah, iya, masya Allah.
0: Ya, hidayah itu milik Allah. Kita orang tua itu hanya punya kekuatan menghantarkan anak untuk mendapatkan hidayahnya Allah, gitu. Tapi kan anak itu bergaul ya, Teh Raisa ya.
1: Iya betul.
0: Dia itu tidak bisa dikekepan wae sama orang tua kan, gitu.
1: Iya.
0: Maka, jadi kan yang mempengaruhi pribadi anak itu selain pola asuh dari keluarga yang menjadi fondasi, kedua juga memang itu akan didapatkan oleh anak dari yang sekarang ini berkembang, yaitu teknologi gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi pola pikir anak juga. Nah, yang ketiga tentu dari lingkungannya, itu baik lingkungan yang dia temui di sekolah, di rumah, di lingkungan bermainnya di rumah, ataupun di lingkungan pergaulan yang lain gitu. Nah, itu kan akan mempengaruhi kepribadian anak. Jadi hari ini memang kita hidup pada zaman yang sangat penuh dengan tantangan. Bahkan orang tua tuh banyak khawatir gitu ya. Aduh, sekarang mah sama ngelepas anak laki, anak perempuan juga khawatirnya tinggi gitu kan. Anak-anak itu banyak berhadapan dengan kasus pornografi, itu hanya dari sentuhan layar gitu ya. Kemudian banyak juga anak-anak yang judol, pinjol, gemol gitu ya.
1: Iya betul.
0: Sampai ada anekdot katanya begini Teh Raisa, katanya si anak-anak gemol katanya ya, bapaknya judol gitu, ibunya pinjol.
1: Ibunya. Ya Allah. Ya Allah.
0: gitu ya. Masya Allah gitu, hancur banget itu mah tuh ya gitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, karena kan memang media sosial itu kan banyak menampilkan gaya hidup ya, yang menjauhkan betul. Manusia dari rasa syukur gitu. Yeah. Bahkan sekarang ini ya, na'udzubillah, banyak orang yang menggambarkan tentang ini loh, kamar aku di neraka itu ya, saya lihat ya Allah, orang berani banget gitu ya menggambarkan hal itu. Padahal itu akhirnya kan bisa mengubah perilaku dan akidah ya, akidah anak-anak yang dikhawatirkan gitu kan. Bahkan di dalam rumah sendiri juga, setiap anggota keluarga itu kan sekarang ini duduknya tuh bareng-bareng gitu ya, tapi hati mereka berjauhan. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan gawainya,
1: dengan gitu HP-nya ya Bu.
0: Iya, dengan HP-nya gitu. Makanya kalau fondasi keluarga itu hanya dibangun di atas materi gitu ya, atau keduniaan, maka pada zaman itu akan mudah gitu ya merobohkan. Tapi kalau ibadah apa fondasinya itu adalah keimanan, maka setiap anggota juga dalam keluarga tersebut akan selalu memikirkan apa yang dia lakukan sebelum bertindak. Jadi mengarah kepada hal yang negatif itu tidak ada dalam pikirannya. Bahkan dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah Allah ridho dengan keputusan ini gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah yang akan mampu menyelamatkan keluarga dari banyak penyesalan gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi Terita, saya tekankan di sini bahwa keluarga yang tangguh itu bukanlah keluarga yang tidak pernah banyak ujian, tidak pernah menangis gitu ya.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Keluarga yang tangguh itu adalah keluarga yang setiap kali diuji, mereka itu akan kembali kepada Allah. Mereka akan selalu mendekat kepada Allah.
1: Iya, gitu. Masya Allah.
0: Ya. Jadi rumah bahagia ya bukan rumah yang tanpa masalah, tetapi rumah yang ketika masalah datang, seluruh penghuninya menjadikan iman sebagai tempat berpijak. Gitu.
1: Iya,
0: itu
1: iya.
0: Mungkin ya sedikit penjelasannya, Teh Raisa. Ya saya kembalikan ke Teh Raisa.
1: Iya. Masya Allah, ya. Menarik sekali Ibu.
0: Ya.
1: Berarti ini kuncinya memang ada pada keimanan ya Ibu. Jadi pondasi keimanan ini yang benar-benar perlu diterapkan dalam keluarga ya. Karena keimanan ini menjadi kompas dalam keluarga, sehingga keluarga ini memiliki pondasi yang kuat ketika menghadapi berbagai ujian ya Bu.
0: Ya, betul.
1: Masya Allah.
0: Betul sekali.
1: Ya Ibu, dan insya Allah akan kita sambung ya Ibu di termin selanjutnya. Untuk juga ini melengkapi dan melanjutkan termasuk juga menyapa sahabat MK. Ini bagi Anda sahabat MK, silakan masih ada kesempatan. Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan pertanyaan atau juga barangkali ada yang mau didiskusikan, ini bersama dengan Ibu Luciana Rahmawati MSI, bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK Giga Indonesia, yaitu wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga sahabat MK. Yang peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga, Giga Indonesia ini telah melakukan berbagai advokasi dan program. Di antaranya yaitu yang pertama, sahabat MK, advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga. Kemudian yang kedua ini membangun kampung ramah keluarga di 13 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, Jawa Barat, Sumatera, Yogyakarta, dan NTB, sahabat MK. Kemudian ini yang ketiga ini menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis, sahabat MK. Manajemen risiko bencana sosial ini menjadi platform yang komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama, khususnya dalam melindungi anak-anak dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa, yaitu bencana sosial, orientasi, dan perilaku seksual yang menyimpang, sahabat MK. Sahabat MK dapatkan info lengkap ini seputar Giga Indonesia di www.penggiatkeluarga.org. Ini atau follow Instagram ya di @penggiatkeluargaindonesia sahabat MK. Dan insya Allah kami akan kembali selepas jeda berikut ini sahabat MK, tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Sahabat MK memasuki menit ke 46, ini lepas dari jam 10. Dan insya Allah sahabat MK akan kita sambung kembali ini kebersamaannya bersama dengan Ibu Luciana Rahmawati, MSI. Beliau merupakan penggiat keluarga Giga Indonesia, sahabat MK. Masih berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, yaitu keimanan, pondasi keluarga tangguh dan bahagia, sahabat MK. Dan di termin pertama, tadi sudah disampaikan ya beberapa hal yang bisa menjadi ikhtiar bersama, sahabat MK, tentang ini bagaimana keluarga yang tangguh dan bahagia tidak hanya dibangun dari kebutuhan lahiriah, sahabat MK, namun ini pondasi keimanan yang benar-benar perlu diterapkan di dalam keluarga, sehingga keluarga ini memiliki pondasi yang kuat ketika menghadapi berbagai ujian ya, sahabat MK. Sahabat MK, sebelum kita sambung, ini silakan kami kembali mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, atau barangkali menyampaikan pertanyaan, maupun ini menyampaikan polling. Silakan bisa disampaikan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa berbagi ya sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang paling penting ini untuk menjaga keimanan di dalam keluarga, sahabat MK? Apakah yang pertama ini membiasakan sholat berjamaah di rumah? Atau yang kedua, sahabat MK, ini membaca Al-Quran bersama keluarga? Yang ketiga, ini saling menguatkan untuk berbuat baik? Atau yang keempat, ini meluangkan waktu belajar agama bersama keluarga, sahabat MK? Silakan kirimkan pilihan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan sahabat MK, insya Allah kita akan kembali sambung untuk perbincangannya, ini berkaitan dengan tema keimanan, pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Nah Ibu, kalau tadi kita berbicara tentang pentingnya keimanan ini sebagai pondasi keluarga ya Ibu, sebenarnya kalau kita melihat kondisi keluarga saat ini, sebenarnya apa saja ini kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa mulai dibangun di rumah ini agar keimanan itu semakin kuat di dalam keluarga, Ibu? Silahkan.
1: Ya, jadi gini Teh ya, saya pernah ingat apa yang disampaikan oleh Agi ya.
0: Iya, Masya Allah.
1: Karena kan anak saya juga sekolah di DT dulu ya.
0: Oh, Masya Allah, iya,
1: di Darut Tauhid. Iya, di Darut Tauhid gitu. Beliau kan sering menyampaikan, fungsi rumah itu katanya gitu kan, tergantung bagaimana kita memfungsikannya. Ada yang memfungsikannya itu seperti terminal, jadi hanya tempat nginep doang gitu ya, pulang ke rumah gitu, dari mana gitu, terus kemudian ya udah tempat nginep doang, namanya terminal gitu ya, tempat mampir doang gitu, sudah terpenuhi kebutuhannya ya sudah gitu, jadi tidak ada bonding, tidak ada ikat di dalam keluarga ya, anak dengan orang tuanya atau bahkan ayah dengan ibu juga sama-sama dingin gitu, sama-sama semua memperlakukannya seperti terminal gitu ya. Nah, apa jadinya kalau keluarga yang seperti ini gitu, hanya hidup bersama tapi tidak ada kerjasama, bahkan juga tidak ada bonding, ikatan bonding di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada juga yang memperlakukan rumah itu seperti halnya madrasah gitu ya. Nah, jadi kalau namanya madrasah, ya tempat sekolah, tempat mencari ilmu, kemudian juga tempat belajar gitu ya. Transfer pengetahuan gitu kan ya. Seperti itu. Jadi fungsi rumah itu memang macam-macam. Ada seperti terminal, kemudian ada sebagai madrasah gitu. Kalau sebagai terminal fungsinya positif enggak masalah, selama di dalamnya kemudian ada interaksi yang lebih kuat lagi gitu ya. Nah kemudian jadikan rumah itu seperti madrasah, seperti halnya bagaimana belajar. Namanya anak-anak itu kan pertama kali mereka mendapatkan bahasa itu kan dari orang tua ya. Kemudian namanya madrasah juga bukan hanya tempat anak belajar, tempat orang tuanya pun belajar. Karena orang tua itu sesungguhnya belajar dari anak-anaknya. Orang tua juga belajar untuk mengelola emosinya. Orang tua juga belajar untuk meningkatkan kesabaran gitu. Kemudian juga mereka belajar juga untuk terus meningkatkan kualitas keagamaannya gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, fungsi rumah itu sebagai masjid gitu. Jadi bagaimana menjadikan rumah itu sebagai masjid, layaknya masjid itu kan di dalamnya lengkap ya. Ada tempat belajarnya, ada tempat sholat berjamaahnya, ada waktu-waktu yang tertibnya kan gitu ya di masjid. Nah jadi fungsikan rumah itu sebagai masjid. Tentu saja mengawali agar rumah itu berfungsi menjadi masjid, harus ada kesepakatan suami istri ketika membangun rumah tangga, mau dibawa kemana keluarga ini gitu ya. Bahkan ketika nanti mereka punya anak, mau seperti apa pengelolaan anaknya, itu sebetulnya harusnya dimusyawarahkan gitu ya. Karena sebetulnya kan fondasi berkeluarga itu adalah visinya itu kan melangitkan kehendak manusia kepada Allah. Kita ini kan punya keinginan ya. Ya Allah, ketika misalnya pacaran sama si fulan, si fulana, ya Allah jodohkan aku sama dia, itu kan keinginan dia gitu ya. Nah, itu melangitkan kehendak manusia kepada Allah. Tapi ingat, ada misi terpenting yang Allah pesankan kepada manusia, bahwa misi pernikahan itu adalah membumikan kehendak Allah kepada manusia. Nah itu sebaliknya gitu. Apa sih kehendak Allah kepada manusia itu? Nah ini Az-Zuriyat 51 yang mungkin sering kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugasnya adalah ibadah gitu ya. Ketika misinya dalam berkeluarga itu adalah ibadah. Dalam segala macam itu semua bernilai ibadah. Senyumnya seorang istri pada suami ibadah ya. Istri kalau nyediain minum buat suaminya ibadah. Jadi hal-hal yang kecil sekalipun di dalam keluarga itu bernilai ibadah gitu ya. Nah inilah yang dimaksud dengan bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Karena ibadah terpanjang manusia itu adalah dalam menikah. Selain sholat itu adalah pernikahan. Pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita. Karena itu ibadah, maka harus nilai-nilai yang dibangun di dalam keluarga pun adalah memakai nilai-nilainya ilahiyah atau nilai-nilainya Allah gitu ya. Bagaimana anak-anak dibiasakan untuk melakukan ibadah sejak dini, itu harus dimulai dari orang tuanya. Seperti yang tadi saya katakan, keteladanan itu menjadi faktor utama untuk terselenggaranya sebuah atau tegaknya sebuah nilai di dalam keluarga. Orang tuanya yang harus menjadi teladan utama dulu gitu ya. Mencontohkan, kemudian mendidik sesuai dengan tahapan gitu kan. Kemudian harmonisasi antara suami istri juga harus terjalin secara baik gitu. Suami istri ini harus saling terikat satu sama lain, harus saling membutuhkan, saling menghargai gitu ya. Nah sehingga apa yang mau diterapkan dalam keluarga itu bisa berjalan secara optimal. Kalau tahapan mendidik dilalui, misalnya mendidik anak seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib gitu ya, beliau mengatakan bahwa di 7 tahun pertama anak itu hendaklah pendidikan dilakukan oleh orang tua kepada anak itu bersifat la ibuhum. La ibuhum itu adalah masa bermain gitu ya. Itu sekitar usia 0 sampai 7 tahun. Jadi penerapan keagamaan itu dilakukan juga dengan cara pendekatannya sesuai dengan usianya. Makanya kenapa kata Rasulullah gitu kan, ajarkan anak-anakmu sholat di usia 7 tahun gitu ya. Maksudnya itu baru diajarin doang gitu. 7 tahun itu baru diajarin doang. Nah setelah umur 10 tahun perintahkan. Nah kalau tadi 7 tahun itu ajarkan, 10 tahun itu baru diperintahkan. Karena itu mendekati mau balik. kalau mereka tidak mau melakukan perintah itu, maka pukullah dengan cara yang tidak menyakiti. Nah, jadi itu tahapannya, ajarin dulu, ngajarin itulah ibu hub dengan cara bermain. Yang namanya ngajarin gimana sih gitu ya. Jangan jadikan agama itu sebagai objek nakut-nakutin anak gitu ya. Namanya anak usia 0 sampai 7 tahun gimana sih karakternya teh? Kan tuh bisa cicing gitu ya, tuh daek cicing gitu kan. Kemudian juga kadang sering inget, sering lupa kan gitu ya anak-anak gitu kan. Nah, jadi lakukan pembiasaan supaya mereka terbiasa dan menjadi kebiasaan gitu ya. Kan kata Imam Ghazali begitu gitu. Lakukan dengan cara pendekatannya itu adalah menghafal kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Pembiasaan dulu, namanya pembiasaan ya berulang-ulang diingetinnya gitu ya. Nah, jadi kalau mau sholat gitu, ayo udah maghrib, udah azan, siap-siap semuanya sholat. Nah, si ayah dan ibu nage bari siap-siap gitu. Ulah siap-siap, apa itu? Ini bapak nama cuek weh. Nah, itu keteladanan ya. Jadi biasakan mereka untuk beribadah dan mencintai ibadah itu sehingga ketika nanti mereka balik sudah butuh sama ibadah, bukan terpaksa gitu ya. Bukan terpaksa karena selalu dipaksa gitu ya. Tapi bukan begitu pendekatannya, itu secara pembiasaan, humanis gitu ya. Pembiasaan agar terbiasa dan menjadi kebiasaan. Dan itu payahnya harus sabar, ngulang deui si orang tua tuh ngingetin gitu ya. Nah, nanti kan akan ketemu di tahapan pendidikan selanjutnya, yaitu tahapan andibuhum, penanaman adab tentang who am I? Oh, saya ini perempuan. Saya ini laki-laki. Saya bagaimana sih berlaku sebagai laki-laki? Bagaimana sih berlaku sebagai perempuan? Nah, itu sehingga anak-anak itu punya jati diri yang jelas. I am a man, I am a girl. Ini di usia 8-15 tahun lah kira-kira gitu ya. Jadi andibuhum. Nah, sehingga kalau tadi diajarkan, nah sekarang di masa andibuhum itu sudah bisa diperintah gitu ya. Karena kan di usia 7 tahunnya lagi diajarin tuh gitu ya, dengan reward lah, dengan kebiasaan lah gitu. Ayo sholat, ayo ke masjid. Dan banyak hal-hal yang bukan hanya soal ibadah saja, tapi bagaimana cara bersikap, penanaman adab lah istilahnya ya. Karena kan makanya kita sering dengar kan istilah akil balig gitu ya. Kalau masalah balig kan masalah biologis, bagaimana tubuh. Tapi kalau akil itu kan bagaimana menata hati, menata otak, pikiran kan gitu ya. Nah, jadi mereka itu ketika usia di andibuhum ini mereka sudah mau melakukan sholat itu gitu ya, walaupun mungkin masih pelan-pelan, tapi sudah mulai merasa senang aja sama sholat. Nah, saya suka pesen gitu ya, kalau ngisi seminar parenting suka pesen pendekatan di usia 0 sampai 7 tahun itu jangan menakut-nakuti, ngancem-ngancem gitu. Misalnya contoh sederhana lah, kalau lagi makan gitu ya, ayo dihabisin, ntar mubazir, biarin mubazir sama teman setan, nanti Allah marah. Nah, itu kan ngancem-ngancem. Jadi ya, di otak anak apa kan, otak usia 0 sampai 7 tahun tuh masih bagus ya, ininya gitu kan, alam bawah sadarnya. Yang terkesan di mereka itu Allah itu menakutkan kan, tukang ngancem gitu ya. Jadi dibuat senang. Kalau mau anak-anaknya sadar dalam ibadah, betul ya, memulai hari anak-anak dengan doa bangun tidur, dibiasakan untuk membaca doa bangun tidur. Ya, setiap kesempatan itu selalu dengan berdoa, kan gitu ya teh, gitu. Nah, kemudian menjaga sholat tepat waktu dan selalu dikumandangkan. Namanya juga berfungsi masjid, dikumandangkan tilawah, harus punya waktu tilawah. Kalau mau tilawah itu misalnya maghrib, pada maghrib ya sudah, semua anggota keluarga itu sholat tilawah setelah sholat maghrib gitu. Sampai ke anak yang kecil pun sholat tilawah setelah sholat maghrib. Jadi harus ada waktu yang konsisten ya, yang konsisten yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian menghadiri majlis ilmu gitu. Ibu jangan pinter sendiri gitu ya. Ibu-ibu teh mani rajin ya ke majlis talim gitu ya. Yang majlis talim teh langsung rame. Ibu-ibu hari bapak-bapak nanti sok rada karedul gitu ya. Bapak ibu jaman. Ya rame kalau di desa.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terus saya berapa kali ke ini ajak anaknya, diajak menghadiri kajian agib oleh anak saya, karena anak saya sekolah di sana. Kemudian membiasakan musyawarah keluarga gitu ya. Jadi suasana guyub, bonding gitu ya, itu semakin terasa gitu oleh anak-anak, oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian menjadi teladan, itu yang paling utama ya, bukan hanya pemberi nasihat. Kalau mau nasihat, menasihati anak, cari waktu yang tepat yang anak bisa dinasihati ya. Jangan sampai menasihati tapi waktunya tidak tepat, sayang nasihatnya hanya akan berlalu begitu saja karena anak tidak mendengarkan ya. Dan kemudian saya nulis buku ya Teh ya, saya nulis
0: Masya buku Allah, iya.
1: Alhamdulillah saya sudah 3 buku terbit ya, Masya tentang Allah. Parenting, tentang suami istri gitu. Saya menulis di salah satu buku itu bahwa kekuatan kita mendoakan, jadi dalam keluarga itu harus saling mendoakan, biasakan untuk saling mendoakan ya. Rumusnya itu kuatu silabila, saya bilang di situ rumus segitiga. Ketika orang tua silah berkunjung kepada Allah, terus doa nangis di sepertiga malam, ya Allah engkau pemilik hati anak saya, kuatkan hati anak saya, satu persatu didoakan baru dakte ya. Dan anak-anak kita itu dua anak, dua karakter, tiga anak, tiga karakter, betul enggak?
0: Iya betul.
1: Enggak bisa itu ya, jadi harus didoakan satu-satu gitu ya. Nah ini silah berkunjung kepada Allah, ya Allah engkau pemilik anak hamba, hamba itu cuma dititipin, beri hamba kekuatan. Nah nanti Allah itu akan bilah, Allah akan bilah menyampaikan pada anak, nih orang tua kamu udah berkunjung sama aku gitu ya, makanya kamu itu coba dibaik-baik gitu, karena orang tuanya sudah mendoakan terus, maka doa orang tua itu akan menjadi atmosfer anak gitu. Seperti halnya bagaimana dulu pernah kisah terjebaknya 3 pemuda di gua gitu ya. Terus kemudian mereka mengingat masalah-masalah mereka kan, ya Allah saya pernah ingin memberikan susu kepada ibu saya tapi gak jadi karena saya saat itu tergoda oleh diri saya sendiri, maka ya Allah kalau itu yang menjadi penyebab saya terjebak di sini mohon ampuni saya, kan begitu ya. Itu dari mana mereka akhirnya atau ada kemudian yang pemuda yang satu lagi mengatakan, aku pernah akan meniduri seorang perempuan tapi kemudian aku teringat bagaimana wajah ibuku jika kemudian aku meniduri perempuan ini, maka ya Allah aku pun tidak jadi saat itu meniduri perempuan itu karena aku teringat wajah ibuku, kan gitu. Jadi kenapa atmosfer doa itu akan jadi atmosfernya anak, itu yang akan melindungi anak untuk tidak berbuat maksiat karena doa yang terus-menerus disampaikan oleh orang tua kepada Allah, gitu ya. Jadi jadikan doa itu sebagai sebuah kebiasaan dalam keluarga, saling mendoakan, terutama ibu dan bapak, sebutlah nama anaknya dalam setiap habis sholat, sebut nama anaknya, doakan anaknya, mau anaknya sudah menikah, atau masih kuliah, masih bekerja, atau masih balita, doakan terus. Karena tugas kita orang tua itu mendoakan anak, gitu ya. Nah ini kebiasaan-kebiasaan itu dimulai dari keluarga, ya. Membiasakan anak-anak memulai hari dengan doa, menjaga sholat tepat waktu, membiasakan baca Al-Quran, dibuat suasananya seperti masjid, gitu ya. Bahkan idealisnya mah, gitu ya, idealisnya mah, anak teh bisa baca Latin, bisa baca Quran teh dari orang tuanya. Jadi orang tuanya punya kesan, ingat TPA itu hanya partner orang tua gitu. Tapi jangan dijadikan tempat kita menggantungkan harapan anak di situ. Kita yang kemudian harus membangunnya gitu ya. Nah, karena lain kan kalau diajarin sama orang tua berkesan loh sampai anaknya dewasa juga. Dulu aku bisa baca Quran dari umiku, aku bisa baca Quran dari abiku, kan gitu ya. Gitu. Idealisnya itu mah gitu ya. Artinya bahwa jadilah seluruh keluarga itu pembelajar gitu ya. Karena belajar itu kan madal hayah seumur hidup ya. Wayahna orang tua harus belajar tentang, kan kata Rasulullah begitu ya. Bukan kata Rasulullah sih, sebuah ungkapan ya, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, kan gitu ya. Nah, ya Wayana sekarang harus belajar tentang teknologi dan anak-anaknya udah pada pinter kan gitu ya. Jadi jangan sampai jadi orang tua yang gaptek, nanti dibodoh-bodohin anak gitu.
0: Betul.
1: Iya. jadilah pembelajar. Kemudian yang kedua, jadilah seperti halnya rahib di malam hari gitu ya, yang senantiasa selalu mendekat kepada Allah. Dan kemudian jadilah orang-orang yang berilmu di siang hari gitu. Tutur katanya kan bahwasanya adibu aula dakum sahisol kan gitu kata Rasulullah ya, didiklah anak-anakmu dengan tiga perkara. Ya teteh ya, dimulainya tuh semua kuba kalimatnya, di situ kalimatnya didiklah anak-anakmu dengan tiga hal gitu ya, bahwa adibul aula dakum salah sahiso, dengan tiga hal. Pertama ya, huba nabiyukum, didik mereka itu untuk mencintai nabinya. Sekarang mah banyak ini ya teh ya, banyak medianya, ada buku, ada di buku kita tentang kisah para nabi kan gitu ya.
0: Iya betul, alhamdulillah.
1: Ya, huba nabiyukum, dibangun tentang kecintaan kepada para nabi. Rasulullah, Nabi Nuh, Nabi Yunus gitu ya, diceritakan gitu semuanya, ditanamkan kepada dia gitu. Nah kemudian yang kedua, huba ahlul bait, didik anak-anakmu untuk mencintai orang tuanya. Ayo nama ada baru daktinya meni suntak-sentak gitu ya ke orang tua itu biasa gitu. Nah itu jangan dibiasakan. Iya kan?
0: Iya betul.
1: Meni sesentak ke koloteh gitu ya, Masya Allah. Justru mereka tuh harus huba ahlul bait, ajarkan bagaimana cara mencintai orang tuanya. Salah satunya dengan apa? Takullahu ma'ufin, gitu kan gitu kata Allah ya. Jangan ngebentak, jangan bilang ah gitu. Jadi ajarkan berlaku lemah lembut sama orang tuanya gitu. Nah kemudian huba tilawatil Quran, ajarkan kepada mereka untuk mencintai Al-Quran tuh. Semua kalimatnya huba, cinta. Jadi kita tuh ngajarin anak setiap hari untuk mencintai agamanya, mencintai orang tuanya, mencintai nabinya. Itu harus dibuat tuh, suasana tuh seperti itu gitu ya. Bukan berarti gak boleh mengenal dunia lain ya, maksudnya yang dunia-dunia modern, sekuai mah gak. Cuma maksudnya itu menjadi filter keimanan itu. Ya itu menjadi filter dia mau kemanapun. Makanya kan fungsi rumah yang berikutnya adalah jadikan rumah sebagai benteng pertahanan. Nah, benteng ingat pertahanan. Saya apa kata Alwin itu ya, benteng pertahanan. Ketika begitu banyak godaan di luar, begitu banyak badai gitu ya, yang membuat mata itu bisa terpesona gitu ya. Nah kembali, rumah itu jadikan benteng pertahanan sehingga dia ingat lagi, oh saya tidak mau melakukan itu, ini adalah maksiat, ini adalah sebuah kesalahan gitu loh ya. Karena fondasi dasar dari rumahnya kuat, karena kan seluruh keluarga itu ketika siang hari kan pasti kalah luar gitu ya teh ya.
0: Iya, betul.
1: Dan pasti lihat banyak hal. Dan sekarang mah di rumah wayege pasti ngelihat HP mah gitu. Banyak pemanah, banyak godaan-godaan. Iya, sampai geran tete.
0: Iya.
1: Buka tak keranjang kuning. Tadinya enggak mau pesen jadi pesen gitu.
0: Insyaallah.
1: Godaan. Iya, sekarang itu bertambah banyak sekarang godaannya. Jadi kalau rumah enggak dijadikan benteng pertahanan, mantap banyak kagoda gitu.
0: Iya.
1: Sampai sekarang mah saya tuh mendapatkan data ya, bahwa ternyata di KUA itu banyak sekarang ini terjadi perceraian itu semakin banyak. Dan ketika di zoom lagi itu banyak terjadi hulu yang mengajukan perempuan gitu sekarang.
0: Iya
1: kan. Dan permasalahannya apa ternyata pas dilihat itu, selain ekonomi, ternyata ekonomi ruwet, tidak menjadikan keimanan sebagai sebuah penyelesaian. Terus kemudian komunikasi terhambat antara suami istri. Nah begitu lagi terhambat, ketemu sama lawan jenis di luar yang menurutnya bisa lebih mendengarkan keluh kesahnya, akhirnya terjadi apa? Pilwil kan gitu.
0: Iya.
1: Ya makanya tuh. Sebetulnya nah, pilwil tenawan itu pil wanita idaman lain gitu ya, pil pria idaman lain kan jadi begitu ya. Padahal seharusnya selesaikan, bagusnya selesaikan setiap permasalahan yang ada, gitu ya. permasalahan yang ada. Mun istilahnya ribut mah ribut we, kayaknya cocolekan deui kan gitu ya. Gitu. Jadi lebih baik selesaikan masalah gitu kan dengan secara baik, jangan selesaikan masalah dengan masalah gitu ya. Tapi selesaikan masalah dengan saling duduk bersama menyelesaikan sehingga terjadi solusi gitu ya, saling. Nah ini komunikasi perlu dibangun gitu ya. Jadi dalam keluarga itu selain komunikasi yang harus juga diperhatikan adalah attachment gitu ya, saling perhatian, kemudian juga bonding, kelekatan itu harus dibangun, saling ketergantungan cenah naon kalau suami tergantung sama istri atau istri tergantung sama suami itu mah sudah biasa ya. Bahkan ketika di zaman Rasulullah istrinya Ibnu Mas'ud mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku sekarang ini Ibnu Mas'ud sedang tidak bekerja. Nah, hari ini aku yang punya penghasilan. Tapi ketika aku mau membagikan penghasilanku kepada keluargaku, pada ibuku dan sanak saudaraku, suamiku mengatakan,

0: berkah bagimu untuk mereka. Ya, tuh gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi pemuhi hitungan lah gitu ya. Kan itu untuk kebaikan bersama. Ingat, nikah itu kan ibadah. Jadi karena ibadah pasti banyak godaannya. Nah, kalau menyadari hal ini, maka keluarga satu sama lain justru akan saling bekerja sama gitu ya teh. Jadi insya Allah keimanan ini akan menjadi pondasi utama, harus ya, harus menjadi pondasi utama, karena tanpa keimanan ibarat tubuh tanpa nyawa gitu ya. Aku bayangkan kalau tubuh tanpa nyawa kumaha atuh ya. Jadi utama dan utama dalam berkeluarga sih seperti itu, menjadikan kita bisa melaksanakan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfusakum wa ahlikum nar. Nah, itu ya. Jadi bangun kebiasaan-kebiasaan baik dalam keluarga, baik itu dari sisi ibadah, tutur kata, hubungan yang lainnya gitu ya, semuanya didasarkan atas nilai-nilai keimanan. Gitu kali teh ya.
1: Masyaallah. Iya. Mohon izin Ibu, tentunya nanti akan kita coba sambung kembali ya insyaallah di termin selanjutnya.
0: Enggak, insyaallah. Baik, silakan.
1: Sahabat MK, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung, barangkali menyampaikan pertanyaan ataupun sharing ya sahabat MK, silakan bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK Giga Indonesia, yaitu wadah berhimpunnya atau berjejaringnya para pihak, ahli, praktisi, peminat, dan pemerhati pembangunan keluarga sahabat MK. Giga Indonesia ini peduli dan ingin berpartisipasi dalam pembangunan keluarga. Sahabat MK, Giga Indonesia juga ini telah melakukan berbagai advokasi dan program, diantaranya yaitu advokasi pembangunan dan pekerjaan ramah keluarga, kemudian membangun kampung ramah keluarga. Ini di 13 wilayah ya sahabat MK yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Jawa Barat, Sumatera, Yogyakarta, dan NTB sahabat MK. Kemudian ini menguatkan identitas keluarga Indonesia yang religius, hierarkis, dan harmonis sahabat MK. Manajemen risiko bencana sosial ini menjadi platform yang komprehensif dalam membangun sinergitas antara lembaga pendidikan dan keluarga sebagai institusi pertama dan utama, khususnya dalam melindungi anak-anak dari ancaman dan tantangan yang akan membawa kerugian besar bagi bangsa, yaitu bencana sosial orientasi dan perilaku seksual menyimpang sahabat MK. Sahabat MK dapatkan info lengkap ini seputar Giga Indonesia di www.penggiatkeluarga.org, atau sahabat MK ini bisa follow Instagram di @penggiatkeluargaindonesia. Dan insyaallah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa

0: ikut bantu.
1: Nah ini nih Pak, ada program wakaf mushaf Al-Quran dari wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
0: Wah Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya mah. Setiap ayat yang dibaca insya Allah jadi amal buat kita.
1: Iya Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program wakaf mushaf Al-Quran bersama wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
6: Sahabat MQ, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 57 menit. Insya Allah sahabat MQ, untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 57 menit. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: tepat di menit ke-26, ini lepas dari jam 11. Dan insya Allah, sahabat MI, kali ini kami akan menyapa bagi Anda yang sudah bergabung. Ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MFM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Mohon izin Ibu, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang juga bergabung. Ini menyampaikan pertanyaannya Ibu.
1: Ya, enggak.
0: Ada dari Ibu Tanti. Ini Ibu Tanti usianya 40 tahun dari Jalan Baladewa Bandung. Mohon nasihatnya Ibu. Jadi pertanyaannya, dalam menghadapi suami saya, ini saya lebih banyak diam dan lebih memilih penyelesaian masalah sendiri. Karena dalam hal apapun, kalau saya bilang atau ini beliau ini menjawab sering dengan nada tinggi, agak marah. Misalnya hal kecil, katanya ayah tolong dong pasang regulator ke tabung gas, atau ayah tolong antar adik ke sekolah. Nah beliau ini seperti merasa terganggu katanya, karena saya tidak ingin beliau marah, akhirnya mengerjakannya sendiri. Baikkah sikap seperti itu Ibu? Tapi katanya lama-lama seperti itu jadi capek sendiri katanya, apa-apa sendiri. Dan bagaimana katanya mendoakan suami agar bisa terus sabar katanya. Begitu Ibu, silakan.
1: Baik, terima kasih tadi dari Ibu Tanti ya.
0: Iya betul Ibu.
1: Ibu Tanti nanti dalam keadaan sehat mendapatkan Bu Tanti, masya Allah. Jadi setiap kali saya mengisi majelis-majelis taklim, pertanyaan ini sering kali muncul gitu. Jadi mungkin karena budaya kita gitu ya, budaya

0: Ya, maaf, maaf ini apa
1: Iya, Ibu. Sinyal.
0: jaringan
1: Iya, Ibu.
0: biasa nih tiba-tiba muncul apa hilang.
1: Tiba-tiba hilang.
0: Saya juga lagi bicara tadi.
1: Iya.
0: Ya,
1: Maaf.
0: iya tiba-tiba hilang. Iya, baik Ibu Tanti. Jadi pertanyaan ini seringkali muncul kalau saya sedang mengisi gitu ya. Sebetulnya kalau kita melihat kaidah sabar, sabar itu bukan nerimo ya, beda ya. Kalau nerimo itu kan nerima tanpa perlawanan gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi sabar itu harus ada ikhtiar yang diiringi dengan doa gitu. Memang terkadang untuk menyelamatkan kehidupan berumah tangga, ketika komunikasi buntu, sikap dari suami juga lebih mengedepankan sifat patriarkinya gitu ya. Sehingga para istri mencari jalur aman, ya sudahlah gitu ya. Akhirnya memilih untuk diam dan menyelesaikan semuanya sendiri gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau boleh saya sarankan mungkin berkomunikasi dengan suami itu memang hindar. Lagi-lagi nih saya pakai istilahnya Agim ya,
1: Masya Allah.
0: pakai singkat, menyuruh ya, suami itu paling nggak suka disuruh-suruh. Karena bagi dia yang namanya disuruh itu seolah-olah merendahkan dirinya gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin memang ibu mau nyuruh tapi bahasanya mungkin yang dirubah gitu ya, bahasanya dirubah, minta tolong tapi dengan bahasanya dirubah. Yang kedua, suami itu paling nggak seneng gitu ya. M yang kedua itu kalau menegur gitu ya. Nah jadi kalau menegur suami itu memang suami nggak seneng ditegur-tegur gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi misalnya, apa kok nggak belum nggak sholat sih? Sholat Jumat tahu ini gitu ya. Nah itu kan nggak seneng tuh dia. Pokoknya yang berkaitan yang membuat adrenalinnya terpicu itu dia paling nggak seneng gitu ya. Kalau kata ahli otak kan harus science kan memang seperti itu katanya ya, otak laki-laki itu didesainnya untuk segera bertahan ketika ada penyerangan gitu ya. Jadi dianggap itu menyerang lah gitu ya. Nah kemudian yang ketiga memarahi, nah itu paling nggak seneng juga dimarah-marahin gitu ya. Jadi mungkin yang diubah adalah metodenya, metode pendekatannya. Kalau saya tuh suka mengibaratkan kita ini kan perempuan, tumbuhkan gitu ya kemanjaan kita. Ih, males banget ya kudu manja-manja gitu ya. Tapi mungkin udah waktunya kudu apa ya, harus menampilkan effortnya kita sebagai seorang perempuan gitu ya, yang memang manja, yang memang butuh gitu ya. Tapi dirubah aja metodenya. Nah kalau ngerasa semua sudah dilakukan, nah kadang-kadang tuh ya yang membuat kita akhirnya berhenti untuk berusaha karena ini yang menjadi batasannya, sudah saya lakukan. Padahal berapa kali sih dilakukannya gitu ya, kan harusnya diulang-ulang gitu. Nah kemudian jadi rubah metode, yang pertama rubah metode. Dan kemudian mindset tentang sabar itu juga dirubah. Nah yang ketiga, jelas doa ya. Doa itu juga seperti hanya kepada anak tadi satu persatu ya. Kalau saya lebih senang memakai doanya Nabi Zakaria, Robbi habli minas solihin. Kalau untuk anak-anak disebutkan satu persatu, sebutkan namanya, Robbi habli minas solihin, sebutkan lagi anak berikutnya. Nah kalau untuk pasangan, kalau untuk kita perempuan, Robbi habli min zauji gitu ya, untuk pasanganku ya Allah berikan kepada pasanganku, sebutkan namanya siapa ya, sebutkan namanya, bayangkan wajahnya ya, kemudian ikhlaskan hati kita, berdamai dengan diri kita. Sekarang mah ayo namah kalau merasa buntu dan tidak bisa bicara, udahlah sekarang mah bahagiakan aja diri sendiri gitu, bahagiakan aja diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya mangkat galau, masang regulator gitu ya, manggil weh yang lain misalnya, nanti kan si bapak tuh jadi maluin sendiri merenangnya, nah bet ada orang luar, kenapa ada orang luar di sini gitu kan ya, ya soalnya ya ada di sini nggak bisa. Nah itu satu metodenya ya. Dan jelas insya Allah ya Bu ya, doa itu insya Allah dikabulkan oleh Allah, tapi coba barengin dengan usaha. Kemudian kalau ada kesempatan di kajian di MK misalnya tentang suami istri, ajakkan si bapak ya, insya Allah apa ya alasannya mah jalan-jalan, padahal makan mau kajian misalnya, itu lebih bagus lagi gitu, untuk memperkaya wawasan keilmuan. Gitu kali ya Bu Tantia, insya Allah tetap semangat, tetap berusaha ya, insya Allah apa yang sudah bisa diusahakan oleh Bu Tanti itu jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian ya Bu Tanti.
1: Iya, masya Allah. Dan sahabat MP, ibu ini tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini terakhir ibu sebagai penutup. Ya barangkali ada yang ingin dikuatkan ya, berkaitan ya dengan tema keimanan, pondasi keluarga tangguh dan bahagia. Silahkan ibu.
0: Ya, baik. Insyaallah sahabat MP semuanya, alhamdulillah ya di kesempatan kita kali ini kita sudah bersama-sama ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua pendengar, wabil khusus untuk saya pribadi karena saya juga terus-menerus belajar, dan secara umumnya untuk kita semua insya Allah ya, karena sesungguhnya membangun keluarga itu bukan hanya membangunnya, tapi bagaimana kita mampu terus merawatnya, menjaganya ya. Karena tidak ada, memang tidak ada diri kita yang sempurna. Semua yang ada di dalam keluarga itu adalah kumpulan manusia-manusia yang tidak sempurna. Tetapi bagaimana ketidaksempurnaan kita ini kemudian kita isi dengan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga-keluarga yang terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keluarga yang kokoh itu bukanlah keluarga yang tidak pernah diuji. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang setiap kali diuji, mereka semakin mendekat kepada Allah. Sebab ketika iman menjadi pondasi, masalah tidak selalu hilang, tetapi hati akan menjadi lebih kuat. Rumah tidak selalu dipenuhi tertawa, tapi selalu dipenuhi harapan. Dan ketika seluruh anggota keluarga berjalan menuju Allah, insya Allah, mereka bukan hanya akan berkumpul di dunia, tetapi juga dipertemukan kembali sebagai keluarga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Teh Reza.
1: Iya ibu, masya Allah. Terima kasih ibu.
0: Sama-sama Teh Reza.
1: Iya ibu. Terima kasih ibu atas kebersamaannya ini di. Iya masya Allah. Di program Inspirasi Keluarga ini, keluarga bahagia ibu. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Teh Reza.
1: Iya ibu, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan ibu ini, terima kasih banyak atas kebersamaan. Iya, ini ilmu sharing yang telah disampaikan ya sahabat MK. Dan sahabat MK, insya Allah ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya dalam ikhtiar ini membangun keluarga yang tangguh dan bahagia dengan keimanan sebagai fondasinya, sahabat MK. Alhamdulillah sahabat MK, itulah pembelajaran kita ini berkaitan dengan keimanan, fondasi keluarga tangguh dan bahagia. Dan tentu menjadi pengingat bersama sahabat MK bahwa keluarga yang tangguh ini bukan berarti tanpa ujian ya, tetapi keluarga yang memiliki keimanan ini sebagai fondasi keluarga tangguh dan bahagia. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, ini hadir segmen penutup sahabat MK, segmen murotal pilihan, di mana kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya ya sahabat MK, dan insya Allah pilihan terbanyak ini akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama sahabat MK, ini Al-Quran Surat Al-Hadid. Kemudian pilihan nomor 2, ini Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Dan terakhir ini di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Silakan sahabat MK, Anda bisa sampaikan ke nomor 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya di hari ini. Sahabat MK, kami nantikan pilihan murotalnya dan insya Allah kami akan kembali hadir ya setelah kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sobat MKI, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MKI sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MKI, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sahabat MK masih ditemani sahabat Sia Raisya Aisyah di siang hari ini menjelang azan zuhur begitu ya. Dan di segmen penutup ini segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya ini melalui nomor MKFM di 0811-224-1027 ataupun Anda yang sudah mengirimkan ini pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini saya sapa dari Cicadas, ada Ibu Pujasari. Ibu Puja ini memilih murotalnya di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Ar-Rahman. Kemudian murotal ketiga ini dipilihkan oleh Ibu Aminah ya, dari Cipanas Puncak. Dan saya sapa ini dari Bala Endah, sahabat MK, ada Ibu Eti yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah, sahabat MK. Kemudian saya sapa ini dari Cisarua ya, ada Bunda Sinta. Bunda Sinta ini memilihkan pilihan murotalnya di nomor ketiga, ini Al-Quran Surat Ar-Rahman. Kemudian ada sahabat Esa, ini dari Cipageran, yang memilih murotalnya di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Ini salamnya untuk penyiar dan kru yang bertugas, dan untuk para pendengar setia MWFM yang sedang beristirahat di siang hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih sahabat Esa.

TMQ untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan murotal ketiga ya, Al-Quran Surat Ar-Rahman, sahabat TMQ. Sahabat TMQ, terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai ini dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga. Selamat melanjutkan kembali ini amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, keluarga bahagia telah menemani Anda. Selamat meniti kebahagiaan, wujudkan keluarga terbaik. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Alhamdulillah, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, masih memudahkan langkah kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah. Agar kenikmatan yang Allah berikan saat ini terus ada dalam diri kita sehingga kita dapat istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita sama-sama senantiasa bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Semoga salawat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap saat menatap kita, setiap detik Allah melihat kita. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah kita akan menjadi lebih baik dan dapat mengumpulkan sebanyak-banyak bekal untuk ke alam akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 31, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Surga pasti didekatkan kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa dan tidak lagi jauh dari orang yang bertakwa surga tersebut. Jaminan orang yang bertakwa adalah didekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketakwaan kita ini menjadikan sebab didekatkannya surga kepada kita semua dan keluarga kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1448. Pergantian tahun bukan sekedar pergantian angka, tetapi momentum untuk bermuhasabah diri. Apakah iman kita bertambah, ibadah kita semakin baik, dan akhlak kita semakin mulia, ataukah sudah baikkah kita dengan keluarga kita, sudah dekatkah kita dengan kalamnya yaitu Al-Quran, sedekah kita bagaimana, istighfar kita seperti apa, dan lain sebagainya. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 4, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atas hati-hati orang yang beriman agar bertambah keimanan mereka di antara iman yang sudah ada. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa perubahan yang hakiki dimulai dari hati. Ketika Allah menganugerahkan sakinah, yaitu ketenangan jiwa, maka iman bertambah, amal soleh menjadi ringan dikerjakan. Dan tentunya keakraban kita kepada Al-Quran akan lebih mudah, tidak ada penghalang. Di saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hati yang tenang terhadap hamba-hambanya, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, yang diterima imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru
man hajaru manahallahu an, rawahul Bukhari. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Kita sama-sama tahu larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari di tahun baru hijriah ini kita bertekad kuat agar kita benar-benar meninggalkan apa yang Allah larangkan dan apa yang Allah tidak boleh kerjakan bagi seorang hamba. Allah melarang kita untuk berbuat tidak baik. Allah melarang kita untuk mengambil hak orang lain. Dan banyak sekali larangan-larangan yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Maka mari sama-sama kita berjuang. Al-Khatib juga ingin berjuang pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Sama-sama kita berjuang untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena itulah hijrah yang hakiki menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim dapat berhijrah dari lalai menjadi rajin beribadah. Mari kita ukur diri kita selama ini, apakah kita termasuk orang yang semangat dalam beribadah, semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam bersedekah dan lain sebagainya. Maka di tahun baru ini menjadi momentum bagi kita semua untuk bisa menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan dari meninggalkan Al-Quran dan dari jauh Al-Quran menjadi akrab dengan Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan contoh suri tauladan yang baik bagi kita semua. Al-Quran 30 juz diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya, maka alangkah lebih baik dan alangkah indahnya jika kita akrab dengan kalamnya, yaitu Al-Quran. Dimulai dari belajar lebih semangat untuk lebih dekat dengan kalamnya, yaitu Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran wahai hambaku, bacalah Al-Quran wahai umatku. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran kelak akan datang di hari kiamat dengan membawa syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Jemaah sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah, guru saya Syekh Mahir, beliau menyampaikan, sebagaimana kita tidak memberikan rahasia kita kepada orang yang baru kita kenal, maka Al-Quran pula tidak akan memberikan rahasianya kecuali kepada mereka yang telah lama bersahabat dengan Quran. Mari mencintai Al-Quran akan menjadikan hidup kita lebih berkah dan tentunya kelak mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya tahun baru Hijriah 1448 ini, kita bisa dari dosa menuju taubat, yaitu kita bisa bermuhasabah melihat diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar bertaubat, apakah kita sudah benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka mari kita perbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Karena yang paling membahayakan dalam hidup ini adalah dosa-dosa kita sendiri. Dan setiap kita pun juga dapat berhijrah dari permusuhan menjadi persaudaraan. Al-Muslimu akhul Muslim, orang Muslim satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Maka mari kita cek apakah kita ada rasa dendam kepada saudara kita atau sudah lama memutuskan hubungan kepada saudara kita. Mari sama-sama kita sambung tali silaturahim ini agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kehidupan yang lebih baik dengan kita menyambung tali persaudaraan

jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga khutbah singkat ini dapat menambahkan ketakwaan kepada diri kami pribadi khususnya dan umumnya kepada jemaah sekalian, dan dapat menjadikan kita lebih baik di tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas

ilaillallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqim wa atadilu. Silakan softnya lurus rapat. Bagi jamaah yang sedang membawa alat komunikasi, mohon dipastikan untuk tidak bunyi ketika sholat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Sahabat MK,
1: sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio spesial Idul Adha. Taat tanpa ragu, dalam indahnya sabar tanpa batas. Sebuah kisah tentang ikhtiar, tentang ujian kehidupan, tentang hati yang belajar percaya pada ketetapan Allah. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Masya Allah, dari tadi masih depan laptop.
1: Iya bu.
0: Revisi skripsi lagi.
1: Masih. Kayaknya dosen pembimbing memang gak rela deh aku cepat lulus.
0: Astagfirullah, jangan gitu.
1: Bercanda bu.
0: Emang revisinya banyak?
1: Lumayan. Kemarin satu bab dikembalikan lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Loh, kok alhamdulillah?
0: Ya berarti dibaca. Kalau gak dibaca sama sekali, baru pusing.
1: Nah, itu benar juga sih.
0: Sudah sarapan?
1: Belum.
0: Jangan kopi terus ya. Perut juga perlu diperhatikan.
1: Siap, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu?
0: Iya?
2: Ada makanan.
1: Masya Allah. Bangun tidur langsung makan.
2: Alhamdulillah, berarti masih sehat.
0: Logikanya dari mana?
2: Kalau nggak lapar, berarti harus khawatir.
0: Ada nasi goreng.
2: Nah, ini yang namanya kabar baik.
1: Buat kamu, semua kabar baik pasti soal makanan.
2: Iya, karena makanan menyatukan keluarga.
0: Sudah, sana cuci muka dulu.
2: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah sudah siap berangkat.
0: Insyaallah, sebentar lagi.
2: Duduk sini ya, masih hangat nasinya.
0: Masya Allah, baik sekali anak ayah.
2: Iya, takut habis duluan ya.
0: Nah, ketahuan deh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kemarin jadi ke kantor layanan kurban.
3: Eh iya, aku lupa mau nanya.
2: Aku juga.
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah daftar?
0: Iya.
3: Masya Allah, alhamdulillah, akhirnya ya.
2: Alhamdulillah, beneran jadi tahun ini.
0: Insya Allah, kemarin sudah bayar uang muka.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Lewat mana ya?
0: Lewat program kurban peduli negeri dari DT Peduli.
2: Yang ayah pernah cerita itu?
0: Iya, ayah sempat baca informasi programnya juga.
3: Yang kurban impact itu ya?
0: Betul, yang menariknya nih, distribusinya gak cuma di kota-kota besar aja. Ada yang sampai pelosok, daerah yang mungkin jarang menikmati daging kurban.
1: Masya Allah.
0: Makanya, ayah makin mantap. Karena kurbannya bukan cuma selesai saat disembelih, tapi manfaatnya bisa sampai ke banyak orang.
2: Aku kira selama ini kurban ya kurban aja. Ternyata distribusinya juga dipikirkan ya.
0: Iya, makanya ayah senang waktu lihat program itu.
3: Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya.
0: Amin.

0: dipikir-pikir, ayah sebenarnya sudah lama pengen kurban lagi.
1: Kenapa baru sekarang ya?
0: Karena setiap tahun selalu aja ada alasan.
2: Biaya kuliah,
3: perbaikan rumah,
1: motor rusak,
0: motormu terus yang disebut.
1: Iya, karena paling sering.
0: Tapi serius, kadang alasan itu memang nyata ya. Bukan dibuat-buat, ada kebutuhan, ada tagihan, ada keperluan keluarga.
3: Benar.
0: Tapi lama-lama ayah sadar, kalau terus menunggu keadaannya sempurna, mungkin gak akan pernah jadi.
2: Masya Allah.
0: Makanya tahun ini ayah bilang ke diri sendiri, bismillah, mulai aja dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah, Allah kasih jalan.
1: Nah, kalimat itu harus dicatat.
3: Biasanya yang bilang begitu nanti lupa sendiri.
1: Bu, jangan dibongkar.

0: Assalamualaikum Bu Salma.
1: Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ibu sendiri sehat?
1: Alhamdulillah, masih dikasih tenaga.
2: Bu Salma?
1: Iya Bu.
2: Mau bilang terima kasih.
1: Loh,
2: kemarin habis kajian soal komunikasi dengan anak, saya coba praktek.
1: Masya Allah, gimana hasilnya Bu?
2: Alhamdulillah. Biasanya anak saya pulang kerja langsung masuk kamar. Sekarang mulai sering ngobrol lagi.
1: Masya Allah, Alhamdulillah kalau ada manfaatnya.
2: Makanya saya selalu tunggu jadwal kajian.
1: Aduh Bu, jangan begitu. Kita sama-sama belajar.
0: Tapi memang ibu-ibu di sini senang kalau Bu Salma yang mengisi. Bahasanya gampang dipahami, nggak bikin pusing.
1: Kalau terlalu banyak dipuji, nanti saya malu.
0: Serius Bu?
1: Baik Bu Ibu, bismillah ya. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang sabar. Tapi jangan bayangkan sabar itu cuma diam. Karena kadang sabar justru tetap melangkah meski hati lagi berat.

0: sudah dengar belum?
1: Dengar apa, Pak?
0: Katanya proyek utama kita batal.
1: Yang proyek pemerintah itu?
0: Iya, barusan saya dengar dari bagian operasional.
1: Innalillahi. Serius?
0: Masih belum ada penjelasan resmi, tapi sepertinya memang begitu.
1: Pantes aja. Sejak kemarin, suasananya beda.
0: Iya, orang-orang juga mulai khawatir.
1: Kalau proyek sebesar itu batal, pengaruhnya pasti besar juga ya, Pak?
0: Pastilah. Kita cuma bisa berharap perusahaan punya solusi.
1: Semoga aja ya.
0: Yang penting jangan keburu panik. Kadang kabar yang beredar lebih besar dari kenyataannya.
1: Iya juga sih.
0: Kita ikhtiar saja dulu, sisanya tawakal.

0: Lagi lihat pengeluaran bulan ini.
1: Masih kepikiran soal kantor?
0: Sedikit sih.
1: Sudah ada kabar baru?
0: Belum. Itu yang bikin gak tenang. Kalau sudah jelas, justru lebih mudah.
1: Iya ya, kadang yang berat itu nunggu.
0: Betul.
1: Insya Allah ada jalannya.
0: Amin. Ayah sempat kepikiran satu hal deh.
1: Apa?
0: Kalau keadaan makin sulit, kurban gimana ya?
1: Maksudnya?
0: Iya, kalau benar perusahaan sedang bermasalah, kalau nanti pendapatan jadi terganggu.
1: Ayah mau membatalkan.
0: Belum tahu sih. Makanya ayah lagi mikir-mikir nih.
1: Kalau menurutku, jangan buru-buru memutuskan. Tunggu dulu sampai semuanya jelas.
0: Iya, mungkin ayah memang terlalu cepat khawatir.
1: Wajar kok ya. Tapi jangan sampai rasa takut mengambil alih semuanya.

0: Kadang kita mengira sabar itu saat semuanya baik-baik saja. Padahal sabar justru diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan. Tapi jangan salah, sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berikhtiar sambil percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya.
1: Sebentar Bu, saya agak pusing.
2: Bu Salma?
1: Gak apa-apa, saya cuma...
2: Astagfirullah, Bu Salma! Bu Salma, tolong! Ada yang ambil air, cepat!
3: Alhamdulillah, kondisi ibu sudah lebih baik.
4: Sebenarnya, kenapa dok?
3: Dari pemeriksaan awal, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memastikan penyebabnya, kita perlu pemeriksaan lanjutan.
1: Apakah serius, dok?
3: Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Tapi jangan ditunda ya, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin baik.
4: Baik, dok.

0: Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Masih harus ada tindakan lanjutan.
2: Biayanya besar ya?
1: Lumayan.
2: Oh.
0: Kalau begitu, tabungan kita cukup nggak?
1: Kalau semua dihitung-hitung, agak berat juga sih.
3: Sudahlah, yang penting kesehatan dulu.
1: Iya, betul itu. Kalau memang harus, kurban kita batalkan aja ya.
3: Ya, gak apa-apa.
1: Keselamatan ibu lebih penting. Udah, gak usah dipikirin lagi. Gak apa-apa. Mungkin ini belum rezekinya.

0: Ibu-ibu, saya mau mengajak sesuatu.
1: Tentang Bu Salma ya?
0: Iya. Beliau selama ini selalu ada untuk kita. Sekarang beliau sedang butuh bantuan.
1: Saya ikut, Bu.
0: Saya juga. Jangan lihat besar kecilnya ya. Yang penting niat membantu.
1: Insya Allah.
2: Semoga Allah mudahkan.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Maaf mengganggu.
2: Bu Rina, silakan masuk.
0: Bu Salma, kami datang mewakili ibu-ibu majelis. Kami ingin menitipkan sedikit bantuan.
2: Bantuan?
0: Untuk biaya pengobatan ibu.
2: Astagfirullah, jangan Bu. Saya jadi gak enak.
0: Jangan begitu.
2: Saya gak pernah mengajar supaya dibalas seperti ini.
0: Kami tahu Bu, justru karena itu kami datang. Dulu saat kami punya masalah, ibu selalu mendengarkan. Saat kami bingung, ibu menguatkan. Hari ini, biarkan kami melakukan hal yang sama.
2: Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu.
0: Amin.

0: Coba lihat ini.
1: Eh, ada apa?
0: Dokumentasi distribusi kurban tahun lalu.
2: Masya Allah, jauh banget daerahnya.
0: Iya, ini dari program Kurban Peduli Negeri.
1: Yang Kurban Impact DT Peduli itu?
0: Lihat deh, ada daerah yang memang jarang mendapatkan distribusi daging kurban.
3: Masya Allah, wajah anak-anaknya bahagia sekali.
2: Aku baru sadar, kurban ternyata bukan cuma soal menyembelih hewan ya.
1: Nah, betul itu. Manfaatnya bisa sampai ke saudara-saudara kita yang jauh dari sini.
3: Mungkin seperti kebaikan. Kadang kita nggak pernah tahu sejauh apa dampaknya.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga.
1: Alhamdulillah. Rasanya tahun ini beda ya?
0: Banget. Dulu ayah pikir kurban itu cuma soal uang yang harus dikeluarkan. Ternyata bukan. Kurban mengajarkan kita percaya kepada Allah saat keadaan belum pasti, saat hati masih takut, saat jalan keluar belum terlihat. Dan ternyata pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
1: Benar. Kalau Allah berkehendak menolong, Dia bisa menggerakkan banyak hati sekaligus. Masya Allah.
0: Padahal Allah sudah menyiapkan jalannya.
1: Taat memang tidak selalu mudah.
0: Tapi jangan ragu melangkah ketika niatnya karena Allah.
2: Karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya.
3: Dan setiap kesabaran akan menemukan keindahannya.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
4: Sahabat MQ, Anda telah menyimak drama radio spesial Idul Adha, Taat Tanpa Ragu, dalam indahnya Sabar Tanpa Batas. Dipersembahkan oleh DT Peduli.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
6: dan
7: maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: CCTV terlihat jelas gambarnya, total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
2: Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan, maling terekam CCTV datang untuk sholat pulang gondol uang kotak amal, KPAID Tasikmalaya tangani kasus dugaan malpraktek terhadap anak di klinik Hitan, kelamin terpotong setengah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan dengan tersangka TH 30 tahun terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR 29 tahun. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan, rekonstruksi digelar di Polda Jawa Barat.
4: Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi, sekaligus juga untuk menyesuaikan dan membuktikan seperti apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Menurut Rumi, dalam pelaksanaan rekonstruksi tersangka TH memperagakan sebanyak 21 adegan dan semua perbuatannya diakui oleh tersangka.
5: Tidak ada penolakan dari tersangka dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6.
4: Sementara itu, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Agus Setiadi yang hadir dalam rekonstruksi tersebut mengatakan, setelah rekonstruksi ini digelar, jaksa peneliti akan melakukan diskusi internal dan juga kembali melakukan koordinasi dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat.
6: Dalam tidak waktu yang lama, penyidikan ini dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami untuk sama-sama lagi kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi.
3: Polemik alih fungsi lahan perkebunan teh menjadi area budidaya tebu di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, jadi perhatian Gubernur Dedi Mulyadi. Ia mengambil sikap tegas dengan menolak pemanfaatan lahan perkebunan teh untuk tanaman tebu karena dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan hulu. Sikap itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo, Jawa Barat. Dedi bahkan menyatakan kesiapannya mengganti uang sewa senilai 1 miliar rupiah yang telah dibayarkan pihak pengusaha kepada PT Perkebunan Nusantara agar lahan dikembalikan pada fungsi semula sebagai perkebunan teh.
7: Menurut pemerintah Provinsi Jawa Barat, kawasan perkebunan teh di Ciater memiliki peran yang sangat penting sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan. Keberadaan tanaman teh dinilai mampu menjaga ketersediaan air, mengurangi resiko erosi, serta mencegah bencana longsor yang dapat berdampak hingga ke wilayah hilir. Karena itu, alih fungsi lahan menjadi perkebunan tebu dinilai tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan kawasan wisata yang selama ini bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah Ciater. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembalikan sekitar 100 hektar lahan yang telah ditanami tebu agar kembali menjadi kawasan perkebunan teh.
8: Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kalau nggak ada teh, itu hotel di Puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku. Nggak akan. Nah setelah itu apalagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Nanti berdampak pada industri yang dihilir.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mendampingi korban dugaan malpraktik melapor polisi. Sebelumnya, orang tua korban datangi KPAID guna sampaikan perihal kelalaian pihak klinik Hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anaknya terpotong.
9: Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Atto Rinanto Kamis 2 Juli mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari orang tua korban warga Ciawi yang diduga malapraktek hitan di salah satu klinik di Raja Polah 26 Februari 2025 silam. Menurutnya, dari kelalaian pihak klinik hitan akibatkan kepala penis atau kelamin anak itu terpotong. Atto menegaskan selain pendampingan psikis anak, KPAID juga pendampingan hukum, di antaranya pelaporan ke Polres Tasikmalaya Kota.
10: Pada saat hitan itu penisnya terpotong sehingga kepala dari penis itu terputus. Dari pihak klinik sudah melakukan upaya pengobatan. Tapi dari pendalaman dan pengakuan dari keluarga korban, rentan waktu 9 bulan ini menurut keluarga korban dianggap lalai tidak menyepakati kesepakatan yang dia buat ketika itu.
9: Atto menambahkan korban kelamin terpotong, kelamin saat hitan yakni inisial DS. Kini akan memasuki bangku sekolah dasar sehingga dinilai memiliki kerentanan tinggi menjadi korban perundungan akibat peristiwa yang dialaminya. Karenanya, selain mendampingi korban, KPAID juga akan mengirimkan surat resmi kepada Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan hitan, terutama yang dilakukan kepada anak-anak. Sebelumnya, Tati Nur Hasanah 40 tahun dan Asep Asropi 50 tahun mengadukan kasus yang menimpa putranya ke KPAID Kabupaten Tasikmalaya Rabu 1 Juli. Tati mengisahkan anaknya mengalami cedera berat pada alat kelamin hingga kehilangan sebagian alat kelaminnya dan hingga kini telah menjalani 3 kali operasi penyelamatan pasca dihitan di sebuah klinik di Raja Polah. Ia berpendapat waktu anaknya dihitan ada kegagalan dari dokter sunatnya hingga kini tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang dijanjikan. Awalnya, Tati mengaku tidak tahu kondisi sebenarnya. Saat proses hitan berlangsung, pihak klinik hanya menyampaikan terjadi luka ringan atau tergores sedikit akibat alat yang disebut terpleset. Saat itu, sang anak dibawa ke rumah sakit, sementara Tati disuruh menunggu di klinik. Ternyata, sesampainya di rumah sakit, dokter yang menangani menjelaskan kondisi anaknya jauh lebih serius karena sebagian penis mengalami putus, sehingga harus segera dilakukan operasi penyelamatan. Korban menjalani 3 kali operasi oleh 2 dokter berbeda. 2 tindakan operasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan. Sedangkan operasi ketiga dilakukan setelah muncul komplikasi lanjutan. Menurut Tati, hingga kini kondisi anaknya belum pulih sepenuhnya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kami sampaikan informasi terkait laporan orang hilang sebagai berikut. Nama Nadira Az-Zahra, alamat Jingga Residence, Kota Bandung. Nadira adalah mahasiswi Telkom University, angkatan 2025 atau semester 2. Nadira meninggalkan rumah sejak 30 Juni 2026 jam 10 pagi tujuan kampus Telu. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Saat pergi, ia diketahui menggunakan baju, kemeja putih tangan panjang, celana jeans hitam, kerudung krem, tas ransel kuliah berwarna krem dengan isi tas ransel berupa laptop, tab, dan HP, namun sejak itu sudah tidak bisa diakses. Nadira terlihat terakhir 30 Juni 2026 sekitar setengah 11 pagi di area sekitar kampus Telkom University, Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Bagi masyarakat yang mengetahui dan atau menemukan yang bersangkutan, mohon berkenan menghubungi pihak keluarga melalui 0812-1462-3428. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa cek di Instagram PRSSNI Jabar. Kawasan Alun-Alun Empang yang memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi yang dulunya dikenal sebagai Sukahati dan memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda akan ditata ulang Pemkot Bogor agar kembali berfungsi sebagai ruang publik.
11: Wali Kota Bogor Dedi Arahim yang berkesempatan meninjau lokasi menyampaikan alun-alun Empang seluas 3.000 meter persegi itu nantinya akan ditata dan difungsikan kembali dengan berbagai fasilitas penunjang berupa area parkir, taman dan sentra kuliner UMKM setempat termasuk di antaranya berbagai jajanan legendaris Bogor.
12: Sekarang ada kesempatan untuk kita tata, prosesnya sudah berjalan, ini tentu harus kita mulai.
11: Hal senada dikemukakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Disperumkim Kota Bogor, Husnul Rozaki. Menurutnya, penataan ini sudah dinantikan lama oleh masyarakat dan Nazir Wakaf telah menyerahkan pengelolaan kawasan tersebut kepada pemerintah Kota Bogor.
13: Batasannya di mana saja, kita akan bekerja sama BPN. Kita minta dari Dinas UMKM mendata jumlah pedagang segala yang ada di sini, termasuk juga
14: status dari ruang parkirnya sendiri.
11: Diharapkan ke depan pasca penataan ini, kawasan tersebut akan menjadi sebuah ruang publik bersejarah yang representatif dan berfungsi semestinya sebagai alun-alun yang asri, nyaman, dan aman serta ramah lingkungan.
3: Sekolah Dasar Negeri Tegalega di Kampung Tegalega, Desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi sempat viral setelah para siswanya menggunakan alat marching band sederhana dari barang bekas untuk memeriahkan acara kelulusan sekolah. Kini mereka terima alat drum band dari Presiden.
15: Sebelum viral, para siswa menggunakan kaleng bekas, galon air mineral, serta pipa plastik sebagai alat musik drum band karena keterbatasan sarana. Setelah video tersebut viral, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung mengirimkan bantuan berupa seperangkat alat drum band lengkap termasuk speaker mini dan perangkat pengatur nada agar sekolah tidak lagi menggunakan alat sederhana seperti sebelumnya. Heri Rahadian, pembina kreativitas kesiswaan, mengaku tidak menyangka aksi sederhana yang dilakukan bersama para siswa justru menarik perhatian orang nomor satu di Indonesia. Bantuan tersebut menjadi sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap sebagai angan-angan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah beserta para siswa pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan langsung yang diberikan.
16: Saya terharu, Pak. Sangat tidak nyangka respon dari pemerintah pusat sangat cepat. Sangat cepat begitu. Videonya viral, dihubungi langsung, ternyata langsung datang.
3: Aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kabupaten Cirebon terekam jelas kamera pengawas atau CCTV.

0: pengurus musala pada keesokan harinya dan langsung dilaporkan kepada petugas unit reskrim Polsek Klangenan. Petugas yang menerima laporan langsung mengecek lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Beruntung, aksi tersebut terekam jelas kamera pengawas yang mengarah langsung ke area kotak amal dan merekam dengan jelas aksi pembobolan tersebut. Petugas kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan, khususnya dengan mengamati rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah pelaku. Petugas juga berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Cirebon untuk mengungkap dan memburu pelaku yang diperkirakan berasal dari luar Cirebon. Akibat pembobolan tersebut, uang hasil sedekah jamaah yang diperkirakan senilai lebih dari 3 juta rupiah dan biasa digunakan untuk keperluan masjid raib.
1: Alhamdulillahnya bukti-bukti seperti CCTV terlihat jelas gambarnya, yang terlihat di CCTV baru satu orang. Total kerugian perkiraan itu sejumlah 3 juta rupiah.
0: Pasca pembobolan, pengurus masjid menutup pintu area dalam musala. Saat ini, petugas masih melakukan pendalaman terkait pembobolan yang diduga dilakukan oleh spesialis pencurian kotak amal tersebut.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diinginkan ternyata hanyalah. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bila esok hari kan menyapa dirinya. Sahabat MK Satu Nasyid dari Tasiru dengan judul Optimis Sajalah, ya sahabat MK. Ini mengingatkan kita sahabat MK bahwa kita harus optimis ya, jangan berputus asa sahabat MK.

Sahabat MQ, ada sebuah kalimat yang sangat indah. Kalimat ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sahabat MQ, dalam kitab Al-Hikam. Ini beliau bilang, janganlah engkau berputus asa ketika engkau merasa sudah berdoa, tetapi seakan-akan ini belum nampak wujud pengabulannya, karena Allah itu menjamin pengabulan doa dalam bentuk yang Allah pilih untukmu, bukan dalam bentuk yang engkau pilih, dan pada waktu yang Allah kehendaki untukmu, bukan pada waktu yang kau kehendaki, sahabat MQ.

paling tahu ya apa yang terbaik untuk kita dan apa yang kita butuhkan, sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari Jumat di tanggal 3 Juli 2026, bertepatan dengan 18 Muharram 1448.

Sahabat MK, insya Allah bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti ya sahabat MK. Dan di siang hari ini kita akan bersama-sama belajar ini mengetahui ya sahabat MK, saat-saat terbaik, ini waktu-waktu terbaik untuk mengetuk pintu langit sahabat MK. Waktu mustajab dalam doa sahabat MK. Dan seperti biasa sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam Al-Quran ini terdapat sebuah ayat yang sangat menenangkan hati ya sahabat MK. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Dan untuk pertanyaannya sahabat MK, ayat tersebut ini terdapat dalam surat apa sahabat MK? Pertanyaannya, ayat tersebut terdapat dalam surat apa sahabat MK? Sahabat MK, silahkan ya bisa disampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih. Ini tiga diantaranya dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti sahabat MK. Anda juga ini dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Sahabat MK, sambil menemani Anda, kami hadirkan kembali satu nasyid ini dari senada sahabat MK menemani Anda di siang hari ini.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius, emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Sahabat MK satu nasyid dari Ali Sastra dengan judul Doaku, mengingatkan kita ya sahabat MK bahwa senjata bagi orang muslim yang paling ampuh dan yang paling kuat ini adalah doa sahabat MK.

TMK, insya Allah di siang hari ini kita akan bersama-sama ini belajar ya, mengetahui waktu-waktu terbaik untuk mengetuk pintu langit, sahabat TMK. Waktu mustajab dalam berdoa, sahabat TMK.

Sahabat MK, doa merupakan senjata seorang muslim dan ini menjadi salah satu bentuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat MK melalui doa, ini seorang hamba menyampaikan harapan, menyampaikan kebutuhan serta permohonannya kepada Sang Pencipta, sahabat MK. Dan meskipun Allah Subhanahu wa taala ini dapat mengabulkan doa kapan saja ya sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa terdapat beberapa waktu istimewa sahabat MK yang memiliki peluang besar untuk dikabulkannya doa.

Dan karena itu ya sahabat MK, setiap muslim ini dianjurkan ya untuk memanfaatkan waktu-waktu tersebut sebaik mungkin ya sahabat MK.

0: Sahabat MK, waktu mustajab doa ini dalam Islam. Yang pertama ini sepertiga malam terakhir, sahabat MK. Sepertiga malam terakhir ini merupakan salah satu waktu terbaik untuk berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MK, karena itu waktu setelah sholat tahajud ini menjadi kesempatan yang sangat baik ya untuk kita memperbanyak doa, sahabat MK. Dan sahabat MK, ini selain sepertiga malam terakhir ya, ada juga waktu antara azan dan iqomah, sahabat MK. Waktu antara azan dan iqomah ini termasuk waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa, sahabat MK. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa antara azan dan iqomah tidak akan ditolak." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dan sayangnya ya sahabat MK, tidak sedikit orang yang justru melewatkan kesempatan ini dengan berbincang atau melakukan aktivitas lain begitu ya.
1: Hari yang terbaik dari hidupku.
0: Sahabat MK, waktu mustajab doa juga ini ketika sujud dalam sholat ya. Karena ketika sujud, ini seorang hamba berada pada posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat itu." Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, sahabat MK, memperbanyak doa ketika sujud ini menjadi amalan yang sangat dianjurkan ya.
1: Pilih yang terbaik untukku.
0: Kemudian sahabat MK, ini ada setelah menyelesaikan sholat wajib, ini setelah sholat fardu, sahabat MK. Karena hati seorang muslim ini biasanya berada dalam kondisi yang lebih tenang dan khusyuk ya ketika menyelesaikan sholat wajib. Dan karena itu, banyak ulama juga sahabat MK menganjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa setelah sholat fardu, sahabat MK.

Kemudian sahabat TMK ini ada juga pada hari Jumat ya, karena hari Jumat ini memiliki satu waktu istimewa yang disebut sebagai waktu mustajabnya doa sahabat TMK. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Jumat ini terdapat suatu waktu yang apabila seorang muslim berdoa pada saat itu, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dan sahabat MK sebagian ulama ini berpendapat ya bahwa pada hari Jumat ini waktu tersebut ini berada pada sore hari setelah salat asar hingga menjelang maghrib sahabat MK. Kemudian sahabat MK ini waktu mustajab doa adalah ketika berpuasa dan saat berbuka ya. Karena orang yang berpuasa ini memiliki doa yang tidak tertolak hingga waktu berbuka tiba sahabat MK. Dan oleh karena itu memperbanyak doa ini menjelang berbuka puasa menjadi salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk berdoa ya sahabat MK. Dan ada juga sahabat MK ini saat turunnya hujan. Karena turunnya hujan ini merupakan salah satu tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, waktu hujan ini termasuk momen yang baik ya sahabat MK untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sahabat MK ini ketika safar atau berpergian ya. Karena doa seorang musafir ini termasuk salah satu doa yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan ini dapat menjadi kesempatan bagi kita ya, kesempatan untuk memperbanyak doa bagi diri sendiri maupun bagi keluarga sahabat MK. Semoga kau terima semua ibadahku, masukkanlah. Kemudian sahabat MK ini ada juga doa orang yang terzolimi ya. Agama Islam ini memberikan kedudukan yang istimewa bagi doa orang yang terzolimi sahabat MK. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MK, hadis ini sekaligus menjadi pengingat ya, agar setiap muslim ini menjauhi perbuatan zolim terhadap sesama muslim lainnya sahabat MK. Sahabat MK, selain memanfaatkan waktu mustajab, ada juga ini adab agar doa lebih mudah dikabulkan ya. Seorang muslim ini dianjurkan memperhatikan adab dalam berdoa sahabat MK. Di antaranya yaitu memulai doa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa dengan penuh keyakinan. Selanjutnya ini menghadap kiblat apabila memungkinkan ya sahabat MK. Dan mengonsumsi makanan dan harta yang halal dan tidak terburu-buru ingin segera dikabulkan sahabat MK. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya. Namun, memanfaatkan waktu-waktu mustajab ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita ya sahabat MK, salah satu bentuk ikhtiar agar doa ini lebih dekat dengan pengabulan doa sahabat MK. Semoga kau terima. Mulai dari sepertiga malam terakhir, kemudian ada waktu antara azan dan iqomah, saat sujud, hingga di hari Jumat sahabat MK, ini semuanya adalah kesempatan berharga yang sayang ya jika dilewatkan sahabat MK. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini mengabulkan doa-doa terbaik yang dipanjatkan oleh setiap muslim sahabat MK. Sahabat MK, kalau menurut Anda ini kapan Anda paling sering meluangkan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang pertama ini setelah selesai salat fardu atau yang kedua sahabat MK? Di sepertiga malam terakhir ya pada saat salat tahajud? Atau yang ketiga sahabat MK ini saat sujud dalam salat, kemudian setelah membaca Al-Qur'an atau berzikir, dan yang terakhir ini saat menghadapi ujian atau memiliki hajat sahabat MK? Silakan disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini sahabat MK.
1: Untuk ringankan langkah kaki.
0: dari teka-teki cerdas di siang hari ini. Sahabat MK, dalam Al-Quran ini terdapat sebuah ayat yang sangat menenangkan hati ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Pertanyaannya sahabat MK, ayat tersebut ini terdapat dalam surat apa sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: Sobat FK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
7: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MK, satu nasyid dari Teva dengan judul Bersyukurlah mengingatkan kita ya sahabat MK, harus selalu bersyukur ya. Dan insya Allah ketika kita bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya ya sahabat MK. Semoga ini semua menjadi nikmat yang kita syukuri sahabat MK, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang menjadi ahli syukur.

Sahabat MG, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya. Ini sudah menjawab teka-teki cerdas di hari ini ya, Sahabat MG. Pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, Sahabat MG, dalam Al-Quran ini terdapat sebuah ayat yang sangat menenangkan hati, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Pertanyaannya, Sahabat MG, ayat tersebut terdapat dalam surat apa, Sahabat MG? Silakan untuk Anda yang belum menyampaikan jawabannya, ini bisa disampaikan ya, Sahabat MG, ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Lepaskan beban. Pollingnya juga ini bisa dipilihkan ya, Sahabat MG. Kalau menurut Anda, kapan Anda paling sering meluangkan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang pertama ini setelah selesai sholat fardu, atau yang kedua ini di sepertiga malam terakhir ketika sholat tahajud, dan yang ketiga ini saat sujud dalam sholat, yang keempat ini setelah membaca Al-Quran atau berzikir, Sahabat MG, dan yang terakhir, yang kelima ini saat menghadapi ujian atau memiliki hajat, Sahabat MG? Silakan Sahabat MG, untuk Anda yang belum menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini, masih bisa disampaikan ya jawabannya. Berhubung Sahabat MG sudah jam 14, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami, Sahabat MG, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan kabel udara berlanjut ke koridor Asia Afrika. Polda Jabar buka layanan pengaduan untuk korban tersangka TH. RSHS terjunkan 40 dokter tangani pasien korban penyekapan dan penyiksaan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Masyarakat Kota Bandung saat ini semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan mental. Warga tidak memerlukan surat rujukan untuk berkonsultasi dengan psikolog klinis di 12 puskesmas yang telah menyediakan layanan tersebut. Psikolog klinis PKM Kota Bandung, Adelia Oktavia Siswoyo, mengatakan layanan psikolog tersedia di 12 puskesmas, antara lain Puskesmas Salam, Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Kopo, dan Pasir Kaliki. Layanan serupa juga hadir di Puskesmas Babakan Sari, Cipamokolan, Sukarasa, Cibuntu, Padasuka, dan Cipadung. Layanan dapat diakses seluruh warga Kota Bandung menggunakan BPJS Kesehatan tanpa harus terdaftar di puskesmas yang sama. Sedangkan masyarakat umum tetap dapat memanfaatkan layanan dengan hanya membayar retribusi sebesar Rp15.000. Dengan biaya tersebut, masyarakat memperoleh sesi konsultasi selama 30 hingga 40 menit. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, psikolog di puskesmas juga akan membantu proses rujukan ke rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa atau psikiater. Pemerintah Kota Bandung bersama PT Bandung Infra Investama atau BII melanjutkan penataan kabel udara di kawasan Jalan Asia Afrika sebagai bagian dari upaya mewujudkan ruang kota yang lebih tertata. Penataan difokuskan pada ruas Jalan Asia Afrika mulai dari Simpang 5 hingga perempatan Tamblong Lengkong Besar. Kepala Bagian Operasional PT BII, Bobby Surya Alam, mengatakan pekerjaan mencakup pemotongan kabel di sisi kiri dan kanan Jalan Asia Afrika, termasuk kabel yang melintang atau crossing pada sejumlah titik di sepanjang koridor tersebut. Menurutnya, proses penataan kabel yang melibatkan sejumlah OPD, antara lain Diskominfo, Dishub, DSDABM, Satpol PP, dan aparat kewilayahan berlangsung lancar tanpa kendala yang berarti.
1: Kita melakukan agenda pemutusan kabel di Jalan Asia Afrika. Tempatnya dari Simpang 5 sampai ke perempatan Tamblong, Tamblong Lengkong Besar.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kepolisian Daerah Jawa Barat membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengaku menjadi korban TH. Polisi sudah menetapkan TH sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Hendra Rohmawan mengatakan pihaknya menerima sejumlah unggahan di media sosial yang berisi pengakuan dari orang-orang yang menyebut sebagai korban. Namun hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke kepolisian. Hendra menegaskan Polda Jabar telah membuka ruang keterbukaan informasi publik dengan menyediakan kanal pelaporan bagi masyarakat.
3: Kita buka konsultasinya dan kami saat ini sudah memonitor di media sosial, namun secara fakta belum ada laporan sampai ke media.
0: Dibukanya layanan pengaduan oleh polisi dalam kasus yang melibatkan tersangka TH direspon sejumlah warga. Salah satu korban, Suganda, telah melaporkan kasus perampasan motor yang dilakukan oleh tersangka TH ke posko pengaduan Polda Jabar.
4: Ya dikejar di Ranca Ekek, katanya mau dibawa ke kantor, kan masih ada permasalahan angsuran. Lalu di sana katanya mau dibawa ke kantor, lalu aku dibawa bukan ke kantor, malahan ke depan ruko yang kosong. Motor aman, mau di itu, padahal motor itu dibawa lari sama dia.
0: Rumah Sakit Umum Pemerintah atau RSUP Hasan Sadikin Bandung mengerahkan 40 orang dokter ahli untuk menangani korban penyekapan dan penganiayaan berinisial YTR yang kini dirawat di rumah sakit tersebut. Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rahim Dinata Marsidi, mengatakan tim dokter akan menangani kondisi pasien yang mengalami luka berat, kurang gizi akibat penyekapan, hingga kedepannya akan melakukan rekonstruksi wajah korban secara bertahap. Menurut Rahim, pemulihan kondisi korban sangat penting dilakukan untuk menghadapi operasi rekonstruksi, mengingat saat awal datang ke rumah sakit, korban dalam kondisi mengkhawatirkan dengan luka berat yang terdapat di kepala dan wajahnya. Bahkan tim medis menemukan adanya belatung di luka infeksi kepala.
5: Yang paling berat adalah di bagian wajah. Dan ini direncanakan bertahap, namanya rekonstruksi. Jadi bukan kecantikan, adalah mengembalikan rekonstruksi itu supaya bisa lagi mendekati sempurna. Sangat sulit. Kami yang akan berusaha dan Hasan Sadikin sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani ibu dari mulai penyakit galak, pegang mulut, pegang plastik, penyakit dalam, kemudian psikiater kami, psikolog kami, ahli gizi kami.
0: Tumpukan barang bukti dari 260 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah periode bulan Oktober 2025 hingga bulan Juni 2026 dimusnahkan oleh Kejari Kabupaten Bandung. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berupa narkotika, obat keras tertentu, senjata tajam, rokok ilegal, hingga ratusan barang yang digunakan pelaku kejahatan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, mengatakan pemusnahan merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus dan Pengadilan Negeri Balai Bandung Kelas 1A yang telah berkekuatan hukum tetap. Nurma Jayani menambahkan pemusnahan barang bukti merupakan tahapan akhir dalam proses penegakan hukum, sekaligus bentuk akuntabilitas kejaksaan kepada masyarakat.
6: Ya, kalau narkotika golongan 1 sabu-sabu 228,9363 gram, terus ganja 11.993 gram, ganja sintetis sebanyak 4.047,36 gram, dan trikenidal dan tramadol sebanyak 24,135 butir. Dari cukai, ya, rokok yang tanpa cukai 828,489 batang, terus handphone elektronik, timbang elektronik, flashdisk 164 buah, senjata tajam 67 buah, kunci LTT.
7: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Juli 2026 telah tiba. Wargi Sopaholic, be ready. Ada Bandung Soaking Sale Festival tanggal 2 hingga 5 Juli di Summarecon Mall Bandung. Ada juga Pasar Kreatif Bandung yang siap menyambut di 8 mall di Kota Bandung dengan beragam produk kreatif hingga tanggal 2 Agustus. Atau Wargi Music Enthusiast, cocok karena tanggal 3 Juli di Auditorium PPAG Unpar Bandung ada Bandung Orchestra Festival Academy Gala Concert. Dan jangan lupa, rutin setiap hari Rabu ada titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Minggu depan, persiapkan semangatmu untuk menjadi bagian dari event kolosal yang sudah ditunggu-tunggu. Follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update-nya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

TMK satu nasyid dari Izzatul Islam dengan judul Robitoh Sahabat TMK. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa menjaga ikatan hati kita ya sahabat TMK dalam kebaikan. Ikatan yang bukan hanya menyatukan di dunia sahabat TMK, tapi ini mengantarkan kita berkumpul kembali di surga.

0: 5 preview nasyid pada hari ini, sahabat MK. Yang 3 diantaranya, ini bisa Anda pilihkan ya, sahabat MK.
1: Kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalan.
0: Untuk nasyid pertamanya, sahabat MK, ini nasyid di nomor 1, hadir dari Uga Inspira, featuring Irfan, sahabat MK, dengan judul Bait-Bait Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

0: Bait-bait cinta sahabat MK dari Uga Inspira featuring Irfan ini bisa Anda pilihkan ya di pilihan pertama sahabat MK.
1: Hanya kepadamu lah ku mohon ampun.
0: Kemudian sahabat MK, kita akan lanjutkan review nasyid kedua. Ini nasyidnya dari No See Heart sahabat MK dengan judul Inspira. Berikut reviewnya untuk Anda.

Dan di nomor ketiga, sahabat MG, kami hadirkan juga nasyid pilihan dari Sigma dengan judul Sinaran Hati, sahabat MG. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MG, sinaran hati ini dari Sigma, silakan bisa Anda pilihkan ya di pilihan nasyid ketiga. Kemudian kita akan lanjutkan preview nasyid keempat sahabat MG dari Insap Voice dengan judulnya Menuju Insan Yang Suci. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan nasyid terakhir sahabat MG kami hadirkan juga nasyid di nomor kelima. Nasyid ini judulnya Cahaya sahabat MG dari New MG Voice. Berikut previewnya untuk Anda.

Dengan judul Cahaya, sahabat MQ dari New MQ Voice ini silahkan ya, bisa Anda pilihkan di pilihan nasyid terakhir sahabat MQ. Dan itu dia sahabat MQ 5 preview nasyid pada hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan sahabat MQ. Nasyid di pilihan pertama hadir dari Uga Inspira featuring Irfan sahabat MQ dengan judul Bait-Bait Cinta. Kemudian di nasyid pilihan kedua dari No See Heart ini dengan judul Inspira. Dan di pilihan nasyid ketiga ini dari Sigma sahabat MQ dengan judul Sinaran Hati. Kemudian di pilihan nasyid keempat dengan judul Menuju Insan Yang Suci dari Insa

voice ya, sahabat MQ. Dan nasyid terakhir di nomor kelima, ini dari New MQ Voice dengan judul Cahaya, sahabat MQ. Silahkan bisa Anda pilihkan 3 di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, sahabat MQ, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda.

BTMK, saya sapa ini dari Cianjur, ada Ibu Tik-Tik ya. Ibu Tik-Tik ini kalau menurut Ibu Tik-Tik, waktu yang khusus ya untuk berdoa kepada Allah ini ketika setelah sholat fardu, kemudian di sepertiga malam terakhir dan saat sujud dalam sholat katanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Tik-Tik. Hidupkan dengan marifatmu. Sahabat MG, kemudian saya sapa ini dari Jalan Dwi Sartika, ada Ibu Nani. Ibu Nani ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barokallah Ibu Nani. Salam silaturahminya ini untuk semua kru MKFM yang sedang bertugas dan untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Ini semoga aktivitasnya membawa keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.

Sahabat MK, saya sapa ini dari Halte Selatan ya. Ada sahabat Irfan. Kalau menurut sahabat Irfan, ini yang paling sering meluangkan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika setelah selesai sholat fardu dan di sepertiga malam terakhir ketika sholat tahajud ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat.

0: Di Bandung ini ada sahabat Ira.
1: Bertemu dalam ketaatan.
0: Sahabat Ira ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul ya. Barakallah sahabat Ira. Kalau menurut sahabat Ira, ini berdoa saat yang pertama ini sesudah sholat fardu, kemudian di sujud terakhir dan di sepertiga malam sholat tahajud. Setelah membaca Al-Quran, kemudian saat memiliki persoalan yang dimaksud ya, yaitu hajat, Masya Allah. Terima kasih sahabat Ira.
1: Menegakkan syariat dalam kehidupan.
0: Sahabat MK, saya sapa ini dari Cilam Indah. Ada sahabat Nia. Sahabat Nia ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang tepat.

Kemudian sahabat MK, saya sapa ini dari Ibu Naning di Jogja. Kalau menurut Ibu Naning, ini yang paling sering meluangkan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah, yang pertama ini setelah selesai sholat fardu, kemudian di sepertiga malam terakhir, dan saat sujud dalam sholat, setelah membaca Al-Quran atau berzikir, dan saat menghadapi ujian atau memiliki hajat katanya. Hidupkan dengan marifatmu. Kemudian Ibu Naning juga ini menyampaikan, kalau menurut Ibu Naning, ini berdoa ketika makan sahur dan berbuka, selain istighfar juga ini disisipi doa-doa di dalam hati ya, Masya Allah. Terima kasih.

Sahabat MK, saya sapa dari Cimenyan Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahadi yang menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang betul. Tepat ya sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi juga ini memilihkan pollingnya di nomor pertama, kemudian di nomor kedua, dan di nomor keempat. Masya Allah, terima kasih sahabat Mahadi.

Sahabat MK, saya sapa ini dari GBA 3, ada Ibu Parilah. Ibu Parilah ini menyampaikan katanya pilihan pollingnya semuanya. Dan salam silaturahminya untuk penyiar, kru MK FM yang sedang bertugas. Selanjutnya ini untuk suami dan anak-anak. Salamnya juga untuk sahabat Forsil dan Manisan. Salamnya juga untuk alumni SSGDT Angkatan 38. Dan salam untuk sahabat MKFM semuanya dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah.

Sahabat MK, silahkan bagi Anda yang belum menyampaikan ini pilihan nasyidnya. Masih ada waktu sahabat MK. Silahkan bisa Anda pilihkan 3 di antaranya dan dikirimkan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

sahabat MKI, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sahabat MK memasuki menit ke-36 lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah saatnya saya menyapa kembali Anda di hari ini, sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Alhamdulillah kembali bergabung ya, ada sahabat Nia. Ini dari Cilame Indah yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua dengan judul Inspira dari No See Heart. Terima kasih sahabat Nia. Sahabat MK, pilihan nasyid pertama, kedua, dan kelima ini dipilihkan oleh sahabat Pian ya, dari Ciparai. Sahabat Pian ini menyampaikan salam silaturahminya untuk semua penyiar, untuk kru, dan konveksi Basreng, ini alumni SD Pak Yusuf dan kawan-kawan. Tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Pian. Kemudian sahabat MK saya sapa ini dari Garut ya, ada Ibu Rus. Ibu Rus ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Kemudian beralih ke Cipanas Puncak, saya sapa ada Ibu Aminah. Ibu Aminah ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, di pilihan ketiga, dan di pilihan kelima ya sahabat MK. Sahabat MK, saya sapa dari Cimindiraya, ada Ibu Juwita. Ibu Juwita ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama dari UGA Inspira dengan judul Bait-Bait Cinta. Kemudian di pilihan kedua dengan judul Inspira. Dan pilihan ketiga ini dari Sigma dengan judul Sinaran Hati ya. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita. Nasyid pilihan pertama, kedua, dan ketiga juga ini dipilihkan oleh Ibu Parilah dari GBA 3. Kemudian kita beralih ke Majalaya, sahabat MK. Saya sapa ada Ibu Eti Laila yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan keempat. Dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, saya sapa ada sahabat Mahadi yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di pilihan pertama, kemudian pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Selanjutnya ini ada Ibu Naning ya, dari Jogja. Kalau Ibu Naning ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan kedua, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan kelima. Masya Allah, terima kasih Ibu Naning.

Sahabat MKI, saya sapa dari grup komunitas Sahabat MKI ya, yang sudah memilihkan pilihan pollingnya. Ini polling pertama ya, Sahabat MKI. Pilihan pertama ini setelah selesai sholat fardu, dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian di pilihan kedua, ini di sepertiga malam terakhir saat tahajud, dipilihkan oleh 6 suara. Di pilihan ketiga, ini saat sujud dalam sholat, dipilihkan juga oleh 6 suara ya Sahabat MKI. Kemudian di pilihan keempat, ini setelah membaca Al-Quran atau berzikir, dipilihkan oleh 7 suara. Dan yang terakhir, ini pilihan kelima saat menghadapi ujian atau memiliki hajat, dipilihkan oleh 5 suara Sahabat MKI.

Saya sapa sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan pollingnya ya di grup komunitas sahabat MK. Saya sapa ada sahabat Riyadi, kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindiraya, ada Ibu Utik dari Jogja, kemudian dari GBA 3 ini ada Ibu Parilah, ada sahabat Mahadi dari Cimenyang Kabupaten Bandung, ada sahabat Sandi, dan ada sahabat Raihan Rahmadian, sahabat MK.

Kali ini ada sahabat Teh Eis ya, dari Garut. Ini yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan keempat ya, Masya Allah. Terima kasih Teh

Sahabat MK, terima kasih untuk atensinya. Dan silahkan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung ini menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan nasyidnya, kami nantikan sahabat MK. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MKI, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MKI sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

0: Maliki dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 18 menit. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 18 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.

Sahabat MK memasuki menit ke-54, ini lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insya Allah saatnya saya menyapa Anda kembali ya sahabat MK di hari ini, yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya sahabat MK. Saya sapa ini dari Cicadas, ada Ibu Pujasari. Ibu Pujasari ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga ya sahabat MK. Kemudian saya sapa ini ada sahabat Milah dari Lampung sahabat MK, yang memilihkan pilihan nasyidnya ini di nomor keempat ya. Tidak mengerti. Dari Halte Selatan saya sapa ada sahabat Irfan yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Ini salam silaturahminya untuk sahabat MK, penyiar MK, mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sahabat Irfan.

0: Sahabat MK, saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK ya, yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya.
1: Coba menghulurkan
0: di nasyid pilihan pertama sahabat MK dengan judul Bait-Bait Cinta. Ini dari Uga Inspira featuring Irfan, dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian pilihan nasyid kedua, ini dari No See Heart dengan judul Inspira, dipilihkan oleh 9 suara. Dan pilihan ketiga sahabat MK dari Sigma dengan judul Sinaran Hati, dipilihkan oleh 10 suara. Kemudian pilihan nasyid keempat, ini dari Insub Voice ya, dengan judul Menuju Insan Yang Suci, dipilihkan oleh 4 suara. Dan pilihan nasyid terakhir ini dari New MK Voice dengan judul Cahaya sahabat MK, dipilihkan oleh 2 suara.

sapa ini yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya ya di grup komunitas sahabat MK. Saya sapa dari Jatinangor ada Umi Sally, kemudian ada sahabat Sandi, ada sahabat Riyadi, ada sahabat Hanif, ada Ibu Juwita, kemudian ada sahabat Mahadi, ada Ibu Utik dari Jogja ya. Kemudian dari Cicadas ini ada Ibu Pujasari, ada Ibu Kartini dari Ciberem, dan dari ujung Berung ini ada sahabat Raihan Rahmadian, sahabat MKM.

Dan pilihan nasi terbanyak ya sahabat MK ya, tercatat di nomor pertama, kedua, dan ketiga. Nasi pertama ini dari Uga Inspira featuring Irfan dengan judul Bait-Bait Cinta. Kemudian pilihan nasi kedua ini dari Nosy Heart dengan judul Inspira. Dan pilihan nasi ketiga ini dari Sigma dengan judul Sinaran Hati, sahabat MK. Dan insya Allah kunci jawaban dari teka-teki cerdas di siang hari ini akan segera kami buka ya sahabat MK. Pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam Al-Quran ini terdapat sebuah ayat yang sangat menenangkan hati, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Pertanyaannya, sahabat MK, ayat tersebut ini terdapat dalam surat apa? Dan kunci jawabannya, yaitu ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ya, sahabat MK, ayat 186. Sahabat MK, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengabulkan permohonan hambanya. Dan para ulama ini menjelaskan, pengabulan ini bisa berupa yang pertama, sahabat MK, permintaan dikabulkan, ini persis seperti yang diminta. Kemudian yang kedua, ini dihindarkan dari keburukan yang sepadan ya dengan permintaannya. Atau yang ketiga, sahabat MK, ini disimpan sebagai pahala besar untuk kehidupan akhirat, sahabat MK. Barakallah sahabat MK yang sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini ya. Dan terima kasih juga sudah membersamai dari awal hingga akhir sahabat MK dalam program Inspirasi Siang. Tidak mengerti. Sahabat MK, selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas

0: setiap waktu keyakinan kita bertambah, dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M-Kisore.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrota wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfirlaha Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Eki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi makhanal 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
10: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
11: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: M.K. 소래
1: M.K. FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, ataupun juga bertepatan ya sahabat MK dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah di kesempatan sore hari ini dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah yang akan membersamai selama 1,5 jam ke depan di sore hari ini sahabat MK. Yang mudah-mudahan juga Anda yang sedang menyimak di kesempatan sore hari ini, baik yang sedang di rumah bersama keluarga tercinta ataupun juga di kendaraan sahabat MK di perjalanan, yang mudah-mudahan ya senantiasa dalam kondisi yang sehat, berbahagia dan juga tentunya masih semangat dalam ikhtiar kita menjalankan segala amanah-amanah terbaik yang diamanahkan di hari ini. Dan juga kembali sahabat MK menambah pemahaman kita, hazanah keilmuan kita di sore hari ini, yang insya Allah kita dapat manfaatkan kembali sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Quran pada kesempatan kali ini. Sahabat MK, tentu di antara kita selaku muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup. Al-Quran merupakan cahaya yang menerangi jalan, penyejuk hati yang gelisah, sekaligus juga obat bagi berbagai penyakit hati. Namun sahabat MK, pernahkah kita juga merenungi ataupun juga bertanya kepada diri sendiri, mengapa kitab yang begitu mulia justru sering terasa jauh dari keseharian kita? Bukan karena Al-Quran yang menjauh sahabat MK, bisa jadi mungkin hati kita lah yang perlahan mulai berjarak. Kesibukan pekerjaan, padatnya aktivitas, derasnya arus media sosial yang menjadi distraksi di hari ini, hingga juga berbagai urusan dunia yang sering kali membuat waktu bersama Al-Quran semakin sedikit sahabat MK. Mungkin mushaf Al-Quran tetap ada di rumah, tetapi jarang dibuka. Ayat-ayatnya sering kita dengar, tetapi belum tentu menyentuh hati dan mengubah perilaku diri kita, sahabat MK. Yang ini menjadi pengingat dan juga perenungan diri bagi kita bersama, sahabat MK. Lantas, apa sebenarnya yang membuat hati kita ataupun juga menjadi jauh dari Al-Quran? Apakah penyebabnya hanya karena kesibukan atau ada penyakit hati yang perlu kita waspadai? Dan bagaimana cara menumbuhkan kembali kecintaan kita kepada Al-Quran agar tidak sekadar dibaca, tetapi juga dipahami, diamalkan, dan juga menjadi teman dalam setiap fase kehidupan. Insya Allah di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat tentunya yang hari penuh keberkahan ya sahabat MK, kita akan membahas bersama dan juga mencari jawabannya bersama sahabat MK di sore hari ini bersama narasumber kita nantinya, yaitu Ustadz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz, yang akan membahas tema di sore hari ini berkaitan tentang mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran. Di sore hari ini juga Anda sahabat MK yang sedang menyimak juga dapat nantinya ikut bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensi baik pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya ya sahabat MK. Barangkali mungkin di antara Anda memiliki cara agar senantiasa dapat dekat dengan Al-Quran, dan juga mungkin bisa disampaikan tantangan Anda dalam tentunya dekat dan juga berinteraksi membaca Al-Quran, boleh juga disampaikan di sore hari ini di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di kesempatan kali ini sahabat MK di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di kesempatan sore hari ini. Lantas seperti apa lengkapnya sahabat MK mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran? Mari kita simak bersama sajian ilmu yang dihadirkan di sore hari ini. Silakan menyimak sahabat MK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil wahab. Anzala 'ala 'abdihi al-kitab هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَوَعَدَ مَنْ حَفِظَهُ وَتَلَاهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ جَزِلَ ثَوَابَ وَتُعَدُّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ بِشَدِيدِ الْعِقَابِ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن التالين له حق تلاوته المتخلقين بأخلاقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Sahabat MK yang berbahagia, pada kesempatan sore ini ya, bagaimana telah disampaikan tema yang akan dibahas terkait dengan ya, hati ya. Hati di mana korelasinya dengan interaksi bersama Al-Quran. Hati dalam Al-Quran ya, disebutkan ya sebagai alat untuk memahami dan untuk tafakur ya, atau untuk berpikir. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menunjukkan terkait dengan hal tersebut ya. Bahkan kata ulama bisa sampai 100 ayat lebih gitu ya. Ada berapa mungkin yang akan disampaikan terkait dengan hal tersebut, yaitu diantaranya surat Al-Kahfi ya. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Ya. Sungguhnya kami telah meletakkan tutup di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Ya, jadi hati ini adalah alat untuk memahami ya, atau berpikir ya. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, dan seterusnya ya, dalam surat Al-Hajj. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami ya. Maka sahabat MK ya, kita akan membahas bagaimana sebenarnya gitu ya kondisi hati kita ya, dikaitkan dengan interaksi dengan Al-Quran ya. Hati yang dimaksud ya dimaksudkan ya kondisi dari jiwa kita ya, jiwa kita atau ruhiyah kita, karena kesiapan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya akan sangat ditentukan dengan kondisi jiwa kita ya, atau hati kita ya. Maka ada tiga reaksi jiwa manusia saat diajak berinteraksi dengan Al-Quran ya. Yang pertama adalah jiwa yang ammaratum bisu, jiwa yang kecenderungannya menolak ya, menolak dan enggan untuk melakukan apapun terkait dengan Al-Quran ya. Dia menolak untuk membacanya ya, lebih jauh lagi menghafalnya ya, kemudian dia tidak mau memahaminya atau mentadaburinya ya, padahal misalnya dia telah beriman dengan kebenaran Al-Quran, kemudian juga paham terkait keutamaan-keutamaannya ya. Dan kalau sudah seperti ini ya, jiwanya terasa terbebani ya, hatinya tidak

gitu ya. Hati ini jauh dari Al-Qur'an. Tentu saja yang pertama adalah ketika hati ini ya dipenuhi dengan kotoran-kotoran karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan ya. Maksiat hati, kemudian juga maksiat-maksiat dari badan kita ya. Semua bentuk maksiat, baik maksiat yang terkait dengan maksiat hati ya, maupun maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota badan kita, nah itu akan mempengaruhi kondisi hati kita ya. Ya tentu terkait dengan jiwa atau ruhiyah kita gitu ya. Kalau terkait dengan hati ya, maka ya ketika hati terus terkotori dengan noda-noda kemaksiatan, nah ini semakin tidak tertarik lagi berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Jadi apa yang dilakukan itu akan terus ya menjadikan bekasnya dalam hati kita ya, titik demi titik ya. Setiap dosa yang kita lakukan ya, maksiat yang kita lakukan itu akan menjadi satu titik ya, noda hitam dalam kalbu kita, dalam hati kita ya. Apabila terus berulang kemaksiatan tersebut tanpa kita menyadarinya, tanpa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan banyak beristighfar, maka hati itu akan semakin tertutupi dengan noda dari titik-titik tadi ya. Awalnya satu titik ya, tapi karena terus dibiarkan, titik itu menjadi titik yang banyak ya. Gabungan titik-titik itu akhirnya menutupi hati ya. Akhirnya semakin banyak ya, akan semakin menjauhkan diri kita dari Al-Qur'an ya, dari ketertarikan dengan Al-Qur'an. Maka terapinya tentu saja harus memahaminya. Pertama harus memahami terkait dengan ilmu-ilmu syariah ya. Kemudian juga akidah dan kehidupan akhirat ya, atau yaumil akhir. Ibaratnya fisik ya, fisik yang sakit itu kondisinya mirip gitu ya dengan hati yang sakit. Jika fisik ini sakit, maka kita tidak selera untuk makan ya. Betapapun makanan itu lezat atau bergizi gitu ya. Dan kalaupun dipaksakan ya, terasa sulit menelannya. Fisik juga fisik yang sakit ini juga bisa menganggap ya makanan yang lezat, seperti halnya misalkan seperti jamu ya, karena pahit itu yang harus dijauhi. Dan demikian pula ya, kondisi hati kita ya, padahal Al-Qur'an adalah hidangan ya bagi jiwa kita. Disebutkan Al-Qur'an itu sebagai ghidha ruhi ya, para ulama menyebutkan Al-Qur'an itu adalah ghidha ruhi, artinya hidangan bagi ruhiyah kita ya. Kalau fisik kita makannya dengan makanan yang bergizi ya, sehatnya lah dengan diasupi dengan makanan yang bergizi ya, dengan yang baik-baik, dengan yang halal. Maka ruhiyah kita salah satu makanannya adalah Al-Qur'an ya. Dengan senantiasa membacanya ya, dengan senantiasa memahami dan mentadabburinya, maka itu akan menguatkan ya, menyehatkan fisik atau menyehatkan ruhiyah atau jiwa ya, spiritualitas kita ya. Maka ketika seorang ya merasakan kondisinya hatinya sakit itu ya, tentu dia harus ya melakukan terapi dengan Al-Qur'an itu sendiri ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu akan terus mensucikan gitu ya. Boleh jadi di awal dia merasakan ya penolakan ya, tapi ya harus dipakai.

0: paksakan gitu ya. Tidak nunggu mood ya, atau nanti aja kalau misalkan sudah merasa apa suka atau merasa merasa cinta gitu ya. Justru harus diawali dengan tadi memaksakan diri kita ya. Awalnya dipaksakan. Ya, kalau terus jiwa kita dipaksakan untuk membaca Al-Quran atau ya terus memahami Al-Quran, ya dengan sendirinya jiwa kita perlahan-lahan akan terbersihkan gitu ya, terbersihkan. Akhirnya lambat laun akan kenikmatan itu akan hadir perlahan-lahan dalam jiwa kita. Ya. Jadi hal yang wajar ya. Kalau misalkan di awal ketika kita misalkan awalnya jauh dari Al-Quran, memulai itu hal yang berat gitu ya. Tapi ketika sudah tumbuh kesadaran, ya itu satu hal yang patut disyukuri ya. Sudah tumbuh kesadaran dalam kita, oh ternyata saya jauh dari Al-Quran. Ternyata interaksi saya dengan Al-Quran sangat minim gitu ya. Maka kesadaran itu ya harus disyukuri gitu ya. Kemudian diikuti kemudian dengan aksi-aksi yang memaksakan dirinya bisa membacanya ya, banyak membacanya, banyak mentadaburi dan banyak memahami atau bahkan sampai banyak menghafalkan ayat-ayatnya. Nah, itulah terapi bagi bagi jiwa ya. Kenapa ya? Karena hati ini akan apa merasakan ya, baru akan merasakan kenikmatan ya, atau merasakan manfaatnya kalau hati ini betul-betul kita sucikan ya, kita bersihkan gitu ya, kita sucikan dari noda-noda kotoran tadi, kotoran baik dosa-dosa terkait hati ya, misalkan dosa dosa apa syirik, dosa hasad dan seterusnya ya, dengki, dosa dosa-dosa yang terkait dengan hati ya. Nah, setelah hati ini bersih suci, maka insyaallah ya Allah berikan, Allah anugerahkan kecintaan terhadap Al-Qur'an ya. Utsman bin Affan pernah menyatakan ya, ini sudah pernah disinggung sebelumnya, kecintaan atau interaksi dengan Al-Qur'an itu akan sangat tergantung pada kondisi hati kita ya. Semakin hati kita itu bersih suci, maka akan semakin asyik gitu ya, akan semakin cinta gitu ya untuk berlama-lama dengan Al-Qur'an. Lau tahuratil qulub lama syabi'at minal Qur'an. Seandainya hati ini suci bersih, maka tidak akan pernah jemu dengan Al-Qur'an. Nah, maka hati yang mencintai Al-Qur'an itu ya, itu ditunjukkan ya, bisa bisa kelihatan dari tanda-tandanya ya. Seorang mencintai Al-Qur'an artinya hatinya mencintai Al-Qur'an ya, karena tidaklah mencintai Al-Qur'an berarti itu munculnya dari dalam hatinya gitu ya. Nah, ketika hati ini mencintai Al-Qur'an, dia akan merasakan kenikmatan untuk berlama-lama ya. Yang pertama, dia gembira saat bertemu dengan Al-Qur'an ya. Orang yang mencintai Al-Qur'an ketika bertemu dengan Al-Qur'an, dia perasaannya bergembira. Nah, itulah hati, tanda hati mencintai Al-Qur'an ya. Berarti sebaliknya, kalau hati ini tidak bergembira ya dengan Al-Qur'an, berarti tanda hati kita belum sempurna cintanya terhadap Al-Qur'an. Kemudian tanda yang kedua adalah kita bisa berlama-lama dengan Al-Qur'an ya, tanpa bosan, seperti tadi yang disampaikan oleh testimoni gitu ya, yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, atau pengalaman beliau mungkin ya, bahwa kebersihan hatinya itu menjadikan dirinya tidak pernah bosan, ya, tidak pernah bosan untuk terus membaca Al-Quran. Mungkin kalau tidak ada berbagai kewajiban, berbagai tugas, ya, inginnya asyik bersama Al-Quran terus menerus, ya, tidak ada bosannya gitu ya. Itu indikator yang kedua, ya, gembira, kemudian duduk berlama-lama dengan Al-Quran tanpa tanpa rasa bosan. Kemudian berarti sebaliknya, ya, kalau kita mudah bosan gitu ya, baru sekian ayat, bahkan baru buka saja sudah ngantuk misalkan ya.
1: Betul.
0: Udah mau ngantuk, padahal baru buka, misalkan baru baca bismillah, ya, sudah terasa gitu. Nah, ini harus muhasabah ya, tentang kondisi hati kita ya. Kemudian yang ketiga, ya, hati itu mencintai Al-Quran kalau dalam dirinya terasa ya kerinduan, ya, kerinduan ketika misalkan lama berpisah karena bukan lama berpisah karena meninggalkan begitu saja gitu, tapi karena mungkin ada rintangan atau hambatan yang memisahkannya ya, sehingga dia tidak bisa berinteraksi secara penuh seperti halnya sebelum-sebelumnya. Tapi dalam satu kondisi dia memang misalkan menyibukkan dirinya gitu ya, tapi kemudian dia kembali lagi ya, merindukan kembali kondisi-kondisi kebersamaannya dengan Al-Quran ya. Dalam satu kisah ya, disebutkan yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau terus ya disibukkan dengan aktivitas ngelola negara ya, sebagai kepala negara dengan daerah dan cakupan yang luas gitu ya, tentu saja menjadi orang yang sangat sibuk ya. Tapi kemudian kesibukan tadi tidak menghalanginya untuk terus ya bersama Al-Quran, bahkan disebutkan ya dalam kisahnya ya, ketika bertemu dengan para pembantunya, mungkin para menteri ya, para pengawal dalam suatu rapat gitu ya, lalu tiba-tiba beliau menghentikan ya, menghentikan aktivitasnya, menghentikan rapatnya gitu ya. Kemudian beliau mojok istilahnya, mojok cari tempat, kemudian beliau membaca Al-Quran ya. Kenapa? Karena tadi ada kerinduan ya, setelah lama atau agak lama berpisah karena berbagai kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan ya, beliau membaca Al-Quran ya, sehingga para pembantunya, para koleganya gitu merasakan ya, atau keheranan gitu ya, keheranan, lalu ditanyakan, wahai Khalifah, engkau tiba-tiba saja meninggalkan kami ya, ada apa gitu ya. Maka beliau menyatakan bahwa ya, aku ingin membaca Al-Quran dan agar aku tidak disebutkan sebagai orang yang hajrul Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, berkata rasul ya, ini dalam surat asy-syu'ara ya, al-furqan, berkata rasul, waqala rasul ya rabbi inna qaumi, wahai rabb, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu yang ditinggalkan. Nah, Umar bin Abdul Aziz tidak ingin seperti itu ya, tidak ingin menjadi orang yang hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran ya, sehingga dia di tengah kesibukannya pun ingat bahwa udah mungkin sekian waktu beliau tidak membaca mentadarbi Al-Quran, akhirnya pergi gitu ya untuk menumpahkan rasa rindunya ya terhadap Al-Quran. Ya, kemudian juga tanda hati ini mencintai Al-Quran, ya. Ya, dia banyak meminta, meminta pertimbangan dan apa taujihat ya dari Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran yang merupakan taujih ya atau arahan Rabbani. Ketika kita mendapatkan mendengarkan Al-Quran itu, sungguhnya kita sedang mendapatkan arahan atau taujih Rabbani, taujih arahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang yang hatinya mencintai Al-Quran, dia akan menyerahkan ya urusan ataupun akan meyakini segala arahan ya tuntunan yang disampaikan dalam Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, maka dia mengimani, ya, dia sami'na wa ato'na, mendengarkan kemudian membenarkan, meyakini apa yang didengarnya, kemudian menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, ya, hak dan batil, benar dan salahnya, halal haramnya, ya, dengan Al-Quran. Dan yang kelima yaitu mentaati tentu saja dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, itulah tanda hati mencintai Al-Quran, ya. Maka ketika salah satu dari tanda tersebut berkurang, ya, berarti kadar kecintaannya berkurang, ya. Kalau tidak ada salah satu indikator dari yang tadi disebutkan, ya, berarti tidak ada kecintaan
1: Betul.
0: Sama sekali, ya, meskipun lisannya, misalkan ketika ditanya apakah Anda mencintai Al-Quran, ya, menjawab, ya, saya mencintai Al-Quran, tapi ya apakah benar, ya, pernyataan itu apakah jujur, ya. Kemudian bisa dicek, ya, kecintaannya terhadap Al-Quran dari indikator tadi, ya. Kalau ada salah satu indikator, ya, berarti ada, ya. Kalau semuanya ada, ya, berarti dia orang yang paling cinta
1: Al-Quran.
0: dengan Al-Quran. Maka kata ini ada perkataan dari Abu Ubaid, ya, janganlah seorang bertanya kepada dirinya sendiri kecuali dengan Al-Quran, karena bila ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya.

0: itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama ilmu yang dihadirkan oleh guru kita Ustadz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz yang baru saja disampaikan berkaitan tentang mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran, yang juga ini menjadi pengingat bagi diri kita dan juga perenungan ya sahabat MK, kenapa hati bisa jauh dari Al-Quran. Kalau tadi kita simak bersama ya sahabat MK di termin pertama yang baru saja disampaikan, yang dimana hati merupakan alat untuk memahami dan juga berpikir sahabat MK. Dan juga hati yang jauh dari Al-Quran seringkali disebabkan oleh tumpukan dosa ataupun juga kemaksiatan yang menutupi kalbu. Titik demi titik yang akhirnya menutup hati, yang ini juga menjadi salah satu faktor kita dapat jauh dari Al-Quran ya sahabat MK. Yang mudah-mudahan juga ini bisa menjadi perhatian kita untuk senantiasa bermujahadah sahabat MQ, untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang dapat menutupi hati agar kita senantiasa dapat dekat dengan Al-Quran. Dan insya Allah nantinya kita juga akan kembali sambung pembahasan berkaitan tentang mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran bersama guru kita di kesempatan sore hari ini sahabat MQ. Anda pun juga dapat ikut bergabung. Bagi Anda yang sedang menyimak juga boleh ikut berbagi pengalamannya sahabat MK, ataupun juga mungkin memiliki cara tersendiri agar senantiasa bisa memanage waktu ataupun juga dapat senantiasa istiqomah dalam dekat dan juga membaca Al-Quran sahabat MK. Boleh disampaikan di WhatsApp MK FM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya juga Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan sore hari ini, sahabat MK. Insya Allah, nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di termin selanjutnya, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
9: Ya,

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki di jam 16.40 menit waktu Indonesia Barat, sahabat MK, di sore hari ini kita masih menyambung kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Quran, membahas berkaitan tentang mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran, dan juga dibersamai oleh guru kita, sahabat MK, yaitu bersama Ustadz Dadan Hamdani, SPD Al-Hafiz, di kesempatan kali ini. Insya Allah di termin kedua juga kita akan dikuatkan kembali berkaitan tentang mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran, sahabat MK. Namun sebelum kita menyambung juga, kami akan sapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya. Ada dari sahabat Hera Fadilah dari Bandung yang menyampaikan atensinya, minta berdoa agar selalu sabar dalam ujian apapun, Masya Allah. Ini juga atensi dari sahabat kita di sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung mengirimkan atensinya. Dan insya Allah sahabat MK, di kesempatan sore hari ini kita akan sambung kembali kebersamaan kita bersama Ustadz Dadan Hamdani Al-Hafiz, yang akan membahas berkaitan tentang mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran.
1: Ya, tentu saja, ya, meskipun tadi bisa dengan berbaik kondisi, ya, kadang moodnya maksimal atau moodnya kurang, bahkan tidak terstali sama sekali, ya, ya, tentu saja yang memiliki mood yang optimal itu berarti kondisi jiwanya sudah siap atau menerima atau siap untuk berinteraksi dengan Al-Quran, gitu ya. Nah, jiwa seperti ini disebutkan sebagai, kalau tadi ammaratun bisu, maka ini sebagai jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang selalu merindukan Al-Qur'an. Ya, sejak memegang Al-Qur'an, ya, ia sudah merasakan nikmat bersama Al-Quran, ya. Apalagi kemudian setelah memulai dengan ta'awudz basmalah dan membaca halaman demi halaman, kemudian tidak terasa mungkin juz demi juz, bahkan tiba-tiba terasa sudah banyak yang dibacanya. Nah, itulah kondisi namanya jiwa yang mutmainnah. Ya, kalau moodnya berkurang dikit, ya, atau berkurang tidak seperti yang tadi, namanya jiwa, ya, lawamah, ya. Lawamah yaitu jiwa yang sudah mendekati kondisi yang baik, ya, keimanannya kepada Al-Quran dan juga hari akhir, ya, ada dalam jiwanya tapi belum sepenuhnya tertarik dengan Al-Quran, ya. Dia masih harus mujahadah atau harus berjuang, ya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, dia berusaha membacanya dengan, ya, semampunya, perlahan, ya, 5 menit, 10 menit, dan terus. Mungkin jiwanya menolak, ya. Namun dia tidak menyerah, walaupun seperti tersiksa, ya. Kalau saya tidak nikmat-nikmat, ya, pokoknya dia tidak menyerah, dia bermujahadah dalam kondisi tersebut. Ya, bukan menyerah, sudahlah, saya tidak, moodnya kurang, udah, nggak usah baca. Terus di sanalah kita ada namanya mujahadah dan tasabbur namanya. Tasabbur itu adalah menyabar-nyabarkan diri, ya. Aslinya kita tidak bisa, mungkin belum bisa bersabar, tapi berusaha menyabar-nyabarkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menyabarkan, ya, merayu jiwa kita untuk bisa bersabar, bertahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan terus berlatih, ya, dalam kondisi jiwa yang lawamah ini, ya, boleh jadi akan beranjak pada jiwa, ya, mutmainnah, ya. Yang sebelumnya tadi, ketika tidak ada mood sama sekali, tidak ada ketertarikan sama sekali, berarti jiwa yang ammaratum bisu, yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, kalau takut salah, apa takut salah dalam membaca, mungkin konteks tadi bukan mood ya, mungkin ngantuk. Ya, kondisi yang berat ya, berat betul-betul, ngantuknya sangat sangat berat ya. Kalau demikian ya boleh saja. Tapi bukan berarti dia tidak sudah tidak tertarik ya. Kalau kondisinya lagi lemah fisiknya itu ya, bukan lemah jiwanya. Karena beda ya antara lemah jiwa dengan lemah
2: Betul-betul.
1: fisik. Kalau lemah fisik, misalkan ngantuk berat, ya tinggal ngantuknya dihilangkan dengan tidur sejenak ya. Maka ketika bangun ya bisa kembali lagi memulai tanpa beban. Tapi kalau yang menjadi titik lemahnya adalah jiwanya ya, jiwanya yang lemah ya, maka sampai kapanpun ya, kalau tidak dipaksakan ya akan terus begitu ya, atau tidak diobati tadi ya, tidak diobati jiwanya dengan berusaha bertaubat ya, kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ya, melakukan berbagai amal kebaikan ya, dan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan dalam diri kita. Artinya menghapus dosa-dosa yang ada dalam jiwa kita. Menghapus dosa berarti tadi menghapuskan noda atau noktah-noktah hitam di dalam hati kita yang membuat jiwa kita tidak siap untuk bersama Al-Quran ya. Jadi bedakan ya, kalau kondisinya ngantuk berat ya, tadi dalam suatu hari juga demikian dianjurkan ya, tidur aja dulu daripada misalkan ketika baca jadi tidak jelas ya, bacanya tidak jelas ya, kemudian
2: ya, paham,
1: kalau
2: ya.
1: Dia pernah hafal biasanya loncat ke yang lain ya, tapi jangan jadi alasan ketika terus-terusan berhadapan dengan Al-Quran jadi ngantuk ya, padahal ketika
2: betul.
1: tidak dengan Al-Quran tidak ngantuk. Nah ini juga harus diwaspadai ya, jangan menjadi alasan, padahal sebenarnya dia tidak ngantuk kalau tidak melihat Al-Quran ya. Nah ini yang bukan bukan ngantuknya bukan karena fisik, tapi dia ya harus diobati dirinya ya, jiwanya. Tadi harus banyak, tadi banyak amal solehnya, banyak zikirnya, dan banyak istighfarnya, sehingga jiwa ini bisa siap kembali. Karena untuk melakukan aktivitas amal soleh, yaitu yang diperlukan bukan hanya sebatas kekuatan fisik ya, tapi kesiapan ruhiyah kita ya, jiwa kita untuk melakukan amal-amal.

0: Itu dia sahabat MK, di termin kedua juga kita sudah menyimak kembali ya berkaitan tentang mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran. Kalau kita reminder kembali tadi di termin pertama ya, sudah diingatkan juga berkaitan tentang tanda hati yang mencintai Al-Quran sahabat MK, yang dimana disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dadan Hamdani SPD Al-Hafiz, yang dimana sahabat MG tanda hati yang mencintai Al-Quran diantaranya seperti merasa gembira saat bertemu Al-Quran. Nah ini juga menjadi pertanyaan bagi diri kita ya sahabat MG, ketika kita membaca Al-Quran ataupun juga berinteraksi dengan Al-Quran, apakah ada rasa gembira ketika bertemu ataupun juga membaca Al-Quran. Ini menjadi evaluasi bersama ya sahabat MG, ketika berkaitan tanda hati tadi, apakah merasa gembira saat bertemu Al-Quran. Lalu juga selanjutnya, mampu berlama-lama membacanya tanpa bosan. Nah ini juga menjadi tantangan ya sahabat MK, bahkan bagi saya pribadi juga ketika membaca Al-Quran ada pernah dimerasa di titik hanya kuat satu atau dua lembar saja. Ini juga menjadi pengingat dan juga evaluasi ya sahabat MG, bahwa tentunya juga membiasakan diri dan juga bermujahadah untuk senantiasa dapat berlama-lama membaca Al-Quran tanpa bosan. Ini bisa kita ikhtiarkan dan juga senantiasa dapat juga kita berdoa ya sahabat MG kepada Allah agar senantiasa dapat berlama-lama ataupun juga senantiasa istiqomah membaca Al-Quran tanpa bosan sahabat MG. Lalu selanjutnya tanda hati dekat ataupun juga menyintai Al-Quran adalah memiliki rasa rindu sahabat MK. Nah ini juga menjadi poin penting yang dapat kita hadirkan ya sahabat MK, senantiasa menghadirkan rasa rindu kita dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran menjadi petunjuk dan juga pedoman hidup kita, yang mudah-mudahan juga ini menjadi hal yang menjadi perhatian kita bersama sahabat MK. Lalu juga menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam mengambil keputusan, yang tentunya ya sahabat MK, Al-Quran menjadi petunjuk dan juga pedoman hidup. Lalu juga tadi disampaikan oleh guru kita tips ketika tentunya terasa berat dalam membaca Al-Quran adalah dengan tentunya memaksakan diri sahabat MK sebagai langkah terapi awal agar tentunya jiwa kita perlahan terbersihkan. Ini juga menjadi ikhtiar bersama ya sahabat MK, yaitu dengan memaksakan bermujahadah ketika tentu memang banyak sekali ujian yang hadir ketika kita ingin membaca Al-Quran ataupun juga memahami Al-Quran dengan lebih baik. Biasanya adalah gangguannya mungkin media sosial di era sekarang ya sahabat MK, banyak sekali distraksi-distraksi yang mungkin kita lebih ingin membuka media sosial nih, padahal juga ini menjadi tantangan di era sekarang. Lalu juga mungkin kesibukan yang ada di antara Anda yang mungkin setiap hari, mungkin dari hari Senin ataupun juga akhir pekan masih sibuk bekerja sahabat MK, ini juga menjadi tantangan yang dapat kita jauh dari Al-Quran, yang mudah-mudahan kita bisa mengikhtiarkan, memberikan waktu khusus dan juga memaksakan diri untuk juga membaca Al-Quran sahabat MK. Mudah-mudahan juga di termin kedua ini menjadi pemantik semangat kita kembali, menjadi pengingat juga sahabat MK untuk tentunya kita dapat dekat dengan Al-Quran, yang insya Allah nantinya juga kita akan dikuatkan kembali di termin terakhir ataupun juga di termin yang ketiga sahabat MK. Adapun di sore hari ini yang ingin bergabung serta berinteraksi juga boleh, Anda dapat sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Insyaallah selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang.
2: Semua masalah. Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung dalam sajian program Inspirasi Quran. Dan di sore hari ini membahas berkaitan tentang mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran, juga dibersamai oleh narasumber kita yaitu Ustadz Dadan Hamdani, SPD Al-Hafiz. Dan insyaallah sahabat MK, di termin yang ketiga kita akan lengkapkan kembali berkaitan tentang mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran. Sahabat MK, mari kita simak bersama di segmen terakhir ini tentunya.
1: Alhamdulillah sahabat MK, ya semoga kita semua ya semakin ya meningkat ya kecintaan kita kepada Al-Quran ya. Semakin meningkat interaksi kita dengan Al-Quran, ya. Dan teruslah untuk berinteraksi dengan Al-Quran, ya, sebagai sarana tadi mentazkiyah atau mensucikan diri kita, ya, dari kotoran-kotoran, dari noda dosa yang ada dalam hati kita, ya. Kalau hati ini merasa banyak dosa, ya, justru harus tadi banyak diguyur, ya, dengan Al-Quran. Maka, insya Allah, dosa-dosanya ya tamhuha akan menghapus ya dosa-dosa akan dihapus dengan amal-amal soleh tadi ya, dan akhirnya sampai pada suatu titik kita merasakan kecintaan yang luar biasa ya, asyaddu hubba ya, sehingga interaksi kita dengan Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh sahabat Uman bin Affan ya, dia tanpa rasa bosan bersama Al-Quran. Ya, kenapa? Karena tuhiratil qulub tadi, karena kondisi hatinya yang suci bersih. Ya, itulah yang dipahami oleh para ulama ya terkait dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Waqiah la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Mungkin bukan hanya pendekatan fikih saja ya, mutahharun ini, tapi juga pendekatannya adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Orang yang la yamassuhu tidak menjentuhnya kecuali orang yang suci. Maka yang suci di sini adalah ketika hatinya suci, dia bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Demikian.

0: Masya Allah, itu dia sahabat MKD, termin ketiga sudah kita simak bersama ya, menjadi pengingat berkaitan tentang mengapa hati bisa jauh dari Al-Quran, sahabat MK. Tentunya dari perbincangan di sore hari ini kita belajar bersama, sahabat MK, bahwa yang menjauh bukanlah Al-Quran, melainkan hati kita yang perlahan dipenuhi oleh berbagai penghalang, sahabat MK, yang diantaranya adalah dosa yang terus dilakukan tanpa taubat, kecintaan yang berlebihan kepada dunia, serta juga kesombongan dapat membuat hati kehilangan kepakan kita terhadap petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, sahabat MK. Padahal kalau kita tadi simak bersama ya, menjadi pengingat juga bahwa Al-Quran merupakan makanan bagi jiwa. Sebagaimana tubuh membutuhkan makanan setiap hari agar tetap sehat, hati pun juga membutuhkan asupan berupa tilawah, tadabur, dan juga pengamalan Al-Quran agar tetap hidup, sahabat MK. Dan jika hari ini kita merasa berat membacanya, jangan langsung menyerah ya, sahabat MK. Justru itulah saatnya kita memulai terapi hati dengan memaksakan diri, atau juga bermujahadah ya, sahabat MK, melawan hawa nafsu untuk kita kembali membuka mushaf, membaca beberapa ayat, dan memohon kepada Allah agar diberikan kecintaan kepada Al-Quran. Tentunya pentingnya ikhtiar kita, lalu juga senantiasa menghadirkan doa kepada Allah, sahabat MK. Dan mudah-mudahan sahabat MK di kesempatan sore hari ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, bagi diri saya juga, sahabat MK, yang dimana jangan sampai kita merasa terlambat untuk kembali kepada Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar meskipun usia sudah tidak muda, sahabat MK. Bacaan masih terbata-bata atau juga baru memulai dari huruf-huruf hijaiyah. Yang terpenting adalah terus melangkah dan juga istiqomah untuk senantiasa belajar, sahabat MK. Semoga setelah perbincangan kita di sore hari ini, kita semua dapat tentunya Allah memberikan kesempatan dan juga kita dapat meluangkan waktu, sahabat MK, setiap hari untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya membacanya, tetapi juga dapat memahami maknanya, serta juga mengamalkan ajarannya dan menjadikan cahaya yang menerangi keluarga, pekerjaan, serta seluruh perjalanan hidup kita, sahabat MK. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan sahabat MK, insya Allah di kesempatan sore hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Yang tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan kembali memperbaharui informasi berkaitan tentang Berita Dunia Islam yang insya Allah akan dihadirkan selepas informasi persembahan dari MKFM berikut ini, sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat Muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuki di jam 17 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya di dalam segmen Berita Dunia Islam, kita akan memperbaharui bersama informasi berkaitan tentang Berita Dunia Islam di sore hari ini, sahabat MK, yang akan kami hadirkan dalam 6 pilihan Berita Dunia Islam, sahabat MK, yang nantinya juga Anda dapat ikut bergabung serta berinteraksi memilih 3 di antaranya. Karena nanti pilihan terbanyak dalam 6 pilihan Berita Dunia Islam, sahabat MK, akan kami hadirkan lengkap informasinya di ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Sebelum kami hadirkan previewnya, sahabat MK, saya pun tidak sendirian di kesempatan sore hari ini. Di studio MKFM Bandung sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Linda Fadilah. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Almusyah.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat sahabat Linda di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Bahri Almusyah. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Linda. Karena di sore hari ini kita akan menghadirkan ya 6 pilihan Berita Dunia Islam yang nantinya juga sahabat MK dapat ikut bergabung memilih 3 di antaranya. Kita akan hadirkan sahabat MK previewnya, dimulai dari pilihan berita yang pertama sahabat MK, yang dimana PFC ungkap dugaan genosida reproduksi di Gaza.
1: Palestinian Feminist Collective atau PFC, sahabat MK, merilis laporan mendalam yang menuduh Israel menjalankan kampanye genosida reproduksi di Jalur Gaza. Laporan tersebut, sahabat MK, berargumen bahwa serangan militer yang berlangsung tidak hanya bertujuan untuk pembunuhan massal, sahabat MK, tetapi secara sistematis menghancurkan kemampuan warga Palestina untuk melangsungkan kehidupan, berkeluarga, dan bereproduksi, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini, yang dimana PFC ungkap dugaan genosida reproduksi di Gaza. Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, Kementerian Agama hadirkan gerakan verifikasi kiblat nasional.
1: Ya sahabat MK, Kementerian Agama mengajak masyarakat di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari gerakan nasional 1.448.000 titik verifikasi kiblat. Gerakan ini akan digelar pada 15 sampai 16 Juli 2026 yang memanfaatkan fenomena astronomi Rasdul Kiblat, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kedua yang dapat Anda pilih juga, yang dimana Kementerian Agama hadirkan gerakan verifikasi kiblat nasional. Lalu selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang ketiga, supporter Piala Dunia tunjukkan dukungan untuk Palestina.
1: Para supporter sepak bola dari berbagai negara, sahabat MK, yang berkompetensi di Piala Dunia atau FIFA 2026 menampilkan dukungan mereka untuk Palestina di jalanan kota Amerika Serikat maupun di dalam stadion, sahabat MK. Bahkan klub sepak bola dan pendukung dari berbagai negara telah mendukung kampanye yang mendesak otoritas sepak bola untuk memberikan Israel kartu merah, sahabat MK.
0: Nah itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga, yang dimana supporter Piala Dunia tunjukkan dukungan untuk Palestina. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, Hamas dan otoritas Palestina tolak penghapusan UNRWA.
1: Ya sahabat MK, Hamas dan Kementerian Luar Negeri Palestina secara tegas menolak pernyataan Board Office bentukan pemerintahan Amerika Serikat di bawah naungan Presiden Donald Trump. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA tidak memiliki tempat di Gaza yang baru. Pihak Palestina menilai langkah tersebut, sahabat MK, sebagai upaya sistematis untuk menghapus isu pengungsi Palestina dan merusak hak historis mereka, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini, yang dimana Hamas dan otoritas Palestina tolak penghapusan UNRWA. Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, Kemenag tegaskan peran negara dan agama bangun etika.
1: Ya, sahabat MK, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari etika sosial. Menteri Agama juga menyampaikan terdapat dua kekuatan penting yang dapat membangun etika masyarakat, yakni institusi negara dan juga institusi agama, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kelima yang sudah kami hadirkan juga, yang dimana Kementerian Agama tegaskan peran negara dan agama bangun etika. Dan selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, yang dimana Majelis Ulama Indonesia dorong kepastian hukum bagi amil zakat.
1: Ya, Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Republik Indonesia, Sodiq Mujahid, mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia yang merumuskan indikator kriteria penegak hukum ramah zuapa, sahabat FK. Ketua Baznas menyampaikan bahwa kehadiran penegak hukum yang berintegrasi dan memenuhi standar MUI akan memberikan rasa aman serta ketenangan bagi para amil saat menjalankan tugas pengelolaan zakat di lapangan, sahabat FK.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam yang sudah kami hadirkan juga previewnya di sore hari ini, yang dimana Majelis Ulama Indonesia dorong kepastian hukum bagi amil zakat. Silakan sahabat MK, Anda dapat juga ikut bergabung di kesempatan sore hari ini bagi Anda yang ingin ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS ya sahabat MK, silakan di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027. Dan tentunya juga Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di sore hari ini sahabat MK. Tidak lupa juga, kami juga menghadirkan pilihan berita dunia Islam melalui polling yang sudah kami hadirkan di grup komunitas sahabat MK, yang dapat Anda juga ikut bergabung serta memilih melalui polling yang sudah dihadirkan sahabat MK. Dan tentunya dapat Anda pilih maksimal 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih di kesempatan kali ini sahabat MK. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana PFC ungkap dugaan genosida reproduksi di Gaza.
1: Kemudian di pilihan kedua, Kemenag hadirkan gerakan verifikasi kiblat nasional.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga sahabat MK, supporter Piala Dunia tunjukkan dukungan untuk Palestina.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, Hamas dan otoritas Palestina tolak penghapusan

0: Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
1: Silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung di sore hari ini, dapat langsung disampaikan saja pilihannya di nomor 0811-224-1027. Kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung dan juga ikut memilih di sore hari ini, namun tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Maka dari itu sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
10: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
9: Serius? Emang lewat apa?
10: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
11: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
9: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
10: Betul.

0: radio sekarang ikut berkembang.
1: Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
7: Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki di jam 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Berita Dunia Islam. Tentunya di sore hari ini masih ada waktu, sahabat MK, untuk Anda ikut bergabung memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang baru saja menyimak ya, sahabat MK, ataupun juga mendengarkan 102,7 MKFM Bandung, jangan khawatir, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda ikut pilih nantinya dan juga ikut bergabung di sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang dimana PFC ungkap dugaan genosida reproduksi di Gaza.
1: Kemudian di pilihan berita nomor kedua, sahabat MK, Kemenag hadirkan gerakan verifikasi kiblat nasional.
0: Lalu selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, supporter Piala Dunia tunjukkan dukungan untuk Palestina.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, sahabat MK, Hamas dan otoritas Palestina tolak penghapusan UNRWA.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Kementerian Agama tegaskan peran negara dan agama bangun etika.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, MUI dorong kepastian hukum bagi amil zakat. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor keenam.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih di sore hari ini yang sudah kami hadirkan. Anda dapat memilih maksimal 3 di antaranya, karena nantinya pilihan terbanyak 3 di antaranya, sahabat MK, kami akan hadirkan lengkap informasinya. Dan kami akan langsung sapa Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini yang menyampaikan pilihannya. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari yang menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari yang sudah mengawali di kesempatan sore hari ini ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Rus dari Garut yang menyampaikan juga pilihannya. Di sore hari ini Ibu Rus memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung juga memilih pilihan beritanya. Lalu selanjutnya yang sudah bergabung juga ada dari Ibu Yani, 57 tahun dari Tagok Apu, yang memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Nih, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Yani dari Tagok Apu sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Selanjutnya, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung, ada dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika sudah bergabung juga di sore hari ini. Lalu selanjutnya ada dari sahabat Ibu Anggi Nur Fahmi, 39 tahun dari Ciwastra, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Selanjutnya, sahabat MK sudah bergabung juga serta dipilih pilihan berita dunia Islamnya oleh sahabat Mahadi dari Cemenyan, Kabupaten Bandung, yang memilih pilihan berita dunia Islamnya spesial 18 Muharram disampaikan 1448 Hijriah oleh sahabat Mahadi, memilih di pilihan nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Selanjutnya, sahabat MK, kita kembali sapa Anda yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya nih, yang sudah bergabung juga di kesempatan sore hari ini, menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih juga Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung. Selanjutnya, sudah dipilih oleh Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi, yang menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Selanjutnya, sahabat MK dari Cimahi, kita beralih ke Banjaran. Sudah dipilih oleh Ibu Wiwin Setiawati, yang di sore hari ini menyampaikan pilihannya di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya ada Pak Endang dari Gegar Kalong nih, tetangga dari MKFM, Masya Allah. Ikut juga sudah ikut bergabung memilih menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Sama seperti Pak Endang dari Gegar Kalong, sudah dipilih juga oleh Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sudah bergabung juga ada sahabat Dewi dari Soreang yang menyampaikan pilihan beritanya hanya dua saja nih nampaknya di sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 5 dan juga nomor 6. Baik, lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Henry Safitri yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Lalu juga melengkapkan semoga sahabat siar, sahabat Linda Padilah, operator, seluruh kru MKFM, mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih sahabat Henry Safitri sudah menyampaikan pilihannya dan juga menyampaikan doa terbaiknya di hari Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan doa yang sama, doa terbaik juga untuk sahabat Henry Safitri tentunya. Selanjutnya, sahabat MK, kita kembali sapa juga nih yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada dari sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, memilih dan juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM. Tidak lupa juga kami akan sapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya sahabat MK, di pilihan berita yang pertama sudah dipilih ada 8 suara. Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 1 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga 7 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang keempat sudah dipilih 8 suara. Dan di pilihan berita nomor 5 juga 6 dipilih 1 suara di kesempatan sore hari ini sahabat MK. Kami akan sapa Anda yang bergabung melalui WhatsApp MK FM. Ada Paratno dari Jalur Gaza nih yang Masya Allah ikut bergabung memilih melalui polling. Selanjutnya ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Ada sahabat Padilah, Pak Sandi dari Banjaran sudah bergabung juga, Nenek Salman dari Ujung Berung, Ibu Juwita dari Cimindiraya yang ikut bergabung kembali, Ibu Ida dari Padalarang, sahabat Rayhan Rahmadian dari Ujung Berung sudah bergabung juga di kesempatan sore hari ini melalui polling. Kami ucapkan terima kasih juga bagi Anda sahabat MK yang sudah berinteraksi ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya melalui polling tentunya di sore hari ini. Dan kami akan langsung rekap dan tanyakan kepada reporter yang bertugas di sore hari ini, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda, sahabat MK. Dan ya, sahabat Linda, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. Tiga berita terpilih ada di pilihan nomor pertama, PFC ungkap dugaan genosida reproduksi di Gaza. Dilanjut dengan pilihan nomor ketiga, supporter Piala Dunia tunjukkan dukungan untuk Palestina. Dan yang terakhir di pilihan nomor keempat, Hamas dan otoritas Palestina tolak penghapusan UNRWA. Dan yang berikut tiga berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK.
0: Baik, itu dia sahabat MK pilihan terbanyak yang menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda sahabat MK, yaitu di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 4. Kami akan hadirkan lengkap informasinya di sore hari ini sahabat MK selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam, edisi Jumat 18 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, laporan terbaru mengungkap dugaan terjadinya genosida reproduksi melalui serangan yang menargetkan ibu hamil dan bayi Palestina di Gaza. Melansir dari laman Ar-Rahmah, Palestinian Feminist Collective atau PFC menyebut tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya menghancurkan kelangsungan generasi Palestina. Laporan itu menyorot dampak serangan terhadap perempuan hamil dan bayi yang masih dalam kandungan. Berbagai pihak mendorong penyelidikan internasional atas dugaan pelanggaran kemanusiaan tersebut. Isu ini kembali menarik perhatian dunia terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MQ, aksi dukungan terhadap Palestina kembali mewarnai perhelatan Piala Dunia 2026 melalui berbagai atraksi yang ditampilkan para supporter. Melansir dari laman Hidayatullah, bendera dan simbol solidaritas untuk Palestina tampak dibawa oleh supporter dari berbagai negara. Aksi tersebut menunjukkan bahwa isu Palestina masih mendapat perhatian luas dari masyarakat dunia. Dukungan itu disampaikan secara damai di tengah kemeriahan ajang sepak bola internasional. Solidaritas terhadap Palestina terus bergaung di berbagai panggung dunia. Dan berita terakhir, sahabat MQ, Hamas dan otoritas Palestina menolak keras upaya Amerika Serikat untuk menghapus peran Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Gaza. Melansir dari laman Ar-Rahmah, kedua pihak menegaskan bahwa UNRWA memiliki peran penting dalam memberikan layanan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina. Mereka menilai penghapusan lembaga tersebut akan memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. Berbagai pihak internasional juga terus menyerukan agar bantuan kemanusiaan tetap berjalan. Keberadaan UNRWA dinilai masih sangat dibutuhkan oleh warga Palestina. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam, edisi Jumat 18 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-110, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah hadirkan informasi lengkapnya yang menjadi pilihan berita terbanyak yang sudah Anda pilih, yaitu di pilihan berita nomor 1, 3, dan juga nomor 4 sahabat MK. Di akhir kebersamaan juga kami akan lengkapkan informasi sahabat MK berkaitan tentang Kementerian Agama yang hadirkan gerakan verifikasi kiblat nasional sahabat MK. Sahabat MK, Kementerian Agama mengajak masyarakat di seluruh Indonesia menjadi bagian dari gerakan nasional 1.448.000 titik verifikasi kiblat, yang dimana gerakan ini akan digelar pada 15 hingga 16 Juli 2026, yang dimana memanfaatkan fenomena astronomi Rasdul Kiblat saat posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah, sahabat MK. Tentunya sehingga masyarakat dapat memverifikasi arah kiblat secara mudah, akurat, dan serentak.
1: Disampaikan juga lebih lanjut oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Ashad Hidayat, yang mengatakan bahwa momentum Rasdul Kiblat menjadi kesempatan yang sangat tepat karena dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa memerlukan peralatan khusus maupun biaya, sahabat MK. Ia juga menilai bahwa mengajak bahwa para penghulu, penyuluh agama serta seluruh jajaran Kementerian Agama untuk menggerakkan masyarakat dari agar rumah, masjid, musola, sekolah, kampus, perkantoran hingga fasilitas publik ikut berpartisipasi pada program tersebut.
0: Dan disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK, untuk pelaksanaan di lapangan juga dapat dilaporkan secara berjenjang apabila belum sempat melakukan registrasi daring, yang dimana saat membuka Syariah Insight Room edisi spesial bertema pelaksanaan Indonesia Berkiblat sahabat MK. Disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI, sahabat MK mendukung gerakan nasional tersebut, yang dimana program ini membantu umat Islam memastikan arah kiblat secara lebih presisi sehingga memberikan ketenangan dalam menjalankan ibadah.
1: Disampaikan juga oleh pihak terkait bahwa gerakan ini menghadirkan kemaslahatan yang manfaatnya akan terus dirasakan masyarakat. Selama arah kiblat yang telah diverifikasi digunakan untuk sholat, insya Allah pahala jariah akan terus mengalir kepada semua yang ikut berkontribusi, sahabat MK.
0: Lalu juga pihaknya meminta seluruh jajaran APRI, sahabat MK, mulai dari tingkat pusat, wilayah hingga cabang, untuk segera berkoordinasi menyukseskan pelaksanaan gerakan tersebut, yang dimana dengan jumlah penghulu yang mencapai lebih dari 11.000 orang di seluruh Indonesia. Pihaknya optimis target partisipasi nasional dapat dicapai apabila seluruh penghulu bergerak bersama di wilayah binaannya, sahabat MK.
1: Dan disampaikan juga lebih lanjut, untuk mengingatkan agar verifikasi arah kiblat ini disampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan yang santun dan edukatif, sahabat MK. Karena menurutnya kegiatan ini bukan untuk menyalahkan arah kiblat yang telah digunakan, tetapi untuk sebagai ikhtiar menyempurnakan akurasi arah kiblat dengan memanfaatkan fenomena alam yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan, sahabat MK.
0: Hal senada juga disampaikan sahabat MK oleh Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam Jamaluddin M. Marki, yang dimana menyampaikan bahwa pengukuran arah kiblat merupakan bagian dari ruang lingkup tugas penyuluh agama sebagaimana diatur dalam keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 794 tahun 2025. Karena itu sahabat MK, para penyuluh diharapkan menjadi ujung tombak edukasi sekaligus juga pendamping masyarakat selama pelaksanaan gerakan nasional berlangsung.
1: Disampaikan lebih lanjut juga, peran penyuluh tidak hanya sebagai edukator, sahabat MK, tetapi juga mobilisator, mediator, sekaligus dokumentator. Penyampaian kepada masyarakat harus dilakukan secara santun agar dipahami sebagai ikhtiar meningkatkan kemantapan ibadah, sahabat MK, bukan untuk menyalahkan praktik yang telah berjalan selama ini.
0: Disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK oleh pihaknya, yang dimana penyuluh agama memiliki jaringan kelompok binaan yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga sangat potensial menggerakkan masyarakat. Ia mengajak para penyuluh memanfaatkan momentum di tanggal 15 hingga 16 Juli untuk fokus mendampingi masyarakat melakukan verifikasi arah kiblat di rumah, masjid, musola, sekolah maupun fasilitas umum lainnya sahabat MK. Sekaligus mendokumentasikan hasil kegiatan sebagai bagian dari laporan kinerja penyuluh.
1: Gerakan nasional 1.448.000 titik verifikasi kiblat ini, sahabat MK, merupakan salah satu rangkaian Peaceful Muharram 1448 Hijriah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Program ini mengusung semangat menyambut Tahun Baru Islam melalui syiar keagamaan yang edukatif, kolaboratif, dan berdampak bagi masyarakat, sahabat MK. Program ini juga ditargetkan mencatat rekor dunia sebagai gerakan verifikasi arah kiblat terbesar yang pernah diselenggarakan.
0: Ya, sahabat MK, selain gerakan verifikasi arah kiblat, rangkaian Peaceful Muharram juga menghadirkan berbagai kegiatan sosial, edukasi, pemberdayaan umat, dan juga layanan keagamaan yang melibatkan penghulu, penyuluh agama, organisasi profesi, serta masyarakat luas sebagai wujud implementasi Kementerian Agama berdampak. Nah, itu dia sahabat MK informasi yang melengkapkan di akhir kebersamaan kita di sore hari ini, yang mudah-mudahan juga ini memperbaharui informasi kita terkini berkaitan tentang berita dunia Islam yang sudah dihadirkan sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di sore hari ini yang sudah ikut menyimak, bergabung, serta juga berinteraksi menyampaikan pilihannya, pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan di sore hari ini sahabat MK. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib yang tentunya di kota Bandung sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah,
1: sahabat reporter Linda Padilla, beserta tim MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang kau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada 5: syahadat, salat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan salat, saum, Ramadan, bayar zakat dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib. tidak kelihatan oleh mata, percaya kepada malaikat. Itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanilladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
0: Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ

Dan dialah yang menuduhkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11, Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin.

بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Apa kabar Anda sahabat MK pada kesempatan malam hari ini? Semoga Allah senantiasa berkahi kesehatan, keberkahan, dan keistiqomahan untuk terus belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran di Maghrib Mengaji bersama MKFM. Baik, insyaallah pada kesempatan malam hari ini di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 yang bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1448 Hijriah, saya Siti Sri Nur Saida, mentor dari Indonesia Learning Quran, akan menemani ruang dengar Anda hingga waktu Isya mendatang. Seperti biasa, sahabat MK, kita akan bertilawah di surah An-Nahl ayat 38. Silakan sahabat MK yang mau ikut memperbaiki bacaan tilawahnya dan ikut menyampaikan rekaman tilawah terbaiknya pada kesempatan malam hari ini, sahabat MK, silakan langsung saja kirimkan rekaman tilawahnya melalui voice note di WhatsApp MKFM Bandung di nomor 0811-224-1027. Saya ulangi sekali lagi di nomor WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027 ya. Dan jangan lupa sertakan juga nama, usia, dan alamat. Jangan lupa juga passwordnya di Maghrib Mengaji Sejukkan Hati Bersama Kalam Ilahi. Baik, mungkin seperti biasa, Anda akan mencontohkan terlebih dahulu bacaan tilawahnya di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 38. Silakan sahabat MK yang sudah siap dipersiapkan mushafnya ya. Insyaallah di Surah An-Nahl ayat 38 ini nanti kita sesi berikutnya sambil menunggu sahabat-sahabat semua mengirimkan rekaman tilawah terbaiknya, kita akan bedah tajwidnya ya. Jadi bagaimana cara membaca tilawahnya dengan baik, bacaannya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya ya. Baik, kita langsung saja contohkan untuk bacaan tilawah di surah An-Nahl ayat 38.

0: صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik sahabat MK, demikian contoh tilawah di surah An-Nahl ayat 38. Sahabat MK, silakan yang mau ikut bertilawah, memperbaiki bacaan tilawahnya, atau mengirimkan bacaan terbaiknya pada kesempatan malam hari ini, silakan sahabat kirimkan langsung melalui WhatsApp MKFM Bandung di nomor WhatsApp 0811-224-1027 ya. Jangan lupa sertakan nama, usia, alamat, dan juga passwordnya. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Seperti biasa, nanti kita akan koreksi ya setiap bacaan-bacaan sahabat semua yang mengirimkan rekaman tilawahnya atau berinteraksi langsung, boleh silahkan mungkin setelah jeda pariwara berikut ini. Demikian.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceker satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.

0: Cinta Ilahi di MK FM. Terima kasih sahabat MK, Anda masih tetap bersama kami dalam program Maghrib Mengaji bersama MK FM Bandung. Baik, untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan menyapa terlebih dahulu. Ini udah masuk sahabat-sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya atau kiriman tilawah terbaiknya pada kesempatan malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Rosmiati di Cicalengka ya. Tapadol, Ibu Rosmiati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intaharis ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhillu. Man yudhillu wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik untuk Ibu Rosmiati ya dari Cicalengka, masya Allah jauh sekali ya dari Cicalengka. Baik, alhamdulillah tadi sudah menyampaikan rekaman tilawah terbaiknya, cuma mungkin salah ayat ya Ibu Rosmiati ya. Tadi Ibu Rosmiati di ayat sebelumnya, di ayat 37 mungkin ya. Kebetulan di malam hari ini kita baca tilawahnya di surah An-Nahl ayat 38. Baik, nanti kita sambil koreksi, kita sambut dulu untuk rekaman tilawah terbaiknya dari Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Tepat dulu Ibu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'asullahu may yamut bala wa'dan alaihi haqqan walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fiik. Jazakillahu khair Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika. Masya Allah luar biasa ya untuk bacaan tilawahnya. Baik, untuk sahabat MK yang ketiga, ini ada dari Bunda Ida di Pangalengan ya. Kita sambut dulu tilawah terbaiknya dari Bunda Ida. Tafadhali Bunda Ida.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsam.

0: يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Ustadz Adi. Ditunggu koleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair Bunda Ida dari Pangalengan ya. Masya Allah, tilawahnya sudah bagus, mengalir dengan lembut ya. Baik, satu lagi mungkin untuk sesi pertama ada dari Eyang Alin di Cimareme. Tafadhol Eyang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Shadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakillahu khair. Eyang Alin di Cimareme ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Untuk semua atensi dari sahabat-sahabat MK yang sudah mengirimkan tilawah terbaiknya pada kesempatan malam hari ini. Baik, insya Allah Ana satu-satu koreksi ya untuk sahabat MK ya. Tadi yang pertama dari Ibu Rosmiati di Cicalengka ya. Alhamdulillah, Masya Allah sudah bagus. Hanya di basmalahnya saja Bu Rosmiati lebih dipastikan lagi ya untuk bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Untuk basmalahnya, untuk ta'awuznya tadi alhamdulillah sudah bagus. Kemudian tadi di surah An-Nahl, tapi ayat 37 ya, Ibu Rosmiati ya, tapi tidak apa-apa, tadi Ana menyimak juga. Hati-hati di tahanan ya, Ibu Rosmiati, di tahannya. Yang tahfriz ya, kalau misalkan di ayat 37-nya, tahanan ikhfa, tahanan idgham itu atau tahanan gunnah juga hati-hati disempurnakan lagi, ditahan 2-3 harokat ya, disempurnakan lagi. Kemudian tadi pelafalan huruf itunya saja, huruf shad ya, huruf shad nahris nah, walaupun mati atau sukun itu huruf tersebut tetap harus ditebalkan ya, karena memang termasuk huruf-huruf yang isti'ala ya, yang tebal. Mungkin itu saja untuk koreksi dari Ana untuk Ibu Rosmiati ya di Cicalengka. Kemudian dari Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika, Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Tadi di ta'awudznya sudah bagus, di basmalahnya saja terlalu panjang ya, ada sedikit kepanjangan. Bismillah ya, diayunkan saja ya Umi ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kemudian di surah An-Nahl ayat 38-nya tadi dari wa'aqo samu. Nah, hati-hati kokolahnya itu setengah harokat, harus ada pantulannya ya. Wa'aqo ya. Wa'aqsamu billahi, tadi udah bagus, jahda aimanihim la yab'atsullahu ya. La yab, ini juga sama, ba-nya dipantulkan qaqalahnya la yab'atsullahu. Di sini ditebalkan ya lafad Allahnya. Ya, tadi kurang tebal ya untuk lam jalalah tafhim ya, atau lafad Allahnya. Kemudian mayyamu tadi sudah bagus di kalimat haqqun. Nah, ini idgham bi gunnahnya juga sama, hati-hati harus disempurnakan, ditahan 3 harokat ya. Wa dan alaihi haqqun walakinna aktsara sa-nya, hati-hati huruf sa jangan sampai tertukar dengan sa sin ya. Sa ya. Ujung lidah menempel ke gigi seri atas. Sa. Aksaron nasila ya'lamun. Alhamdulillah yang lainnya sudah bagus, dipertahankan, disempurnakan kembali untuk tilawahnya. Begitu ya untuk Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Baik, yang ketiga ada Bunda Ida di Pangalengan. Alhamdulillah sudah bagus Bunda Ida. Untuk tilawahnya tadi mengalir dengan lembut ya. Hanya tahawudznya saja tadi lebih diperhatikan lagi untuk pelafalan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Lebih diangkat lagi untuk ininya apa? Bukan diangkat. ainnya, untuk dibedakan lagi antara hamzah sama ainnya ya. Kemudian di bacaannya tadi alhamdulillah sudah bagus untuk Bunda Ida. Hanya tadi di kata billahi, hi-nya itu kurang kurang terdengar gitu ya. Billahi hija gitu. Hi-nya itu kurang terasa gitu ya. Wa aqsamu billahi. Nah, gitu ya. Jadi hi-nya harus terasa.

0: menyemut. Tadi sudah lembut, sudah mengalir ya dengan bagusnya. Mungkin itu saja untuk ibu, untuk Bunda Ida di Pangalengan ya, koreksi dari anak. Satu lagi ada dari Eyang Alin ya, Eyang Alin, basmalahnya hati-hati Eyang. Untuk ayunan matobinya harus konsisten juga ya. Jangan bismillahirrahman. Nah, jangan terlalu panjang ya. Sama konsisten diayunkan saja atau dua ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup segitu saja ya untuk basmalahnya. Kemudian di surah An-Nahl ayat 38-nya untuk koreksi dari Ana untuk Eyang Alin. Itu tadi di pantulan qofnya ya, qalqala qof sukun wa aqo ya, wa aqo samu belum terdengar nih, belum terasa gitu ya pantulannya. Kemudian di wa aqo samu billahi jahda imanim tadi sudah bagus, la yab'atsullahu may ya, maynya tadi kurang tahanannya kurang sempurna ya Eyang ya, disempurnakan lagi tahanannya 3 harokat atau 3 ketukan. Mayyamut, jangan langsung mayyamut. Nah, jangan langsung seperti itu, tetapi sempurnakan idghamnya. Mayyamut. Kemudian bala wa'dan 'alaihi haqqan. Nah, ini juga sama idgham bigunahnya juga sama, sempurnakan ya. Untuk ditahan 3 harokat. Haq walakinna aktsarun. Nah, nun bertasjidnya juga tadi kurang langsung ya, tidak ada tahanan, tidak ada penyempurnaan tahanan gunnahnya. Aktsarun nasi la ya'lamun, seperti itu mungkin ya untuk tambahan koreksi dari Ana untuk Eyang Alin di Cimareme. Mungkin demikian untuk sesi pertama untuk koreksi dari Ana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat Ana sendiri, umumnya untuk yang mendengarkan atau yang mengirimkan rekaman tilawah terbaiknya pada kesempatan malam hari ini. Baik sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, sahabat MK, silahkan yang mau ikut lagi, ikut memperbaiki bacaan-bacaan tilawah terbaiknya di pada kesempatan malam hari ini, silahkan sahabat MK kirimkan saja langsung untuk rekaman tilawah terbaiknya ke WhatsApp MKFM Bandung di nomor WhatsApp 0811-224-1027. Saya ulangi sekali lagi di nomor WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sertakan juga nama, alamat, usia, dan passwordnya Maghrib Mengaji Sejukkan Hati Bersama Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda lagi terlebih dahulu ya untuk beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
4: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
3: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: pagi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Pengorbanan sejati menuju cinta ilahi bersama MKFM. Baik sahabat MK, kita masih di program Maghrib Mengaji bersama Indonesian Learning Quran di MKFM Bandung. Silakan sahabat MK yang ingin ikut bertilawah dan memperbaiki bacaan tilawah terbaiknya pada kesempatan malam hari ini, sahabat MK silakan langsung kirimkan saja melalui WhatsApp MKFM Bandung di 0811-224-1027 ya. Kita akan kembali menyimak rekaman tilawah terbaiknya dari sahabat-sahabat MK. Sebentar, Ana cek dulu. Baik, kita akan menyimak kembali dari sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Tak peduli.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mahandi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-38 dalam program Maghrib Mengaji. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Bala wa'dan 'alaihi haq. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dimohon koreksinya ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Rekaman tilawah terbaiknya dari Mahadi di Cimenyan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, rekaman selanjutnya dari Ibu T. Ulis di Sindang Kerta, tepat dulu Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu T. Ulis di Sindang Kerta, Maghrib Pengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsa

0: silayalamun. Sadaqallahul adzim. Tuh nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair. Ibu Telis ya, dari Sindangkerta. Mudah-mudahan bacaannya Allah berkahi semuanya. Amin ya Allah. Baik, yang selanjutnya dari Ibu Kiki Mariana dari Cileunyi. Tepadol Ibu Kiki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

0: Sadaqallahul adzim. Mohon closingnya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair dari Ibu Kiki Mariana di Cileunyi. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan tilawahnya menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Baik, satu lagi mungkin dari Nenek Salman di Ujung Berung. Tafadhali Nenek Salman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'athullahu man yamut bala wa'adan alaihi haqqan walakinna aktsaron nas la yang alamun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khair atas kiriman atensinya, tilawah terbaiknya dari Nenek Salman ya, dari Ujung Berung, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, sahabat MK, seperti biasa kita koreksi satu-satu ya. Dari tadi Pak Mahadi di Cimenyan ya. Baik, sedikit koreksi dari Ana untuk Pak Mahadi di ta'awudznya ya. Di ta'awudznya hati-hati roknya lebih di ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Roknya sedikit ditebalkan ya, diangkat pangkal ininya. Ro, ar, gitu ya. Kemudian di basmalah juga sama bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Untuk huruf spesial huruf ro-nya sedikit ditebalkan ya. Kemudian di surah An-Nahl ayat 38-nya tadi wa aqsamu billahi jahada, udah bagus ya bacaannya di kalimat aimanihim. Kemudian ai-nya nih aimanihim la yab'atsullahu. Nah, la yab'atsullahu juga sama ditebalkan ya. Mayyamut, hati-hati juga tahanannya harus disempurnakan idghamnya ya, tahanan idghamnya. Kemudian bala wa'dan 'alaihi haqqan, ini juga sama idghamnya disempurnakan tahanannya. Walakinna aktsaron nasi, tahanan gunanya juga sama, hati-hati sempurnakan tiga harokat. Aktsaron nasanya juga hati-hati, jangan sama seperti sin ya. Aksa, jangan sa tapi sa. Aktsaron nasi la ya'lamun. Lebih dikuatkan lagi untuk pelafalan huruf ro-nya, boleh dilatih nanti ya Pak Mahadi ya, dari Cimenyan ya. Mungkin itu saja tambahan dari Ana untuk Pak Mahadi. Jazakallahu khair atas kiriman atensinya. Kemudian sama Ibu Telis di Sindangkerta ya. Tadi juga sama ta'awud sama basmalahnya Ibu Telis ya. Hati-hati ta'awud basmalahnya lebih diluaskan lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, untuk ta'awudnya. Basmalahnya bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian di surah An-Nahl ayat 38 tadi, hati-hati di pantulan ya, pantulan kol-kolah ya, Ibu Telis ya, pantulan wa'ako samu, pantulan kol-kolahnya belum terasa. Billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu. Nafasnya juga sama ya. Nafas hati-hati, ketika kita tidak kuat nafas boleh berhenti, tapi diulang satu atau dua kalimat atau dua kata sebelumnya gitu ya. Kayak tadi enggak kuat nafas, berhenti dulu boleh ya. La yab'atsullahu mayyamut. Hati-hati tahanannya untuk idgham bigunnahnya ya. Tahanan tiga ketukan. Kemudian bala wa'dan 'alaihi haqqan. Itu juga sama tahanannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tahanan ya untuk Ibu Telis, kemudian nafas juga hati-hati, kalau mau berhenti di tengah boleh, cuman diulang satu atau dua kalimat sebelumnya agar maknanya tidak terputus ya. Mungkin itu saja tambahan dari Ana untuk Ibu Telis. Kemudian ada dari Ibu Kiki Mariana dari Cileunyi, ini juga sama, alhamdulillah sudah bagus ya Ibu Kiki Mariana. Hanya tadi sedikit di kalimat pantulan juga sama, pantulan Ibu Telis ya, Ibu Kiki ya, Ibu Kiki Mariana, pantulan kol-kolahnya, kop sukunnya sama bak sukunnya masih belum terdengar ya. Kemudian tahanan di idgham hampir sama ya kasusnya ya, tahanan di idgham biguna. Kemudian tahanan gunnahnya juga kurang sempurna gitu ya. Lebih dikuatkan lagi untuk tahanannya sampai 3 harokat gitu. Kemudian satu lagi dari Nenek Salman di Ujung Berung. Ini ta'udnya juga Nenek. Nanti lebih diluaskan lagi ya untuk ta'udnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilatih terus saja, nanti juga insya Allah akan luas dengan sendirinya ya, ketika kita berlatih untuk melatih rahang kita gitu ya, untuk terus bertilawah gitu ya. Kemudian hati-hati juga nafas Nenek ya, tadi masih ngos-ngosan gitu ya nafasnya. Tidak apa-apa ya, kalau misalkan ini berhenti, seperti tadi sudah bagus berhenti karena nggak kuat nafas, tapi diulang satu atau dua kalimat sebelumnya gitu ya. Tadi juga sama kasusnya ya untuk Nenek Salman juga nafas, kemudian tahanan idgham bigunnahnya dan tahanan gunnahnya juga harus disempurnakan ya. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik untuk semua sahabat MK yang sudah mengirimkan atensi pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, bagus-bagus ya tilawahnya, tinggal diperbaiki sedikit demi sedikit saja untuk koreksi-koreksi dari Ana tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa diamalkan atau bisa diaplikasikan dengan tilawahnya masing-masing di kesehariannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin sahabat MK tidak terasa ya sudah sampai di penghujung kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan semua rekaman tilawah terbaiknya pada malam hari ini, dan mohon maaf juga apabila masih ada yang sudah mengirimkan dan kami tidak sempat untuk tersiarkan ya untuk pada kesempatan ini, karena waktu juga yang sudah mau isya ya sahabat MK ya. Baik, mungkin mohon maaf jika selama membersamai ada khilaf yang tersampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bertilawah kembali, bersilaturahmi kembali di program Maghrib Mengaji bersama Indonesia Learning Quran. Sahabat siar Anda, Siti Sri Nur Saida beserta kru yang bertugas pada kesempatan malam hari ini, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min aynin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma idzin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha sururun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariqu masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: Wa zarabiyyu mabthuthah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ilal jibali kaifa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ilal ardi kaifa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadhakkir innama anta mudhakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilaina iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alaina hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.

0: sahabat MK.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio spesial Idul Adha. Taat tanpa ragu, dalam indahnya sabar tanpa batas. Sebuah kisah tentang ikhtiar, tentang ujian kehidupan, tentang hati yang belajar percaya pada ketetapan Allah. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Masya Allah, dari tadi masih depan laptop.
1: Iya Bu.
0: Revisi skripsi lagi.
1: Masih. Kayaknya dosen pembimbing memang gak rela deh aku cepat lulus.
0: Astagfirullah, jangan gitu.
1: Bercanda Bu.
0: Emang revisinya banyak?
1: Lumayan. Kemarin satu bab dikembalikan lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Loh, kok alhamdulillah?
0: Ya berarti dibaca. Kalau gak dibaca sama sekali, baru pusing.
1: Nah, itu benar juga sih.
0: Sudah sarapan?
1: Belum.
0: Jangan kopi terus ya. Perut juga perlu diperhatikan.
1: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu?
1: Iya?
0: Ada makanan.
1: Masya Allah. Bangun tidur langsung makan.
0: Alhamdulillah, berarti masih sehat.
1: Logikanya dari mana?
0: Kalau nggak lapar, berarti harus khawatir.
1: Ada nasi goreng.
0: Nah, ini yang namanya kabar baik.
1: Buat kamu, semua kabar baik pasti soal makanan.
0: Iya, karena makanan menyatukan keluarga.
1: Sudah, sana cuci muka dulu.
0: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah sudah siap berangkat.
0: Insyaallah, sebentar lagi.
2: Duduk sini ya, masih hangat nasinya.
0: Masya Allah, baik sekali anak ayah.
2: Iya, takut habis duluan ya.
0: Nah, ketahuan deh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kemarin jadi ke kantor layanan kurban.

0: udah bayar uang muka.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Lewat mana ya?
0: Lewat program kurban peduli negeri dari DT Peduli.
2: Yang ayah pernah cerita itu?
0: Iya, ayah sempat baca informasi programnya juga.
1: Yang kurban impact itu ya?
0: Betul. Yang menariknya nih, distribusinya gak cuma di kota-kota besar aja. Ada yang sampai pelosok, daerah yang mungkin jarang menikmati daging kurban.
1: Masya Allah.
0: Makanya, ayah makin mantap. Karena kurbannya bukan cuma selesai saat disembelih, tapi manfaatnya bisa sampai ke banyak orang.
2: Aku kira selama ini kurban ya kurban aja. Ternyata distribusinya juga dipikirkan ya.
0: Iya, makanya ayah seneng waktu lihat program itu.
1: Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya.
0: Amin.

0: dipikir-pikir, ayah sebenarnya sudah lama pengen kurban lagi.
1: Kenapa baru sekarang ya?
0: Karena setiap tahun selalu aja ada alasan.
2: Biaya kuliah, perbaikan rumah,
1: motor rusak,
0: motor muter terus yang disebut.
1: Iya, karena paling sering.
0: Tapi serius, kadang alasan itu memang nyata ya. Bukan dibuat-buat, ada kebutuhan, ada tagihan, ada keperluan keluarga.
2: Benar.
0: Tapi lama-lama ayah sadar, kalau terus menunggu keadaannya sempurna, mungkin gak akan pernah jadi.
2: Masya Allah.
0: Makanya tahun ini ayah bilang ke diri sendiri, bismillah, mulai aja dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah, Allah kasih jalan.
1: Nah, kalimat itu harus dicatat.
2: Biasanya yang bilang begitu nanti lupa sendiri.
1: Bu, jangan dibongkar.

0: Assalamualaikum Bu Salma.
1: Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ibu sendiri sehat?
1: Alhamdulillah, masih dikasih tenaga.
2: Bu Salma?
1: Iya Bu.
2: Mau bilang terima kasih.
1: Loh,
2: kemarin habis kajian soal komunikasi dengan anak, saya coba praktek.
1: Masya Allah, gimana hasilnya Bu?
2: Alhamdulillah. Biasanya anak saya pulang kerja langsung masuk kamar. Sekarang mulai sering ngobrol lagi.
1: Masya Allah, Alhamdulillah kalau ada manfaatnya.
2: Makanya saya selalu tunggu jadwal kajian.
1: Aduh Bu, jangan begitu. Kita sama-sama belajar.
0: Tapi memang ibu-ibu di sini senang kalau Bu Salma yang mengisi. Bahasanya gampang dipahami, nggak bikin pusing.
1: Kalau terlalu banyak dipuji, nanti saya malu.
0: Serius Bu?
1: Baik Bu Ibu, bismillah ya. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang sabar. Tapi jangan bayangkan sabar itu cuma diam. Karena kadang sabar justru tetap melangkah meski hati lagi berat.

0: udah dengar belum?
1: Dengar apa, Pak?
0: Katanya proyek utama kita batal.
2: Yang proyek pemerintah itu?
0: Iya, barusan saya dengar dari bagian operasional.
2: Innalillahi. Serius?
0: Masih belum ada penjelasan resmi, tapi sepertinya memang begitu.
2: Pantes aja. Sejak kemarin, suasananya beda.
0: Iya, orang-orang juga mulai khawatir.
2: Kalau proyek sebesar itu batal, pengaruhnya pasti besar juga ya, Pak?
0: Pastilah. Kita cuma bisa berharap perusahaan punya solusi.
2: Semoga aja ya.
0: Yang penting jangan keburu panik. Kadang kabar yang beredar lebih besar dari kenyataannya.
2: Iya juga sih.
0: Kita ikhtiar saja dulu, sisanya tawakal.

0: Lagi ngapain ya?
1: Ini nih, lagi lihat pengeluaran bulan ini.
0: Masih kepikiran soal kantor.
1: Sedikit sih.
0: Sudah ada kabar baru?
1: Belum. Itu yang bikin gak tenang. Kalau sudah jelas, justru lebih mudah.
0: Iya ya, kadang yang berat itu nunggu.
1: Betul.
0: Insya Allah ada jalannya.
1: Amin. Ayah sempat kepikiran satu hal deh.
0: Apa?
1: Kalau keadaan makin sulit, kurban gimana ya?
0: Maksudnya?
1: Iya, kalau benar perusahaan sedang bermasalah, kalau nanti pendapatan jadi terganggu.
0: Ayah mau membatalkan.
1: Belum tahu sih. Makanya ayah lagi mikir-mikir nih.
0: Kalau menurutku, jangan buru-buru memutuskan. Tunggu dulu sampai semuanya jelas.
1: Iya, mungkin ayah memang terlalu cepat khawatir.
0: Wajar kok ya. Tapi jangan sampai rasa takut mengambil alih semuanya.

0: Kadang kita mengira sabar itu saat semuanya baik-baik saja. Padahal sabar justru diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan. Tapi jangan salah, sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berikhtiar sambil percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya.
1: Sebentar Bu, saya agak pusing.
2: Bu Salma?
1: Gak apa-apa, saya cuma...
2: Astagfirullah, Bu Salma! Bu Salma, tolong! Ada yang ambil air, cepat!
3: Alhamdulillah, kondisi ibu sudah lebih baik.
4: Sebenarnya, kenapa dok?
3: Dari pemeriksaan awal, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memastikan penyebabnya, kita perlu pemeriksaan lanjutan.
1: Apakah serius, dok?
3: Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Tapi jangan ditunda ya, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin baik.
4: Baik, dok.

0: Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Masih harus ada tindakan lanjutan.
2: Biayanya besar ya?
1: Lumayan.
2: Oh.
0: Kalau begitu, tabungan kita cukup nggak?
1: Kalau semua dihitung-hitung, agak berat juga sih.
3: Sudahlah, yang penting kesehatan dulu.
1: Iya, betul itu. Kalau memang harus, kurban kita batalkan aja ya.
3: Ya, gak apa-apa.
1: Keselamatan ibu lebih penting. Udah, gak usah dipikirin lagi. Gak apa-apa. Mungkin ini belum rezekinya.

0: Ibu-ibu, saya mau mengajak sesuatu.
1: Tentang Bu Salma ya?
0: Iya. Beliau selama ini selalu ada untuk kita. Sekarang beliau sedang butuh bantuan.
1: Saya ikut, Bu.
0: Saya juga. Jangan lihat besar kecilnya ya. Yang penting niat membantu.
1: Insya Allah.
2: Semoga Allah mudahkan.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Maaf mengganggu.
2: Bu Rina, silakan masuk.
0: Bu Salma, kami datang mewakili ibu-ibu majelis. Kami ingin menitipkan sedikit bantuan.
2: Bantuan?
3: Untuk biaya pengobatan ibu.
2: Astagfirullah, jangan Bu. Saya jadi gak enak.
0: Jangan begitu.
2: Saya gak pernah mengajar supaya dibalas seperti ini.
3: Kami tahu Bu, justru karena itu kami datang.
0: Dulu saat kami punya masalah, ibu selalu mendengarkan. Saat kami bingung, ibu menguatkan. Hari ini, biarkan kami melakukan hal yang sama.
2: Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu.
3: Amin.

0: Coba lihat ini.
1: Eh, ada apa?
0: Dokumentasi distribusi kurban tahun lalu.
2: Masya Allah, jauh banget daerahnya.
0: Iya, ini dari program Kurban Peduli Negeri.
1: Yang Kurban Impact DT Peduli itu?
0: Lihat deh, ada daerah yang memang jarang mendapatkan distribusi daging kurban.
3: Masya Allah, wajah anak-anaknya bahagia sekali.
2: Aku baru sadar, kurban ternyata bukan cuma soal menyembelih hewan ya.
1: Nah, betul itu. Manfaatnya bisa sampai ke saudara-saudara kita yang jauh dari sini.
3: Mungkin seperti kebaikan, kadang kita nggak pernah tahu sejauh apa dampaknya.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga.
1: Alhamdulillah. Rasanya tahun ini beda ya?
0: Banget. Dulu ayah pikir kurban itu cuma soal uang yang harus dikeluarkan. Ternyata bukan. Kurban mengajarkan kita percaya kepada Allah. Saat keadaan belum pasti, saat hati masih takut, saat jalan keluar belum terlihat. Dan ternyata pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
1: Benar. Kalau Allah berkehendak menolong, Dia bisa menggerakkan banyak hati sekaligus. Masya Allah.
0: Padahal Allah sudah menyiapkan jalannya.
1: Taat memang tidak selalu mudah.
0: Tapi jangan ragu melangkah ketika niatnya karena Allah.
2: Karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya.
3: Dan setiap kesabaran akan menemukan keindahannya.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
5: Sahabat MQ, Anda telah menyimak drama radio spesial Idul Adha, Taat Tanpa Ragu, dalam indahnya Sabar Tanpa Batas. Dipersembahkan oleh DT Peduli.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu,
wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Nah, ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
7: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
6: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
7: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
6: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
7: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
6: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
7: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
8: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitsqala dzarratin khairu yar. Sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik, kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum
li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 FGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini sahabat MK. Masih di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 dan sudah memasuki di 19 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah yang insyaallah akan membersamai di malam hari ini selama 1,5 jam ke depan untuk tentunya kita kembali membersamai dan juga menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini sahabat MK. Semoga malam hari ini Anda yang sedang menyimak sahabat MK, mudah-mudahan dalam kondisi dalam limpahan rahmat, kesehatan dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi sahabat MK yang baru saja menyelesaikan aktivitas, semoga Allah mengganti setiap lelah dengan pahala sahabat MK. Dan juga bagi sahabat MK yang saat ini sedang diuji dengan sakit, baik sakit fisik maupun juga batin, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan menganugerahkan kesembuhan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di malam hari ini sahabat MK, insya Allah kita akan kembali mengisi waktu kita dengan menambah ilmu yang insya Allah akan hadir dalam sajian program Inspirasi Malam segmen kajian tematik sahabat MK. Tentunya setiap manusia sahabat MK pasti pernah merasakan sakit. Ada yang diuji dengan penyakit fisik, ada juga yang dengan kelelahan batin, kecemasan ataupun juga rasa gelisah yang berkepanjangan sahabat MK. Tentunya sebagai seorang muslim kita diajarkan untuk senantiasa berikhtiar mencari kesembuhan baik melalui pengobatan medis maupun juga ikhtiar-ikhtiar yang dibenarkan dalam syariat. Salah satu ikhtiar yang diajarkan dalam Islam adalah ruqyah syar'iyah sahabat MK, yaitu dengan memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zikir yang sahih. Yang perlu dipahami sahabat MK, ruqyah bukanlah sesuatu yang identik dengan hal-hal mistis atau juga hanya dilakukan ketika seorang mengalami gangguan jin. Ruqyah juga merupakan doa dan bentuk tawakal kita kepada Allah yang dapat dilakukan sebagai ikhtiar memohon kesembuhan dan juga perlindungan. Lantas bagaimana sebenarnya sahabat MK cara melakukan ruqyah mandiri sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah setiap orang bisa melakukannya sendiri? Bacaannya apa saja yang dianjurkan dan bagaimana agar ruqyah tidak menyimpang dari akidah Islam dan tetap menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah? Insya Allah di malam hari ini kita akan menggali dan juga mencari jawabannya bersama sahabat MK dengan tema yang dihadirkan di kesempatan malam hari ini, yaitu ikhtiar mengobati penyakit dengan ruqyah mandiri. Yang insya Allah di malam hari ini nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Jamaluddin. Anda pun di malam hari ini juga dapat ikut bergabung sahabat MK, ikut berinteraksi, menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga memiliki pengalaman pertanyaan ataupun juga ingin mengetahui lebih jauh tentang ruqyah yang sesuai syariat. Boleh sahabat MK, di malam hari ini Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini juga guru kita Ustadz Jamaluddin sudah hadir langsung menemani ruang dengar kita sahabat MK melalui interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak?
0: Alhamdulillah jelas Ustadz di malam hari ini. Kabar baik, kabar sehat Ustadz di kesempatan malam hari ini.
1: Alhamdulillah dalam kondisi sehat, berkah mudah-mudahan insyaallah.
0: Alhamdulillah, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, masyaallah. Dan senang sekali Ustadz bisa bersilaturahim kembali di malam hari ini untuk tentunya membersamai ruang dengar sahabat MQ Ustadz. Dan di malam hari ini juga nampaknya sahabat MQ sudah bersiap untuk tentunya menyimak tema yang dihadirkan, yaitu ikhtiar mengobati penyakit dengan ruqyah mandiri. Nah, sebagai pengantar di awal ini lengkapnya seperti apa Ustadz, dan juga dapat menyapa sahabat MQ yang sedang menyimak di malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Dengan siapa saya?
0: Dengan sahabat Syahr Bahri Ustadz di studio MKFM Bandung.
1: Oh, Syahrul Bahri ya?
0: Bahri Ustadz.
1: Bahri, Masya Allah. Terima kasih sahabat Bahri ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Disehatkan lahir dan batin, dan insya Allah memiliki pahala yang terus mengalir.
0: Amin, amin.
1: Amin, Rabbul Alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Sahabat MKFM dimanapun berada, yang mungkin saat ini sedang menyimak, ada yang menyimak di kendaraan, ada yang di rumah, ada yang mungkin sedang wisata,
0: yeah.
1: Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin.
1: Insyaallah, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, materi kita pada malam hari ini adalah tentang ikhtiar mengobati berbagai macam penyakit dengan ruqyah, ya, ruqyah mandiri. Tentu macam-macam penyakit yang dapat diobati dengan ruqyah itu ya banyak sekali. Sebenarnya semua penyakit itu bisa diobati dengan ruqyah, karena ruqyah itu bukan hanya untuk mengobati gangguan-gangguan jin saja, tetapi semua penyakit itu bisa diobati dengan ruqyah, ikhtiarnya. Namun kita harus yakin yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, macam-macam penyakit yang dapat diobati dengan ruqyah apa saja contohnya? Ya misalnya penyakit pusing kepala yang terus-terusan, terus-menerus. Misalnya kalau ada para pendengar ini yang pusing kepalanya terus-menerus ya,
0: yeah.
1: Nah itu bisa dibantu dengan ruqyah syariah. Tapi syaratnya pusingnya ya pusing karena memang pusing karena apa ya, tidak ada sebab tiba-tiba pusing ya. Tapi kalau misalkan pusing karena nggak punya uang itu beda lagi ya.
0: Iya, iya.
1: Pusing karena tidak ada sebabnya tiba-tiba pusing gitu. Nah ini seperti itu. Dan pusingnya itu terus-menerus. Ya susah diobati. Sudah diobati ke dokter kemana tapi masih terasa pusing. Seperti itu. Nah itu penyakit seperti ini insya Allah bisa diikhtiarkan dengan ruqyah syariah. Nah. Kemudian yang lainnya misalnya mudah marah. Nah, mudah marah atau emosi itu juga penyakit ya, penyakit yang justru dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an juga disebutkan di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tentang marah. Makanya kita diperintahkan, orang yang bertakwa itu diperintahkan wal kaziminal qais, bisa mengendalikan amarah. Dan marah itu mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Karena orang yang pemarah itu bisa menjauhkan dirinya dari surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan ketika ada seorang sahabat yang datang ingin minta nasihat. Ya Rasul, nasihati saya. Setelah ini saya tidak akan meminta nasihat lagi. Kata Rasul, la taqdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul, la taqdab, jangan marah. Sampai 3 kali tetap Rasul menyampaikan jangan marah. Karena Rasulullah tahu bahwa sahabatnya ini suka marah-marah gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, Nah, kalau misalnya terjadi marah-marah, ya terus dikasih tahu oleh Rasul jangan marah. Tapi kenyataannya kadang-kadang untuk mengendalikan amarah itu susah sekali. Nah, maka salah satu ikhtiarnya juga adalah dengan diobati dengan ruqyah. Nah, seperti itu. Nah, termasuk juga mungkin kalau ada yang gelisah ya, nggak tenang, nggak tentram gitu ya. Misalnya besok gimana ya, mau makan apa, besok kalau saya sudah sekolah mau jadi apa dan sebagainya, sehingga hidupnya tidak bisa tidak tenang. Akibatnya apa? Akibatnya susah tidur gitu kan. Nah, susah tidur itu juga bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit yang berbagai macam penyakit karena tidak tidur tadi ya. Seperti itu. Nah, susah tidur itu juga salah satu penyakit yang insya Allah bisa diikhtiarkan dengan ruqyah syar'iyah. Atau termasuk juga orang yang kelebihan tidur, tidur terus gitu. Iya. Susah tidur atau tidur terus.
0: Tidur terus.
1: Susah bangun. Iya. Susah bangun gitu kan. Ada yang suka, saya pernah bertemu dengan beberapa pasien yang dia tidak mau keluar kamar, sampai ada yang seminggu gak keluar kamar, cuman makan aja keluar kamarnya, tidur terus gitu, seperti itu. Nah, itu bisa dibantu dengan ruqyah. Kalau misalkan memang tidak bisa diruqyah dibantu oleh para ustadz, mungkin bisa dibantu dengan ruqyah mandiri. Artinya ruqyah mandiri itu dia sendiri yang melakukannya. Kemudian termasuk juga penyakit mah. Penyakit mah itu juga itu biasanya disebabkan oleh pikiran-pikiran yang apa ya, terlalu gitu ya, memikirkan sesuatu yang
0: berlebihan,
1: apa yang berlebihan ya, gitu, berlebihan gitu ya, yang seharusnya tidak usah terlalu dipikirkan. Kalau Agi menyampaikan ya, tidak segala sesuatu harus dipikirkan. Seharusnya kalau berpikir itu jadi zikir, harusnya seperti itu. Jadi tidak semuanya harus dipikirkan berlebihan seperti itu. Nah, termasuk juga kalau orang terkena penyakit misalnya panas yang tak kunjung sembuh-sembuh juga. Ini juga pernah pengalaman Ustadz ya, waktu ada seorang yang sakit di rumah sakit gitu ya. Panasnya terus-menerus udah 6 hari gak turun-turun gitu ya. Udah dikasih berbagai macam obat oleh dokter, itu juga gak sembuh-sembuh. Akhirnya dicoba di ruqyah, alhamdulillah asar waktu itu, asar pada asar di ruqyah, jam 5 sore sudah dingin dan sudah boleh pulang oleh dokternya. Nah, alhamdulillah, artinya ada penyakit-penyakit yang ya kadang-kadang yang dia memang butuh dengan cara di ruqyah ya. Ruqyah itu doa ya. Termasuk juga gangguan pada anak misalnya. Gangguan pada anak ya, suka anak yang suka nangis terus misalnya malam hari gitu ya. Kemudian anak yang nakal berkelebihan gitu ya, nakalnya sampai tidak terkendali gitu ya. Nah, itu juga bisa dibantu dengan ruqyah ya. Nah, kemudian juga lumpuh, stroke gitu. Termasuk juga malas beribadah. Bahkan pada masa Rasulullah

0: saya itu kena penyakit epilepsi. Tapi saya kepengen didoakan supaya sembuh ya Rasul. Sebenarnya Rasulullah bisa mendoakan sembuh.
1: Yeah.
0: Tapi Rasulullah selalu mengatakan, kalau engkau ingin saya doakan sembuh, insya Allah kau akan sembuh. Tapi kalau engkau bersabar, maka kesabaranmu itu akan membangunkan rumah di surga. Nah, maka wanita itu mengatakan, ah kalau begitu ya Rasul, biarin saya terkena penyakit ayan saja. Yang saya minta didoakan supaya kalau saya terkena penyakit ayan, aurat saya tidak terbuka. Nah, begitu saja kata wanita itu. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW supaya kalau dia sedang terkena ayan seperti itu, apa namanya itu, auratnya tidak terbuka. Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang mungkin tidak bisa disebutkan semuanya. Intinya, semua penyakit itu ada obatnya. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Pernah ada dokter, ada seseorang yang datang. Kata dokter, ini penyakit tidak ada obatnya sampai meninggal dunia. Ini akan terkena terus. Tapi ketika suatu saat dibantu dengan diruqyah, alhamdulillah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
1: Yeah.
0: Nah, artinya tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak sembuh, maka akan sembuhlah seseorang itu. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya bagaimana caranya kalau kita meruqyah secara mandiri ya. Nah yang pertama tentu kita harus menguatkan keimanan kita ya. Iman yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Artinya apa? Iman itu ya ada membenarkan dengan hati ya. Serta selalu bertawakal kepada Allah. Jadi kekuatan iman kita itu harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita ingin meruqyah, baik meruqyah orang lain maupun meruqyah dirinya sendiri, maka kekuatan iman itu adalah modal utama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa bacaan-bacaan Al-Quran itu memang satu penyembuh ya. Suatu penyembuh Al-Quran itu memang sesuatu yang dapat menyembuhkan dengan izin Allah, bahkan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, dalilnya sering sekali kita baca ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Harus yakin, tidak boleh ragu. Kemudian kita harus benar-benar ketika mengobati, baik meruqyah diri sendiri adalah memohon perlindungan dan kesembuhan itu hanya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Tidak boleh kita memohon kepada selain Allah ya, hanya kepada Allah saja. Kemudian kalau yang biasanya suka pakai jimat-jimat ya, yang diyakini jimat itu punya kekuatan, maka wajib dibuang tuh. Jimat-jimat yang seperti itu tuh harus dihilangkan semuanya. Dan dibakar ya, bila perlu dibakar. Ya jangan sampai jimat-jimat itu diyakini memiliki kekuatan. Itu justru mendatangkan penyakit bagi dirinya. Kemudian pengkondisian gitu kan, kalau kita lagi ruqyah mandiri kita ya, kondisi kita juga harus benar-benar dekat ke Allah. Artinya kita benar-benar harus dekat kepada Allah karena kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Yeah.
0: Artinya kita harus bersungguh-sungguh untuk mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya tentu sesuai dengan kemampuan kita ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, ketika kita berdoa maka kita harus menjalankan perintah Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 186 ya, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ketika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, jawablah aku dekat dan aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah orang yang berdoa itu menjalankan perintah-perintahku.

0: kata Allah, dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, yakin kepada Allah. Yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Kemudian juga harus berpakaian sesuai syar'i ya. Ya baik itu yang kalau kita ruqyah mandiri atau meruqyah orang lain, tetap harus berpakaian yang syar'i. Baik yang meruqyah ataupun yang diruqyah, atau dirinya sendiri ketika meruqyah dirinya sendiri juga tetap harus berpakaian yang sesuai syar'i. Kalau wanita menutup auratnya, laki-laki juga menutup aurat. Lalu kemudian orang yang ingin meruqyah dirinya itu ketika sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membaca ayat-ayat ruqyah. Di antaranya yang paling mudah saja ya, ayat ruqyahnya banyak semuanya. Mungkin inti-intinya saja ya. Dan ini memang ayat-ayat yang sering dipakai oleh para sahabat dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama ya membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan membaca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Nah, ada yang membatasi membaca 11 kali. Kalau saya ya sebanyak-banyaknya saja sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Baca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Quran, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan semua penyakit-penyakit yang mengganggunya. Kemudian setelah itu bisa ditiupkan ke telapak tangannya, kemudian diusapkan ke bagian-bagian yang sakit. Kalau misalkan tersengat kalajengking, bagian tersengatnya itu misalnya, kalau misalkan bisul misalnya ya, yang bisulnya itu yang diusap. Tapi kalau misalkan penyakitnya misalkan lemah dan sebagainya, ya usapkan ke seluruh tubuhnya seperti itu. Nah, boleh juga ini menggunakan air-air ya, air minum lah, air putih. Kalau istilah putih walaupun bening ya, dibilangnya air putih ya.
1: Menggunakan media ya Ustaz.
0: Iya. Kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah tadi ya. Lalu setelah kita membacakan ayat itu, kita tiupkan ke air ya, ke air yang tadi mau diminum. Lalu dia bisa juga dioleskan ke mata kanan dan kirinya ya, misalkan sunahnya 3 kali ya, masing-masing 3 kali. Lalu diminum 3 tegukan, jumlah yang ganjil ya intinya. Dan juga bisa dipersik-persikan ke badan kita ya, atau ke badan yang diruqyah tersebut. Nah, maka dengan izin Allah, insya Allah nanti akan terlihat kalau misalkan ada orang yang kesurupan, biasanya dibacakan ayat-ayat tersebut lalu dipersihkan ke badannya, maka insya Allah dengan izin Allah, kalau itu jin tadi yang ganggu ke tubuh seseorang itu akan pergi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi modalnya harus dengan keyakinan ya. Karena masalah berobat dengan Al-Quran ini kuncinya lil mu'minin itu adalah bagi orang-orang yang yakin. Nah, ketika kita mengobati orang lain misalnya ya, ya misalkan keluarga kita, nah, tidak boleh sembarang menyentuh bagian-bagian yang dilarang gitu ya. Kita cukup menempelkan tangan di bagian kepala, bagian ubun-ubun ya, dan tidak usah ditekan gitu ya. Nah, kalau bagian punggung ya apa ya, bagian punggung itu kalau suatu saat boleh di apa ya, dipukul-pukul, tapi jangan terlalu keras juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dilihat di hadis Bukhari ya, pernah memukul orang yang diganggu jin itu sampai ketiaknya terlihat, artinya agak tinggi mengangkat tangannya ya. Ya, seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Ukhruj, keluar kau wahai musuh Allah," kata Rasul. Sambil mengangkat tangannya sampai terlihat ke ketiaknya, kalau dalam hadisnya begitu ya. Kemudian bisa juga menyentuh di bagian leher, tapi kalau lain, kalau berbeda jenis ya tidak boleh menyentuh kulit gitu ya. Harus ada alasnya, mungkin bisa pakai kaos tangan atau bisa juga pakai apa ya, intinya tidak menyentuh kulit, dan harus minta izin kepada mahramnya atau ada yang mendampinginya. Tidak boleh sembarangan, karena yang namanya fitnah itu bisa terjadi di mana-mana. Nah, ini harus diwaspadai ya. Jangan ada istilahnya apa ya, cari-cari kesempatan itu enggak boleh sama sekali ya. Ini sangat dilarang di dalam Islam gitu. Tidak boleh menyentuh bagian-bagian yang sensitif gitu ya. Ya berpikir sensitif ya mungkin tidak usah saya jelaskan, pahamlah maksudnya ya. Insyaallah. Kemudian kalau kita merukyah orang lain misalkan, saat kita merukyah itu biasanya kadang-kadang ada juga jin yang suka bicara gitu ya, melewati orang tersebut gitu ya. Nah, ketika kalau misalkan ada jin yang bicara seperti itu, maka arahkanlah jin itu agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah terpancing dengan ancaman-ancaman jin. Kalau jin mengancam misalkan, kamu saya akan bunuh, keluargamu saya bunuh, akan saya bunuh. Cukup kita katakan ya, saya berlindung kepada Allah karena Allah yang Maha Kuat. Aku tidak bertawakal kecuali yang bertawakal kepada Allah. Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan kita harus yakin bahwa yang namanya jin, setan itu lemah, tidak memiliki kekuatan. Ya, mereka itu lemah semuanya, ya. Yang kuat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti saat kita merukyah, baik itu merukyah orang lain atau rukyah mandiri tadi ya. Mungkin kadang-kadang ada yang terasa mual, muntah, pusing kepala, kadang-kadang ya lemas, bahkan ada yang menangis gitu ya, ada yang menjerit gitu. Bahkan kalau jinnya sudah agak lama sampai kerasukan ya. Ya. Jangan berhenti merukyahnya. Jadi ya, kalau jinnya misalkan mengancam dan sebagainya, tetap aja kita membacakan ayat-ayat rukyah, ulang-ulangnya aja gitu. Boleh juga ditambahkan ayat kursi misalnya, kemudian kita tambahkan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah gitu kan, itu bisa kita tambahkan juga. Atau ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya ada ancaman-ancaman itu juga bisa dibacakan dan dinasihati jinnya. Nah, kalau misalnya usahakan ya, kalau jin yang ada di tubuh pasien itu sebelum kalau dia mau keluar kita ajak dulu untuk bersyahadat ya, karena biasanya jin itu yang mengganggu itu suka biasanya jin-jin kafir itu. Maka kita harus ajak supaya dia bersyahadat, kita sampaikan ya tentang tidak bolehnya sesama makhluk mengganggu makhluk yang lainnya, karena jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kalau kita berbuat buruk, berbuat jelek kepada sesama makhluk yang lainnya. Kita harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk lainnya. Nah, itu di antara. Nah, adapun tentang bacaan-bacaan rukyah yang lain ya, intinya surat tadi Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan masih banyak, nanti kalau perlu saya jelaskan mungkin insyaallah setelah jeda berikut ini.
1: Baik, Masya Allah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan juga ya Ustaz, berkaitan tentang rukyah yang mungkin di antara sahabat MQ yang mengira hanya rukyah itu ketika mendapat gangguan jin, ternyata juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti tadi sakit kepala, mudah marah, mudah gelisah dan tidak tenang, mah panas yang berkepanjangan, lalu juga setiap penyakit tentunya pasti ada obatnya ya Ustaz.
0: Ya betul.
1: Masya Allah. Nampaknya juga nanti kita akan sambung kembali Ustadz berkaitan tentang ikhtiar mengobati penyakit dengan rukyah mandiri ini. Insya Allah disambung di termin yang kedua Ustadz tentunya.
0: Baik, terima kasih.
1: Baik, Masya Allah. Dan bagi Anda sahabat MQ tentunya di malam hari ini juga yang sedang menyimak dan juga mendengarkan ya sahabat MQ, tema yang dihadirkan di malam hari ini yaitu ikhtiar mengobati penyakit dengan rukyah mandiri. Boleh juga nantinya Anda bergabung mengirimkan atensinya sahabat MQ, baik menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya. Boleh nih sahabat MQ, mungkin barangkali di antara Anda pernah mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan juga bisa disampaikan, yang mudah-mudahan nanti pertanyaannya dapat mendapatkan jawaban di kesempatan malam hari ini sahabat MQ. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp MQ FM ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MQ, 0811224 1027. Tentunya Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di malam hari ini. Silakan sahabat MQ. Insya insyaallah nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita bersama Ustaz Jamaluddin di malam hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat dari MKFM. Sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masuknya di jam 20 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini. Dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik, dan tentunya di malam hari ini kita masih membahas berkaitan tentang ikhtiar mengobati penyakit dengan rukyah mandiri, sahabat MK. Dan di malam hari ini juga masih dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Jamaluddin. Di malam hari ini juga tentunya Anda yang sedang menyimak dapat juga ikut bergabung ya, sahabat MK, masih ada waktu dan juga kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraksi di malam hari ini. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami di malam hari ini di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK, 0811-224-1027. Di malam hari ini juga Anda dapat melengkapkan atensi Anda tentunya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di malam hari ini, sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini di termin yang kedua. Kalau tadi di sesi pertama sudah dihadirkan berkaitan tentang rukyah, tidak hanya dapat menyembuhkan berkaitan tentang gangguan jin, tapi juga dapat menyembuhkan berbagai penyakit ya Ustaz. Lalu juga tadi disampaikan ayat-ayat yang bisa dibacakan ketika merukyah mandiri, seperti membaca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, lalu juga membaca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas, dan juga berdoa kepada Allah terhadap penyakit yang mengganggu. Nah, apakah ada versi lebih lengkapnya Ustaz berkaitan tentang doa-doa yang bisa dihadirkan juga ketika melakukan rukyah mandiri ini Ustaz?
1: Iya, banyak sekali sebenarnya, ada ayat-ayat Al-Quran, juga ada doa-doa dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita mengobati penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Di antaranya ayat-ayat lain selain tadi surat Al-Fatihah, ada juga surat Al-Baqarah ayat 1-5, kemudian juga Quran surat Al-Baqarah ayat 102, ya mungkin Quran surat Al-Baqarah ayat 163-164, kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255-257. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 285-286. Dan masih ada lagi surah Al-Imran misalkan ayat 18-19. Surah Al-Imran ayat 115-118. Kemudian juga bisa surat Al-A'raf ayat 54-56. Quran surat As-Saffat ya ayat 1-20. Quran surat Al-Ahqaf ayat 29-32, surat Ar-Rahman ayat 33-36, kemudian surat Al-Hasr ayat 21-24, surat Jin ayat 1-9, ya tentu saja ya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas itu semuanya disebutnya ayat-ayat ruqyah, ya artinya bisa digunakan tentu sesuai dengan kebutuhan. Tetapi intinya ya ayat ruqyah tadi, intinya adalah surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu inti suratnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan ada suka ada yang gangguan misalkan rumah dan sebagainya, biasanya dalam keterangan hadisnya itu membaca surat As-Saffat ayat 1-20 dibacakan di rumahnya. Nah gitu. Kemudian juga ada doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali ya, di antaranya ketika seseorang terkena penyakit atau sakit, kata Rasulnya, ketika orang sakit maka bacalah doa, pegang bagian yang sakitnya. Ya. Kemudian baca bismillah ya, bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah, gitu ya. Kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir, baca sebanyak 7 kali. Bismillah, bismillah, bismillah, lalu a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhazir. Itu juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, tentu saja Rasulullah juga mengajarkan selain doa-doa tadi, Rasulullah juga menyampaikan tentang ada obat-obat herbal yang tentu diajarkan oleh Rasulullah, seperti misalnya ada abatu sauda, berobat dengan madu, ya, dan berbagai macam yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi intinya kalau doa-doa yang diajarkan oleh Rasul, termasuk tadi ayat-ayat tadi yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah, ya tentu kita ya mungkin belum hafal semua ya,
0: iya,
1: tapi
0: iya,
1: kalau surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, saya yakin sudah hafal semua. Sudah aja asal penuh dengan keyakinan, nah itu sudah cukup. Seperti sahabat Rasul ya, ketika baru masuk Islam, kemudian ketika pulang ada yang tiba-tiba mau berobat dari penyakit gila.
0: Yeah.
1: Oleh sahabat itu dibacakan surat Al-Fatihah saja, karena baru diajarkan oleh Rasul surat Al-Fatihah. Karena penuh keyakinan, orang yang gila itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Walau alam bisawab. Silakan barangkali kalau ada yang mau didiskusikan.
0: Baik, masya Allah. Begitu banyak juga ya Ustaz yang doa-doa bisa kita amalkan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita sudah mengetahui doa-doa yang bisa kita lakukan ketika melakukan ruqyah mandiri, Ustaz, apakah ruqyah bisa dilakukan setiap hari sebagai bentuk perlindungan, Ustaz, meskipun sedang tidak sakit seperti gejala-gejala tadi yang disebutkan, Ustaz?
1: Iya, nah yang namanya perlindungan itu kan yang namanya jin, setan itu kan bisa mengganggu kita setiap saat. Kita bisa berlindung kepada Allah setiap saat. Kenapa kita diperintahkan setiap hari membaca Al-Quran? Karena dalam membaca Al-Quran itu ada tausnya kan. Wa iza qara'ta Al-Quran pas tami'un, ya, mau didengarkan. Kemudian pas ta'is billah, ya, kemudian itu berlindunglah kepada Allah. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, maka bacalah taus gitu ya. Artinya apa? Taus itu kan perlindungan. Seperti itu. Kalau kita membaca Al-Quran setiap hari, berarti kita selalu berlindung kepada Allah setiap harinya. Termasuk juga kalau saya menyarankan, kalau saya pasti kalau baca, kalau surat witir ya misalnya ya.
0: Iya.
1: Minimal ya surat Al-Fatihah pasti dibaca ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu jangan tertinggal, tiap hari harus kita baca. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan juga sebelum tidur, Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca ketiga surat tadi ya.
0: Ya.
1: Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mau tidur diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh, dan itu setiap hari dilakukan. Artinya berlindung itu setiap hari. Dan juga kalau kita ada penyakit, insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, walau alam bisawab.
0: Baik, masya Allah. Nah Ustadz, ketika mungkin di antara sahabat MQ ada yang mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan Ustadz, berbagai macam penyakit, dan ingin melakukan ruqyah mandiri, tapi terkendala dengan belum lancar membaca Al-Quran, apakah tetap bisa melakukan ruqyah mandiri Ustadz ketika membaca Al-Quran masih terbata-bata tadi Ustadz?
1: Ya, sebaiknya kalau yang seperti itu cari bantuan aja, minta didoakan kepada yang sudah ahli. Ya, karena kan sebenarnya bukan hanya sekedar membacanya saja ya, tapi berdoanya itu yang paling penting.
0: Ah, iya iya.
1: Ya, berdoanya yang paling penting. Kita kalau hanya membaca saja ya, istilahnya hanya melihat saja ya, membaca Al-Fatihah, tapi niat itu sangat penting. Kalau membaca Al-Fatihah niatnya untuk sholat ya biasa saja, tapi kalau baca Al-Fatihah diniatkan untuk pengobatan beda lagi. Karena innamal amalu binniat, segala sesuatu bergantung dengan niat gitu. Seperti itu. Jadi kalau saran saya ya, sebaiknya ya mungkin kalau ada masih keluarganya yang lebih ahli membaca Al-Qur'annya, minta tolong dibacakan saja, tapi penuh dengan keyakinan.
0: Iya.
1: Kuncinya keyakinan. Walau alam bisawab.
0: Baik, masya Allah. Tadi juga sempat disampaikan Ustadz berkaitan tentang melakukan ruqyah mandiri menggunakan media air yang bisa digunakan Ustaz. Apakah ada media lain seperti selain air Ustaz? Seperti mungkin minyak zaitun ataupun juga daun bidara Ustaz. Apakah ini juga bisa menjadi media untuk meruqyah mandiri Ustaz?
1: Iya. Sebenarnya bukan juga disebut media ya. Itu memang sesuatu yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pakai minyak zaitun, kemudian juga pakai bidara. Kalau air putih tadi, kalau tidak salah di hadisnya itu Ummu Salamah yang melakukannya, menggunakan air seperti itu, lalu dipersihkan ke badan, itu kan ada contohnya seperti itu. Jadi boleh menggunakan air, tapi kita tetap sekali lagi, bukan air itu yang menyembuhkan, air itu hanya seperti kita minum obat saja ya, air itu hanya syariat saja. Hakikatnya hati kita harus yakin bahwa penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tadi yang pakai daun bidara gitu kan. Itu hakikatnya ya tetap Allah yang menyembuhkan, daun bidara itu adalah perantara saja. Sama seperti kita misalkan minum obat, kalau lagi sakit perlu minum obat. Obatnya itu sebenarnya tidak bisa menyembuhkan, itu hanya syariat saja, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Maka jangan lupa kalau kita minum obat apapun, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah dan awali dengan membaca bismillah. Jangan lupa baca bismillah, karena yang namanya obat itu ya sebagai syariat, sekali lagi yang kita harus yakini sungguh-sungguh penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Wallahualam bishawab.
0: Baik, masya Allah. Dan nampaknya kita akan sapa juga sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya, Ustadz. Yang sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pertanyaannya dari sahabat kita, ada dari Ibu Heni dari Cijerah, Ustadz, yang bertanya, Ustadz, anak sahabat kita ini disampaikan sering rewel ketika malam hari. Apakah sebagai ibu atau ini orang tua ya, Ustadz, boleh meruqyah sendiri anaknya, Ustadz, dan bacaan apa saja yang sebaiknya bisa dibacakan ketika meruqyah anak ini? Terima kasih.
1: Iya, ya bisa sebenarnya orang tua juga meruqyah anaknya sendiri. Caranya bagaimana ya? Dipegang bagian kepala ubun-ubunnya ya. Iya. Kemudian dibacakan ayat-ayat tadi, tidak usah keras-keras ya. Tidak usah keras-keras bacanya. Namanya juga kan ruqyah. Ruqyah itu kan apa istilah kalau bahasa kita tuh seperti jampe gitu ya. Lalu yang namanya jampe kan gak keras-keras ya, biasa saja bacanya. Nah tapi yang paling penting saat kita membaca itu, keyakinan dalam hati kita bahwasanya Allah lah yang akan menghilangkan semua penyakit-penyakit. Kalau anak rewel tadi, yang bisa membuat anaknya misalkan soleh baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus ditanamkan dalam hati kita, iya, keyakinan itu. Karena sekali lagi dalilnya itu, kalau masalah pengobatan ruqyah itu selalu berakhir dengan kalimat lil mu'minin. Artinya lil mu'minin itu apa? Bagi orang-orang yang yakin. Kalau tidak yakin ya tidak bisa. Nah jadi harus yakin penyembuh. Kalau misalkan sudah diruqyah masih rewel juga, ya terus aja meruqyah, jangan berhenti. Kalau berhenti, kalau sudah diruqyah berkali-kali enggak sembuh-sembuh, akhirnya berhenti aja. Nah setan jadi menang, ya kitanya yang kalah. Harusnya jangan pernah berhenti, sebelum sembuh terus aja diruqyah. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa juga minta bantuan yang sudah ahli ruqyah. Seperti itu. Wallahualam bishawab.
0: Baik, masya Allah. Selanjutnya saat kita kembali sapa juga sahabat kita yang bergabung melalui SMS MKFM di malam hari ini, Ustadz. Dari hamba Allah di Cicalengka di nomor 085 31 sekian sekian, yang bertanya, Ustadz, dan menyampaikan ceritanya, Ustadz, di malam hari ini, yang dimana sahabat kita ini pernah mimpi dikejar makhluk bertanduk ada ekornya, Ustadz. Dan disampaikan ini lumayan menyeramkan bagi sahabat kita ini. Tapi berwujud manusia, dan setelah mimpi itu sahabat kita ini menyampaikan sakit mata, Ustadz, dan sudah berobat selama bertahun-tahun tapi belum ada jodoh kesembuhan. Mohon solusinya, Ustadz, ketika dari cerita dari sahabat kita ini yang disampaikan. Terima kasih, Ustadz.
1: Ya, nah kalau kondisi seperti ini, kan di antara ciri-ciri orang yang diganggu jin itu adalah bermimpi melihat sesuatu yang menyeramkan. Nah, kalau seperti ini ada kemungkinan ada jin yang sudah bersembunyi di dalam dirinya. Nah, kalau yang sudah seperti ini tentu akan sulit untuk meruqyah mandiri ya. Ini butuh bantuan. Butuh bantuan dari ahli-ahli ruqyah. Yang ruqyah mandiri itu untuk apa ya? Penjagaan saja ya, untuk penjagaan supaya kita tidak diganggu. Tapi kalau yang sudah diganggu seperti itu, kalaupun kita meruqyah mandiri mungkin dibelok-belokkan sama jinnya gitu ya. Yeah. Nah makanya butuh bantuan orang lain. Nah, seperti itu, alih-alih rukia. Biasanya memang ya tadi kena penyakit mata, karena saya juga pernah merukia orang yang penyakit matanya tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika sudah dirukia, izin Allah sembuh gitu kan, hilang penyakitnya. Berarti jin yang sembunyi di mata tadi ya lari gitu ya. Nah, selama jinnya itu masih bersembunyi di mata, ya maka sakit matanya akan terus gitu kan, seperti itu. Bahkan ada yang sampai tidak bisa melihat gitu ya. Sudah dirukia, izin Allah bisa melihat kembali. Kemudian ada juga yang jin kemarin yang sempat kejadian ini, yang sudah tidak bisa bicara itu. Yeah. Sampai 3 bulan gak bisa bicara. Nah, tapi ketika sudah kita baca, dibacakan syariatnya ya, kita coba minta kepada Allah, didoakan ya dengan orang-orang yang hadir semuanya berdoa kepada Allah, ya alhamdulillah sekarang udah bisa bicara ya. Yang tadinya mungkin sulit untuk bicara, sekarang sudah, bahkan sudah bekerja sekarang ya. Artinya ada hal-hal yang di luar logika kita ya, karena kesembuhan itu sekali lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, seperti itu Allah Alam Bisawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita, hamba Allah dari Cicalengka yang sudah bertanya. Dan baik, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz di termin yang kedua. Insya Allah nanti kita kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung di termin yang selanjutnya Ustaz.
1: Insya Allah.
0: Baik, Masya Allah. Itu dia sahabat MK di termin kedua juga. Kita sudah simak bersama ya, melengkapkan pembahasan berkaitan tentang ikhtiar mengobati penyakit dengan rukyah mandiri bersama Ustaz Jamaluddin. Nah, di malam hari ini juga masih ada kesempatan waktu sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya ya sahabat MK, boleh Anda dapat langsung manfaatkan saja di malam hari ini, baik melalui WhatsApp kami ataupun juga di SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK silakan. Dan tentunya Anda juga dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di malam hari ini. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat Epki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Iya, Nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu Ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, Nak.
6: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
6: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
6: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
6: Iya, Nak. Insya Allah. Wah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
7: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
8: Kesel, hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
11: petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
14: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, di malam hari ini Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian tematik. Dan juga tentunya di malam hari ini kita membahas berkaitan tentang ikhtiar mengobati penyakit dengan ruqyah mandiri, sahabat MK. Dan juga masih dibersamai oleh guru kita, yaitu Ustadz Jamaluddin. Anda pun tentunya di malam hari ini masih ada waktu, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang tema malam hari ini, yaitu ikhtiar mengobati penyakit dengan ruqyah mandiri, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027, sahabat MK, silakan. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di sesi terakhir ini, kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp, Ustaz.
1: Silakan.
0: Baik, kita sapa kembali Ustadz sahabat MK yang bergabung di malam hari ini. Ada dari Ibu Tik-Tik dari Cianjur yang bertanya, Ustadz. Ustadz, bagaimana silakan cara meruqyah mata? Ayat apa yang harus dibaca dan berapa kali dibaca ayat tersebut, kemudian ditiup langsung atau melalui air, Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Ya, baik. Untuk meruqyah mata, sebenarnya ayatnya ayat itu juga ya, Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kemudian ayat yang lain yang saya sebutkan tadi, nah, bisa digunakan untuk meruqyah. Nah caranya, ya yang pertama bisa menggunakan air putih ya, kemudian kita baca dengan penuh keyakinan, ditiupkan ke air. Bisa baca Al-Fatihah misalnya sebanyak-banyaknya, silakan ditiupkan ke air, kemudian dioleskan ke matanya airnya. Ya. Dioleskan ke mata beberapa kali, mungkin seperti obat lah, kalau misalkan kita ini bisa 3 kali sehari gitu ya. Terus kita lakukan. Mudah-mudahan kalau memang ini penyakit mata ini disebabkan oleh gangguan-gangguan jin atau juga penyakit mata biasa juga, ya tentu dengan izin Allah juga bisa sembuh ya, karena ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu ya penyakit-penyakit juga akan berlari dengan izin Allah ya, karena mereka juga tidak akan sanggup untuk melawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Qurannya, kalau kita tahu tentang keutamaan ayat dan Allah ini, kalau dibacakan ke gunung saja bisa hancur ya. Kalau dibacakan ke gunung saja, gunung bisa hancur. Nah, apalagi yang hanya sekedar penyakit-penyakit seperti itu. Tapi sekali lagi, harus penuh dengan keyakinan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu. Kalau ada keraguan, ya tentu tidak ada fungsinya. Tapi kalau kita yakin, insya Allah Allah yang menyembuhkan. Gitu, walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan ini juga bisa dipraktekkan ya untuk Ibu Tik-Tik dari Cianjur, tata cara meruqyah tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita. Selanjutnya Ustaz, kita juga kembali sapa di malam hari ini sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung yang bertanya, Ustaz. Ustaz, apakah perlu melakukan ruqyah mandiri ketika kita memiliki rasa was-was dan ketakutan akan masa depan? Takut hidup seperti ini saja, Ustadz, yang disampaikan. Itu seperti apa, Ustadz? Terima kasih.
1: Ya, kalau sifat was-was itu diperbanyak membaca surat An-Nas-nya. Ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, hanya An-Nas-nya itu diperbanyak baca. Karena was-was itu sebenarnya dari bisikan-bisikan setan. Makanya dalam surah An-Nas ada kan allazi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Setan itu akan memberikan was-was ke dalam hati manusia. Maka perbanyaklah. Kemudian perbaiki sholatnya. Ya, sholat usahakan sholatnya untuk berjamaah tepat waktu di masjid. Nah, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu di masjid, sebenarnya malaikat-malaikat akhirnya akan senantiasa menjaga kita dengan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau banyak malaikat-malaikat yang menjaga kita, insya Allah lama-lama akan datang yang namanya ketentraman itu. Was-was itu intinya perlu mengeluarkan lagi keimanan. Karena kalau orang yang keyakinannya sudah kuat, imannya sudah kuat, maka was-was itu akan hilang. Yeah. Ya, was-was itu akan hilang. Makanya teruslah belajar, cari ilmu yang banyak, terutama ilmu tentang mengenal Allah, ilmu ma'rifatullah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, Allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menanamkan sifat tenang itu ke dalam hati orang-orang yang beriman. Akan ditambahkan ketenangan itu ke dalam hati orang-orang yang beriman kepadanya, yang yakin kepadanya. Maka teruslah untuk belajar meningkatkan keimanan dan juga memperbanyak amal soleh, karena dengan amal soleh itu insya Allah imannya terus meningkat. Begitu, walau alam bisa.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan itu dia sahabat Mahdi, mudah-mudahan juga menjawab pertanyaannya di malam hari ini, bisa diamalkan juga tadi praktek-praktek yang dihadirkan. Dan baik Ustadz, selanjutnya kita kembali juga sapa sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini. Namun nampaknya tidak juga menyebutkan namanya, dari hamba Allah yang bertanya Ustadz. Ustadz, saya sering mendengarkan doa-doa rukyah melalui YouTube Ustadz. Doa-doa rukyah mandiri, apakah ini juga bisa dilakukan untuk merukyah pribadi Ustadz? Terima kasih.
1: Ya. Nah, mungkin mendengarkan Al-Quran itu kan bagus ya.
0: Iya.
1: Hanya saja bedanya, kalau kita hanya mendengarkan, nah yang kita dengarkan itu kan tidak bisa berdoa kayak YouTube ya. Seperti itu. Bagus mendengarkannya. Nah, kenapa yang dimaksud rukyah kita harus baca sendiri atau kita harus mengundang orang yang ahli? Karena kalau kita membaca sendiri kan kita bisa berdoa kepada Allah. Termasuk juga kalau kita akan mengundang ahli rukyah kan bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Iya.
1: Sementara kalau YouTube tadi hanya mendengar saja kita ya. YouTube kan alat sehingga tidak bisa mendoakan kita seperti itu. Nah, intinya harus langsung ya, kita baca Al-Qur'annya secara langsung atau kita mengundang orang untuk membacakan Al-Qur'an dan minta untuk berdoa bersama-sama supaya misalnya kalau yang terkena penyakit tadi diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kalau kita membaca Al-Qur'an kan satu hurufnya 10 kebaikan. Kemudian ketika orang berbuat kebaikan lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya seperti itu. Walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya juga, yang mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita, hamba Allah yang tidak menyebutkan nama. Lalu, nampaknya satu pertanyaan terakhir di malam hari ini Ustadz, dari sahabat MK yang sudah bergabung juga. Ada dari Pak Herman dari Gempol nih yang bertanya Ustadz. Ustadz, apakah ada waktu terbaik untuk kita melakukan rukyah mandiri? Apakah seperti sehabis sholat atau di waktu seperti apa lebih baiknya Ustadz? Terima kasih.
1: Baik. Ya, yang paling baik ya mungkin ya sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi ada contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah mencontohkan membaca zikir-zikir rukyah itu misalnya di waktu pagi setelah sholat subuh. Kemudian juga membaca zikir-zikir itu setelah sholat asar. Kemudian juga sebelum tidur. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau penyakit itu sudah menimpa kita, ya bisa setiap saat. Setiap terasa, kita rukyah saja. Kalau kerasa nggak enak, misalkan langsung kita baca ayat-ayat rukyah, lalu kita usapkan ke bagian tubuh kita yang sakit seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah. Sesuai kebutuhan ya Ustadz, tidak bisa di waktu kapan saja sesuai kebutuhan kita. Dan baik Ustadz, nampaknya karena kita juga sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, bisa diberikan closing statement ataupun juga berikan penguatan Ustadz berkaitan tentang tema di malam hari ini, yaitu ikhtiar mengobati penyakit dengan rukyah mandiri ini. Dan barangkali juga ada informasi yang ingin disampaikan. Silakan Ustadz.
1: Baik. Ya intinya, kita harus yakin ya bahwa setiap penyakit itu pasti ada obat. Kalau ada dokter mengatakan, oh ini tidak ada obatnya, nah itu bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uludain dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Tapi sekali lagi, ada obatnya hanya keyakinan kita, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Dan tadi kalau ada yang memang tadi yang perlu dibantu oleh Ustadz, nanti silakan nanti menghubungi MKM saja ya, nanti dikasih nomor teleponnya insya Allah.
0: Baik.
1: Selanjutnya nih mungkin titip pengumuman, alhamdulillah di pendidikan dinia formal Darut Tauhid juga sudah hampir tutup ya pendaftaran, tapi masih dibuka sekarang ya. Selama santri belum belajar masih dibuka. Silakan nanti baik itu yang calon siswa baru ya, yang tingkat SMP ataupun tingkat SMA, yang punya anak, cucu gitu yang ingin melanjutkan ke sekolah pendidikan dinia formal, yaitu ngaji kita berijazah resmi ini formal ya. Insya Allah ini kesempatan bagi kita untuk melahirkan generasi-generasi para ulama penerus-penerus kita ke depannya insya Allah. Silakan nanti mungkin langsung bisa dilihat saja ya di mungkin di Instagram, kemudian di apa namanya tuh di YouTube juga ya, di yang lainnya gitu ya. Buka saja ya PDF Darut Tauhid gitu, pendidikan dinia formal Darut Tauhid, nanti insya Allah nanti akan ada informasi atau bertanya ke MKM silakan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, kelebihannya adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangannya adalah dari diri saya sendiri. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan saya dan para pendengar memaafkan ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Mudah-mudahan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak dan juga dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dihadirkan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan juga tentunya Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga dan juga diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini Ustaz. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama Ustaz Jamaluddin yang baru saja kita simak bersama. Sajian ilmu dihadirkan di malam hari ini, pembahasannya berkaitan tentang ikhtiar mengobati penyakit dengan rukyah mandiri ya sahabat MK. Tentu dapat kita amalkan tadi ilmu-ilmu yang sudah dihadirkan sahabat MK, bahwa tentunya rukyah mandiri bisa dilakukan ketika kita mengalami berbagai jenis penyakit yang tadi disampaikan ya sahabat MK, yang mungkin di antara Anda mengalami gejala sakit kepala, mudah marah ataupun juga mudah gelisah, tidak tenang sahabat MK, bisa juga kita ikhtiarkan juga dengan melakukan rukyah mandiri, yang dimana ketika kita ingin memulai rukyah mandiri tadi disampaikan oleh guru kita yaitu menguatkan keimanan kepada Allah, lalu juga yakin bacaan Al-Quran dapat menyembuhkan penyakit sahabat MK, lalu juga memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan, lalu juga mungkin barangkali di antara Anda masih meyakini berkaitan tentang jimat yang dapat menyembuhkan. Nah ini juga bisa kita lakukan pembakaran ataupun juga dibuang ya sahabat MK apabila hal ini mendatangkan kesyirikan. Nah lalu juga bersungguh-sungguh menaati segala perintah dan juga menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala sahabat MK. Adapun juga doa-doa yang bisa dihadirkan ya sahabat MK tadi yang disampaikan oleh guru kita, yang mungkin di antara kita semuanya sudah hafal doa-doa ini sahabat MK, di antaranya membaca Quran surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, lalu juga membaca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas sahabat MK. Lalu menghadirkan berdoa kepada Allah terhadap penyakit yang mengganggu ini sahabat MK. Lalu meniup ke telapak tangan, diusap pada bagian yang sakit. Ini menjadi langkah ikhtiar yang bisa dilakukan ya sahabat MK ketika kita melakukan ruqyah mandiri. Yang mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kita ya sahabat MK, dan juga ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini dapat kita amalkan tentunya.

0: ucapkan terima kasih yang mudah-mudahan menjadi amal kebaikan tentunya di malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, di malam hari ini juga kita akan sambung kebersamaan kita dalam segmen Murotal Pilihan Malam, yang tentunya malam hari ini Anda dapat ikut bergabung memilih satu di antara tiga Murotal Pilihan Malam yang akan kami hadirkan sahabat MK. Karena Murotal Pilihan terbanyak yang Anda pilih akan kami putarkan selepas sajian program Inspirasi Malam yang akan membersamai waktu istirahat Anda dan juga barangkali menjadi teman murojaah sahabat MK. Insyaallah kami akan hadirkan tiga murotal pilihannya, dimulai dari pilihan yang pertama ada Quran Surat Al-Anfal. Selanjutnya di murotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Luqman. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Furqan. Silakan di malam hari ini bagi Anda yang ingin bergabung juga ikut memilih murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihannya sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, silakan di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Selain itu juga nantinya kami akan hadirkan melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya, nantinya Anda dapat juga memilih polling yang dihadirkan oleh kami sahabat MK. Kami akan menyapa Anda nantinya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Maka tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 139.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di malam hari ini. Sudah memasuki segmen Morotal Pilihan Malam, dan tentunya Anda masih dapat ikut bergabung, ikut menyampaikan pilihan morotalnya, karena nantinya morotal pilihan terbanyak yang Anda pilih, satu di antara tiga morotal pilihan malam akan kami putarkan, kami hadirkan sahabat MK selepas sajian program Inspirasi Malam tentunya. Kami akan hadirkan kembali tiga morotal pilihan malam di kesempatan kali ini yang dapat Anda pilih sahabat MK. Di morotal pilihan yang pertama dapat Anda pilih ada Quran Surat Al-Anfal. Lalu selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Luqman. Dan terakhir sahabat MK di morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Furqan. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan juga ikut memilih satu di antara tiga morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan, Anda dapat memilih dan juga menyampaikan pilihannya di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Selanjutnya juga Anda dapat ikut bergabung memilih morotal pilihannya melalui grup komunitas sahabat MK di malam hari ini. Sudah kami hadirkan juga sahabat MK pollingnya dan dapat Anda pilih tentunya di malam hari ini. Bagi juga sahabat MK yang sedang menyimak melalui media sosial kami, terkhusus juga di TikTok ya yang sedang menyimak, kami juga mengajak bagi Anda yang ingin ikut memilih satu di antara tiga morotal pilihan malamnya, silakan. Anda dapat langsung sampaikan juga, nantinya kita akan juga sapa dan juga bacakan ya sahabat MK. Baik, kami akan langsung sapa Anda di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan morotal pilihannya di malam hari ini. Yang pertama ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya yang bergabung menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Furqan, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya yang sudah ikut bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya tentunya.

Selanjutnya, sahabat MK, kita kembali sapa Anda yang sudah bergabung juga menyampaikan morotal pilihannya. Ada dari Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika yang juga sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Kalau dari Ibu Nani memilih di morotal pilihan nomor yang kedua, di Quran Surat Luqman. Baik, terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika sudah bergabung juga di malam hari ini. Selanjutnya kita kembali sapa yang sudah bergabung, ada dari Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang juga sudah bergabung di malam hari ini menyampaikan morotalnya. Kalau dari Pak Dani di pilihan nomor yang ketiga, di Quran Surat Al-Furqan. Baik, terima kasih Pak Dani dari Pink Makroni Ranca Bali Padalarang yang di malam hari ini juga sudah ikut bergabung dan juga memilih morotal pilihannya. Selanjutnya, sahabat MK dari Padalarang, kita beralih ke Cipanas Puncak. Ada Ibu Aminah yang juga sudah bergabung juga ikut memilih pilihan morotalnya. Kalau dari Ibu Aminah memilih di pilihan nomor yang kedua, di Quran Surat Luqman. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak dan juga menyampaikan doa terbaiknya untuk yang sedang bertugas, sehat selalu nih, Masya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Yang mudah-mudahan juga doa yang sama, yang doa terbaik untuk Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Selanjutnya juga kita sapa sahabat MKFM yang menyimak melalui live TikTok yang juga sudah menyampaikan pilihan morotalnya nih. Di malam hari ini ada sahabat T yang ikut menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan nomor yang ketiga, di Quran Surat Al-Furqan nih, Masya Allah. Baik, terima kasih. Lalu juga selanjutnya ada sahabat Senja Bulan yang di malam hari ini juga ikut bergabung menyampaikan pilihannya, yaitu di Quran Surat Al-Buruj. Namun mohon maaf sahabat MK, nampaknya Quran Surat Al-Buruj di malam hari ini tidak masuk dalam 3 morotal pilihan malam yang dihadirkan nih, Masya Allah. Selanjutnya ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung bergabung juga di malam hari ini menyampaikan pilihan morotalnya. Kalau dari sahabat Raihan menyampaikan di pilihan yang pertama, di Quran Surat Al-Anfal nih, Masya Allah. Baik, terima kasih juga sahabat Raihan Rahmadian di malam hari ini sudah bergabung. Dan selanjutnya sahabat MK, kita akan sapa kembali juga yang bergabung melalui WhatsApp MKFM melalui polling. Ada 2 suara yang menyampaikan pilihannya, yaitu di Quran Surat Luqman. Ada Mamah Ismi dari Cianjur. Dan selanjutnya juga ada Pak Sandi dari Banjaran nih, Masya Allah.

Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ di malam hari ini yang sudah ikut bergabung menyampaikan morotal pilihan malamnya. Dan nampaknya morotal terbanyak yang akan diputarkan, dihadirkan di malam hari ini, yaitu di morotal pilihan nomor yang kedua, sahabat MQ, yang menjadi morotal pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda di malam hari ini. Insya Allah Quran Surat Luqman akan kami hadirkan selepas sajian program inspirasi malam yang akan membersamai waktu istirahat Anda ya, sahabat MQ, dan juga menjadi mungkin barangkali murojaah nih Quran Surat Luqman di malam hari ini insya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung di malam hari ini, sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan, yang mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama ya sahabat MQ, Allah mudahkan untuk kita memahami dan juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat beristirahat sahabat MQ di malam hari ini. Mudah-mudahan di esok hari Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali menjalankan amanah kehidupan dan juga dapat memaksimalkan dengan mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini, diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Penghapus dosa. Alhamdulillah sahabat MK, tentunya bersyukur di pagi hari ini kembali Allah hadirkan kesempatan di waktu yang penuh berkah ini. Sahabat MK masih diberikan umur dan juga kesempatan hidup yang tentu kalau kita melihat di sekeliling kita sahabat MK, ada banyak orang yang mungkin kemarin masih membersamai kita ataupun juga bersama kita sahabat MK, tapi hari ini sudah tidak lagi memiliki waktu di dunia. Maka adanya kita di kesempatan pagi hari ini adalah sebuah nikmat yang perlu kita syukuri dan juga dapat kita maksimalkan sahabat MK. Kalau kita renungi ya sahabat MK, terkadang kita terlalu sibuk mencemaskan waktu yang akan datang atau juga justru terjebak menyesali waktu yang sudah berlalu. Padahal tentunya waktu yang paling nyata dan bisa kita kendalikan adalah waktu yang kita miliki saat ini sahabat MK. Detik ini dan juga hari ini sahabat MK, yang dimana tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa setiap menit yang kita lewati di hari ini bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik dan juga dapat menghadirkan amalan-amalan kebaikan sahabat MK tentunya. Rasa gerun di hati. Senang sekali sahabat MK tentunya di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini, yang insya Allah akan membersamai selama 1 jam ke depan dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang kembali hadir dan juga mengudara, yang insya Allah kita dapat manfaatkan sahabat MK untuk kita kembali mengambil sebuah pembelajaran ilmu, hikmah dan juga nasihat yang akan dihadirkan di hari ini, yang insya Allah nantinya kita akan simak bersama ilmu yang disampaikan oleh guru kita, oleh Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM sahabat MK. Tentunya di pagi hari ini dalam sajian program manajemen kolbu pagi juga dapat Anda ikut bergabung menyampaikan atensinya sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik di waktu pagi hari ini yang dapat Anda hadirkan sahabat MK, silakan. Dan juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di tempat Anda seperti apa. Boleh juga disampaikan sahabat MK di hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027, 0811224 1027 sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak sajian program manajemen kolbu pagi, Anda dapat menyimak langsung saat ini tentunya di frekuensi 102,7 MK FM Bandung. Selain itu juga Anda yang di luar jangkauan frekuensi 102,7 MK FM Bandung di hari ini dapat juga Anda manfaatkan dan juga simak di streaming di web yang dapat Anda ketikkan sahabat MK di www.mkfmnetwork.com, ataupun juga Anda yang saat ini belum dapat menyimak melalui web streaming ataupun juga melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, Anda juga dapat menyimaknya melalui media sosial kami sahabat MK. Di antaranya dapat Anda simak langsung melalui YouTube kami di MK FM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook di Radio MK FM Bandung dan di Instagram sahabat MK di @MKFMBandung di pagi hari ini tentunya. Anda pun juga dapat mengunduh aplikasi kami sahabat MK, yaitu aplikasi MK FM yang nantinya Anda dapat simak melalui aplikasi yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan mengetikkan MK FM. Yang tidak melihat kebenaranmu. khusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini, sahabat MK, disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga diantaranya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK.
1: Siapakah dapat bersihkan diri dari
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.

0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
1: Lihat kebenaranmu.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINACSMM, yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang 7 keajaiban kesembuhan bagian yang pertama sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini.

giliran untuk cuci darah, Pak. Karena untuk antri cuci darah itu mulai dari jam 5 pada umumnya, Pak. Pada saat ini juga mungkin ada sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita mungkin yang sedang cemas, gelisah menunggu anaknya. Tadi malam ada yang jatuh usia 15 tahun, pendarahan di kepala. Tadi malam alhamdulillah selesai dioperasi jam 1, pendarahan di kepala. Ketika kita diingatkan oleh peristiwa itu, harusnya ini menjadi renungan untuk syukur yang terdalam dari diri kita. Syukur adalah salah satu yang Allah ingatkan berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan salah satu peringatan kerasnya, Allah berkali-kali mengatakan qalilam matasykurun, sedikit manusia yang bersyukur. Padahal Allah telah ciptakan, disempurnakan penciptaan, Allah telah tiupkan ruh, Allah jadikan pendengaran, Allah jadikan penglihatan. Tapi dalam ujung itu, dalam ujung surat itu, Allah berkali-kali mengatakan qalilam matasykurun, sedikit. Kalau sedikit ya artinya, Bu, proporsinya lebih banyak yang tidak bersyukurnya, bukan tidak diberi nikmatnya. Ketika kita saat ini bisa bernapas, kita beranggapan bahwa napas itu sesuatu hal yang biasa, maka kayaknya sedikit kita yang bersyukur. Padahal bukan berarti napas itu tidak ada. Napas yang kita hirup tadi malam, ibu bapak semua, lebih dari 56 ribu liter yang kita hirup tadi malam. Dan Allah takdirkan oksigen yang kita hirup bersama tadi malam itu, bapak, entah dari pohon yang mana klorofil itu menghasilkan oksigen, entah dari laut yang mana Allah itu kirim oksigen tadi malam. Andai kata kita tahu dari tumbuhan mana, andai kata kita tahu dari laut yang mana, andai kata kita tahu perjalanan demikian jauh oksigen itu sampai pada hidung kita, maka betul-betul kita akan menghargai bagaimana oksigen itu nyampe kepada dalam diri kita, Pak. Tetapi karena kita menganggap bahwa itu suatu hal yang biasa, biasanya juga tiap hari bisa napas, biasanya juga tiap malam bisa napas, biasanya juga tiap saya menghirup napas oksigen ada, karena dianggap biasa, maka seakan-akan nikmat itu biasa-biasa. Padahal kalau kita renungi betapa mahalnya, Pak, ketika kita tidak bisa bernapas. Pada saat ini mungkin teman-teman ada sebagian yang berbaring di ICU, napasnya dibantu dengan ventilator. Pertanyaannya, apakah kita nunggu nikmat itu dikurangi atau dicabut kita baru bersyukur, Pak? Ya, Allah mengingatkan kepada kita qalilam matasykurun, sedikit manusia yang bersyukur. Bukan sedikit nikmatnya, Pak, Bu. Sedikit manusianya yang bersyukurnya, bukan sedikit pemberian dari Allahnya. Jadi itulah vitamin pada pagi hari, ibu bapak semua. Biasakan kalau pagi hari itu kita mengkonsumsi vitamin S. Vitamin, walaupun es ini gak apa-apa, Bu, pagi hari ya, karena vitamin ini gak dingin ya, Bu ya. Vitamin syukur. Baik, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai salah satu bahasan yang telah kita mulai bahas tahun 2018, Pak, yaitu tentang 7 keajaiban kesembuhan. Insya Allah kita akan coba bahas, mudah-mudahan dalam 6 sesi pertemuan kita selesai. Dan insya Allah kita merencanakan juga dari tim manajemen Kolbu Afiat, MK Afiat, kita mengadakan nanti seminarnya, Pak, insya Allah di Darul Haj pada bulan depan. Sekalian kita mempunyai judul Belajar Sehat dari Nabi, begitu ya. Insya Allah bulan depan berbarengan dengan kalau ada acara mabit ya, siangnya kita, paginya kita ada acara, kemudian juga malamnya kita mabit di sini. Insya Allah doakan. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk syariat untuk ikhtiar lebih sehat, lebih baik lagi. Nah, ibu bapak semua, ada sebuah pertanyaan yang sering saya sampaikan kepada para jamaah. Coba jawab dengan spontan,
Coba jawab apa dengan jujur ya Pak ya, apa yang terlintas di dalam hati, terlintas dalam pikiran. Ya Bu, siap Bu? Jawab Pak, siap. Teman-teman yang di MKTV siap ya jawab. Teman-teman yang ada di media sosial Agim juga siap jawabnya. Coba bayangkan, ini spontan ya Pak ya, jangan soleh duluan ya, spontan. Apa yang terbayang pertama kali, satu kata, ketika Bapak Ibu nyeri kepala? Terlintas satu aja Pak. Obat. Berarti jawabannya rata-rata spontan sama Pak ya. Saya memberikan pelatihan ini sudah bertahun-tahun Pak. Ternyata yang di teman-teman juga sama, obat ya. Rata-rata begitu Pak. Oke, baik. Kita sekarang kembali ke kilometer nol. Siap-siap Bu ya, kita akan kembali ke kilometer nol. Nanti ada dua nol kilometer pada pagi hari ini, insya Allah akan kita bahas. Teman-teman mungkin yang sudah menyimak tentang kilometer nol ini, mohon maaf ya, jangan bosan. Mudah-mudahan ini juga jadi penguat. Baik. Ketika pada saat zaman modern seperti ini, Bapak Ibu semua, nilai kesyukuran dihitung dengan benda, makin banyak nominal maka syukurnya itu makin besar. Makin banyak nolnya di belakang angka satu atau angka berapapun, ternyata makin besar rasa syukurnya. Makin banyak masuk ke dalam rekening, itu juga sebanding dengan rasa syukurnya. Demikian juga Bapak Ibu semua, ketika sakit maka ketika kita ingat obat yang paling canggih, ketika ingat dokter yang paling manjur, ketika ingat pemeriksaan yang paling bagus, seingat itu kita lebih bahagia. Ketika kita masih ingat bagaimana hitungan nikmat itu dihitung dengan sifat-sifat yang kebendaan, itulah yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu semua pada umumnya. Demikian juga dengan aspek sehat dan sakit. Maka ketika ditanyakan Ibu Bapak apa yang pertama kali teringat ketika sakit, maka wajar jawabannya adalah obat. Bukan hanya di sini Bu, punten. Ya, bukan hanya di sini. Ternyata ranking pertama adalah obat, ranking kedua adalah dokter, ranking ketiga adalah tempat fasilitas, ada rumah sakit, klinik dan sebagainya. Dan itulah yang fenomena yang terjadi Pak. Pertanyaannya Pak Bu, ketika teknologi demikian maju, ketika obat banyak ditemukan, ketika pemeriksaan itu sekarang makin canggih, apakah penyakit makin berkurang? Enggak. Apakah penyakit orang yang menderita penyakit kronis ini makin sekarang makin jarang? Enggak Pak. Angka kejadian hipertensi Pak tidak pernah menurun. Angka kejadian diabetes sampai 2035 diprediksi itu naik 3%. Ketika kita lihat fenomena seperti ini, berarti ada sesuatu Pak yang perlu kita perbaiki dan perlu kita benahi. Kenapa? Karena tidak dicontohkan untuk sakit kronis Pak. Tidak ada riwayat dalam hadis Nabi, Nabi mengatakan sering terbangun pada malam hari karena untuk buang air kecil, enggak ada Pak. Kan gejala diabetes begitu, poliuri, sering terbangun pada malam hari untuk apa? Untuk buang air kecil. Tidak ada riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiskusi dengan para sahabatnya, berkali-kali beliau minum karena kehausan, enggak ada Pak. Polidipsi, gejala diabetes. Gak ada juga yang mengatakan hadis yang meriwayatkan Rasulullah SAW kakinya kebas-kebas, kakinya baal-baal ketika beliau lama duduk. Gak ada. Yang ada juga adalah bengkak-bengkak. Tanda apa? Neuropati diabetik. Gak ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika berjalan menunggangi unta atau menunggangi misalnya kuda, tiba-tiba berhenti karena nyeri dada sebelah kiri. Gak ada Pak. Kita tidak dicontohkan untuk menjadi makhluk yang berpenyakit kronis. Berarti ada sesuatu yang salah Pak dalam tata kelola kita. Makanya kita coba yuk telusuri salahnya kira-kira di mana. Makanya kalau saya istilahkan, yuk kita coba kembali ke kilometer nol. Kita reset dulu pola pikir kita. Ada nol kilometer dua yang mungkin yang bisa sampaikan kita uraikan pada saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu semua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua unsur penting. Manusia secara syariat
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim seorang ibu. Di dalam rahim ibu kita masing-masing. Kemudian Allah ciptakan dari mulai nutfah, kemudian Allah ciptakan berkembang lagi menjadi segumpal darah, kemudian juga menjadi janin. Pada hari ke-120 Allah tiupkan ruh ke dalam jasad yang telah Allah sempurnakan penciptaannya. Allah sempurnakan dulu penciptaan jasadnya, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Ini menjadi titik krusial ibu bapak semua dalam perjalanan kita sebagai manusia. Karena hanya pada saat itu ruh itu bertemu, dan pada momen yang kedua ibu semua, ruh dan jasad itu nanti akan berpisah pada saat sakratul maut. Artinya antara jasad dan ruh itu menyatu dalam diri. Ketika manusia itu lahir ibu bapak semua ke alam dunia, maka ada unsur jasad dan unsur ruh. Unsur jasad yang sering kita perhatikan, unsur jasad yang sering kita bagaimana memberikan nutrisi dan sebagainya. Unsur ruh akan berkolaborasi, akan berbulak-balik dengan nafs, namanya kolbu. Itu kalau lihat dari Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada hati ibu bapak semua. Jadi manusia itu ibu bapak semua, tatkala ingin sehat, maka kedua unsur tadi harus dipelihara. Pertanyaannya, kita lebih tahu tentang bagaimana protein, bagaimana lemak, bagaimana karbohidrat, bagaimana mikronutrien, bagaimana vitamin A, B, C, D, E, begitu ya. Kita lebih tahu tentang penyakit TBC, tentang penyakit

dan ayat ibu semua, kan kita tahu juga ada kolbun mayit, ada kolbun marit, ada kolbun salim, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Artinya ini mengisyaratkan bahwa kolbu juga ada yang sakit. Pertanyaan berikutnya, apakah antara kolbu, apakah antara hati dan jasad itu berhubungan dan saling mempengaruhi? Contoh begini aja, ada seorang pasien, saya gak nyebutlah ibu bapak, kemarin ada yang nyebut, dok kok contoh tuh ibu-ibu terus yang jelek mah, enggak lah, pokoknya mah ada seseorang aja ya. Ada seorang pasien begitu diperiksa, dok saya tuh nyeri perut, nyata pak pasiennya, nyeri perut kanan atas, kadang-kadang mules, kadang-kadang seperti dililit-lilit, baik pak. Setelah dilakukan anamnesa sekali dan sebagainya, kemudian dilakukanlah pemeriksaan, pemeriksaan USG. Ternyata setelah di pemeriksaan USG, ditemukanlah ada batu di kantung empedu. Apa pak? Yang sakit adalah perut. Perut itu adalah jasad. Ya pak. Kemudian diperiksa, diperiksa oleh USG. USG itu sarana fisik. Ya pak ya? Jasad juga. Ketika nyampe ke klinik, ketika saya sampaikan, pak, ini, dan memang pastinya bapak-bapak, punten ya, ini adalah ada batu empedu. Punten bapak-bapak, ada ukurannya berapa saya sampaikan di sana. Apa yang terjadi pak? Seperti orang yang murung. Saya tanya, ternyata gelisah. Saya ternyata dia juga kaget, stres. Ketika jasad yang sakit, ketika di dalam kandung empedunya ada batu, kok kenapa ya? Kok kayak galau begitu hatinya? Kok kayak stres dan cemas begitu pak? Apakah ada, ya kata kolbu itu kan yang sakit jasad, bukan saya, bukan hati, bukan kolbu, ya usuran jasad itu mah. Apakah seperti itu? Enggak pak. Artinya pak bu, dengan contoh yang sederhana aja, ini berarti ada keterkaitan yang kuat antara hati dan jasad. Ketika jasad diterima sesuatu, misalnya di USG ibu punten ini ada kanker payudara, apakah hati akan tenang-tenang aja? Itu kan jasad, itu kan fisik, enggak bu, cemas, gelisah, bahkan stres sebagian ketika dikatakan kanker payudara. Sebaliknya, apakah ketika hati itu cemas, ketika hati itu gelisah, ketika hati itu tidak tenang, apakah ada dampak pada aspek jasad? Iya. Beberapa penelitian ibu bapak semua, salah satu penyakit terbanyak di muka bumi, dikatakan ada sekitar 80% makhluk di muka bumi pernah menerima, pernah mengalami atau sedang menderita penyakit ini. Penyakit apa itu? Dispepsia, penyakit lambung. Kalau dikatakan 83 misal persen ibu bapak semua, kalau di sini misal ada 100 orang, berarti ada 80 orang yang pernah menderita penyakit lambung atau sedang. Benar apa benar? Pernah bapak? Pedih, mual, kembung kayak gitu pernah? Pernah. Pertanyaannya, kenapa penyakit lambung bisa ada? Ternyata bapak ibu semua, kalau kita bahas dan penelitiannya, kalau kita baca tentang risetnya, 53% penyakit lambung itu bukan karena makan yang pedas, bukan karena telat makan, bukan karena makanan yang asam. 53% penyakit lambung itu disebabkan karena stres, cemas, dan depresi. Ternyata pak bu, dari mana itu? Dari hati. Jadi bapak ibu semua, kita yuk kembali ke kilometer nol kita, bahwa ketika manusia dilahirkan itu ada dua unsur, unsur jasad dan unsur ruh, dan dua-duanya itu besti, nggak bisa dipisahkan bu, kecuali nanti ya di ujung tuh di garis finish sakaratul maut baru misah beliau-beliau ini. Maka ketika kita berikhtiar untuk sehat, kedua unsur tadi adalah kedua unsur yang harus sama-sama mendapatkan perlakuan. Pertanyaannya pak bu, kita coba di kedokteran modern, apakah ada perhatian khusus bagaimana teknik misalnya ketika dokter meresepkan, pak ibu bapak darah tingginya, saya resepin amlodipin 10 mg 1x1, saya resepin lagi furosembid 40 mg 1x1, saya resepin lagi syukur 33 kali, saya resepin lagi zikir subhanallah alhamdulillah 88 kali, apakah gitu? Enggak. Apotekernya juga bingung merenah, naon cina itu obat naon dokter teling teh merenah cina ya.

Logikanya, Pak, ketika orang hipertensi, apakah ada rasa cemas di sana? Mungkin ada. Mungkin juga cemas yang menimbulkan hipertensi. Sangat mungkin, Pak. Ketika seseorang gula darahnya tinggi, mungkin ada rasa khawatir. Iya. Apakah khawatir juga bisa meningkatkan kadar gula darah? Iya juga. Pertanyaannya, apakah kedokteran modern sekarang sudah seperti itu? Mengelola unsur jasad, mengelola unsur hati? Enggak, Pak. Wajar kalau sekarang kedokteran makin canggih, pemeriksaan makin canggih, Pak. Rumah sakit di mana-mana makin bagus. Itu adalah karunia yang Allah titipkan kepada kita. Tetapi ada satu yang perlu kita lengkapi, yaitu bagaimana kita mengkaji hati kita. Bagaimana kita mengetahui penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, Pak. Beberapa saat yang lalu di sini saya membahas tentang penyakit hati, di antaranya penyakit 3D, Pak. Yang lengkapnya menanti sama AA. Penyakit 3D yaitu penyakit apa, Pak? Deket duit dulur. Bukan, Pak, itu mah. Itu mah cara masuk teknik kalau misalnya pengen mudah, Pak, ya. Mudah kerja, mudah apa, deket duit dulur gitu ya. Ini mah bukan, Pak. Penyakit hati yang menjadikan toksin, racun, Pak, Bu. Dan anehnya racun ini dipelihara, Pak. Dan ketika ingin dihilangkan, ini orang tuh gak mau rata-rata, Pak. Ketika diketahui bahwa itu racun, rata-rata gak ngaku, Pak. Iya benar, Pak. Salah satu toksin yang dipelihara dengan baik-baik dan gak mau dilepaskan, walaupun udah dikasih tahu, adalah dendam, Pak. Dendam, betul, Pak, Bu. Dan itu rata-rata kalau dikasih tahu gak nurut. Dan kalau suruh itu dibuang, gak mau rata-rata, Pak. Kemarin saya mencontohkan, ya, ada seorang ibu baru belajar mobil, kemudian lewat perempatan Jalan Ahmad Yani. Kemudian mobilnya itu ternyata terus terpepet sampai mobilnya itu baret-baret, Pak. Pas dilihat ternyata ada seseorang ibu yang dulu memang punya utang kepada ibu dan ditagih dan dia marah-marah. Ada yang protes ke saya, Pak. Pak dokter, kenapa contohnya ibu-ibu lagi atau da kumaha da? Ibah Pak lah, kata saya juga, ya. Pokoknya ada orang melahnya. Ketika dia dipepet, ketika mobilnya itu rusak, ketika dia bisa menyaksikan, oh itu orangnya yang pernah marah-marah sama saya, mungkin dia dendam. Gimana mungkin dendam, orang juga belum tentu tahu ibu yang lagi belajar mobil. Ketika ibu lewat mobil perapatan itu, mobilnya dipepet, mobilnya rusak, kemudian ibu mendampingkan, ternyata ada seseorang yang memang pernah berkonflik dengan ibu, ah jangan-jangan si Ece. Cece ima da kabdi teh kitu-kitu we baheula ge ngutangna we gampang pas geureuran ditagih mah. Eh punten maaf teman-teman ya. Bagi yang enggak ngerti bahasa Sunda ada terjemahannya. Ada rasa sakit hati, Bu, ketika peristiwa itu terjadi. Peristiwa terjadi tahun 1980. Pertanyaannya, Pak, Bu. Ternyata setiap ibu lewat perapatan Ahmad Yani sakit hati itu ada, Pak. Ternyata setiap ibu lewat mobil yang dulu kayaknya nyerbat, oh mobilnya kayak gitu di sini nih. Rata-rata setiap lewat belokan itu, Pak, ingat peristiwa itu. Peristiwanya 1980, Pak. Nyeri hatinya tahun 1980. Ketika ibu lewat, sakit hatinya tuh muncul lagi, Pak. Iya, real ini, Pak, Bu. Di jalan ini nih saya dulu sama si ibu itu. Lewat lagi sama anaknya, nah nih di jalan ini ibu dulu dipepet. Lewat lagi sama suaminya, Pak, di sini tuh dulu, Pak, waktu mama belajar. Peristiwanya sudah lewat tahun 80. Ketika ibu ingat yang terjadi, ibu nyeri hati pada saat ibu lewat. Pertanyaannya, orang yang mepetnya mungkin lagi ngopi, Bu. Orang yang membuat ibu nyeri hati mungkin sekarang lagi santuy, lagi wisata, lagi jalan-jalan. Ibu tiap lewat nyeri hati, kadinya sakit hati. Yang siapa yang rugi sebetulnya? Ketika dikasih tahu, Bu, udahlah, Bu, kan itu udah lewat. Nggak bisa, Pak. Oh, bentar. Agak dramatis sedikit. Ketika dilewat, dikasih tahu sama anaknya, mah udahlah, kan itu mungkin nggak sengaja. Gimana nggak sengaja? Tah. Udah dikasih tahu itu penyakit, udah dikasih tahu bahwa itu merugikan, ternyata tetap dipelihara dan bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Itu penyakit hati, Bu, namanya dendam.
Apalagi kalau dampaknya luas, apalagi kalau dampaknya hebat, merugikan perusahaannya, mengacaukan keluarganya dan sebagainya, ini nggak bisa dimaafkan begitu aja. Perusahaan kita sampai terpuruk, nah gitu Pak. Padahal terpuruknya perusahaan pasti itu atas izin Allah. Nggak bisa dimaafkan begitu aja. Kerugian perusahaan kita sudah sekian miliar misalnya. Lah kalau nggak dimaafkan Pak, Bapak akan nyimpen racun itu terus menerus. Ini contohnya Pak ya. Berarti di dalam hati juga bisa ada penyakit. Bedanya penyakit di dalam hati Ibu gak kelihatan sama CT scan. Wah ini mah Bu ada penyakit hati itu, lihat tuh ada bercak-bercaknya. Gak ada Pak. Di livernya itu, hati itu gak sama dengan liver Bu ya. Kalau liver mah yang ada di sini, yang ada di dalam perut ya. Saya juga sering kalau operasi itu meraba hatinya gitu ya. Meraba livernya. Jadi Ibu Bapak semua, yang perlu kita benahi pada saat ini, yuk kita kembali ke 0 km. Kita sadari bahwa diri kita itu bukan hanya aspek jasad, tapi ada aspek ruh yang ketika lahir ke alam dunia maka akan berinteraksi dengan nafs yang akan berbolak-balik antara baik dan buruk. Itulah kolbu, itulah hati. Jadi ketika kita menata hati, ketika kita menata bagaimana penyakit itu dalam hati itu ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada sombong, maka itu juga harus diterapi. Bukan hanya antibiotik, bukan hanya antihipertensi. Problemnya Ibu Bapak semua, ternyata permasalahan aspek hati, aspek psikis sekarang itu makin berlimpah. Dengan mudahnya akses informasi, dengan mudahnya kita mengakses berbagai macam kejadian, makin mudah untuk terjadinya penyakit-penyakit hati. Jadi sahabat-sahabat semua, yuk kita kembali ke 0 km, bahwa ketika kita dicontohkan Rasulullah SAW sehat, maka ada sesuatu yang harus kita benahi dalam diri kita yang secara fundamental. Ya Bu, Pak, bisa diikuti ya. Jadi kita jangan hanya fokus pada unsur jasad. Unsur jasad adalah ciptaan Allah yang telah Allah pelihara sebaik-baiknya. Kita pelihara dengan pemeliharaan terbaik. Dan ada unsur yang kedua, yaitu unsur hati. Baik, kita sekarang cerita ke kilometer nol yang lainnya Bu, Pak. Kenapa ini penting? Karena ini juga menjadi salah satu bagaimana upaya kita itu untuk kembali kepada fitrah kita. Baik. Sekarang kita tinggal di mana Bapak, Ibu semua? Di dunia. Planet apa namanya Bu? Planet apa? Bumi ya Bu ya. Negara apa Bu? Konoha. Katanya Wakanda. Di Indonesia ini teh Bu, bukan Konoha ya. Kita hidup di planet yang namanya bumi. Baik. Ternyata Bu, kalau saya baca, kita baca dalam sejarah, Nabi Adam juga hidupnya di bumi Pak ya, bukan di Mars. Ternyata Nabi Nuh juga ketika membuat kapal di bumi Pak ya. Coba Bu, sekarang bisa WA Nabi Nuh? Bisa minta kabar beliau? Enggak ya. Ketika kita ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Allah turunkan juga di bumi. Punten, Bapak punya kakek. Kakek. Kakeknya Bapak punya kakek. Sekarang di mana, Pak? Kakeknya kakek Bapak itu. Berarti sudah enggak di bumi, Pak ya. Artinya Bapak Ibu semua, bumi yang tempat kita tempatin ini ternyata pernah didiami juga oleh Nabi Adam, pernah didiami juga oleh Nabi Nuh, pernah didiami juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata beliau itu sekarang sudah tidak ada di fase hidup di bumi. Artinya Bapak Ibu semua, ada limitasi kita hidup di sini itu, ada batasan. Pertanyaannya, kira-kira mau kemana abis ini Pak? OTW mana Pak?
Ketika kita hidup di alam yang memang sudah punya batasan dan sudah pasti ternyata ada treknya bahwa Nabi Adam kita tidak bisa jumpai silaturahmi secara langsung. Nabi Nuh juga kita gak bisa konsultasi bagaimana buat kapal zaman dulu, Pak ya. Gak bisa di WA Nabi Nuh juga. Artinya ada batasan kita hidup di alam ini. Ketika kita menjadi ada batasan berarti ada alam lain setelahnya. Ya Pak, Bu. Nah, ketika kita lihat dunia ini, Bu. Apakah dunia ini adalah bagian terbesar dari seluruh alam jagat raya? Apakah dunia ini adalah simbol dari sesuatu alam jagat raya? Berapa posisi alam dunia ini, bumi ini dibandingkan dengan jagat raya yang Allah ciptakan? Berapa luasnya, Bu, kira-kira bumi ini? Berapa perjalanan yang pernah Ibu paling jauh dilakukan? Pak, paling jauh pernah kemana, Pak? Ke Mekah paling jauh. Kira-kira kalau Bapak misalnya ke Mekah perlu waktu berapa lama, Pak? 9 jam penerbangan. Oke, itu perjalanan paling jauh. 9 jam penerbangan, perjalanan. Ada yang pernah tahu bagaimana riwayat manusia ke Mars? Berapa lama perjalanan? Saking jauhnya, Bu, sampai sekarang belum ada. Saya lihat di aplikasi ya, daftar ke Mars misalnya tempat duduk nomor sekian, gak ada. Saking jauhnya ternyata kita masih berputar-putar di namanya dunia ini. Padahal kalau kita lihat, Bu, kalau kita lihat ke atas, lihat bintang ya, Bu ya. Kalau lihat bulan, Ibu pernah lihat bulan, Bu? Tadi malam sebelah timur, berapa jarak antara bumi dan bulan? Berapa, Bu? Ibu-ibu harusnya lebih tahu, Pak. Karena tiap bulan dia datang, Pak. Bulan yang datang, bukan ibu ya yang datang. Kurang lebih 360 ribu kilometer, Pak. Jarak antara bumi dan bulan. Jauh banget, Pak. Lebih berapa kali ke Mekah? Jauh. Kalau kita lihat alam jagat raya, Ibu Bapak semua, ternyata ada yang bisa kita lihat jauh sekali. Yang bisa kita lihat adalah benda yang bercahaya di langit. Saya sering contohkan ada satu namanya bintang. Namanya bintang Sirius, Pak. Bintang Sirius itu jaraknya bukan lagi kilometer, tapi jaraknya itu sudah diukur dengan tahun perjalanan cahaya. Bintang Sirius yang mungkin tadi malam Ibu Bapak lihat, ya Bu, di sebelah selatan agak ke barat, jaraknya kurang lebih 8,6 tahun cahaya. Berarti kalau Ibu lihat tadi cahaya bintang Sirius itu, Bu, ya Bu. Kalau misalnya Ibu lihat cahaya, Bu. Misalnya ya, Bu, saya nyalakan cahaya ini punten ya. Nih, saya contohkan nyala cahaya ini punten. Bisa kelihatan, Bu? Bisa kelihatan ya? Kapan saya nyalakan cahaya? Kapan, Bu? Sekali lagi, kapan saya nyalakan cahaya? Baru saja. Langsung kelihatan kan? Baik. Bintang Sirius yang tadi malam Ibu lihat, yang cahayanya itu sampai ke mata Ibu, cahaya itu dipancarkan pada kurang lebih bulan April 2017. Saking jauhnya, Pak, Bu. Jadi bukan cahaya yang dipancarkan baru saja kemudian Ibu lihat, bukan. Itu cahaya yang dipancarkan kurang lebih bulan April tahun 2017. Saking jauhnya. Dan banyak bintang-bintang lagi, Ibu, yang kalau kita saksikan misalnya ada bintang Alpha Centauri. Ketika tadi malam lihat bintang Alpha Centauri, kurang lebih dia pancarkan cahaya itu pas saat kita zaman COVID baru nyampe pada hari ini. Masya Allah, begitu jauhnya, Pak. Bahkan ada lagi, ada yang disebut dengan bintang Canopus namanya itu, Pak. Kalau kita lihat bintang Canopus itu kurang lebih perjalanannya ada 310 tahun cahaya, Pak. Zaman VOC dia memancarkan cahaya baru tadi malam kita saksikan. Masya Allah, begitu luasnya. Artinya Bapak Ibu semua, ternyata bumi ini hanya satu titik kecil. Tempat kita diam ini, tempat para nabi itu diam di sini juga, tempat Nabi Adam pernah di sini juga, adalah satu nokta kecil dibandingkan alam jagat raya ini. Ketika kita tahu betapa luasnya alam jagat raya ini, Ibu Bapak semua, Allah mengatakan kepada kita, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah alam jagat raya ini, kepunyaan Allah lah yang maha luas seperti ini, kepunyaan Allah lah yang mungkin kita tak pernah terukur.
ukur berapa luasnya kepunyaan Allah lah yang juga ada di bumi. Ketika kita tahu Pak Bu, bintang Canopus yang tadi malam Ibu lihat cahayanya, saking jauhnya zaman VOC dia menghasilkan cahaya, baru tadi malam kelihatan. Saking jauhnya bintang Alpha Centauri, ketika dia memancarkan pada saat zaman COVID, baru tadi malam kita lihat betapa jauhnya. Maka Bu, ketika kita menyadari seluas jagat raya itu ada dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, maka Bu, penyakit itu gak ada apa-apanya. Kadang-kadang muncul keraguan Pak Bu, punten ya, muncul keraguan. Ibu, ternyata penyakit ini, Ibu adalah kanker payudara. Dan setelah diteliti ternyata ada IR-PR negatif, CRB itu negatif. Kemudian dikatakan parameter-parameter lainnya. Bingung Pak, ada CRB itu, kemudian juga ada misalnya estrogen receptor, IR-PR segala macam. Bingung Bu, ketika Ibu nanya kepada profesornya, kepada dokter, Pak apakah ini bisa sembuh? Kemungkinan gak akan bisa sembuh total Bu. Kemungkinan ini hanya bisa sampai pada angka tertentu. Ketika ditanyakan lagi, Pak, HbA1c Bapak itu sudah 8,9. Sudah terjadi kerusakan di pankreas. Bapak sudah menderita penyakit diabetes dan sudah ada timbul komplikasi ke mata, makanya matanya buram. Terjadi yang disebut dengan retinopati diabetik. Ketika dengar istilah-istilah gitu Pak, istilah-istilah asing, rasanya kadang-kadang ada keraguan di dalam diri kita Pak. Apakah Allah tahu tentang retinopati diabetik? Apakah Allah tahu tentang IR-PR, tentang CRB itu, tentang kanker payudara? Kadang-kadang keraguan-keraguan itu yang membuat manusia itu Pak lepas dari ketergantungan kepada yang menciptakan dirinya. Tapi ketika kita, Ibu, Bapak semua, ketika kita ingat betapa dahsyatnya alam jagat raya ini, betapa luasnya alam jagat raya ini, Allah yang menguasai langit, Allah yang menguasai bumi, Allah juga yang menguasai otak-otak para dokter. Dokter ada otak-otaknya gak Bu? Ada? Otak aja ya Bu ya. Yang menguasai otak para profesor, yang memberikan ilmu pengetahuan bagaimana tentang kanker payudara, Allah juga sumber ilmu bagaimana tentang diabetes itu Allah turunkan kepada para peneliti. Kita kadang-kadang ragu Pak, ini yang jadi permasalahan. Yuk kita kembali ke kilometer nol, bahwa lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ketika Ibu sakit, Ibu kenal dengan profesor yang bidangnya, maka Ibu akan lega dalam hati. Ketika Bapak misalnya sakit, kenal dengan dokter yang ahli dalam bidang diabetes, maka Bapak tenang hati, oh ada dok, ada dokter ini. Ketika Bapak misalnya kenal dengan berbagai macam institusi kesehatan, maka ketika sakit Bapak akan lebih berbesar hati. Bagaimana enggak berbesar hati Pak, kalau kita kenal dengan yang menciptakan alam jagat raya, yang menguasai penyakit, yang menguasai kesembuhan, yang menakdirkan kesembuhan itu pihak otoritatif pasti karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter Pak. Keyakinan tauhid inilah Ibu Bapak semua yang perlu kita dalami lagi. Kembali yuk ke kilometer nol, jangan sampai ketika dokter berkatakan ini sudah enggak bisa, enggak apa-apa, itu kan ilmu menurut dokter. Tapi kita punya Allah Pak Bu. Maka ketika kita didengarkan Allahu Akbar, yang kebayang itu bukan hanya alif, kaf, ba, ro, alif, lam, lam, ha. Bukan lagi hanya kebayang Allah Maha Besar, tapi kebayang betapa jagat raya ini begitu luas. Betapa bintang yang kita bisa saksikan ternyata mengeluarkan cahayanya adalah ratusan tahun yang lalu. Zaman VOC dia memancarkan cahaya, baru tadi malam dilihat saking jauhnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita kembali ke kilometer nol yang kedua Bapak Ibu semua, bahwa kita ini berada di bumi yang Allah ciptakan, bahwa pada saat ini
Allah menjadikan bumi ini sebagai salah satu fase kehidupan kita, dan kita akan kembali kemana? Bahwa Allah menguasai apapun yang terjadi di alam jagat raya ini, termasuk peristiwa sakit dan sehat. Kenapa ini penting, Bapak Ibu semua? Karena sering saya dapatkan, Bu, Pak, ketika misalnya puntennya, ketika misalnya sakit, yang pertama kali dilakukan adalah ingatnya ke obat, bukan ingat kepada yang menciptakan. Ketika misalnya ibu bapak punten ya, misalnya ke dokter, atau misalnya, gak apa-apa saya ngomongin diri sendiri aja ya, gak akan ada yang protes ya. Ketika misalnya seseorang berobat, kemudian yang ada di dalam dirinya adalah pasti harapan untuk sembuh. Ketika harapan untuk sembuh digantungkan pada makhluk, itu yang siap-siap kecewa, Pak, Bu. Karena dokter juga ada yang meninggal. Kemarin yang lalu dokter bedah teman saya meninggal. Artinya, dah bukan milik para dokter. Bagusnya sih, Pak, kalau kadang-kadang kalau kita lihat ya, Pak, ini mah cerita aja. Kalau kita lihat di sinetron, Bu, kapan kira-kira kalau dokter itu menemui keluarga pasien? Pakai jas putih, pakai stetoskop digantung, dipanggil ya Pak Ibu. Pak, kami sudah berusaha. Ya Pak, rata-rata kan gitu ya Pak ya. Sinetron zaman dulu, sekarang kita juga enggak. Kami sudah berusaha, kita sudah punya alat-alat yang terbaik, tapi Tuhan juga yang menentukan. Kita sama-sama berdoa aja, mudah-mudahan diberikan keajaiban. Tak gitu Pak. Kan gitu rata-rata. Rata-rata doa itu dipakai ketika manusia itu sudah mentok dalam ikhtiarnya. Rata-rata doa itu dipakai kalau kita itu sudah tidak ada harapan lagi. Rata-rata Pak, Bu, doa itu kalau sudah berbagai macam upaya kita lakukan, kita sudah gak ada lagi, baru kita doa. Rata-rata kayak gitu ya Bu ya. Ini rata-rata kalau kita lihat di sinetron. Padahal Bu, Pak, doa itu adalah pemandu ikhtiar. Bagaimana dokter bisa tahu tentang tubuh seorang pasien, padahal dia baru lihatnya juga? Yang lihat detik demi detik, yang memelihara saat demi saat, siapa? Yang menciptakan, yang memelihara tanpa henti, yang lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Coba, saya juga gak tahu liver saya hari ini perlu nutrisi berapa miligram kalori. Gak tahu Bu. Ternyata liver saya baik-baik aja. Saya juga gak tahu mata saya perlu berapa kalori pagi ini. Ternyata matanya baik-baik aja. Kenapa? Allah ngurusi yang rumit-rumit. Pertanyaannya, ketika diri sakit siapa yang lebih tahu? Pasti yang memelihara saat demi saat. Ketika kita diuji sakit, Pak, Bu, ikhtiar adalah salah satu kewajiban. Ketika ikhtiar, idealnya adalah bagaimana tren ibaratnya kita, Pak Bu, ingin menuju suatu tujuan. Begitu kita tetapkan tujuan, maka kita langsung minta petunjuk, trap Google Map, kemana nih? Bukan pas saat kita tersesat baru buka Google Map. Bukan pas saat kita mentok nanya kesana kesini baru kita buka Google. Kan lebih enak Pak dari awal. Ya Allah, Engkau takdirkan saya ini kanker payudara. Ini adalah kejadian yang Engkau titipkan pada diri saya. Saya ridho, ya Allah, tunjukkan kira-kira rumah sakit mana yang menjadi syariat ketemunya penyakit ini. Ya Allah, mohon tunjukkan dokter mana yang sekiranya menjadi wasilah terbaik untuk kesembuhan saya. Ya Allah, tunjukkan obat apa yang sekiranya menjadi perantara kesembuhan antara titik temu penyakit dan khasiat obat. Kan idealnya begitu Pak Bu. Jangan sampai beranggapan, kira-kira Allah tahu gak ya tentang IRPR, Allah tahu gak ya tentang HbA1c. Bagaimana gak tahu? Itu istilah yang bikin manusia saja Pak. Jadi ketika kita meyakini bahwa langit dan bumi dalam kekuasaan Allah, ketika kita meyakini semua adalah genggaman Allah, maka ketika terjadi sesuatu, Allah dulu Pak. Dan memang begitu coba. Jadi ketika misalnya datang ke dokter, ya Allah, mudah-mudahan dokter ini ketika meriksa saya, Engkau berikan ilmu yang terbaik, Engkau cerahkan pikirannya, jangan lagi-lagi mikir cicilan. Ya Allah, jadikanlah dokter ini ketika meriksa saya enggak galau suralo karena habis bertengkar dengan istrinya, misalnya ya Pak ya. Doa Pak.
Ketika misal dokter memeriksa, ya Allah mudahkanlah, ya Allah mudahkan, kan zikir kayak gitu. Kalau kata AA mah, jasad, fisik, kita lakukan ikhtiar terbaik, hati tergantung pada Allah. Ketika kata dokter, tebu ini harus di USG, mungkin ada kanker di payudaranya, baik Pak dokter. Ketika lagi di USG sama dokter radiologi, ya Allah doain Pak Bu, ya Allah temukan penyakitnya, Allah sesungguhnya engkau kan yang paling tahu tentang penyakit yang ada di limb dalam saya itu, kan dokter baru lihat sekarang, dokter baru meriksa sekarang, engkau makan bertahun-tahun, engkau paling tahu yang presisi dalam diri saya itu seperti apa. Doa itu Bu.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana SPB FINA CSMM, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita di pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau tentunya, sahabat MK, dan juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama sahabat MK di pagi hari ini menjadi senantiasa pengingat dan juga menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah akan kesehatan yang kita miliki, sahabat MK tentunya. Dan mudah-mudahan ilmu yang dihadirkan tadi juga dapat kita amalkan, sahabat MK, dalam kehidupan sehari-hari. Subur kembali. Kami akan menyapa Anda, sahabat MG, di pagi hari ini yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Dan sebelum kami sapa Anda, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MG. Itu penghapus dosaku. Sahabat MG, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Bertambah alangkah susahnya. Selain itu sahabat MK, kita ketahui bersama juga di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga

0: Yang Esa.
1: Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya juga melengkapkan, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini di tempat Anda sahabat MK. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang melaporkan siaran pagi hari ini dari Cijantung Ciamis terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali, alhamdulillah. Dan juga menyampaikan salam silaturahimnya kepada semua sahabat setia pendengar radio MKFM dan juga kepada seluruh kru MKFM yang bertugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Mudah-mudahan juga doa yang sama, doa yang terbaik juga untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu selanjutnya juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Terima kasih juga sudah mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Lalu ada Ibu Reni dari Cikarang yang juga menyampaikan selalu menyimak, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Reni dari Cikarang. Selanjutnya ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Eti dari Balai Endah, Pak Sandi dari Banjaran, Eyang Alin dari Cimareme. Selanjutnya ada Ibu Is dari Banjaran, Ibu Padilah dari GBA3 juga sudah bergabung melaporkan dan juga ikut menyimak di pagi hari ini. Selanjutnya ada Pak Ujang dari Cianjur. Selanjutnya ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap yang juga bergabung juga. Abah Akbar dari Ciranjang, Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Selanjutnya ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Sahabat Rudiana dari Marga Cinta juga ikut menyimak di pagi hari ini. Dan terakhir sahabat MK kami sapa ada dari sahabat Bapak Yusuf Tajiri dari Tasik Malaya yang juga sudah bergabung di pagi hari ini, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, melaporkan dan juga menyampaikan doa terbaik. Yang mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa terbaik kita sahabat MK dan juga menjadi amal kebaikan mengawali pagi hari ini tentunya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamat melanjutkan aktivitasnya di akhir pekan ini sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa setiap langkah dan aktivitas kita menjadi ibadah dan juga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenangkan qaharmu, rasa gerundi.
3: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Fetri.
4: Waalaikumsalam, Teh Syifa. Selamat pagi semuanya.
3: Pagi, kabar baik dan sehat ya, dokter?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih dokter sudah berkenan untuk bersilaturahmi, berbagi ilmu di pagi hari ini. Dan ini memang nampaknya sesuatu yang menarik, apalagi semakin banyak juga nampaknya sahabat MQ yang mempersiapkan ibadah yang Masya Allah ini menjadi rukun Islam yang kelima untuk bisa pergi ibadah ke Tanah Suci. Mungkin di awal ini dokter, kita pahami terlebih dahulu ya, seberapa penting sebetulnya vaksin-vaksin tersebut dan kenapa kemudian ini menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan, dokter?
4: Oke, Teh Syifa, mungkin sebelumnya kita perlu paham dulu ya, sebenarnya meningitis itu apa sih, polio apa sih, gitu ya. Jadi memang untuk jemaah-jemaah haji itu dia diwajibkan ada dua vaksin, yaitu vaksin meningitis dan vaksin polio. Nah, untuk meningitis sendiri, dia itu sebenarnya adalah suatu penyakit adanya peradangan di selaput otak ya, atau di selaput pembungkus dari otak dan juga saraf di tulang belakang. Nah, ini itu dia disebabkan oleh karena infeksi, baik infeksi bakteri ataupun virus gitu ya. Nah, yang paling sering adalah karena bakteri namanya Neisseria meningitis. Nah, inilah yang harapannya bisa dicegah melalui vaksin meningitis. Kalau polio sendiri sebenarnya dia adalah penyakit yang sama, dia menyerang sistem saraf juga ya, nyerang otak, yang kemudian dia akan berlanjut menjadi menyerang sistem saraf yang dia itu mengatur pergerakan dari kedua kaki gitu ya. Makanya kalau dia ini berlangsung parah gitu ya, dia bisa menyebabkan si pasien itu atau penderita jadi lumpuh ya, lumpuh layu di kedua kakinya. Makanya ini jadi penting untuk dilakukan vaksinasi kayak gitu pada pasien, pada jemaah-jemaah yang akan berangkat haji kayak gitu.
3: Insyaallah ini ternyata
4: itu ya untuk kenalannya.
3: Baik-baik. Ternyata dua jenis penyakit ini bisa dicegah tapi ya, Dokter Fetri. Maka dari itu nih perlu hadirnya vaksin tersebut. Tapi sebelum ke vaksin, mungkin kita perlu ketahui juga nampaknya ya, dokter, apa sebetulnya tadi penyebabnya kan dari bisa dari virus, bisa dari bakteri. Ini dari mana asal virus dan bakteri itu? Seperti apa kemudian penularannya bisa terjadi, dokter?
4: Oh iya. Nah, ini benar-benar pertanyaan menarik ya, Teh ya, karena virus sama bakteri yang menyebabkan meningitis dan juga polio itu dia sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lain, terutama pada kondisi-kondisi yang dia itu lingkungannya padat. Ya, contohnya apa? Saat haji dan umroh. Kan nanti ada saat jemaah itu tawaf, ya, sa'i. Nah, di masa-masa seperti ini ada ribuan orang, ya, bahkan sampai jutaan orang dari seluruh dunia berkumpul, yang mana setiap orangnya itu kan kita nggak tahu ya, Teh ya, bawa penyakit apa ya. Nah, kita berkumpul di situ, ada yang menyebar lewat droplet. Droplet itu adalah percikan saat kita bicara ya, atau batuk atau bersin. Nah, kalau dia bicara, batuk, dia mengeluarkan droplet, orang di sebelahnya bisa tertular kayak gitu. Makanya memang penularan sangat mudah antara orang, terutama di lingkungan yang padat tadi, kayak gitu.
3: Baik-baik, jadi memang kondisinya demikian begitu ya dokter ya. Jadi memang harus kemudian dicegah sejak awal, sahabat MK. Dan ketika kita sudah mengetahui ternyata begitu mudahnya virus atau bakteri tersebut menyebar, apalagi ketika dalam kerumunan, ini makanya kemudian dihadirkan kebijakan untuk wajib vaksin begitu ya dokter ya. Memang sejauh apa efektivitas dari vaksin ini sendiri dokter?
4: Oke, jadi untuk efektivitasnya ini, untuk vaksin yang meningitis ya, yang ada di Indonesia saat ini dan yang umum digunakan di seluruh dunia, dia adalah vaksin yang jenis tetravalen. Tetra itu artinya 4, jadi dia melindungi kita dari 4 jenis variasi bakteri Neisseria meningitidis. Nah, ini tuh dia saat kita terima gitu ya vaksinnya ya, dia itu bisa melindungi penerima sampai 3-5 tahun seperti itu, jadi cukup lama durasi perlindungannya. Lalu untuk vaksin seperti polio, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kan untuk anak-anak dia sudah mendapatkan vaksin polio dasar ya, waktu kita masih bayi gitu dan balita kan kita dapat vaksin polio. Nah, saat kita dewasa diberikan lagi vaksin polio, itu dia untuk booster ya, atau untuk penguat, sehingga kalau saat kita lagi haji gitu ya, kok ada yang tertular, nah kita itu dia tubuhnya sudah kebal sehingga kita nggak sampai sakit walaupun tertular.
3: Tertular. Baik-baik. Ternyata ini sudah dihadirkan kebijakannya ya. Penelitiannya juga sudah cukup efektif, sahabat MK. Sehingga vaksin ini kemudian menjadi hal yang wajib untuk didapatkan bagi para calon jamaah. Nah, kalau kita lihat ini juga pertanyaan menarik ketika masyarakat kemudian bertanya-tanya, apakah vaksin tersebut ini memang untuk semua jamaah, atau misalnya kalau kita masih muda begitu dokter, ini kemudian kan masih antibodinya masih bagus, tidak mudah tertular penyakit, apakah ini juga kemudian menjadi salah satu faktor tidak usah dululah vaksin, atau seperti apa, tetap wajib, atau seperti apa nih dokter?
4: Sebenarnya keputusan untuk pemberian wajib vaksin itu dia diatur oleh dua negara ya, dari Kementerian Kesehatan Indonesia sendiri. Dia mengatur untuk setiap jemaah haji dan umroh ya, baik jemaahnya ataupun petugasnya ataupun pendampingnya itu wajib mendapatkan vaksin. Untuk dari pemerintah Arab Saudinya pun juga mewajibkan, terutama vaksin polio ya, bagi beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Nah, siapa sih yang wajib untuk mendapatkan vaksin ini? Secara umum adalah vaksin, pasien-pasien yang dia itu usia dewasa muda ya, kayak kita gini ya Teh ya. Jadi dewasa ke atas lah gitu. Nah, untuk pasien atau jemaah-jemaah yang masih anak-anak, nah itu ada beberapa pengecualian gitu sih Teh.
3: Baik-baik, Masya Allah.
4: Walaupun kita masih muda gitu ya, saya fit kok gitu, nah itu tetap harus diberikan vaksin.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
5: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Baik dokter, ini kalau tadi kita sudah memahami ya bagaimana kemudian apa itu polio, dasar kebijakannya, cara penularannya. Nah mungkin sekarang sahabat MK penasaran juga, kapan waktu terbaik untuk vaksinasi tersebut? Apakah tepat sebelum berangkat atau bisa beberapa tahun sebelumnya? Karena tadi kan bertahan 5 tahun bisa sampai begitu ya dokter ya?
1: Oke, ini pertanyaan menarik ya Teh ya. Memang sebenarnya vaksin itu prinsipnya adalah kita itu memasukkan bagian tubuh dari bakteri atau virus ya ke dalam tubuh kita, sehingga kita tuh ngasih pengenalan ke sistem imun ya. Ini tuh namanya bakteri meningitis gitu ya, atau ini adalah virus polio. Sehingga saat nanti kita ketemu yang beneran, nah kita ini udah kebal gitu tubuhnya. Nah, untuk tubuh itu dia dapat mempersiapkan sistem imun ini, dia butuh waktu. Makanya ada batasan kapan sih minimal pemberian vaksinnya gitu ya sebelum kita berangkat haji atau umroh. Untuk meningitis sendiri, idealnya pemberian vaksinnya itu adalah minimal 10 sampai 14 hari sebelum tanggal keberangkatan atau sekitar 2 minggu gitu ya sebelum kita berangkat. Sedangkan kalau untuk polio yang direkomendasikan adalah minimal 4 minggu sebelum kita berangkat ya, atau sebelum jadwal keberangkatan hajinya seperti itu. Nah, tapi yang perlu diingat oleh teman-teman semua ya, bahwa batasan ini adalah batasan minimal. Artinya, sebaiknya kita tetap mempersiapkannya lebih jauh-jauh hari gitu ya. Misalnya, 2 bulan sebelumnya gitu ya, kita udah mulai mempersiapkan vaksinnya seperti itu. Kenapa? Karena saat pemberian vaksin itu ada beberapa kondisi yang mengharuskan jemaah ini ditunda pemberiannya. Ditunda beberapa hari, atau misal memang ada kondisi yang dia itu tidak boleh gitu ya untuk mendapatkan vaksin. Nah, kalau jemaah itu mempersiapkannya jauh-jauh hari sehingga jemaah itu dia punya waktu untuk mencari alternatif seperti itu ya. Nah, selain itu juga kenapa harus jauh-jauh hari? Karena untuk kita keberangkatan haji dan umroh itu memerlukan suatu sertifikat vaksin gitu ya, atau namanya adalah IICV. Dia itu adalah bukti bahwa jemaah ini sudah mendapatkan vaksinasi. Nah, ini kan harus butuh waktu juga ya untuk mengurus sertifikatnya di aplikasi. Makanya ya baiknya jauh-jauh hari dari waktu minimal tadi, untuk meningitis 14 hari sebelum keberangkatan dan polio 4 minggu sebelum keberangkatan. Seperti itu mungkin Teh Syifa.
0: Baik, tadi disebutkan juga ya dokter bahwasannya ternyata ada juga kondisi dari calon jamaah haji yang tidak bisa menerima ataupun belum boleh divaksin saat itu juga. Kondisinya seperti apa itu dokter?
1: Jadi kondisi-kondisi jemaah yang tidak bisa mendapatkan vaksin itu ada 2 jenis Teh. Ada kondisi yang dia itu relatif ya, atau artinya bisa di

0: seperti itu ya. Sehingga saat pasien itu dia demam tinggi, anggapannya kan imun pasien sedang tidak baik gitu ya, sehingga pemberian vaksin saat imun pasien itu sedang menurun tidak ideal. Maka kita harus tunda beberapa hari sampai demamnya turun atau sampai kondisi pasien itu fit lagi, baru kita berikan. Nah, ada kondisi-kondisi lain yang mengharuskan pasien itu butuh pemeriksaan lebih lanjut atau memang tidak boleh diberikan. Contohnya kondisi apa? Pertama, kondisi alergi, teh. Jadi ada pasien-pasien itu dia yang alergi terhadap bahan-bahan vaksin gitu ya, sehingga ada riwayat saat dia diberikan memunculkan respon anafilaksis atau respon alergi yang berat. Nah, pada kondisi seperti ini memang pasien tidak bisa diberikan vaksin itu sendiri, atau kita carikan opsi-opsi lain yang bahannya lebih dapat diterima oleh pasien gitu. Lalu kondisi yang kedua yang mutlak tidak bisa diberikan vaksin adalah pada pasien-pasien yang menderita penyakit gangguan imun, contohnya seperti pasien HIV ya, atau pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Nah, pada pasien yang mengalami gangguan imun ini, otomatis kalau kita berikan vaksin maka tidak akan ideal kondisinya seperti itu, makanya perlu untuk konsultasi lebih lanjut atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Lalu kondisi lain contohnya adalah seperti ibu hamil dan menyusui. Nah, untuk kondisi-kondisi hamil dan menyusui ini kita butuh untuk konsultasi dengan dokter kandungan, karena pada usia kehamilan tertentu memang ada kondisi yang pasien ini harus ditunda pemberiannya atau mungkin diberikan bahan-bahan yang lain seperti itu. Itu mungkin kondisi-kondisi yang tidak dapat diberikan vaksin seperti itu atau harus ditunda terlebih dahulu gitu deh.
1: Baik-baik, Masya Allah nih ternyata sudah ada persiapan lebih awal, itu juga lebih baik ya sahabat MG. Tadi juga disebutkan ya Dokter Fetri bahwasannya ada yang relatif bisa ditunda seperti demam, itu tunggu sehat dulu baru kemudian divaksin. Ada juga yang kemudian dicarikan opsi lain. Memang ada opsi lain dokter ketika vaksin meningitis atau polio ini tidak tadi bisa diterima oleh calon jamaah ataupun pasien.
0: Sebenarnya memang vaksin-vaksin ini kan dia ada beberapa jenis gitu ya Teh ya, dan juga ada yang dia itu beberapa merek. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi pasien seperti itu. Cuma memang sebenarnya walaupun ada beberapa jenis ini, dia memang nggak yang sangat berbeda jauh banget gitu ya, sehingga ya tetap saja kalau kondisi seperti tadi kayak alergi anafilaksis itu ya memang tidak diberikan. Biasanya nanti untuk pasien-pasien yang tidak bisa diberikan akan di pernyataan atau medical exception gitu ya, sehingga kita memberitahu ke penyelenggara hajinya bahwa pasien ini memang tidak bisa diberikan seperti itu.
1: Baik-baik, Masya Allah. Ini juga menarik begitu ketika tadi kan ada dua vaksin ternyata ya dokter ya, yang perlu diberikan meningitis dan juga polio. Apakah kedua vaksin tersebut ini bisa diberikan bersamaan atau ada jeda? Misalnya meningitis dulu baru polio dengan jarak beberapa waktu atau seperti apa ini dokter?
0: Untuk pasien-pasien memang dia ini kondisinya fit ya Teh ya, diberikan bersamaan itu bisa. Untuk jarak beberapa hari seperti itu tidak langsung diberikan.
1: Bisa ya? Baik-baik. Ini sekarang ada pertanyaan juga nih dari sahabat MK yang menyapa, ada Ibu Lina di Buah Batu begitu dokter. Kita ini bertanya soal apakah ada efek samping dari vaksin meningitis dan juga vaksin polio. Ini nampaknya juga jadi kekhawatiran tersendiri begitu ya. Barangkali ada yang tidak cocok, seperti apa ini dokter?
0: Sebenarnya apakah ada efek samping atau tidak? Jawabannya adalah ada. Tapi ini adalah efek samping yang ringan, karena tadi vaksin itu prinsipnya adalah kita memasukkan bagian tubuh bakteri atau virusnya sudah dimatikan. Jadi kita memberikan ke pasien harapannya biar tubuh kita itu mengenali, oh ternyata penjahat itu seperti ini loh bentuknya, sehingga saat jemaah pergi haji kok dia ada yang tertular, tubuh sudah mengenali terlebih dahulu sehingga bisa langsung menyerang kumannya seperti itu. Nah, makanya pada pemberian vaksin ini ada efek samping ringan, seperti contohnya adalah demam. Demam-demam ringan itu sering terjadi pada pasien, atau nyeri di area tempat suntikan seperti itu. Nah, sebatas itu aja sih Teh untuk efek sampingnya. Pun ini nggak terjadi pada semua orang penerima vaksin ya, hanya beberapa orang tertentu saja. Dan yang ringan-ringan saja. Untuk efek samping beratnya sih sudah jarang sekali ya untuk saat ini, karena udah maju juga untuk teknologinya, jadi aman seperti itu.
1: Baik-baik. Jadi ini menjawab pertanyaan Ibu Lina juga ya. Tenang saja Ibu Lina ya. Mudah-mudahan dilancarkan persiapan ibadah.

0: haji ataupun juga umrohnya, Masya Allah. Sahabat MP yang lainnya juga yang ingin bergabung, ikut berdiskusi, bertanya, mungkin ada kasus spesifik ya dokter ya, karena tadi ini juga berkaitan dengan kesehatan masing-masing jamaah. Silakan Anda bisa bagikan, ikut diskusikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena tadi setelah divaksin akan mendapatkan sertifikat vaksin juga ya dokter ya, ternyata yeah. Ini yang kemudian jadi salah satu syarat untuk bisa berangkat ke tanah suci. Tapi ternyata tadi ada kondisi juga yang tidak bisa diberikan vaksin sama sekali dokter. Nah kalau seperti itu apakah tetap bisa beribadah ke tanah suci atau kemudian seperti apa ini dokter?
1: Iya, pada pasien-pasien yang kondisinya mengharuskan untuk tidak bisa menerima vaksin seperti itu ya, nanti dari dokter yang pemeriksa itu akan mengeluarkan suatu surat ya, atau yang namanya medical exception atau pengecualian seperti itu. Isinya ya kita menyatakan kepada penyelenggara ya bahwa pasien ini memiliki kondisi tertentu, berikut buktinya ya, bukti penyakit pasiennya, sehingga tidak dapat menerima vaksin seperti itu. Nah, cuma pada akhirnya apakah jemaah ini bisa berangkat atau tidak, sepenuhnya keputusannya adalah ada pada pemerintah Arab Saudi seperti itu. Jadi kita hanya membawakan bukti medical exception tadi. Nah, yang menentukan apakah jemaah ini bisa berangkat atau tidak, lolos atau tidak, tetap dari pemerintah Arab Saudi seperti itu. Jadi kita berharap,
0: aja semoga
1: bisa kayak gitu.
0: Iya, ikhtiar terbaik ya sahabat MK. Ini menarik juga nih. Ada sahabat MK FM, sahabat hamba Allah ini yang bertanya begitu dokter. Karena kalau tadi kan vaksin itu menjadi hal yang wajib, tapi kalau qadarullah keluarga ini atau calon jamaah ada yang punya tekanan darah tinggi, kemudian diabetes, sakit jantung, atau sedang mengonsumsi obat rutin, apakah itu tetap dibolehkan vaksin atau harus jeda terlebih dahulu atau seperti apa dokter?
1: Oke, ini pertanyaan menarik ya Teh ya. Jadi memang pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi seperti lansia ya, atau pasien-pasien yang punya penyakit kronis, benar tadi seperti hipertensi, diabetes, atau misalnya tadi mengonsumsi obat-obatan, itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut memang. Jadi kita, sebelum jemaah itu mendapatkan vaksin di klinik seperti itu ya, untuk di klinik vaksinnya itu pasti akan diperiksa terlebih dahulu kondisinya apakah fit atau tidak, pun kalau misalnya sedang menderita penyakit kronis apakah kondisi saat ini memungkinkan atau tidak. Nah, nanti dari pemeriksaan itulah yang menentukan keputusannya apakah akan diberikan atau tidak seperti itu. Pun sedang mengonsumsi obat rutin, obatnya juga tergantung Teh. Kalau misalnya obat-obatannya adalah obat-obatan kemoterapi misalnya tadi ya, ya maka jawabannya akan berbeda lagi pemberian vaksinnya. Tapi kalau obat-obatannya seperti obat-obatan hipertensi, itu biasanya aman-aman aja untuk pemberian vaksin seperti itu.
0: Baik-baik, Masya Allah, ini menjawab ya sahabat MK. Jadi akal angkah lebih baiknya kalau diperiksakan terlebih dahulu tentunya ya dokter ya.
1: Iya.
0: Ketika sudah diperiksa ini dokter, kemudian ternyata ada tadi penundaan vaksinnya, belum boleh. Itu berarti memang akan dikasih jarak terlebih dahulu ya untuk kemudian bisa mendapatkan vaksin dalam kondisi tubuh yang memang lebih sehat begitu ya dokter.
1: Iya betul Teh. Jadi memang misalnya di pasiennya demam ya, atau penyakit kronis sedang kambuh yang berat seperti itu, maka kita akan menunggu kondisi pasien stabil terlebih dahulu, atau kita obati terlebih dahulu biar dia kondisinya stabil lagi. Maka ini yang menjadi titik penting gitu ya, mengapa persiapan vaksin itu nggak boleh mepet dengan jadwal keberangkatan. Kalau tadi minimal 4 minggu, maka sebaiknya ya kita persiapannya jauh-jauh hari sebelum itu, misalnya 2 bulan sebelumnya seperti itu. Sehingga saat kok kebetulan kondisi penyakit kronis sedang buruk, maka kita punya waktu untuk memfitkan dulu tubuh jemaah sehingga nanti siap untuk mendapatkan vaksinnya.
0: Baik, Masya Allah. Ini kalau tadi kasusnya adalah orang tua, tapi ketika hendak beribadah umrah ataupun haji, sekarang juga banyak ya yang membawa anak-anak mereka. Nah, ini seperti apa kemudian dokter pertimbangannya kalau ingin membawa anak-anak untuk beribadah ke tanah suci dokter? Apakah vaksin ini juga kemudian perlu dihadirkan, dan dari usia berapa kira-kira mulai bisa mendapatkan vaksin tersebut?
1: Ya, memang sasaran utama vaksin ini adalah untuk pasien-pasien dewasa ke atas gitu ya Teh ya, sampai lansia. Nah, untuk kondisi anak-anak sendiri, ada beberapa yang menyebutkan bahwa sebenarnya ada batasan usianya, yaitu di bawah 1 tahun tidak perlu diberikan vaksin. Karena kan anak-anak ini sudah mendapatkan vaksin rutin ya, vaksin dasar seperti itu, sehingga dianggapnya masih kuat seperti itu vaksin yang diberikan saat vaksin dasar seperti itu. Makanya untuk anak-anak biasanya nggak perlu diberikan vaksin, baru nanti saat udah mulai remaja gitu ya, 12 tahun ke atas mulai dipertimbangkan untuk memberikan vaksin seperti itu.
0: Baik, setelah usia 12 tahun ya, baru kemudian dipertimbangkan untuk ada vaksin apalagi kemudian yang perlu didapatkan. Apalagi ketika tadi berkerumun begitu ya dokter ya, perlu kemudian dihadirkan ikhtiar terbaiknya. Mungkin tips juga nih dokter, ketika melakukan ibadah tadi selain vaksin sebagai bentuk pencegahan, kira-kira apalagi nih dokter agar jangan sampai tertular penyakit tadi seperti meningitis atau juga polio dokter?
1: Oke, selain vaksin sebenarnya salah satu faktor yang membuat jemaah itu sakit saat di beribadah seperti itu ya adalah kondisi tubuh. Karena kan ibadah itu kan dia panjang ya Teh ya, haji itu ya banyak kegiatan, jalan jauh seperti itu. Maka kondisi yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat adalah kondisi badan yang fit. Artinya kalau misal jemaah sudah tahu mau berangkat haji ataupun mau umroh, maka latihan fisik. Ya, dari 6 bulan sebelumnya udah mulai sering jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore gitu, sehingga tubuhnya itu udah terbiasa dengan aktivitas fisik, sehingga saat nanti berangkat haji tidak kaget badannya. Lalu yang kedua adalah nutrisi ya sebelum berangkat. Jadi memang sebelum berangkat sudah harus menjaga pola makan. Jangan makan makanan seperti junk food ya, atau misalnya nih makan gorengan setiap hari atau kurang sayur. Nah, itu kan dia bikin imunnya turun. Sehingga baiknya adalah sebelum berangkat dipersiapkan dulu nutrisinya yang terbaik. Nah, nanti setelah kita sampai ke sana barulah boleh ada beberapa pencegahan lain ya di sana, misalnya rutin setiap hari minum vitamin seperti itu sehingga membantu untuk daya tahan tubuh seperti itu boleh. Lalu yang lainnya adalah mungkin ya kalau misalnya pasien lagi sedang sakit, jemaahnya lagi sakit, atau kok ada teman sekamar yang sedang sakit, ya pakai masker seperti itu ya, lebih baik kita mencegah biar nggak tertular seperti itu.
0: Baik, jadi
1: mungkin itu sih Teh yang bisa dilakukan untuk mencegah jangan sampai sakit saat lagi beribadah.
0: Protokol kesehatan kembali dikencangkan berarti ya dokter.
1: Iya betul.
0: Melakukan ibadah apalagi di kerumunan tadi sahabat MG. Dan terakhir mungkin ya dokter, sebelum kita sapa kembali sahabat MG yang bergabung bertanya ikut berdiskusi, kalau seseorang ini pernah mendapatkan vaksin meningitis beberapa tahun lalu tapi berangkat lagi ke tanah sucinya ini, apakah perlu vaksin ulang atau cukup menunjukkan bukti vaksin yang lama atau seperti apa kira-kira dokter?
1: Ya oke, jadi saat kita mendapatkan vaksin, kita itu kan juga akan mendapatkan sertifikat ya Teh ya.
0: Betul.
1: Nah, sertifikat ini dia masa berlakunya adalah 5 tahun sesuai dengan masa perlindungan vaksin. Jadi, kalau pasien itu misalnya habis vaksin tahun ini, kemudian tahun 2028 mau berangkat lagi, maka tidak perlu untuk vaksin meningitis lagi karena tadi dia masih dalam waktu perlindungan vaksin dan sertifikatnya masih berlaku. Tapi beda kasus, misal mendapatkan vaksinnya tahun 2020, kok 2026 mau berangkat,
0: baru berangkat
1: lagi. Nah, berarti kan sudah ada jeda waktu 6 tahun ya.
0: Betul.
1: Maka udah di luar dari waktu perlindungan vaksin dan di luar dari masa berlakunya sertifikat. Maka kalau kondisi seperti itu ya harus divaksin ulang seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi pada saya 5 tahun.
0: Iya betul. Dan ini juga pertanyaan menarik dari sahabat Hayatun Nisa di Kopo begitu dokter. Kalau ternyata dari klinik atau rumah sakitnya tadi setelah vaksin hanya dapat sertifikatnya begitu dokter, itu tidak apa-apa kan ya tanpa ada hasil fisiknya atau sama saja atau gimana dokter?
1: Kalau sekarang memang bentuknya sertifikat ya. Jadi melalui satu aplikasi yang namanya Satu Sehat dari pemerintah Indonesia. Bentuknya sertifikat ya, memang dapatnya seperti itu. Nanti kalau pasien ingin ngeprint sendiri boleh gitu, nggak apa-apa, tapi sekarang memang sudah lewat sistem jadi udah ter sistem di komputer seperti itu. Jadi nggak perlu untuk yang kita fisik terus kita laminating gitu, nggak.

0: Sahabat FG, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat 40. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Energi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Dan di termin terakhir ini kita akan sambung langsung bersama dengan Dr. Fetri Rasdiana selaku dokter umum di klinik Jasmine MK Medica, dan sekaligus langsung menyapa sahabat MK ya dokter ya, karena ini banyak juga yang kemudian ingin berkonsultasi. Kita akan mulai sapa, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei begitu dokter, yang bertanya soal wanita hamil yang dibolehkan dokter untuk perjalanan ke Tanah Suci, apakah boleh divaksin? Ini ada kriteria khususnya tidak dokter? Silakan dokter.
1: Untuk Bunda Halimah tadi ya,
0: betul.
1: Memang untuk pasien-pasien yang hamil dan juga menyusui itu ada ketentuan khususnya teh. Nah, untuk kondisi seperti ini memang harus langsung konsul ke dokter kandungan seperti itu untuk menilai apakah kondisinya sedang fit atau tidak, dan juga melihat dari seperti usia kehamilannya atau mungkin ibu hamil ini ada penyakit penyerta lain, misalnya ada diabetes atau tekanan darah tinggi seperti itu. Makanya untuk jawabannya memang harus diperiksa langsung di dokter spesialis kandungan seperti itu untuk apakah boleh diberikan vaksin atau tidak seperti itu teh.
0: Baik-baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Fetri. Kemudian kita sapa kembali. Kali ini ada sahabat kita di Bandung, tidak menyebutkan nama, yang berbagi pernah umroh sekitar 3 tahun lalu. Waktu itu sudah vaksin meningitis dokter. Nah sekarang Insya Allah mau berangkat lagi. Apakah harus vaksin ulang atau vaksin yang lama itu masih berlaku? Durasi vaksin itu apakah sama 5 tahun, baik untuk vaksin meningitis dan juga polio dokter, atau ada bedanya? Seperti apa dokter?
1: Oke, memang sebenarnya untuk vaksin meningitis tadi benar ya, dia waktunya adalah sepanjang 5 tahun. Sedangkan untuk polio ini sendiri sebenarnya kalau pasien ini sudah mendapatkan vaksin dasar saat anak-anak, kemudian pernah divaksin lagi yang disuntik seperti itu ya saat mau berangkat haji atau umroh sebelumnya, itu dia sudah memberikan perlindungan yang panjang. Sehingga biasanya kalau masih 5 tahunan juga belum perlu untuk diberikan ulang gitu. Tapi kalau memang sudah lebih dari 5 tahun ya biasanya diberikan dua-duanya lagi teh seperti itu. Jadi kalau
0: Baik.
1: tadi yang menanya ya, dia 3 tahun yang lalu, insya Allah masih bisa berangkat tanpa untuk vaksin lagi gitu.
0: Vaksin lagi.
1: Tergantung dari sertifikatnya sendiri, dia ketentuannya 3 tahun atau 5 tahun seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga, kali ini ada sahabat kita di Bandung yang berbagi, punya riwayat alergi dokter terhadap beberapa obat suntik, jadi agak takut nih untuk divaksin. Apa yang kemudian harus dilakukan kepada orang-orang seperti saya ini yang kemudian takut disuntik atau juga punya riwayat alergi? Apakah ada pemeriksaan atau alternatif vaksin yang bisa dipertimbangkan, atau kemungkinan ada alternatif lain seperti saya harus mengubah pola hidup, atau saran seperti apa ini dokter Fetri?
1: Sebenarnya kalau pasien ini alergi terhadap obat suntik itu macam-macam ya teh ya. Jadi bisa pasien misalnya alerginya terhadap obat-obatan antibiotik atau obat-obatan anti nyeri tertentu. Nah, kalau misalnya alerginya ini adalah obat-obatan yang tidak dipakai atau bahan-bahan yang tidak dipakai untuk vaksin, maka aman-aman aja walaupun pasiennya ada alergi obat seperti itu. Nah, yang menentukan apakah pasien ini bisa divaksin atau tidak ya tadi kembali lagi saat pemeriksaan atau saat screening seperti itu. Karena kalau ada alergi obat, belum tentu pasien ini alergi vaksin seperti itu. Jadi berbeda. Makanya memang tetap harus diperiksa terlebih dahulu. Tapi sih biasanya kalau alergi-alergi obat suntiknya itu adalah obat-obatan yang tidak dipakai di vaksin, aman-aman aja bisa diberikan seperti itu.
0: Baik-baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Fetri, dan kali ini kita sapa juga sahabat dari Yogyakarta, ada Ibu Utik. Mungkin pertanyaan sedikit keluar tema begitu dokter, tapi ini masih berkaitan dengan entah itu vaksin ataupun juga alergi begitu. Izin bertanya dari Ibu Utik, kalau seseorang terkena kipas, kemudian ada kucing dan lainnya yang membuat seseorang itu hampir seperti orang alergi, apakah itu juga termasuk gejala dari meningitis dokter? Dan cara mengobatinya seperti apa? Apakah kalau mengonsumsi herbal seperti propolis itu bisa? Padahal orang tersebut itu belum pernah pergi dalam perjalanan haji atau umroh begitu, dokter. Apakah seperti apa ini, dokter?
1: Ya, tadi maaf kurang terdengar. Keluhannya apa ya? Maaf.
0: Keluhannya ini ketika sedang ada di depan kipas, terkena kipas, kemudian ada kucing dan lainnya yang membuat seseorang tersebut hampir terjadi gejala alergi. Apakah ini juga termasuk gejala dari meningitis, penderitaan meningitis, dokter? Cara mengobatinya seperti apa, begitu?
1: Iya, oh kalau kondisi seperti ini itu lebih ke alergi ya teh ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi pasien itu dia alergi. Misalnya alergi dingin ya, tadi misalnya kena kipas. Atau banyak juga yang misalnya kalau sore atau malam jadi gatel. Atau misalnya bangun tidur gatel. Atau misal kalau kena bulu kucing itu dia alergi seperti itu ya. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini itu tidak berhubungan dengan nggak boleh diberikan vaksin atau gejala meningitis juga terlalu jauh ya. Jadi nggak perlu khawatir kemana-mana. Biasanya karena kalau gejala meningitis itu dia adalah lebih ke saraf. Nah, kalau ini adalah gejala alergi biasa seperti itu ya, sehingga aman-aman aja. Nah, untuk mengobatinya seperti apa? Sebenarnya tetap harus diperiksa dulu ya Teh ya, karena kalau seperti ini kan kita nggak bisa masak secara detail ya. Tapi kalau secara umum pasien-pasien yang misalnya alergi dingin atau alergi bulu kucing, obat utamanya adalah menghindari penyebab. Seperti itu kalau orang-orang alergi ya. Jadi kalau sudah tahu alergi saat kena angin atau saat kena AC atau saat malam hari, pencegahan. Kalau udah mulai malam pakai yang hangat atau menjauhi kipas seperti itu, atau menjauhi kucingnya kalau misalnya dia sering gatel-gatel karena terpapar zat tersebut seperti itu untuk pengobatannya.
0: Ini juga ditanyakan kalau terkait dengan penggunaan herbal seperti misalnya mengonsumsi propolis, apakah itu juga bisa untuk mengobati, dokter?
1: Oke, sebenarnya kalau penggunaan propolis itu dia lebih untuk menguatkan daya tahan tubuh ya Teh ya. Sedangkan kalau pasien yang alergi, dia itu bukan karena daya tahan tubuhnya yang rendah, tapi memang sistem imunnya yang dia sangat sensitif terhadap zat-zat tertentu, sehingga memang pemberian propolis itu tidak bisa menjadi obat yang menyembuhkan, itu enggak, tetapi lebih ke untuk menjaga daya tahan tubuh aja sehingga enggak gampang tertular penyakit yang lain seperti itu. Tapi untuk alerginya sendiri tidak bisa disebutkan bahwa propolis adalah obat mutlak untuk menyembuhkan seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini pertanyaan menarik juga dokter, karena tadi disebutkan tentang gejala meningitis. Memang kalau terkena meningitis, gejala yang kemudian perlu diwaspadai atau menjadi deteksi dininya seperti apa, dokter?
1: Oke, sebenarnya meningitis itu dia gejalanya luas ya Teh ya. Ada saat gejala-gejala awal yang muncul biasanya adalah yang paling sering kaku di tengkuk ya, atau kaku di leher seperti itu. Lalu nanti lama-lama bertambah jadi nyeri kepala. Nah, kemudian kalau udah berlanjut lagi jadi gangguan penglihatan, itu bisa. Jadi pasien akhirnya gangguan penglihatannya terganggu atau terjadi gangguan pada wajah ya. Jadi dia gerakannya terbatas, ekspresi wajahnya seperti itu. Kalau lebih parah lagi dia bisa sampai kejang. Nah, tetapi sahabat-sahabat di rumah juga jangan terlalu yang apa ya Teh ya, khawatir, aduh saya kok lehernya sakit, jangan-jangan meningitis gitu ya, terus panik kesana kemari. Jangan seperti itu ya, karena belum tentu nyeri leher itu pasti meningitis. Ada banyak penyakit-penyakit lain, bahkan kurang tidur pun bisa menyebabkan nyeri leher seperti itu ya. Makanya kuncinya adalah periksa ya. Kalau kira-kira kok nyeri leher jadi khawatir, langsung periksa aja, nggak perlu google-google. Karena kalau kita kebanyakan cari-cari sendiri, malah nanti khawatir, malah sakit yang lain gitu Teh.
0: Baik,
1: itu palingnya untuk meningitis.
0: Baik, kalau untuk polio seperti apa dokter? Apakah sama juga gejalanya tadi, kaku leher atau seperti apa?
1: Ya, kalau untuk polio sendiri sebenarnya dia justru gejalanya itu awal-awal tidak terlalu khas ya. Ada yang gejala awalnya seperti demam, diare, lemas seperti itu untuk awal-awal. Terus kalau dia berlanjut lama-lama dia beratnya itu adalah menjadi lumpuh di kedua kaki seperti itu. Jadi memang kalau polio ini enggak pada fase awal tidak yang terlalu jelas gejalanya. Makanya ya kembali lagi tetap harus diperiksakan.
0: Iya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi penyemangat untuk senantiasa berikhtiar hidup sehat ya sahabat EMK, agar jangan sampai tadi penyakit-penyakit yang disebutkan melanda kita atau menyerang kita, apalagi ketika sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Kemudian kita sapa, ini nampaknya jadi atensi terakhir juga dari sahabat Syifa Hayatun Nisa Permana di Kopo. yang mau ditanyakan ini terkait dengan kalau di klinik Jasmine itu ada vaksin meningitis dan polio juga, dokter. Dan berapa budget yang kemudian perlu dihadirkan begitu, dokter, untuk persiapannya?
1: Oke, sebenarnya kalau di klinik Jasmine sendiri kita menyediakan sih teh untuk fasilitas vaksin internasional ya, termasuk salah satunya adalah tadi vaksin meningitis dan juga vaksin polio. Sebenarnya untuk jemaah-jemaah haji dan juga umroh, selain dua vaksin utama tadi juga boleh untuk memberikan minta vaksin tambahan ya, seperti contohnya vaksin influenza. Itu kan jadi dia ini mencegah pasien itu menjadi flu ya saat di Mekah seperti itu, karena kan tadi berkumpul dengan banyak orang, biar nggak kena flu itu juga boleh diberikan tambahan vaksin influenza. Nah ini semua ada di klinik Jasmine seperti itu. Untuk budgetnya sendiri sebenarnya tergantung ya teh ya, pilihannya pasien ini pengen vaksin apa aja nih, apakah cuma dua yang wajib tadi atau mau tambahan. Nah untuk detail harganya nanti mungkin bisa langsung chat aja ke klinik Jasmine gitu ya, nanti kita bisa berikan untuk list harganya seperti itu teh.
0: Baik, bisa langsung di follow juga ya di klinik MK Jasmine Medica, sahabat MK. Nah Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak dokter Fetri untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya terakhir barangkali dokter, sebagai pernyataan penutup ataupun closing statement, hal-hal apa yang kemudian perlu diikhtiarkan kembali oleh sahabat MK yang sedang mempersiapkan untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci, dokter, ikhtiar agar tadi selain vaksin, ketika menjalankan ibadah juga dalam kondisi yang prima, dokter?
1: Oke, persiapan untuk sebelum berangkat haji dan juga umroh, intinya adalah dua ya teh ya. Yang pertama adalah mempersiapkan kondisi badan fit, dan yang kedua adalah mempersiapkan tadi benar pencegahan-pencegahan seperti vaksin. Nah, kunci-kunci untuk mempersiapkan tubuh tetap fit sebelum dan setelah tiba di Tanah Suci adalah yang pertama tadi, beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum keberangkatan harus sudah dibiasakan tubuh kita itu untuk aktivitas fisik. Ibu bapak di rumah boleh mulai tuh jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore gitu ya, atau jogging agar jantungnya, tubuhnya itu terlatih. Yang kedua, makan ya, makan yang bernutrisi, buah, sayur, dan juga daging itu harus dipenuhi dulu sebelum keberangkatan sampai nanti di Tanah Suci, sehingga tubuhnya fit, imunnya kuat, maka lebih kuat untuk mencegah tertular penyakit. Kemudian yang ketiga tadi ya, pencegahan dengan vaksin. Lalu pencegahan yang lain adalah dengan mengonsumsi multivitamin dan juga peningkat imun seperti itu ya. Boleh diminum sebelum keberangkatan ya, misalnya 2 bulan sebelum keberangkatan sudah rutin minum vitamin ya, misalnya vitamin B kompleks ya, atau misalnya imun-imun booster ya, ada berbagai macam merek, mulai rutin diminum sebelum keberangkatan, dan juga bekal ya, membawa bekal untuk diminum juga vitaminnya saat tiba di Tanah Suci seperti itu. Harapannya jemaah bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk ya, menjadi mabrur untuk haji dan juga umrohnya, dan bisa kembali ke Indonesia dengan keadaan yang sehat seperti itu.
0: Mungkin amin, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Fetri untuk ilmu-ilmunya, dan selamat melanjutkan aktivitas dan tugas-tugasnya, dan mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan ya dokter ya, kita bahas berbagai topik lagi insyaallah nanti. Selamat melanjutkan aktivitasnya dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran.